0: bertemu kembali atau kita dapat bertemu kembali dengan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada dalam program dokter kita spesialis penyakit dalam bersama narasumber yaitu Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, dokter spesialis penyakit dalam. Adapun topik yang akan dibahas pada dokter kita di pagi hari ini yaitu panduan kesehatan tulang untuk awam, berdiri kuat sepanjang masa, rahasia mencegah osteoporosis, osteoporosis dan patah tulang dengan gaya hidup sehat. Ikhwatiman jazakumullah wa iyyakum para pendengar dan pemirsa. Bagi yang akan bertanya jawab nanti berkonsultasi langsung kepada dokter silakan bisa menghubungi nomor telepon di 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dan bagi para pendengar atau pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung kepada dokter ataupun bisa mengetik pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya menyimak pemaparan tentang topik yang Masya Allah cukup menarik. Panduan kesehatan tulang untuk awam, berdiri kuat sepanjang masa, rahasia mencegah osteoporosis dan patah tulang dengan gaya hidup sehat. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada dokter, mangga silahkan dokter.
1: Baik Kang Cepi, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi pada acara dokter kita di bulan ini ya, yang di mana kita sekarang sedang berada di bulan September ya. Dan nanti bulan Oktober justru nanti ada mungkin nanti topiknya akan diberikan satu topik yang mengenai arthritis karena nanti bulan depan itu pada tanggal 12 Oktober adalah World Arthritis Day. Sebelumnya saya menyapa dulu seluruh yang telah bergabung dari berbagai platform ya, ada di radio di 1476 AM ya. Dan seluruh yang menyambung siarkan serta yang ada di YouTube channel di YouTube channel Radio Roja Bandung dan juga tentu saja pada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ya, Zoom Workplace di Tarbiyah Sunnah channel ini. Topik yang saya akan berikan kali ini adalah menyangkut bahwa kita sebetulnya adalah makhluk yang diberikan oleh Allah sudah ada ruh, ada badan ya. Nah badan kita itu tentu saja bukan punya kita ya. Tetapi kepunyaan Allah, milik Allah ya. Yang diciptakan untuk kita karena kita harus punya kemampuan atau punya kendaraan untuk dapat hidup di bumi ya. Kalau tanpa tubuh ini kita tidak akan layak untuk menjadi orang-orang yang mengemban titah Allah jadi khalifatul fil ard dan juga menjadi yang orang-orang menjadi hamba Allah yang beribadah ya. Dan ibadah kita tentu saja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing di dunia. Nah untuk itu maka salah satu dari concern kita, perhatian kita adalah untuk menjaga agar kendaraan kita ini ya, kendaraan mewah kita yang berupa badan kita ini yang tidak ada duanya, tidak akan bisa digantikan, tidak bisa menyewa dari manapun, dan tidak bisa direparasi, kemudian diganti sebagian-sebagiannya, tentu saja nanti akan sangat menyulitkan. Kita ada satu kewajiban untuk memenuhi hak-hak tubuh itu. Nah, hak tubuh itu antara lain dengan jalan memenuhi berbagai kebutuhannya, dari mulai nutrisinya, ya, kemudian ada latihan-latihan yang kita suka sebut sebagai olahraga, dan juga mungkin harus ada diistirahatkan di dalam waktu-waktu tertentu biar tidak dipergunakan terus ya. Istilah bahasa Sundanya mungkin dipeleter ya. Harus ada itu namanya tidur, juga nanti harus ada paparan dengan sinar matahari dan juga itu saja kita tidak nanti berbagai emosi negatif itu nanti akan berpengaruh pada kualitas dari badan kita. Nah, pada salah kali ini salah satu dari sistem yang membentuk tubuh kita itu adalah tulang ya. Dan tulang itu ternyata tidak sederhana ya. Kalau kita misalnya nanti saya akan share screen. Terima kasih.

Jadi ini ya, kalau kita ingat misalnya di kan kami bahkan kami kembalikan lagi kepada kelemahan semula, mengapa mereka tidak berpikir ya? Nah di sini Allah menggunakan kata kami ya, ya seolah-olah ingin memberikan kesempatan kepada kita. Beliau adalah Allah adalah Sang Maha Pencipta dan kita menjadi co-creator. Jadi artinya kami menyertakan usaha kita di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya untuk tulang ini ya, kita lihat dari mulai dia tentu saja saya tidak akan ceritakan yang dari dalam perutnya pada saat janin, tentu saja ada perkembangan dan kemudian nanti di sini ada fase bayi sampai 2 tahun ini bertumbuh, kemudian jadi menjadi remaja, nah tulangnya akan meningkat tambah kuat ya. Kemudian nanti akan mencapai puncaknya pada usia sekitar 20 bahkan mungkin sampai 35 tahun ya. Itu puncaknya. Kemudian nanti akan turun perlahan-lahan 1%, 1%. Itu bukan hanya tulang ya, otot. Makanya kenapa pada otot misalnya ada sarkopenia, pada tulang ada osteopenia atau nanti yang akhirnya di osteoporosis ya. Nah, kemudian pada saat dewasa itu nanti akan turun 1%, 1%, 1% ya sampai dengan nanti di masa tua dan khusus pada wanita ini harus diperhatikan lebih serius karena apa? Karena begitu memasuki usia menopause ya itu 5 tahun pertama pada saat menopause itu turunnya bukan lagi 1% tetapi 3% ya. Nah, oleh karena itu apalagi nanti setelah lansia karena baik karena memang sistem tubuhnya metabolisme sudah terganggu, asupan juga terganggu, gerakannya juga terganggu, sehingga nanti tidak ada challenge ya, maka akan terjadilah kemungkinan walaupun tidak sampai osteoporosis, maka akan terjadi osteopenia ya. Nah, ini kalau jadi artinya kita boleh menua, tetapi jangan menjadi yang menua yang renta ya, sehingga kewajiban kita sebagai yang dipinjami oleh Allah itu badan kita, maka kita harus jaganya agar tulang dapat tetap kuat, tegak ya sampai dengan kita di masa tua ya. Nah, ada satu kondisi ya, suka disebut sebagai osteoporosis ini, dia adalah tulang atau tulang keropos ini, dia betul-betul disebut sebagai si pencuri senyap itu karena apa dia? Karena tidak menimbulkan gejala ya kecuali kalau dia sudah terjadi patah tulang. Nah, itu yang masalah ya. Patah tulang itu misalnya kalau pada tulang panjang tentu saja dia betul-betul nanti ya namanya patah ya. Tapi kalau di tulang-tulang yang seperti halnya misalnya di tulang punggung ya itu dia tidak akan patah seperti tulang-tulang panjang tetapi dia akan kemudian menjadi remuk ya. Jadi dia jadi ukurannya jadi memendek karena memang ada kekeroposan yang sehingga nanti ukurannya jadi pendek karena memang adanya ukurannya secara geometri dia akan berubah ya. Nah, banyak ini tidak memiliki gejala peringatan. Jadi dia berlangsung diam-diam ya. Pasien seringkali kita baru menyadarinya ketika tulang tiba-tiba patah akibat aktivitas yang sepele misalnya terjatuh dari sofa ya atau misalnya batuk keras ya atau terbentur secara ringan ya. Nah, jadi pada saat itulah baru kita menyadar oh ternyata ada gangguan pada tulang saya. Padahal tulang itu sangat dibutuhkan oleh kita ya, sebagai penjaga yang tubuh seluruhannya ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang harus dihadapi oleh kita semua manusia ya. Kita akan menua. Nah, tetapi kita lihat bahwa ini ternyata

Osteoporosis ini lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia ya. Jadi kalau pada wanita itu justru berlangsung satu di antara tiga wanita yang berusia 50 tahun ya ke atas itu akan mengalami patah tulang dengan berbagai derajat ya. Dan kalau pada pria karena memang geometrinya pria pada umumnya itu lebih tebal ya, maka itu perbandingannya satu dari lima pria juga akan menanggung risiko yang sama ya. Nah, dampak dari patah tulang ini atau yang disebut sebagai di dalam istilahnya dalam kesehatan sebagai fraktur ya, itu terutama fraktur pada panggul ya, itu hip fractures di panggul kita itu nanti ada tulang itu biasanya di persambungan antara kepalanya bonggolnya tulang dengan batangnya tulang namanya lehernya lehernya panggul itu di situ. Itu dia akan kehilangan kemampuan untuk berjalan secara mandiri 40% ya. Jadi kemudian juga nanti secara statistik karena dia kurang mobilitas ya, apalagi misalnya betul-betul sampai bisa berbaring di ranjang dan kemudian tidak bisa berangkat kemana-mana, apakah itu karena memang tidak bisa dilakukan tindakan bedah ya, ataukah mungkin memang karena setelah kadang-kadang melakukan tindakan bedah kemudian tidak mau bergerak karena ada rasa nyeri yang tidak menjalani fisioterapi dengan baik, maka dia akan meningkatkan kematian sampai 1/5 sampai dengan 1/4-nya ya. Nah, oleh karena itu maka mencegah kerusakan struktur ini akan jauh lebih mudah daripada memperbaiki tulang yang sudah hancur ya. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ajaran-ajaran kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati atau lebih mudah daripada mengobati ya. Nah, ini juga secara nasional ya. Ini di prevalensinya tinggi di kalangan wanita-wanita yang berusia 50 tahun ya. Jadi antara 28 sampai 35%. Kita sebenarnya lebih rentan daripada orang-orang bule ya. Lebih rentan lagi daripada orang-orang yang Afrika ya. Ini kalau pada pria 10 sampai 15% itu mengalami osteoporosis. Nah, dan juga yang mengejutkan juga bahwa kita ternyata termasuk secara umum bangsa Indonesia itu kurang asupan kalsium ya. Pada dari target yang antara 1000 sampai 1200 mg per hari itu ya, tergantung nanti usianya, nanti makin lama kita akan makin membutuhkan. Kita paling-paling hanya setengahnya itu rata-rata mengkonsumsi 400 sampai 600 mg. Padahal kita kan setiap hari harusnya kalau yang misalnya makan tahu tempe saja sudah bagus tuh. Misalnya ada tahu, ada tempe, bahkan di tempe itu terdapat satu apa namanya fitoestrogen yang namanya adalah genistein ya, nah, genistein. Jadi itu lebihnya dari tahu. Kalau tahu itu ada proteinnya, ada kalsiumnya ya, dan juga ada kalau pada tempe ditambah dengan genistein ya. Nah, dia kita juga yang mencengangkan adalah kita negara tropis. Kita kaya raya dengan sinar matahari di mana-mana. Bahkan orang-orang yang bisa yang berkulit lebih putih daripada kita itu kalau ke Indonesia itu mereka memanfaatkan waktunya untuk kemudian sekedar berjemur berlama-lama di kadang-kadang di tepi pantai atau dimanapun ya. Nah, di kita itu kekurangan vitamin D-nya itu mencapai sampai 60-80% ya dari populasi dewasa. Ya. Pada satu penelitian kecil juga survei kecil waktu itu di sebuah rumah sakit rujukan ya di antara satu departemen yang sama dengan saya itu semuanya ya itu defisiensi hanya ada maaf kurang hanya ada yang insufisiensi hanya ada yang defisiensi ya. Itu ternyata sebetulnya menyedihkan. Jadi artinya memang vitamin D tidak kita bisa peroleh dari makanan, tapi Allah sudah sediakan dari kulit kita asal mau berjemur ya. Karena memang orang-orang Asia ya seperti tadi saya sebutkan di awal, seperti juga bahkan lebih dari kulit putih untuk mengalami kerentanan patah tulang lebih tinggi, mungkin karena geometri tulangnya ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana apakah kita punya risiko untuk terjadinya osteoporosis ya. Kita lihat misalnya pada beban yang kita angkat dari timbangan ya ini misalnya. Nah, ini ada risiko-risikonya. Yang pertama adalah risiko yang bawaan yang tidak bisa dirubah. Nah, jadi kalau kita misalnya mempunyai
usia ya, menopause ini juga ya akan meroket ya setelah 60 tahun terjadi penurunan estrogen kan ya kalau pada para wanita. Kemudian tadi sudah sebutkan jenis kelamin pada wanita ini lebih berisiko 4 kali lipat daripada pria ya. Juga genetik nih ya. Kalau orang tuanya pernah patah tulang panggul ya itu biasanya itu juga ada bakat untuk osteoporosis dan juga postur tubuh tubuh yang kecil ya kurus kayak saya maka massa tulangnya lebih rentah lebih lebih lebih rendah ya nah, ada yang nanti bisa di kita modif, namanya modifiable bisa dirubah ya nah ini gaya hidup ya atau orang rebahan kita sekarang dengan adanya gadget bisa duduk lebih dari 9 jam per hari akan meningkatkan risiko patah tulang sebanyak 50% ya. Jadi bagi siapa yang hobinya scrolling, scrolling ya gitu. Itu nanti mohon nanti kalau misalnya udah sejam duduk ya bangkitlah misalnya barang semenit, 2 menit, 3 menit kita jalan-jalan dulu ya. Nah, kemudian juga kurang nutrisi ya. Nah, kurang kalsium, kurang vitamin D. Merokok juga ya. Ini kalau lebih dari 20 batang per hari ini melipat gandakan risiko dan karena dia merusak sel-sel pembangun tulang yang bisa disebut sebagai osteoblasnya. Alkohol mungkin kita tidak ya kalau orang-orang Indonesia umum tapi memang pada orang-orang tertentu kalau dari 3 gelas per hari itu akan mengganggu dan juga salah satu di antaranya adalah kopi ya. Kopi itu sekarang kan jadi mode di mana-mana buka kafe, kafe, kafe, kafe. Silahkan. Tetapi itu ukurannya adalah tidak boleh lebih dari 4 cangkir dalam satu. Bukan mug ya, 4 cangkir. Cangkirnya cangkir yang biasa di dulu orang-orang tua kita menyuguhi para tamunya. Oke, nah ini yang tadi itu ya, jadi secara lebih jelas lagi ini ya. Jadi yang ini yang dapat di tidak bisa dapat dirubah, ya. Yang non modifiable, ya usia, gender, ya kemudian juga genetik ya ini tadi Kaukasia berisiko tinggi kemudian kita juga Asia dibanding dengan orang-orang yang berkulit seperti di Afrika ya kemudian riwayat reproduksi kalau ada menopause dini juga itu nanti meningkatkan risiko dan juga kalau ada riwayat patah tulang ya setelah usia 40 tahun atau riwayat fraktur atau patah tulang pada orang tua terutama wanita ya ini yang dan juga kalau misalnya tadi kurus itunya dari BMI ya kurang dari 20 kg per meter. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya kita tidak kecolongan karena ada pencuri yang senyap ya. Ya. Memang itu idealnya sebetulnya adalah dengan pemeriksaan kepadatan tulang. Tetapi sebetulnya juga yang diukur itu nanti kepadatannya adalah menyangkut kepadatan mineralnya ya. Ini nanti jadi nanti deteksi dini untuk supaya nanti kita lihat. Nah, kapan harus dilakukan pemeriksaan bone mass densitometry itu atau bone mineral densitometry ya, DXA dual X-ray absorptiometry. Nah, ini kalau wanita di atas usia 65 tahun dan pria di atas 70 tahun walaupun tidak ada gejala apapun. Jadi caranya seperti orang di ronsen ya. Ada nanti berbaring ya kemudian pada tulang panggul, tulang yang di dekat dengan pergelangan tangan dan di tulang belakang ya. Nanti hasilnya nanti akan keluar nanti dokternya akan membaca apakah osteoporosis atau tidak. Kemudian juga wanita pasca menopause yang sudah memiliki dan yang memiliki juga faktor risiko tinggi dan siapapun yang pernah patah tulang akibat jatuh yang ringan ya. Lalu nanti kalau yang sudah misalnya nanti peringatan fisik yang kita sebut sebagai red flags, ini tinggi badan menyusut lebih dari 4 cm ya, gitu, dalam 1 tahun, maka ini kemudian juga posturnya semakin membungkuk, kifosis ya, kemudian juga nyeri punggung kronis tanpa sebab yang jelas. Nah ini sudah harus diperiksa BMD. Nah nanti akan dokternya akan menghitung risiko patah tulang dengan menggunakan kalkulator Frax. Nanti kita lihatnya di belakang ada ya. Dan ini pemeriksaan ini adalah cepat ya, seperti di ronsen biasa aja, paling-paling juga berlangsung dari persiapan sampai selesai, itu hanya makan waktu kurang dari 1/4 jam. Ya. Nah ini bagaimana kita membangun fondasi tulang, ya, anti patah, ini, yaitu dengan adanya untuk kesehatan tulang yang optimal. Pertama adalah nutrisi pembangunan ya ini ada bahan bakunya kalsium dan vitamin D tadi ya tentu saja ada protein nanti karena untuk
trabekulernya untuk anyaman-anyaman yang tempat nanti bersandarnya sel-sel itu, dan juga kalsium ya nanti untuk penguatan tulang itu nanti adalah tentu saja ada protein yang kita butuhkan ya. Kemudian pilar kedua adalah latihan pembebanan ya. Latihan pembebanan tidak usah harus misalnya membawa dengan ada beban, tapi pokoknya adalah melakukan gerakan-gerakan sambil melawan gaya gravitasi. Ya, itu misalnya sekedar berjalan ya. Apalagi kalau misalnya untuk tulang yang di dekat pergelangan tangan itu juga yang sering menjadi risiko patah tulang, kita akan bisa sambil membawa misalnya beban yang ya kalau tergantung dari kekuatan kita, dari mulai misalnya hanya 0,8 kilo sampai dengan mungkin kalau yang lebih kuat lagi bisa sampai dengan 3 kilo ya. Dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa itu juga yang menjadi pilar ketiga adalah risiko jatuhnya. Nah, ini harus ada proteksi yang mencegah dari jatuh ya. Jadi keseimbangan, kita latihan keseimbangan. Nanti banyak itu misalnya senam-senam yang nanti selain adalah menjaga keseimbangan. Dan juga tentu saja gaya hidup bersih ya. Jauhi racun tulang. Racun tulang itu tadi misalnya salah satunya rokok, kopi kebanyakan ya gitu. Nah, bagi mereka yang tidak bisa mengakses bone mass densitometry ya, itu sebetulnya nanti para dokter dapat mengukurnya dengan cara Fresh Stool ya. Jadi Fresh Stool itu adalah suatu screening sederhana ya untuk mencegah patah tulang di masa depan atau memprediksi pada tepatnya ya apakah seseorang risiko patah tulangnya besar ya ataukah dia tidak ya. Kemudian mengapa penting ini ya, karena itu bisa digunakan pada pria dan wanita yang di atas 40 tahun ya. Kemudian juga untuk membantu keputusan pencegahan yang tepat. Jadi nanti misalnya walaupun nanti tidak dilakukan dilakukan pemeriksaan scanning dengan tadi BMD tadi, nanti akan diukur ya dengan adanya beberapa kuesioner misalnya dari masukan usia, jenis kelamin, kemudian BMI ya, yaitu berat badan dan tinggi badan, kemudian dari riwayat patah tulang dari jatuh yang tidak seberapa. Riwayat orang tuanya patah tulang panggul, kemudian perokoknya seperti apa, kemudian konsumsi alkoholnya kalau ada, dan penggunaan steroid. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang penyintas autoimun ya, yang juga pasti diberikan steroid dari mulai dosis besar, kemudian turun-turun jadi dosis kecil, bahkan mungkin nanti diselang-selang ya. Nah, ini juga misalnya lupus ya, misalnya Sjogren ya, kemudian misalnya juga ada polimyositis, dermatomyositis, dan lain-lain. Termasuk juga adalah nanti rheumatoid arthritis ya, penyakit tulang atau penyakit sendi yang juga merupakan bukan yang mengenai sendi dan sistemik secara adanya peradangan yang terus-menerus. Nah, atau penyebab-penyebab osteoporosis sekunder, misalnya ada gangguan pada tiroid, ada gangguan pada paratiroid. Nanti diukur ya, dihitung risikonya, ada alatnya di secara online ya. Itu gratis, nah, nanti dari dokter di puskesmas pun bisa menghitungnya. Nanti akan timbul nanti kalau misalnya nanti risiko fraktur terhitungnya di situ pada panggul, tulang panggul lebih dari 3% itu tinggi. Ada lagi kalau misalnya nanti 20% untuk risiko fraktur dimanapun itu juga termasuk risiko tinggi ya. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengenali misalnya seseorang itu risiko frakturnya atau patah tulangnya tinggi ataukah tidak ya. Nah, ini ya, jadi ternyata ya ada satu penelitian ya atau yang dilakukan di berbagai negara, karena vaksin ini nanti disesuaikan. Nanti ada yang untuk Indonesia itu nanti berbeda-beda nanti standarnya ya. Sama seperti

Masalah hanya di satu tempat ya, maksudnya tuh tidak bisa di tiga tempat setara WHO di pergelangan tangan, di panggul dan di tulang belakang. Itu biasanya hanya boleh pilih dokternya satu tempat. Nah, tapi kalaupun bisa tidak lakukan itu, bukan berarti kita tidak bisa mulai mengobati dan mencegah osteoporosis ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana cara mencegahnya ya. Nah, ini jadi kita memelihara tulang seperti apa ya. Ini tentu saya beri makan ini yang memang bukan hanya tulang kan sebetulnya kita masukkan makanan sebetulnya untuk seluruh tubuh, tetapi tentu saya salah satunya adalah tulang ya. Karena tulang itu sebetulnya terus-menerus dibongkar dan dibangun, kemudian dibangun ulang. Bahkan kita harus memberikannya bukan saja satu jenis, tetapi ada kalsium sebagai semen pembuat tulang. Dia jadi kemudian juga kebutuhannya adalah kira-kira antara 1.000 sampai 1.200 mg per hari ya. Ini sumbernya dari susu, tahu, ya ikan salin, brokoli, ya tempe, ya, dari sardin, dari yogurt, dari keju, ya dari dan yang lain-lain sumber kalsium. Kemudian vitamin D, nah ini adalah kunci penyerapan. Kalau misalnya hanya vitaminnya itu kurang, maka nanti hanya diserapnya hanya 10% kalsiumnya. Kalau dari usus kita itu nanti juga dibuang di ginjal nanti kalau kalau tidak cukup vitamin D-nya. Ya, tapi kalau misalnya cukup vitamin D-nya, ya nanti kita lihat kecukupan vitamin D bagaimana. Itu nanti akan diserap sampai dengan 80%-nya, ya. Jadi memang walaupun di sini ada contoh-contoh dari makanan untuk vitamin D, tapi misalnya salmon, makerel, kuning telur, tapi itu sangat kecil, ya. Jadi kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu hanya dari makanan, ya. Nanti ada nanti harus berjemur, ya. Berjemur itu nanti biasanya didasarkan pada indeks ultraviolet, ya. Indeks ultraviolet itu nanti kalau dia 3, itu ultraviolet B sudah cukup ultraviolet B-nya untuk dapat merubah calon dari vitamin D yang di bawah kulit kita itu untuk menjadi vitamin D ya. Kemudian nutrisi pendukung khusus itu protein, magnesium yang bisa kita peroleh dari kacang almond, dari bayam atau dan fosfor ya. Nah ini ya jadi untuk vitamin untuk kalsiumnya kebutuhannya ya. Kemudian juga targetnya pada vitamin D itu adalah 30 sampai 50 nanogram per mililiter vitamin D ya. Nah, dan kalau misalnya nanti memang kurang atau kalau kita cukup itu tergantung usia, makin tinggi usia makin akan tinggi kebutuhannya tergantung usia itu. Nah, jadi nanti antara untuk vitamin D itu antara 800 unit kalau hanya untuk tulang ya sampai dengan 2.000 unit per hari itu nanti tergantung kondisi. Kemudian jika kurang 20 nanogram di dalam darahnya itu diberikan dosis yang loading dulu ya itu sampai dengan 50.000 per minggu. Tapi ini tentu saja harus dengan sesuai petunjuk dokter ya. Jadi yang dilakukan sendiri karena nanti kelebihan vitamin D juga ada masalahnya ya. Nah, ini bagaimana sekarang latihan fisik ya. Ini tadi sudah sebutkan jadi weight bearing ya. Kemudian artinya jalan cepat ya. Kemudian resistensi training, kemudian adanya latihan-latihan keseimbangan. Nah, ini yang kita peroleh misalnya gampang misalnya pada tai chi sering kan banyak di YouTube-YouTube juga diputar ya. Nanti kita bisa ikuti ya. Dan hindari ya kalau pada osteoporosis berat itu olahraga yang high impact ya. Kemudian atau misalnya sit up atau misalnya two touch itu nanti hindari ya. Kalau sudah di tulang punggungnya ada osteoporosis ya. Kemudian juga twisting pada golf nanti di pergelangan tangannya bisa patah. Nah tentu saja modifikasi lingkungan di intraselulernya ya. Di protein juga harus cukup tadi kan sudah untuk pembangun. Nah tolong juga ini batasi garam tidak boleh lebih ya. Itu jadi hampir sama seperti batasan untuk orang yang untuk hipertensi juga gitu.

0: harus kurang dari 3 gram dalam satu hari yang tertitip di dalam berbagai makanan. Nah, kafein ini tadi saya harus sebutkan jadi lebih dari 3 cangkir ya. Kalau rokok itu sebetulnya adalah dia toksik terhadap osteoblas. Jadi si sel-sel pembuat tulang nanti dikasih ilustrasi di belakang itu nanti akan terjadi keracunan dan dia tidak mampu untuk membuat tulang secara baik. Nah, sekarang bagaimana menyelamatkan kalsium itu tadi ya? Jadi untuk dengan matahari kecukupan itunya, kecukupan kadarnya, penyediaannya dan juga tentu saja adalah berolahraga ini lambatnya dan sepatu. Nih ya, jadi tadi udah rasanya kayak. Nah, kemudian ini adalah pilar tulang aman jika Anda tidak jatuh. Ya. Ini jadi 90% patah tulang panggul sebabkan oleh insiden dan jatuh. Maka ini latihan keseimbangannya itu akan mencegah ya. Gimana tolong kecilin tuh. Jadi nah ini ya jadi untuk latihannya dengan tai chi atau yoga ini sangat efektif untuk melatih fokus ya, kemudian juga latihan berdiri satu kali ya, satu kaki maksudnya bukan satu kali seperti yang dicontohkan ini, tapi tentu saja nanti kalau misalnya tidak kalau untuk yang lebih tua untuk yang keseimbangannya kurang bisa sambil pegangan kok ya pada sandaran kursi. Selama 30 detik lakukan bergantian itu setiap kali ya. Kemudian juga lantainya harus tidak boleh licin, singkirkan karpet yang melinting di ujung-ujungnya, kabel-kabel yang pasul labreng gitu ya, di mana-mana ada tuh colokan untuk HP, untuk apa bisa ke laptop. Nah, dan aktif bergerak ya. Nah, ini tadi ya untuk menyiapkan rumahnya penerangannya maksimal supaya nanti tidak bisa terjadi adanya kesangkut apa, kemudian juga singkirkan bahaya tersandung tadi, pasang pegangan kalau misalnya udah tua itu nanti di kamar mandinya dipakai rail-rail, baik itu nanti di yang di dekat toilet untuk pegangan kalau berdiri, yang dekat misalnya untuk showernya juga diberikan pegangan untuk nanti memegang pada saat kita misalnya bersabun atau membersihkan badan ya, dan juga tentu saja gunakan alas kaki yang tepat ya, gunakan sandal karet anti slip ya di dalam rumah, hindari berjalan hanya dengan kaos kaki licin, hati-hati ya. Nah, jadi pesannya dari apa yang saya sampaikan ini adalah jangan tunggu patah tulang ya, karena osteoporosis adalah penyakit yang bersembunyi di balik penuaan. Jangan menunggu sampai tulang kita patah dan kehilangan kemandirian untuk memulai dan untuk mulai peduli kita sekarang. Jadi kerusakan tulang ini bisa dihentikan jika dideteksi sejak dini ya. Kepadatan tulang bisa dibangun kembali dengan nutrisi dan disiplin. Ya, jadi ini masa tua aktif itu dimulai dari tulang yang kuat ya. Ini. Kemudian jadi pilar-pilarnya tadi penuh nutrisi, bergerak ya, latihan keseimbangan dan ciptakan keamanan ya. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya saya sekedar ilustrasi saja, nanti obat-obatan yang untuk dipergunakan pada orang yang sudah jelas osteoporosisnya, ya. Itu biasanya ya tentu saja menentukan dokternya dan nanti diberikannya bisa secara yang dimakan, ya. Misalnya alendronat, ada risedronat, di Indonesia ada yang diinfuskan, ya. Kemudian ada sekarang ada lagi yang obat yang lebih baru sebenarnya kalau di Indonesia yang mungkin agak baru, tapi kalau di luar sih sebenarnya sudah sejak 20 tahun yang lalu di denosumab ya, atau karena mahal maka dan itu tidak pada semua orang dipergunakan, hanya pada orang-orang yang osteoporosis berat yang sudah tidak lagi, ini yang tergolong yang mencegah terjadinya penyerapan tulang berlebihan ya. Nah, sedangkan yang golongan yang lainnya sebut anabolik itu justru dia memicu pembangunan tulangnya, jadi dia meningkatkan kemampuan sel-sel yang namanya osteoblas untuk dapat bekerja dengan lebih baik ya. Jadi sekali lagi jangan tunggu fraktur, jangan tunggu terjadi patah tulang ya, karena osteoporosis itu adalah suatu penyakit yang tidak bergejala ya. Kemudian tidak ada gejala ini sampai dengan struktur tulangnya itu hancur secara mendadak. Jadi dia secara spontan ya tanpa adanya trauma yang seberapa gitu, dia akan remuk atau dia akan patah ya. Dan itu tentu saja akan menimbulkan komplikasi yang terus berujung pada hal-hal yang buruk karena kita jadi tidak bisa mobilisasi ya. Nanti kemudian ada datang infeksi, kemudian juga nanti kita ada gangguan pada kardiovaskular dan lain-lain ya. Maka ini adalah satu keniscayaan yang menjaga kesehatan tulang itu. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada gunanya dan barangkali kalau memang masih ada waktu untuk kita berdiskusi ya. Silakan kayaknya masih ada waktu barang seperempat jam ya. Kang Cepi, enggak, Kang Cepi, saya kembalikan lagi kepada Kang Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya jawab, kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 melalui SMS atau WhatsApp, silakan. Ataupun yang akan bertanya melalui kolom komentar di media sosial, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Insya Allah kita akan nanti akan sampaikan kepada dokter. Dan bagi yang akan menelpon langsung, silakan bisa menghubungi nomor 0228686236 37. Dan bagi para pemirsa ataupun pendengar yang menyimak melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator bagi antum yang akan bertanya kepada Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi secara langsung, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Baik, kami persilakan kepada para pemirsa, para pendengar yang akan bertanya, silakan bisa bertanya kepada dokter. Baik, dokter, tadi disampaikan berkenaan dengan kopi ya, tidak boleh berlebihan gitu ya. Itu kalau bagi orang-orang yang memang kopi banget lah, sekarang tuh banyak dokter ya. Jadi tidak mungkin sering minum kopi gitu terus-terusan. Nah, itu apa dampak jangka panjangnya gitu dokter yang akan dia rasakan jika memang dia sangat sering mengkonsumsi kopi? Tadi kan ada batasannya sampai 4 cangkir ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau berlebihan setiap harinya, memang mungkin tidak setiap hari banget gitu, tapi kalau ya 2 hari sekali itu bisa sampai banyak. Nah, itu apa yang akan berpengaruh ke kesehatan tulangnya, dokter? Silakan.
0: Ya, jadi pada dasarnya kopi itu nanti akan jadi menghalangi penyerapan ya. Gitu. Kalau yang berlebihan tadi, memang kalau sedikit juga sebenarnya mulai menghalangi, tapi dia tidak akan bermakna gitu. Tetapi kalau lebih dari 4 cangkir, nah, nanti jadi bermakna. Gitu. Penyerapannya jadi sangat terganggu. Ya. Kemudian juga di samping itu, selain penyerapan udah terganggu ya penyerapannya, nanti kemudian juga yang sudah diserap itu nanti setelah ada di dalam sistem sirkulasi darah untuk dipergunakan, sebetulnya jadi kalsium itu bukan hanya untuk tulang ya. Di tulang itu pada dasarnya dia adalah tempat ini aja, gudangnya, penyimpanan. Tapi demikian efektifnya Allah ya, jadi membuat bahwa tulang itu tempat penyimpanan, dan juga dia akan menjadi satu sistem supporting system dari tubuh kita kan, sampai kita jadi bisa tegak berjalan. Dan ya misalnya saya bicara juga kan ada tulang-tulang yang kemudian berbatasan dengan tulang lainnya menjadi sendi-sendi ya. Nah, jadi tulang apa kalsium itu sebagai pembentuk utama dari kepadatannya gitu. Jadi nanti kepadatan itu nanti kepadatan akan membentuk dia adalah kuantitasnya. Tapi nanti juga ada namanya kekuatan. Nah, kekuatan itu nanti akan dipengaruhi oleh perilaku dari sel-sel tadi ya. Jadi nanti ada yang seperti vitamin D, dan bukan saja dia tuh untuk tulangnya gitu ya, ya untuk maksudnya untuk kalsiumnya, tapi dia juga nanti akan berpengaruh pada perilaku dari sel pembangun tulang yang tersebut sebagai osteoblas ya. Nah, kembali pada kopi. Nah, kopi itu tentu saja kalau kalau berlebih, tapi kalau misalnya tidak tidak berlebihan itu masih bisa ditolerir ya. Jadi bukan artinya tidak boleh minum kopi, tidak juga sih. Sama alkohol juga sebenarnya kan gitu. Jadi dia mengganggu penyerapan dan jadi meningkatkan pengeluaran dari ginjal, karena nanti kalau ada ekses dari kalsium itu dia akan dikeluarkan dari ginjal. Makanya nanti ada yang suka terjadi misalnya kalau pengeluarannya berlebihan ke ginjal, akhirnya jadi ada yang sebagian tidak dikeluarkan betul-betul, tapi mengendap di daerah sekitar jaringan sekitar ginjal, di situ batu ginjal. Jadi kopi boleh silahkan ya, tapi syaratnya adalah tidak boleh berlebihan. Jadi apa-apa juga kan, kalau kalau salah bisa di Al-A'raf ayat 31 ya Kang Cepi ya, Allah inna syaitanajim kulu wasrobu ulatus rifu, makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan kan gitu ya. Kalau salah ya. Jadi bahkan di ujungnya juga disebutkan sebagai innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak suka sama sama yang berlebihan. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan ya. Makasih.
1: Baik, terima kasih
0: ini boleh
1: atas
0: tapi tong siur ring lah gitu.
1: secukupnya saja.
0: Cuman
1: Baik.
0: itu tadi kan ada
1: Iya.
0: menurut saya nggak banyak sih gitu teh.
1: Ya, betul, takaran takaran banyak atau sedikitnya itu
0: Ya,
1: menurut
0: masih
1: pribadi
0: ya.
1: jadinya jadinya ya
0: Ya.
1: bisa berlebih
0: Karena
1: juga
0: tidak terasa
1: dokternya.
0: kan itu, nanti itu kehilangan tulang itu tidak terasa sampai dengan nanti ternyata batu jatuh tidak seberapa, bisa jatuh dari yang bisa terpleset di rumah gitu, patah
1: Iya.
0: aja gitu kan. Kan
1: Betul.
0: nggak lucu nanti.
1: Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi yang penyuka kopi ini yang mohon tenang. Jadi jangan sampai waduh nggak boleh kopi nih. Boleh tapi secukupnya dan seperlunya saja gitu ya.
0: Nah, ya,
1: Baik.
0: sebelumnya.
1: Untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Beliau tidak menyebutkan namanya. Semoga Allah berkahi ilmu dokter dan Allah sehatkan dokter dan keluarga. Izin bertanya, harus seperti apa ke depannya dalam asupan makanan? Saat bangun tidur, telapak kaki bagian atas seperti kerasa pegal. Apakah ada kaitan dengan tulang di area sana? Usia saya menginjak 30 tahun. Silakan dokter.
0: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat berguna. Ya, tentu saja kalau misalnya terganggu dengan rasa nyeri pada saat bangun tidur itu biasanya berkaitan yang namanya gangguan namanya plantar fasciitis ya. Itu bukan di tulangnya, tetapi dia merupakan satu gangguan yang berada pada jaringan ikat yang membungkus otot yang di telapak kaki ya. Nah, jadi ada peradangan, itu peradangan itu biasanya juga misalnya karena berbagai hal ya. Jadi ada memang karena yang bagian dari penyakit sistemik, misalnya nanti dari penyakit-penyakit reumatik tertentu, atau ada juga yang karena misalnya masalah dari sol dalam sepatunya itu atau alas kakinya itu tidak empuk ya. Nah, pada orang tertentu kalau itu terjadi, misalnya ada yang tidak semua sih yang tidak menggunakan sol sepatu sol dalamnya bukan sol luar ya, itu memang dianjurkan empuk ya. Bahkan ada misalnya nanti yang faktor risiko seperti itu adalah yang orang-orang yang flat foot ya, jadi si telapak kakinya itu datar, jadi dia tidak nampak lengkungan di sebelah sininya nih, di sebelah tengahnya itu kan ada yang orang pada umumnya kan orang melengkung, nah itu tidak melengkung. Jadi dengan demikian maka akan terjadi pembeban distribusi berat badan yang ditanggung oleh kaki itu dia tidak merata ya, itu jadi ergonominya kan Allah menciptakan ergonomi yang sangat sempurna sebenarnya, tapi pada orang tertentu nanti ada yang flat foot, jadi telapak kakinya itu relatif datar ya, itu risiko ya. Dan juga mungkin pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang beban atau justru memang pada orang yang kurang bergerak ya gitu. Jadi ya tentu saja harus diperiksa ya ke fasilitas kesehatan yang terdekat saja lah, misalnya kalau ke puskesmas ke klinik, nanti kalau memang harus perlu dirujuk ya mungkin dirujuk. Nanti kalau memang biasanya dilihatnya tidak dengan ronsen itu, dengan ultrasonografi. Jadi dia bukan dari tulang ya, biasanya dari jaringan ikat yang memang ada membungkus dari otot di bagian telapak kaki itu, sehingga nanti akan menimbulkan rasa nyeri kalau dipergunakan berjalan ya, terutama pada beberapa langkah pertama itu pertama-tama. Kemudian nanti lama-lama jadi nyeri terus ya. Nanti kalau bisa juga berkembang menjadi adanya, kalau ada cairan yang terbentuk karena ada proses radang, karena ada jejas yang berulang itu, kemudian nanti akan si cairan radang itu akan mengental seperti kayak apa ya, kayak cendol itu menjadi kayak kacang kaleng. Nah itu nanti disebuk oleh kalsium, nanti terjadilah penonjolan kalsium di situ. Jadi seperti ada tulang baru yang tajam, nah, itu akan makin nyeri. Jadi nanti diperiksa aja ya, mungkin sedini mungkin supaya nanti tidak jadi masalah di masa depan. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Dan kita akan coba bacakan pertanyaan dari pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom dari Dr. Yoke Suparmah. Ya, beliau bertanya, yang pertama, dokter, apakah vitamin D3 harus selalu dikombinasikan dengan K2? Dan apakah side effect kalau berlebihan minum vitamin D3 ini? Silakan, dokter.
0: Ya, terima kasih Ibu Dokter yang terhormat ya. Jadi beliau ini adalah seorang yang tokoh pendidikan ya. Juga suaminya juga tokoh pendidikan juga di Indonesia bahkan. Ya, mohon Bu. Jadi yang Ibu tanyakan adalah satu pertanyaan penting ya. Jadi memang vitamin D itu sungguh dibutuhkan ya. Tetapi tentu saja tadi ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Walaupun itu tadinya baik, jadi tidak baik kalau jadi berlebihan. Makanya ada orang yang ada istilahnya, dia terlalu baik sih gitu. Jadi baik aja lo terlalu baik. Nah, jadi vitamin D itu dia akan disebut sebagai berlebihan kalau terukur nanti di atas dari 125 nanogram per mililiter ya di darahnya. Itu nanti akan terjadi efek toksik di mana nanti akan terjadi orangnya letargi, lemas, dan juga nanti akan terjadi pengendapan-pengendapan kalsium tidak pada tempatnya misalnya ya di pembuluh darah misalnya atau kemudian di daerah di jaringan-jaringan yang lain atau misalnya tidak dikehendaki. Nah, balik kepada misalnya kalau ditambahkan dengan apa bisa ada K2 kemudian magnesium itu apakah selalu harus ditambahkan? Ini biasanya adalah kalau memang terutama pada orang-orang yang sedang mengalami terapi osteoporosis, biasanya kan di loading juga kalsiumnya harus tinggi kan. Karena dia kalau misalnya kalau hanya vitamin D saja juga apa yang mau diserap itu kalau misalnya asupannya tidak ada kan. Nah, kalau misalnya tidak disertai dengan K2, nanti pada orang juga nanti misalnya dia adalah seorang yang sudah diketahui adanya gangguan aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darahnya yang disebabkan biasanya karena endapan kolesterol kan. Nah, pada orang-orang yang sudah ada endapan-endapan itu, maka ada kecenderungan untuk terjadinya pengendapan si kalsium itu juga pada yang sudah ada endapan kolesterolnya. Jadi menambahkan plak-plak yang namanya disebut sebagai aterosklerosis itu. Nah, tentu saja itu tidak dikehendaki. Nah, jadi peran dari K2 itu pada saat kita menggunakan vitamin D yang untuk dalam dosis terapi, bukan dosis pemeliharaan yang rendah kayak 800 mg, tapi pada dosis yang tinggi, pada misalnya pada orang yang dia autoimun, dia juga mengalami penyakit jantung koroner misalnya ya, karena itu tidak apa namanya tidak jarang ya, karena memang pada orang-orang yang autoimun itu juga terjadi gangguan peradangan pada pembuluh darah sehingga terjadi juga akan ada masalah terjadi. Namanya accelerated atherosclerosis. Jadi atherosclerosis itu pengerasan dari arteri yang lebih dulu terjadi dibanding dengan usia orang-orang pada umumnya gitu. Jadi misal lebih muda dia bisa 30 tahun sudah terjadi. Bisa pada orang rheumatoid arthritis itu penelitiannya jelas ya, pada orang dengan lupus juga penelitian kami dulu juga menunjukkan bahwa itu terjadi percepatan ya pada secara ultrasonografi. Nah, jadi gitu ya. Jadi memang harus dipandu. Jadi nanti kita nggak boleh menggunakan vitamin D secara serampangan gitu. Karena orang-orang kan, oh pakai vitamin D katanya bagus, jadi enakan. Ya, karena memang ada ya kekurangan vitamin D yang ekstrim juga bisa menimbulkan namanya sindroma, ya. Nyeri osteomalasia. Jadi dia penyerapan kalsiumnya sangat kurang pada orang yang rendah, sangat rendah vitamin D. Dan nyerinya tidak ada penyebab lain kecuali adanya itu tadi jadi adanya kekurangan yang sangat dari struktur tulang, ya, namanya osteomalasia. Jadi lebih lebih parah daripada osteoporosis. Gitu. Ya, ya, Assalamualaikum.
1: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempersilakan Ibu Tanti dari Zoom yang akan bertanya langsung. Silakan, Ibu. Ya, halo.
0: Ibu Tanti, mau nggak beli barang
1: Ya,
0: ngaros?
1: silakan Ibu Tanti yang sudah memberikan tanda. Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, dokter.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Hatur nuhun kesempatannya. Saya Tanti, dok. Sekalian mohon doanya. Saya ibunya Atifah, pasien dokter juga. Atifah Fathia Husna, yang 2 pekan yang lalu berpulang, dok. Mohon doanya, karena kecelakaan. Gitu.
0: Ya, mudah-mudahan
2: ya.
0: Diberikan hal yang baik, Ibu, ya. Di sisi
2: Amin, ya
0: Allah.
2: Rabbal Alamin. Mohon hatur nuhun, dok. Ya,
0: Sehat, Ibu.
2: Ya, yang ingin saya tanyakan, dok, saya kan ya untuk hijaber kan memang untuk apa namanya untuk mendapatkan asupan vitamin D yang cukup itu salah satunya dengan berjemur ya, dok, ya. Nah,
0: Ya.
2: untuk para hijaber gitu ya, yang efektif berjemur itu seperti apa, dok? Kemudian itu yang pertama, yang kedua, susu juga kan merupakan salah satu sumber vitamin D juga ya, kalsium ya, dok, ya tadi saya lupa. Apakah kalau yang alergi susu itu bisa diganti dengan yogurt, dok? Manfaatnya sama apa enggak kalau dengan yoga? Itu aja mungkin, dok. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama mengenai berjemur untuk hijabers, ya. Jadi memang prinsipnya ya dianjurkan berjemur itu adalah sebuah solusi untuk memenuhi kecukupan vitamin D, ya. Karena memang kalau dari makanan bisa ada sih dari misalnya dari telur, sebutir telur itu mengandung antara 35 sampai 55 unit, ya. Kayak ibu bayangkan misalnya ibu misalnya usianya taruhlah misalnya 50 tahun atau 55 tahun. Nah, ibu harus membutuhkan minimal 800 untuk tulang aja itu, ya. Kebutuhannya. Kalau misalnya memang ibu normal, misalnya, karena ibu tidak tidak bisa berjemur, maka terpaksa harus ada suplemen vitamin D. Itu harus, jadi berapa butir telur, Bu? 800 dibagi misalnya 35 atau 55 tergantung besarnya, ya. Jadi agak, ya bukan istilah orang Sunda, pamawalan. Gitu. Ada orang yang mau makan telur terus-terusan, misalnya sebanyak 20 butir, 30 butir sehari kan tidak bisa lah gitu. Bukan masalah uangnya sih, gitu. Jadi masalah tidak praktis saja. Atau misalnya mau dari ikan salmon boleh misalnya mau, tapi harus 3,5 on, Bu, dan untuk memenuhi kebutuhan 800 unit. Jadi misalnya kalau kita 3,5 on dikalikan 120.000 aja udah 400.000 dikali 30 hari ya udah 12 juta. Jadi itu juga tidak praktis, ya. Maka berjemur jadi solusi, Bu. Jadi satu-satunya solusi yang paling baik. Nah, tetapi tentu saja nanti harus dicari tempat yang ibu bisa memaparkan 15%, 25% permukaan kulit dengan tidak kelihatan oleh orang yang tidak berhak itu, ya, dalam prinsipnya. Nah, kapan itu dilakukan? Pada saat indeks ultraviolet 3 sampai 7. 3 itu adalah batas minimal untuk dapat si ultraviolet B tersebut cukup kadarnya untuk dapat mengubah vitamin D yang namanya di sini sudah ada jadi oleh Allah dibuatkan. Itu dibuatnya dari kolesterol. Bahkan dia sendiri namanya kolesterol. Namanya 7 dehidrokolesterol, ya. Nanti begitu kena sinar ultraviolet B yang cukup tadi antara 3 sampai 7, dia akan kemudian meleleh masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian dimasukkan diaktifkan sekali di liver, ya, ditambahkan satu bus hidroksi, tambahkan lagi di ginjal, sumbernya, kemudian nanti bawa lagi ke jantung dibagikan ke seluruh tubuh. Jadi dia tidak hanya ngadaglok di kulit, Bu, ya, tidak. Ya, dibagikan ke seluruhnya. Jadi tubuh oleh Allah dibuat sistem secanggih itu. Nah, nanti bagaimana caranya untuk ukur ibu nanti di aplikasi di kalau di Apple ya atau di iPhone di App Store kalau itu di barangkali di Play Store, ya. Itu ada yang namanya UV Index, Bu. Gratis kok dia, ya. Ibu niatnya unduh saja. Jadi kalau misalnya ibu berjemurnya di dekat 3, ya. Itu apa ya, Teh? Nana pun tanana jangan itu. Berhenti dulu aja. Jadi Jadi kalau di tiga itu berjemurnya kalau misalnya 4 atau misalnya 4,5, 4,7, 5 itu ya antara 15 menit lah punya. Tergantung dari paparan itu tadi juga 15% atau 25%. Makin besar dipaparkannya makin sebentar ya. Tapi kalau misalnya di udah deket ke indeksnya 7 ya, itu ya cukup misalnya 7 menit aja juga karena pengalinya kan beda. Ya. Jadi pengalinya beda, udah lebih tinggi, maka paparannya juga lebih cepat. Nanti misalnya nanti punggung, kalau bisa memperlihatkan punggung, nah itu mungkin agak susah ya. Atau misalnya nanti bisa aja misalnya, hanya dari sampai sikut saja. Itu dia di setengah betis, boleh. Misalnya. Nanti cari tempat yang tidak tidak menyolok, tidak kelihatan orang. Tidak usah harus berjam-jam, kok. Dan memang kenapa batasnya 7? Karena batas 7 itu adalah untuk menghindarkan dari accelerated aging. Jadi kalau di atas 7, itu akan terjadi ada dua misalnya bisa kemungkinan accelerated aging itu yang paling gampang yang paling mungkin dan kedua adalah bisa terjadi melanoma skin cancer dan itu saya tidak dikehendaki itu jadi nanti kenapa batasnya 7 nah nanti kapan itu jamnya nah ibu nanti lihat misalnya kita ukur aja nah biasanya kalau di daerah rumah sekitar saya itu berubah-ubah juga bu bahkan sampai seperti waktunya subuh misalnya kadang, kemarin misalnya waktunya pernah jam 4 sekarang mendekati jam 5 kurang nah orang pernah juga pas jam 5 gitu dan itu juga berubah-ubah nanti indeks itu tidak sama pada setiap apa musimnya setiap bulannya tergantung nanti musim karena kan matahari dia inklinasi dia berputarnya rotasinya terhadap maksudnya bumi nanti akan berubah-ubah dan juga kalau beda kota bisa jam segini nih jam 8 ya kalau misalnya kita ukur sekarang mungkin di daerah saya sudah bisa mencapai 3, tapi di tempat lain mungkin belum 3. Jadi itu dia si dipakainya itu. Terus satunya tadi mengenai apa kalau misalnya orang alergi susu. Banyakkan bu kita tahu tempe itu cukup lah. Misalnya nanti 2 tahu dengan 1 tempe itu ya udah bisa dengan 1 gelas susu bu. Kandungan kalsiumnya kira-kira ya. Itu yang mau tahu cibuntu, mau tahu mana itu. Silakan. Jadi tidak usah harus maksakan diri dengan susu. Yogurt juga kan sebenarnya aslinya dari susu juga kan?
2: Betul,
0: ya. Betul. Yang alergi itu adalah terhadap laktosenya. Jadi kalau mau cari susu yang laktos free bu, kalau masih mau memaksakan diri ke susu. Dan yang dianjurkan walaupun di tempat diproduksinya pabrik-pabrik yang memproduksi ya namanya yang mecat mau merek apa di daerah mereka juga daerah di mana pabrik itu berada mereka si rakyatnya tidak pernah minum susu bubuk coba lihat film-film bule. Ada nggak misalnya yang ngucek-ngucek susu dari susu bubuk? Nggak ada. Apa sih buka ini buka kulkas ada botol-botol tinggi diminum langsung atau dituangkan ke bubuk kan? Jadi di kita sudah terpaku dengan susu bubuk dan iklannya begitu gencar ya sehingga kita menyangka bahwa susu bubuk lebih baik daripada susu apa fresh whole milk ya gitu. Jadi tapi bukan berarti harus kita dari susu karena kita ada sumber lain ya asal ada sumber lainnya aja bu ya itu jadi tidak perlu harus dari susu ya demikian bu terima kasih
2: ya mohon dokter atau mohon
0: selesai bu
1: baik terima kasih atas jawabannya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Tanti juga tadi dari Ibu Dr. Yoke ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Baik, kita akan angkat satu pertanyaan lagi, Dokter, karena waktu sudah masuk pukul 8 sebenarnya ini. Kita akan ajukan satu pertanyaan lagi dari pemirsa yang bertanya di chat YouTube atau di komentar YouTube. Kita akan bacakan dari Nur Wahid 4721. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena frozen shoulder. Bagaimana caranya untuk pengobatannya? Silakan dokter.
0: Ya, frozen. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tetapi ini frozen shoulder tentu saja tidak ada kaitan dengan osteoporosis. Tapi dia bisa nanti lama-lama kalau tidak ditangani dengan baik akan terjadi karena tidak digerakkan ya dia tidak ada tantangan akan menurun masa tulangnya minimal walaupun tidak sampai osteoporosis. Tentu saja harus dia diagnosis frozen shoulder itu artinya dia jadi kaku kan frozen. Nah, biasanya ada bisa memang dia merupakan ada penyakit sistemik, misalnya ada diabetes, ya. Itu merupakan salah satu faktor risiko. Atau ada orang dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggunakan bahu, misalnya secara berturut-turut, misalnya taruhlah harus melakukan pengecatan di atas itu dan berulang-ulang kan itu pengecatan langit-langit, atau misalnya dia menggergaji atau di bengkel gitu ya misalnya. Jadi ada biasanya ada faktor risiko. Atau misalnya sering lama dalam satu posisi duduk ya gitu. Itu juga nanti akan menimbulkan itu. Kalau kurang gerak juga bisa. Nah, nanti akan biasanya dokter akan memintanya minimal untuk melakukan ultrasonografi ya. Nanti dilihat, tidak di ronsen biasanya. Karena memang yang terjadi adalah pada tendon, kalau frozen itu. Nah, nanti tergantung tendonnya, ajaib sebetulnya. Jadi bisa berputar ke arah manapun ibaratnya, ada namanya istilah gerakan satu di sirkumdiksi. Nah, kalau kita sudah kehilangan gerak ini, itu berarti itu sudah ada masalah. Tidak perlu harus jadi frozen shoulder, sebenarnya nanti ada misalnya nanti sekadar nanti ada di daerah atasnya sini saja, tendon sini yang bermasalah, atau di daerah di bawah sininya atau di daerah bisepnya aja itu sudah akan menghalangi gerak kita ya. Tapi biasanya pada robekan pada salah satu dari bumbu tendon kemudian itu cairannya meleleh ke daerah sekitarnya dan nanti menjadi merekat mereka satu sama lain sehingga nanti kaku. Jadi kata kuncinya ya misalnya ke klinik dulu nanti biasanya mereka merujuk ke dokter yang sesuai ya. Nanti nanti biasanya dilakukan dibantu dengan USG. Kalau sudah jelas dengan USG mungkin nanti kalau tapi itu juga tidak boleh dilakukan berulang-ulang dan kalau misalnya tidak jelas biasanya dilakukan MRI ya gitu. MRI itu biasanya mahal dan yang paling ini paling dianjurkan tentunya kita cegah ya. Nanti olahraga gerakan bahu kita nanti banyak kok latihan-latihannya di YouTube kita bisa lihat ya menggerakkan bahu yang sekedar memutar bahu begini misalnya terus ke belakang dari ke atas kita tutup buka gitu misalnya itu juga akan jadi tapi kalau sudah begitu tentunya gerakannya tidak boleh dulu seperti itu nanti misalnya harus ada gerakan pasif kita hanya berdiri kemudian nanti badan kita berayun nah di si lengan kita dibiarkan tergantung seolah seperti orang lumpuh gitu ya jadi dileskin gitu kalau nanti dia berayunnya secara pasif ya seperti ini jadi bandulan jam gitu misalnya itu diputarkan tapi lebih baik kunjungi dokter terdekat nanti kalau memang dokter itu bisa menangani di atas kalau tidak bisa biasanya dirujuk. Terima kasih, semoga nanti ada solusi dan kembali lagi pulih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dokter atas jawabannya dan semoga lekas berikan kesehatan atas sakitnya dan menjadi penggugur dosa dari sakit yang dirasakan insya Allah dan menjadi pahala dari kesabarannya. Dokter, terima kasih atas waktunya. Kita sudah, mohon maaf ini agak lebih 8 menit dari pukul 8, tapi Masya Allah kami juga mohon maaf bagi para pendengar dan pemirsa yang pertanyaannya belum sempat kami sampaikan kepada dokter, tapi ya, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah terwakili dan mudah-mudahan apa yang diberikan atau jawaban yang diberikan dokter dapat menjadi solusi dari keluhannya insya Allah. Sekali lagi terima kasih dokter atas kebersamaan di pagi hari ini, ilmunya, waktunya, tentunya dari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan telah diajukan, kami haturkan terima kasih dan semoga Allah selalu menjaga dokter beserta keluarga, diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga dokternya. Baik, terima kasih dokter. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Demikian program dokter kita spesialis penyakit dalam bersama Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, dokter spesialis penyakit dalam dalam pembahasan pembahasan tentang tulang ya dan Masya Allah kita sudah apa namanya terbuka ya wawasan bagi kita semua tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan tulang yang tadi dikatakan panduan kesehatan tulang untuk awam. Jadi orang-orang awam juga harus paham kalau tulang ini memang harus kita rawat karena ini merupakan penopang utama dari tubuh kita. Ya Masya Allah tadi intinya itu penopang utama dari tubuh kita, kita harus mengerti dan kita bagaimana cara menjaganya. Tadi Masya Allah sudah dipaparkan secara luas oleh Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar dan pemirsa di pagi hari ini, dan kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 9

0: 00 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema berlemah lembut dalam mendidik bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas pada Sukaindah, Kota Cimahi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu kembali pada program dokter kita di waktu-waktu yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مُقَلِّبُونَ.
1: راديو تربية سنة لله نُنة مرنة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan? Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat. Ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil, rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
0: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita mauin. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَلَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
5: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah al-fatihah atau ruku? Ruku. Al-fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca fatihah. Hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi di 23 Rabiul Awal 1447 48 Hijriah. Kami ulangi, di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 September 2026. Alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dalam siaran langsung kajian Islam Ilmiah bersama Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Insyaallah pada pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah dalam tema Berlemah Lembut dalam Mendidik, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas pada Sukaindah, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwatiman azianillahu wa iyyakum, kajian ini disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang sudah berada di Masjid Al-Ikhlas pada Suka, Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, kami informasikan sekali lagi bahwa di pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam pembahasan tema berlemah lembut dalam mendidik yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas pada Suka Indah, Kabupaten Bandung Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, kajian ini merupakan kajian khusus yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala kepada para orang tua, pendidik dan juga jamaah masjid di lingkungan Masjid Al-Ikhlas pada Suka Indah, dan juga pada kajian khusus orang tua atau wali santri dari Darut Tafaqquh, ya, dari sekolah Darut Tafaqquh yang berada di kota Cimahi. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum,

0: Baik, Ikhwatiman Azani Allah wa Iyakum, kami masih menunggu dimulainya kajian di pagi hari ini. Kami informasikan sekali lagi kepada para pendengar dan pemirsa yang atau pendengar yang baru saja bergabung di frekuensi 1476 AM ataupun di aplikasi Tarbiyah Sunnah untuk menyimak siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami informasikan bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah, pembahasan tema berlemah lembut dalam mendidik yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas pada Suka Indah, Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini dapat antum simak juga di YouTube Radio Tarbiyah atau Tarbiyah Sunnah Channel. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian berlemah lembut dalam mendidik. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين para orang tua wali dari anak-anak didik kita yang bersekolah di Darut Tafaqquh Cimahi, Jawa Barat. Alhamdulillah kita berjumpa dalam kajian parenting dengan mengangkat tema bagaimana cara mendidik yang baik. Salah satunya adalah dengan kelemah lembutan, berlemah lembut di dalam mendidik. Kita semua pendidik. Sebagai orang tua, kita semuanya pendidik. Sebagian kita ada yang mendidik, mengajar di sekolah, di madrasah. Jadi wajib bagi kita memiliki sifat kelemah lembutan di dalam segala hal, termasuk dalam hal mendidik. Berlaku lemah lembut adalah akhlak yang bagus, yang baik, yang mulia. Pertama, karena Allah sendiri memiliki sifat lemah lembut, disebut rafiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu rafiq dan mencintai kelemah lembutan. Dan kita tahu sifat Allah adalah sebaik-baik sifat. Seluruh sifat Allah baik. Seluruh sifat Allah agung dan mulia. Karena itu, apabila sifat lemah lembut ini dimiliki oleh manusia, maka manusia itu pun terbawa menjadi mulia. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki sifat kelemah lembutan. Allah berfirman dalam At-Taubah 128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Mana aziz? Sangat berat, menderita, sedih melihat penderitaan kalian. Kalau kalian sebagai umatnya menderita, Nabi lebih menderita melihat penderitaan kalian. Harisun alaikum. Nabi ini sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada sesama mukmin beliau ra'uf dan rahim, penyayang dan bersikap lemah lembut. Jadi kelemah lembutan adalah sifat Allah, juga sifat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah kepada sesama mukmin. Kata Allah azza wa jalla dalam surah Al-Hijr 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan hatimu kepada sesama mukmin. Ketika menjelaskan merendahkan hati, merendahkan sikap kepada sesama mukmin, maksudnya bersikap yang menyenangkan kepada sesama mukmin, yaitu bersikap lemah lembut baik dalam bertutur kata ataupun dalam bersikap. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dan melahirkan hasil yang luar biasa. Kata Allah dalam surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka dalam berdakwah. Padahal kita tahu sikap orang-orang musyrik di Mekah super nyebelin. Kata orang Cimahi mah pikar sepen perep gitu. Sikapnya bikin emosi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sujud ditaplokin kotoran unta gitu ya. Memberi gelar-gelar yang buruk, gemes. Inginnya emosi, inginnya membalas dengan kekasaran, inginnya merespon dengan sikap keras. Tapi tidak demikian, Nabi tetap berlemah lembut dalam berdakwah. Dan Allah menyatakan sifat lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu wujud rahmat Allah. Allah menyatakan fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah kepada engkau, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka itu bakal kabur, bakal lari, bakal menjauhi kamu. Bukan karena tidak menerima kebenaran dakwahnya, tapi karena kasar atau kerasnya sikap dalam berdakwah. Tapi karena Nabi seorang yang dianugerahi rahmat, maka beliau tetap berlemah lembut dalam berdakwah. Apa akibatnya? Hati-hati mereka itu luluh. Apalagi kepada sesama mukmin. Allah menjelaskan salah satu keistimewaan para sahabat adalah karena sikap lemah lembutnya kepada sesama mukmin. Dalam surah Al-Fath ayat terakhir ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, keras kepada orang kafir tapi berlemah lembut terhadap sesama mereka, berkasih sayang. Kasih sayangnya itu diwujudkan dalam sikap berlemah lembut. Lihat Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinillah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad dari agama Allah, Allah akan datangkan satu kaum pengganti yang menggantikan posisi kalian. Adillatin 'alal mu'minin, kaum pengganti ini adillah 'alal mu'minin. Berkasih, bersikap lemah lembut kepada sesama mu'min. A'izzatin 'alal kafirin, tapi bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi lihat karakter makhluk-makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang mukmin, dan yang lain-lainnya memiliki karakter berlemah lembut dalam segala hal, dalam dakwah, dalam mendidik, dalam bermuamalah, dalam segala hal. Bahkan tadi kita ketahui Ar-Rafiq termasuk salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla, kelemah lembutan. Dari sini kita mengetahui agungnya sifat lemah lembut. Ada beberapa keistimewaan atau keutamaan dari kelemah lembutan. Pertama tadi disebutkan lemah lembut itu sifat yang agung mulia, karena itu jadi sifat Allah, jadi karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang mukmin. Kedua, kelemah lembutan salah satunya diungkapkan dalam bertutur kata yang baik. Yang baik itu isinya, bentuk kalimatnya, juga cara pengungkapannya menyenangkan untuk didengar, sangat menyentuh kepada lawan bicara. Orang seperti ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Suatu saat dalam salah satu hadis dari Abu Syuraih, Abu Syuraih ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna min mujibatil maghfirah badus salam wa husnal kalam. Sesungguhnya di antara amalan yang bisa mengundang turunnya maghfirah. Kita pernah jelaskan maghfirah itu dunia akhirat. Maghfirah itu tidak sekedar ampunan. Tapi sering maghfirah itu diartikan ampunan, tidak salah. Tapi tidak sepenuhnya benar. Salah satu kandungan maghfirah adalah ampunan. Tapi ada makna lain yang tidak tercakup dalam kata ampunan, yaitu maghfirah juga mencakup ditutupnya aib, dirahasiakannya dosa, maksiat, kesalahan orang itu di dunia, Di dunianya dosa kesalahan orang itu Allah tutup rapat, tidak dibongkar, tidak diketahui banyak orang. Itu di dunianya. Di akhirat diampuni, tidak diazab, tidak diberi sanksi. Kalau hanya ampunan tidak mencakup ditutupnya aib dia di dunia, kan gitu. Kalau maghfirah di dunia ditutupi, di akhirat diampuni. Makanya salah satu di antara sifat Allah satir, as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu hayyun satirun, Maha pemalu dan Maha penutup. Yuhibbul haya was-satr. Mencintai sifat pemalu dan penutup. Maksudnya menutupi aib, menutupi dosa, maksiat, kesalahan. Oleh Allah ditutup. Makanya Allah juga mencintai sifat satr yang dimiliki oleh orang. Kalau kita memiliki dosa, maksiat, aib, jangan diceritakan ke orang. Tutup hanya diri kita dengan Allah lalu tobat. Jangan diekspos, saya aduh sudah melakukan dosa ini. Orang lain yang enggak tahu jadi tahu. Disebut mujahir. Mujahir bukan muhajir, bukan. Hanya beda huruf H dengan Jim. Kalau muhajir orang yang hijrah, yang pindah. Kalau mujahir orang yang mengungkap aib diri sendiri. Kullu ummati mu'afin. Semua umatku pasti akan diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Wa minal mujaharah, di antara bentuk mujaharahnya. Mujaharah itu kata bendanya, perbuatannya, orangnya disebut mujahir. Subjeknya, pelakunya, isim fa'ilnya mujahir. Itu orang sudah melakukan dosa di malam hari, Allah tutup dosanya, Allah rahasiakan dosanya. Esok harinya dia menyebarkan aibnya tadi malam, saya farih fa'altul barihah kada wa kada wa kada. Aku tadi malam begini. Jadi orang tahu. Itu mujaharah, enggak akan dimaafkan dosanya. Jadi wajib kita tutup aib kita, apalagi aib orang lain. Kita tahu orang lain punya dosa, punya maksiat, punya salah, punya aib, tutup. Jangan tersetus dari mulut kita. Membongkar, menceritakan aib orang lain kepada manusia, apa namanya? Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ya haramkan gibah. Jadi mengungkap aib diri disebut mujaharah, mengungkap aib orang lain disebut apa? Ghibah. Dua-duanya haram, tidak boleh. Dua-duanya karakter yang buruk, akhlak yang bejat. Nah, Allah memiliki sifat satr, ditutup. Salah satunya orang mukmin yang berdosa Allah tutup dosanya, Allah rahasiakan, enggak ada orang lain yang tahu. Di akhirat diampuni. Kalau diampuni tak ada dosa, tak akan ke neraka, dia masuk surga. Itu maghfirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah badus salam wa husnal kalam. Di antara perkara atau amalan yang mengundang turunnya maghfirah adalah menebar salam wa husnal kalam, bertutur kata yang baik, yang lembut. Dua ini, menebar salam dan bertutur kata yang baik, adalah sifat kelemah lembutan. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Jadi berlemah lembut mengakibatkan dia dapat ampunan, dia dijanjikan surga. Karena ini jawaban atas pertanyaan, tunjukkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Makanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menyatakan di surga ada kamar-kamar, bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Kemudian ada seorang Arab Badui yang berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar indah di surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa sallallillahi billail wa nasuniyam. Itu kamar spesial, istimewa, kelas presiden suite gitu kalau di hotel mah, kelas terbaik, diperuntukkan bagi liman atabal kalam, bagi orang yang ucapannya lembut.

Kedua, berbagi makanan. Dua karakter ini cermin kelemah lembutan kepada sesama. Ketiganya, mendawamkan saum sunat. Keempatnya, qiyamul lail, sholat malam. Jadi dua, yang pertama aksi sosial, interaksi dia dengan sama manusia, berbicara yang baik, yang lemah lembut, dan berbagi makanan, ini aksi sosial. Akhlak kepada sama dan mendawamkan saum serta qiyamul lail adalah aksi orang itu kepada Allah. Amalan interaksi orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Inilah janji yang kedua bagi orang yang bersikap lemah lembut. Dijanjikan surga, dilepaskan dari api neraka karena dapat maghfirah. Ketiga, berlemah lembut itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sedekah. Seluruh yang menguntungkan orang, yang membuat manfaat bagi orang, yang menyenangkan orang itu sedekah, apapun bentuknya. Tidak hanya uang, tidak hanya makanan, tidak hanya ngasih barang. Orang kan tidak hanya senang dengan pemberian itu, tapi apa? Bisa memberi maaf, bisa bertutur kata yang bagus. Ada seorang sahabat tuh, dia itu selalu ingin membantu Nabi SAW dalam segala hal. Kalau beliau mau berwudu, siapkan air. Terus ada perang jihad, barang-barangnya dibawain. Selalu begitu tuh. Suatu saat ada perintah perang. Orang ini kan jihad dengan harta dan jiwa. Dia gak punya harta kecuali jiwanya, tapi dia ingin berjihad dengan jiwanya dalam bentuk tidak sekedar ikut perang. Dia membawakan perbekalan Nabi SAW. Sayangnya Nabi gak punya apapun saat itu kecuali pedangnya. Kalau pedangnya masa dibawain atau? Beliau perlu pedang itu untuk perang. Piraku kucuruk. Nah, kecewa orang itu. Aku gak bisa membawakan barang-barang Nabi di jihad-jihad ini karena gak bawa apa-apa. Sampai akhirnya di malam menjelang peperangan. Perangnya kan biasanya siang, malamnya berkemah. Istirahat, recovery, mengatur strategi dan seterusnya. Orang itu nangis, sholat. Lalu esok harinya pada waktu sholat subuh Nabi berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Angkat tangan. Tak ada yang menjawab, sedekah ke siapa? Itu di medan perang gak ada fakir miskin, gak ada orang lewat gitu. Semua tentara. Tiga kali. Siapa yang tadi malam bersedekah? Akhirnya orang tadi ngacung saya, ya Rasulullah. Apa yang kamu sedekahkan? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya selalu membawakan barang-barangmu ketika perang, tapi kali ini tidak. Maka tadi malam saya menyatakan, ya Allah, siapapun orang yang pernah bersalah kepadaku, aku maafkan kesalahan mereka, kezaliman mereka, dosa mereka kepadaku, dan maafku itu aku anggap sedekah kepada mereka. Apa kata Nabi SAW, abshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Kalau orang bersalah kita maafkan, udah enggak apa-apa, jangan dipikir. Senang enggak itu? Senang, itu sedekah. Termasuk

termasuk bertutur kata yang baik, bersikap yang lembut itu sedekah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalimatut thayyibah shadaqah." Perkataan yang baik ini sedekah. Malah itu yang bisa juga menyelamatkan dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Adi bin Hatim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah, fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma, syikkit tamrah. Syikkit tamrah itu satu kurma dibagi dua, separohnya. Itu syik namanya. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sebesar separoh kurma. Ini menunjukkan sedekah itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Fa ilam tajidu, kalau kalian enggak punya walaupun sepotong kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka cukup bersedekah dengan kata-kata yang baik. Jadi ternyata kalimah thayyibah, salah satu wujud sikap lemah lembut, bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Makanya berkata Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis dari Adi bin Hatim ini, dia menyatakan, apabila tutur kata yang baik bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka sebaliknya tutur kata yang buruk, yang menyinggung, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang emosi, itu bisa terancam dengan ancaman neraka. Itulah salah satu di antara keutamaan berlemah lembut, bisa menyelamatkan dari api neraka, karena itu salah satu bentuk sedekah. Makanya ketika berdakwah, ketika mendidik, ketika bertetangga, bermuamalah dengan sesama, kita sedekah terus tuh. Selama tutur kata kita baik, selama sikap kita berlemah lembut menyenangkan orang, sedekah terus tuh. Bahkan bertutur kata yang baik atau bersikap lemah lembut ini bisa menghilangkan permusuhan dan bisa menumbuhkan cinta dan kasih sayang, dan sekaligus menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan, lem perekat ukhuwah Islamiyah. Orang yang tadinya bermusuhan, saling benci, dengan kelemah lembutan bisa berubah. Hilang permusuhan, hilang kerenggangan, bersatu, muncul rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Fussilat 34-35, Allah menyatakan, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Orang lain berbuat zalim, orang lain berbuat jahat, orang lain berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi waliyun hamim, menjadi sahabat yang dekat, saling bercinta kasih, berkasih sayang. Tadinya saling benci, satunya memusuhi, makanya dia zalim, makanya dia itu berbuat buruk. Kita balas dengan kebaikan, hilang tuh.
rasa benci dengkinya, permusuhannya hilang, berubah menjadi cinta, simpati, kasih sayang, lalu dekat. Bisa tidak orang membalas keburukan dengan kebaikan? Ya pasti bisa. Cuma susah, gak sembarang orang. Orang inginnya kalau orang jahat kita balas dua kali lipatnya. Orang lain bilang, hei monyet, wah kita sekebun binatang keluar, kamu sapi, kadal, ular, buaya, kan gitu ya. Saking ingin puasnya. Orang sekali umpamanya nampar ke kita, balasnya nonjok ya, nyolok, digaplok, terus di take down, dibanting, di smack down, macam-macam tuh. Ingin puas, rata-rata kan begitu. Hanya orang-orang spesial yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Makanya Allah menyatakan wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak bisa hal ini dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Tidak bisa ini dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Hanya orang yang lebih menginginkan akhirat yang bisa begitu. Orang berbuat buruk kepada kita, kita balasnya dengan kebaikan. Kenapa? Bukan dendam, bukan membalas. Yang dia pikirkan efeknya kepada nasib dia di akhirat. Kalau dibalas tidak menguntungkan. Boleh membalasnya? Boleh. Kalau orang berbuat zalim kepada kita ada tiga opsi itu. Pertama balas. Boleh? Boleh. Tapi dengan yang setimpal. Kalau mereka nampar, tampar lagi. Kalau mereka nonjok, tonjok lagi dengan kadar yang sama. Allah menyatakan faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alai bimitsli ma tada 'alaikum. Siapa orang yang berbuat aniaya kepada kamu, balas dengan perbuat dengan kadar yang sama. Jangan lebih. Dibolehkan. Itu opsi pertama. Tidak dosa? Tidak, karena Allah membolehkan. Dosa itu kalau Allah melarang kita langgar, nah itu dosa. Kalau Allah membolehkan berarti boleh. Kedua, memaafkan. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Memaafkan maknanya tidak membalas walaupun mampu. Kalau kita mau, kita bisa membalas, tapi biarkanlah tidak dibalas. Itu memaafkan walaupun hati dongkol. Kan ada emak-emak yang sering curhat, Ustaz, saya melakukan kesalahan ke orang, saya sudah minta maaf. Dia bilang, iya saya maafkan, tapi tetap manyun gitu. Berarti belum memaafkan ya Ustaz. Saya bilang udah memaafkan. Kalau gak memaafkan dibalas. Tapi kan dia tidak membalas padahal mampu. Itu memaafkan walaupun hatinya masih dongkol. Ada yang begitu? Ada. Orang jahat ke kita, kita gak balas. Padahal bisa kalau membalas. Tapi hati dongkol. Ketemu dia manyun. Dia protes, katanya memaafkan, tapi manyun terus, ini memaafkan. Kalau enggak saya maafkan, saya balas kamu, gitu tuh. Jadi yang kedua memaafkan. Memaafkan ini bagus, termasuk pelaksanaan dari perintah Allah. Khudil afwa, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Salah satu di antara ciri orang bertakwa lah wal kadzimina ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan manusia. Mana memaafkan? Tidak membalas. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satu keutamaannya kalau memaafkan tadi, memberi maaf itu sedekah. Kedua, akan Allah angkat kemuliaannya. Ma zadal 'abdu bi'afwihi illa izzan.
Tidaklah bertambah seseorang dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali menambah kemuliaan, kehormatan orang itu dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan lebih baik daripada membalas. Tapi yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan. Seperti dalam ayat ini, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balas keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi teman dekat. Tapi ini enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Orang itu bakal untung. Dari sini kita mengetahui bahwa kelemah lembutan yang salah satu wujudnya diaplikasikan dalam bentuk membalas keburukan dengan kebaikan, bisa menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian, menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Akhirnya dekat. Kalau sudah dekat, bersaudara, bersahabat, bersaudara, bersatu padu. Akhirnya timbul persatuan dan kesatuan. Bila dia melakukan itu ke semua orang, orang yang tadinya benci, dengki, memusuhi, berubah menjadi kawan. Jadi weguyub, sauyunan, gotong royong, sabilulungan. Inilah yang kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin bab al-ulfah wal-ukhuwah. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqa thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'ul khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan dan kesatuan merupakan buah dari akhlak yang baik. Salah satu bentuk akhlak yang baik kelemah lembutan. Dan perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Akhlak yang buruk melahirkan kebencian, kedengkian dan permusuhan. Tidaklah orang bermusuhan kecuali pasti karena akhlak yang buruk yang ditunjukkan oleh salah satu di antara keduanya atau dua-duanya. Kenapa orang bermusuhan? Pasti karena satu di antara tersinggung ya. Mungkin digibahi, mungkin dicela, mungkin dihina, mungkin haknya diambil kan gitunya. Coba umpah kita bertetangga, kita nyapu di halaman. Sampahnya kita sapu ke arah tetangga, ke arah halaman tetangga. Dikumpulkan pakai keresek, belower dialungkan ke tetangga, ke halaman tetangga. Itu akhlak yang buruk. Tetangganya gimana? Marah. Kenapa kamu buang sampahmu ke sini? Hadiah. Apa respon tetangga? Diambil lagi, dilempar lagi. Berantem, bermusuhan. Jadi setiap permusuhan, kebencian, saling dengki itu karena akhlak yang buruk. Tetangga nyetel musik keras-keras, pakai salon, pakai toa. Sampai tetangganya dem undur di apa namanya kacanya bergetar. Punya bayi, bayinya nangis enggak bisa tidur. Terganggu. Akhlak yang buruk.
Ditegur punten itu bisa enggak dimatiin terganggu. Punya saya iri kamu mah enggak punya. Der berantem. Jadi akhlak yang buruk menjadi penyebab terjadinya kebencian dan permusuhan. Akhirnya berpecah. Kalau sudah mau saling bermusuhan, berantem ya pecah. Renggang hubungan. Tapi sebaliknya kalau akhlak kita baik, ramah, memberi, menolong, tidak mengganggu, orang suka, orang senang. Akhirnya mendekat, bersahabat, bersaudara, akhirnya bersatu padu. Jadi akhlak yang salah satunya berupa kelemah lembutan bisa menghilangkan kebencian, kedengkian, permusuhan dan melahirkan cinta dan kasih sayang dan bisa membentuk persatuan dan kesatuan. Berikutnya salah satu di antara faidah dari kelemah lembutan adalah orang itu dicintai oleh Allah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha rafiq dan mencintai kelemah lembutan, mencintai juga orang yang bersikap lemah lembut. Kita tahu keuntungannya apabila orang sudah dicintai oleh Allah azza wa jalla. Jangankan oleh Allah itu, dicintai oleh sesama manusia saja untungnya sudah bukan main. Apalagi dicintai oleh bisa memperindah segala sesuatu. Baik itu dakwah, mendidik, bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dengan orang, disertai dengan kelemah lembutan, indah, menyenangkan tuh. Dakwah dengan lemah lembut, seneng Adam. Mendidik dengan lemah lembut, seneng Adam. Begitu juga bermuamalah, jual beli dengan lemah lembut, seneng yang jualnya, yang belinya. Hidup bertetangga dengan kelemah lembutan, indah, seneng. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali memperindah sesuatu itu. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali menjadi buruk. Coba dakwah dengan kasar, dengan keras. Orang sambil berteriak, sambil marah emosi di podium. Wahai calon-calon ahli neraka, sampai kapan kalian menjadi ahli maksiat, mengundang, wah semacam. Kita teh bukan asa dipapatahan, tapi asa difonisnya. Asa dicarekan, wah iya teh dakwah atau nyarekan, kan gitu. Isinya mungkin benar, isinya maksudnya mungkin agar kita berhenti dari dosa dan maksiat. Tapi caranya kotor, kasar, kata-katanya matak tersinggung, akhirnya orang lari. Buruk dakwah yang seperti itu. Begitu juga mendidik. Coba guru masuk kelas, siapkan rotan, pasang muka angker, anak-anak siapkan PR, siapa yang enggak melaksanakan dicepret ke rotan. Langsung nararangis itu baru daktenya. Besoknya enggak mau mi enggak mau ke sekolah lagi. Ibu gurunya galak. Tuh tinggal di cepretan. Kalau ini salah kamu teh bodoh-bodoh ting bari dijiwir. Dijamin atuh besoknya sekolah penuh. Penuh oleh apa? Orang tua ngalalontrog. Tak mustahil sama polisi dilaporkan ke polisinya. Tuh anak saya dicepretan ku guru ini KDRT-nya. Kekerasan di dalam sekolah. Bisa dipidana? Mungkin bisa. Da ayeuna mah guru teh sarieudan ku murid teh. Murid senakal apapun gak berani dia hukum. Dihukum lapor ayahnya, ayahnya lapor polisi. Ada yang begitu? Ada banyak.
Dulu mah zaman kita baheula, zaman saya SD, saya pernah SD. Kalau melakukan kesalahan di kelas sampai disetrap ku guru dijemel, kadang-kadang dibalik dong ku panghapus.

Kadang-kadang memang guru bawa rotan, cepret. Terus lapor ke orang tua sambil ninggalikan tuh tapak panyepret nak. Da oleh orang tua teh bukan dibela, tah rasakeun makana tong bandel kan gitunya. Ditambah oleh orang tuanya. Makanya murid-murid zaman baheula kalau dihukum teh berupaya agar hukuman itu beritanya tidak sampai ke orang tua. Kalau orang tua tahu bakal ditambah, bakal dimarahi, bukan dibela. Karena pasti guru menghukum teh karena kesalahan sang murid. Da guru ge sanes jalma gelo moal teu pupuguh ngajembel nyepret lamun tidak salah amanya. Jadi kalau guru kasar di dalam mendidik anak, dijamin anak tidak akan nyaman. Tegang terus. Terus akhirnya malas belajar, mogok belajar, gak mau datang lagi ke sekolah. Buruklah proses pendidikan tersebut. Karena tercabutnya apa? Tercabutnya kelemah lembutan di dalam mendidik tersebut. Karena itulah maka wajib bagi setiap pendidik untuk bersikap lemah lembut ketika mendidik tersebut. Salah satu di antara faedah dari kelemah lembutan dalam segala hal, termasuk dalam berdakwah dan dalam mendidik adalah kelemah lembutan itu sebagai tanda Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Kalau sebuah keluarga, rumah tangga, semua bersikap lemah lembut. Istri ke suami, suami ke istri. Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Adik ke kakak, kakak ke adik. Bahkan majikan ke pembantu. Semuanya lemah lembut. Tutur katanya enak, sikapnya menyenangkan. Da pembantu ge asa di tengah-tengah keluarga tuh. Tidak merasa seperti pembantu dan majikan. Semuanya diperlakukan secara sama dan lemah lembut, enak. Itu tanda Allah menginginkan mentakdirkan kebaikan bagi keluarga itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Irfiqi ya Aisyah fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifqa." Bersikap lemah lembutlah engkau wahai Aisyah. Karena apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah, rumah tangga, keluarga, Allah masukkan kelemah lembutan kepada mereka. Kita tahu lemah lembut ini satu amal soleh yang agung. Dan amal soleh ini tidak bisa dilakukan kecuali atas hidayah Allah. Orang bisa lemah lembut itu karena hidayah Allah. Karena rahmat Allah. Tadi Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ. Karena rahmat Allah kepada kamu, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut. Rahmatnya berbentuk hidayah. Karena hidayah, maka orang itu berlemah lembut. Dan ketika kelemah lembutan Allah berikan sebagai hidayah, itu tanda Allah menginginkan kebaikan. Zikrul khas wa urida bihi amma. Disebut satu kasus, satu sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyebut rumah. Innallaha idza arada bi ahli baitin khaira. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah, disebut rumah.
tapi berlaku dalam segala medan, dalam segala tempat ataupun lingkungan, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun dalam kehidupan masyarakat. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada lingkungan tersebut, Allah anugerahkan sifat berlemah lembut kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu maka dari kelemah lembutan lahir beragam kebaikan. Lemah lembut menyebabkan dakwah masuk. Kalau itu di dunia dakwah. Kalau di dunia pendidikan, kelemah lembutan menyebabkan suasana belajar mengajar enak, itu lebih mudah dicerna, lebih cepat faham, hafal dan seterusnya, dan memberikan semangat bagi kedua-duanya. Gurunya senang, murid-muridnya senang. Suasana dalam kelas begitu menyenangkan, suasana dalam sekolah begitu menyenangkan, sehingga sekolah menjadi rumah kedua bagi setiap orang. Di rumah betah, di sekolah juga betah. Libur saja seminggu, aduh gelinggasahan, gelisah, kapan masuknya, kok libur tuh lama-lama amat, padahal kan seminggu. Bayangkan kalau akhir semester, akhir tahun sebulan gitu. Bayangkan kalau lebaran sebulan atau kadang-kadang lebih, greget ingin segera sekolah lagi karena kangen dengan suasana di sekolah, suasana ketika belajar dengan guru, suasana ketika main-main sama anak-anak, suasana ketika sama-sama makan MBG, itu menyenangkan. Karena apa? Karena kelemah lembutan. Itu tandanya Allah menginginkan kebaikan di lingkungan tersebut. Kita lihat betapa dahsyatnya sikap lemah lembut dalam segala hal. Dan itu tanda Allah mau memberikan kebaikan kepada lingkungan atau orang-orang yang ada di sana. Innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifq. Kalau Allah menginginkan kebaikan di sebuah lingkungan, Allah masukkan kepada mereka sifat kelemah lembutan. Maknanya Allah anugerahkan hidayah kepada orang-orang di sana untuk bersikap lemah lembut. Maka tercipta atau lahir banyak beragam kebaikan. Hilangnya permusuhan, kedengkian, kebencian, lahirnya cinta dan kasih sayang, ukhuwah Islamiyah tambah kuat, kesatuan dan persatuan tambah merekat. Kemudian lahir kebaikan-kebaikan lain. Tadi ada ampunan, ada surga, ada cinta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang lahir dari kelemah lembutan. Makanya tanamkan kelemah lembutan kepada diri kita, kepada anggota keluarga kita, dan kepada lingkungan yang menjadi wewenang kita. Lingkungan sekolah, lingkungan masjid, atau lingkungan RT RW yang kita bisa berperan di sana. Ajarkan kelemah lembutan, maka akan lahir beragam kebaikan. Di lingkungan sekolah apalagi, kepala sekolah, guru, semua sivitas akademika di sekolah itu menanamkan kelemah lembutan dan menerapkannya. Mengajarkannya kepada anak-anak, bersikap lemah lembut, jangan emosian, jangan kasar. Harus santun ketika berbicara dan bersikap. Maka seluruh kebaikan yang tadi dijelaskan, insya Allah akan lahir di lingkungan seperti itu. Jadilah lingkungan kita lingkungan yang sangat menyenangkan. Ya, inilah penjelasan kita, cukup 1 jam ya yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya pernah ditanya anak yang berusia 6 tahun. Anak bertanya, Allah ada di mana?
Saya jawab, Allah ada di arsy, di atas arsy ya. Anak bertanya lagi, arsy itu di atas apa di bawah? Saya jawab, di atas. Bagaimana menjelaskan keberadaan Allah kepada anak yang masih berusia 6 tahun? Itu kan sudah dijelaskan gitunya. Gitu. Di atas apa di bawah? Di atas. Di atas apa? Di atas langit. Di atas langit ini ada langit sampai 7 lapis. Di atas langit ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air itu ada arsy Allah. Dan di atas arsy enggak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy. Tidak menempel ke arsy. Tidak membutuhkan arsy. Dan tidak dipengaruhi oleh arsy dan makhluk lainnya. Apapun yang terjadi pada arsy enggak ngaruh kepada Allah Azza wa Jalla ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyak. Semoga para guru ummahat Allah jaga. Amin. Ustaz, bagaimana jika kita sudah terlanjur melukai hati anak atas perkataan dan sikap kami? Pertama, obati luka hatinya. Dengan cara apa? Minta maaf. Peluk, maafkan Umi ya, Umi hilaf tadi. Sambil diusap, sambil diciumi. Itu kan anaknya masih kecil ya. Nah, jadi dengan mengakui salah, meminta maaf, itu sudah memberikan pendidikan. Anak nanti belajar. Kalau kita bersalah ke orang lain, jangan ragu mengakui kesalahan, jangan ragu meminta maaf, walaupun ke anak kecil. Guru ke murid, orang tua ke anak, kakak ke adik, majikan ke pembantu. Pokoknya kepada orang yang levelnya di bawah kita, tunjukkan contoh kemuliaan akhlak. Di antaranya mengakui kesalahan, meminta maaf. Terus berubah, kasih senyum termanis ke anak. Untuk mengobati luka anak akibat kekasaran kita. Ya, janji insya Allah Umi nanti gak akan gitu-gitu lagi, maafkan ya. Nah gitu, insya Allah beres. Anak yang ternyata terluka, yang tadinya tersinggung dengan sikap orang tua yang seperti itu dan kelihatan tulus, insya Allah menerima ya. Jika anak melakukan kesalahan, sudah diberi kelemah lembutan, tapi masih saja melakukan kesalahan, harus bagaimana? Apakah tetap harus berlaku lemah lembut atau boleh dengan sikap keras? Dan jika boleh, maksimal kekerasan yang boleh diterapkan kepada anak itu seperti apa? Berlaku lemah lembut metode pokok di dalam mendidik, berdakwah, dan berinteraksi. Ada batasan? Ada. Kalau kelemah lembutan tidak berefek kepada dia, boleh berganti dengan yang lebih keras. Dakwah itu harus lemah lembut. Tapi kalau orang kafir yang dakwah itu super nyebelin, lahir syariat jihad. Jihad itu dibunuh kan, perang, mati. Demikian juga anak. Murru auladakum bisolah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu salat kalau mereka itu sudah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alayha. Pukul mereka kalau 10 tahun sudah enggak mau salat. Ditingkatkan. Kalau kelemah lembutan tidak berefek, tingkatkan. Boleh berlaku keras. Suami ke istri, istrinya durhaka, dakwahi, didik dengan lemah lembut. Kelemah lembutan tidak berefek, lebih keras.
dengan cara dihajar, hajar bahasa Arab, dibiarkan, tidak ditanya, tidak diajak bicara, ditanya juga enggak jawab. Itu keras, lebih keras. Dengan cara itu tidak berefek juga, pukul. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, وَالَّتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَجِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, durhaka, maka fa'idhuhunna, didik mereka, nasihati mereka. Kalau enggak ngagugu, enggak nurut, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur. Kata Ibnu Abbas, la yukallimu wa la yuhadithu, jangan diajak bicara, jangan diajak ngobrol, biarkan dimusuhi. Dengan itu tidak berubah juga, wadribuhum, pukul mereka. Boleh. Kalau kelemah lembutan ini sudah tidak berefek, boleh tingkatkan. Berkata Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri itu tabi'in, anak dari sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Para orang tua kami itu suka memukuli kami, memukul kami kalau kami melanggar sumpah dan amanah, melanggar janji dan amanah. Janji begini-begini tapi tidak dilaksanakan, dipukul. Ada dikasih amanah tapi tidak ditunaikan, dipukul. Jadi itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi Al-Quran, hadis Nabi, para sahabat memberikan batasan. Bila kelemah lembutan tidak berefek, boleh ditingkatkan. Adanya iqab, adanya sanksi, termasuk dalam bentuk pukulan, itu disyariatkan. Tidak mau sholat 10 tahun pukul. Bahkan Imam Az-Zuhri menyatakan, kami usia 6-7 tahun dipukul karena melanggar janji dan amanah. Istri boleh dipukul kalau kelemah lembutan yang diproses dari awal tidak berefek, pukul. Bahkan dakwah, kalau orang kafir didakwahi, ngeyel, bahkan memerangi, perangi, bunuh, jihad, dan seterusnya, ya. Jadi ada batasan. Kadang

pakai sarung ke masjid, setelah itu wulung sarung berbet deh lompat deh. Tapi enggak masalah, minimal mereka itu disiplin dulu terhadap kewajiban ya. Jadi tidak selalu harus berlemah lembut, bila kelemah lembutan tidak berefek boleh meningkat kepada sikap yang kasar. Tapi dalam rangka mendidik, kadang memukul iya. Al-Quran menjelaskan boleh memukul, hadis menjelaskan boleh, bahkan diperintahkan memukul dalam batasan tertentu, dan para sahabat juga memukul anak-anaknya bila pelanggaran terhadap janji dan amanah dilakukan. Bagaimana kalau ayahnya anak-anak yang suka memarahi anak-anak dengan nada yang tinggi? Gimana apanya? Ya gitu. Kadang saya ngedengarnya jadi ikut kesal sama suami. Ingatkan suami, memarahi anak dengan nada tinggi bisa menggoreskan luka di hati. Kadang bisa ingat seumur hidup loh, sampai tua, sampai orang tuanya mati juga bisa terus teringat-ingat. Kalau anaknya kurang terdidik dengan baik bisa dendam. Yang paling parah dendamnya ke anaknya nanti. Dulu saya diperlakukan kayak gini sama bapak, sekarang giliran saya begitu ke anak saya. Kasihan nanti anaknya lagi ya. Ingatkan suami, jangan menggoreskan luka di hati anak ya. Setel aja materi ini, kasih ke bapak. Bagaimana cara memperbaiki mental anak yang dulu sering dimarahi ustaz? Ustaz siapa yang sering memarahi anaknya? Bagaimana cara memperbaiki mental anak yang dulu sering dimarahi ustaz? Kenapa dimarahi ustaz? Ustaz atau pupuguh memarahi anak orang lain gitu? Ada ustaz yang begitu? Jangan-jangan ada koma. Bagaimana cara memperbaiki mental anak yang dulu sering dimarahi, koma, ustaz. Ini gak ada komanya. Ada kesan yang memarahi itu, ustaz. Jujur saya merasa menyesal, karena dulu waktu kecil saya punya luka sering dimarahi, dan itu terjadi begitu saja setelah menjadi orang tua. Tuh kan gitu. Jadi setelah jadi orang tua, keinget orang tuanya dulu sering memarahi dia. Tadi, ubah dengan kelemah lembutan. Bila perlu, peluk anak. Kemarin mamah begini, afan ya, mamah hilap. Tapi adeknya jangan begitu lagi, jangan bikin emosi mamah ya. Nanti mamah gak akan begitu lagi. Peluk saja, minta maaf, akui kesalahan. Terus selanjutnya diubah menjadi kelemah lembutan. Boleh kasih sanksi tapi bertahap, dengan sanksi yang teringan, terenteng. Tidak dimarahi dulu, pokoknya minimal dibaedan. Mamah mah gak suka begitu. Dihukum dengan cara uang jajan dikurangi. Asalnya uang jajannya 100, sekarang 50 ribu. Begitu. Nanti bertahap. Bila sampai pada pelanggaran yang parah, boleh dipukul. Seperti para sahabat memukuli anak-anaknya karena janji dan amanah. Apa efeknya? Anak-anak tidak lagi berani melanggar janji dan amanahnya. Bagaimana cara menerapkan lemah lembut dalam kedisiplinan dan ketegasan khususnya kepada anak? Lemah lembut tidak berarti tidak tegas. Tegas bisa diterapkan dalam kelemah lembutan.
tutur kata dan perilakunya lemah lembut tapi tegas. Seperti tadi, kalau umpamanya anak melakukan kesalahan pada suruh diwanti-wanti, tidak harus memarahi dengan nada tinggi, dengan kata-kata yang kasar yang melukai anak. Cukup dengan nada serius sambil baut, oh memang kecewa dengan yang tadi itu. Sudah, dengan itu saja, biasa lemah lembut terus tiba-tiba tegas begitu, sudah sesuatu bingit ke anak. Tapi kalau kesalahan sedikit apapun, teriak-teriak, anak sudah terbiasa. Sekencang apapun teriakan, sehebat apapun bentakan, sudah terbiasa, sudah imun, sudah kebal, sudah enggak aneh lagi. Tapi kalau orang tua bisa biasa berlemah lembut, sambil senyum, sambil ramah, sambil kata-kata sayang, adek sayang, kesini dan seterusnya, suatu saat enggak ada sayangnya, enggak ada senyumnya, tetap nadanya lembut tapi tegas gitu sambil baut, itu sudah sesuatu bingit ke anak ya. Jadi untuk mendisiplinkan tidak harus meninggalkan kelemah lembutan, hanya disertai dengan ketegasan sikap dan ekspresi ya. Mudah-mudahan dengan itu anak bisa berubah. Sejauh mana kelemah lembutan diterapkan dalam mendidik anak? Sejauh-jauhnya, semaksimal yang kita bisa ya. Ketika anak melakukan suatu kesalahan berulang, terkadang orang tua pendidik terbawa emosi. Ah, tadi sudah ya. Ya, perlu suatu saat ditegaskan, ditegasi. Kadang bila perlu ada hukuman, hukuman. Tapi dimulai hukuman itu dari yang paling enteng, paling ringan. Gak berefek tingkatkan, gak berefek tingkatan lebih keras, sampai harus memukul gak masalah. Kalau pelanggarannya memang berat, sebagaimana perintah syariat memukul anak yang tidak sholat setelah 10 tahun, sebagaimana para sahabat memukul anaknya karena janji dan amanah, sebagaimana suami oleh Allah diperintahkan memukul istrinya kalau dua tahapan sebelumnya tidak merubah karakter buruk si istri ya. Jadi boleh ditingkatkan bahkan sampai pemukulan. Nah, hanya dalam memukul ada batasan. La tadribil wajh, jangan memukul wajah atau kepala. Wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekkan dengan mencela yang berkonotasi jelek, dasar si item, dasar si jeding, dasar si jebleh. Ah, seperti itu enggak boleh. Dan jangan menimbulkan bekas dari pukulan itu. Tapi sebagian ulama menyatakan cukup dengan siwak, batang siwak paling sejengkal, pukulkan ke tangan, ke kaki, ke badan. Mungkin tidak sakit, mungkin tidak sakit. Tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Kalau enggak sakit, ngapain dipukul? Esensi di balik pukulan itu. Suami atau orang tua biasanya lemah lembut, ramah gitu ya, sambil senyum. Tiba-tiba dengan nada ketus memukul. Tek. Pukulannya enggak sakit. Tapi yang sakitnya di mana? Di sini. Nah, itu bisa merubah ya. Dan kalau pukulannya tidak menimbulkan bekas, enggak kena undang-undang KDRT. Nanti si istri yang dipukul dengan sikat gigi tek enggak ada bekas, lapor sambil nangis, saya dipukul suami. Aduh, proses-proses. Untuk proses ke pengadilan harus ada bukti pemukulan. Mana tapakna ya? Kita visum. Ditinggali teu aya. Enggak bisa diproses. Karena tidak ada bukti pemukulan itu, tidak ada bekas, tidak ada luka, tidak bisa menunjukkan hasil visum, enggak bisa, ya. Maka ketetapan syariat tidak bisa terkena KDRT walaupun ada perintah pemukulan. Karena memukulnya tidak boleh menimbulkan bekas, apalagi luka gitu ya. Maka tidak bisa diproses.
Terakhir, bagaimana sikap orang tua jika mendapati pendidik yang tidak berlemah lembut, sering marah dan teriak kepada siswa? Wah, ini mah laporan. Laporan orang tua melihat perilaku guru-guru di Darut Tafaquh kepada anak didik. Sing baca deinya. Bagaimana sikap orang tua jika mendapati pendidik, guru berarti, yang tidak berlemah lembut ketika ngajar, sering marah-marah dan teriak kepada siswa? Pertama, ya boleh diingatkan guru tersebut, ini anak saya loh, saya nggak mau mentalnya down, perasaan hatinya terluka, nanti membuat anak takut, gak betah di sekolah. Kalau gak betah di sekolah, gak mau sekolah atau ingin pindah sekolah, liur tuh ke orang tuanya, ya enggak? Orang tua akan down mentalnya, pusing pikirannya kalau anaknya punya masalah di sekolah. Akibatnya mogok, gak mau sekolah. Akibatnya minta pindah, liur. Jadi ingatkan guru. Kalau gurunya malah memarahi, kalau enggak mau dimarahi, jangan sekolah di sini, umpamanya ya. Lapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah sarwana gitu. Lapor ke ketua yayasan. Ketua yayasan sami gitu. Lapor ke pembina yayasan. Pembina gak bisa merubah, kumaha tuh. Kalau pembina gak bisa merubah, suruh pembinanya mundur, jangan jadi pembina di sekolah itu, ngapain? Hanya ditulis aja nama sebagai branding, sebagai framing, tapi gak melakukan pembinaannya. Ada apapun di sekolah, cuek saja. Ngapain jadi pembina seperti itu? Karena itulah maka saya membina beberapa sekolah yang ketika pembinaan itu tidak jalan, sudah saya bilang saya mundur aja. Kenapa? Karena ketika ada orang tua murid yang komplain, Ustaz, kenapa enggak dibina tuh sekolahnya? Sampai begini, begini, begini. Saya enggak bisa jawab. Baru di dunia. Kumaha lamun di akhirat tah? Sementara akses untuk membina sekolah itu tidak ada, tidak bisa, saya tidak mungkin kumpul-kumpul guru-guru-guru, saya bina, akan saya kasih, gak mungkin begitu. Karena apa? Takut mengganggu KBM, kegiatan belajar, mengajar, takut mengganggu program mereka. Apalagi tidak diminta, enjoy dengan arus yang ada. Mau mengadakan, ayo kumpul-kumpul biar saya isi. Aduh, dewasa nunggu diminta tejol wae gitu. Udah mending mundur, kan gitunya. Karena kalau umpama kita menjadi pembina, ternyata pembinaan tidak jalan, pertama tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Yang kedua, mencoreng citra. Nanti sekali itu banyak masalah, itu pembina teh kumaha? Gabut, ada yang nuduh gitu. Apa itu gabut? Gaji buta. Sama rukna jadi pembina teh dibayar, digaji. Aduh, tuduhannya kok kayak begitunya. Nah, seperti itu. Jadi ada mekanisme curhat dari orang tua. Kalau enggak berani ke guru, ke kepala sekolah. Enggak berani ke kepala sekolah, buka akses ke pembina langsung. Atau ke pengawas yang bisa memberikan pembinaan. Jangan kitu atuh, nah gitu.

0: akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan beserta keluarga beliau, dan tentunya kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Semoga kita yang menyimak dianugerahkan putra-putri yang soleh dan solehah dan menjadi kebanggaan dan berguna bagi kebaikan orang tua di dunia dan di akhirat. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini

bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat minuman pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat. Yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقسمن فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar pun dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah

0: pukul sekali udah dua, aduh tega nggak tega yang bisa begitu atau ya, dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah sekalian yang kami hormati, punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita sa'un minas sa'adah. Empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus solihah. Apa itu? Ismaskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, wal-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa. Empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan. Yang pertama. Yang kedua, waljarus su, tetangga yang jahat. Yang ketiga, walmarkabus su, istri. Kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan. Ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi, fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang sama istri. Pulang, ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Luas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak solihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu. Ayu dikongkon orang gelem. Ya nyenepakan. Bukan nyenengakan. Kon gak bisa kopi. Gelem. Ayune go ngapa? Mancunge kowe go ngapa? Padane kon gawe kopi. Iya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Insyaallah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Lah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi'.

0: rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue ini gue tanah. Nah, orang ya rusak. Gue ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggak? Pelayon ngumah, ya. Ya pelayon masa ngumah, ya kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau nggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kaya. Kalau nggak punya, nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga, al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan, kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gare milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan subhanahu wa ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah jangan. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang, karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membahasa Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah. Wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah. Sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy. Dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama Quran qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah. Wah diinjak-injak orang. Terhinakan. Maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak tidak mungkin dibaca ya dan akan berpotensi terhinakan terbuang maka bakarlah oleh kita sehingga hilang dihinakan oleh orang dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkan

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul mutaku?" Tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman, dan Allah taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan, "Lau muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki." Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hana, lau muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, jawab, "Bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini." Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun ataguk air min." Kita mengetahui

0: Muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan seorang hamba yang minum minuman, kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.

Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman Azani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah pertanggungjawabkan? Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh diri.

mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, la ji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya

0: banyak, hisabnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisab darinya? Ya, apa yang dia mau dihisab darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisabnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtushu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain, atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia, karena perbuatan buruk dia yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir

0: itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune, Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaallah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, semoga kita antum semua diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah ilal mamat. Karena ini perjuangan paling krusial, perjuangan paling mendasar dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Tidak ada kenikmatan yang patut untuk kita lindungi. Bukan hanya syukuri, kita lindungi. Kita jaga, kita rawat. Dibanding ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, ni'matun mutlaqah. Ni'mat mutlak. Ni'mat yang tidak ada taranya. Makanya ini yang membuat para salafus soleh rela kehilangan nyawa, rela kehilangan harta, bahkan hidupnya didedikasikan untuk perjuangan membela sunnah itu sampai meninggal dunia. Kita kasih sampel satu. Ada seorang sahabat yang namanya Urwah ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ketika Rasulullah menggambarkan Nabi Isa, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa yang saya lihat ketika Isra Mi'raj adalah Urwah ibnu Mas'ud. Ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau masih musyrik. Kemudian setelah mengamati, melihat langsung bagaimana perlakuan sahabat kepada Rasulullah, maka dia pulang kepada kaumnya mengatakan, sementara dia masih musyrik, ya kaum, inni qad wafattu 'alal muluk, wahai kaumku, aku sudah bertamu menemui, mendatangi raja-raja. Karena beliau tokoh, bahkan tokoh besar di kalangan Bani Saqif. Makanya beliau ini Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Ala Kisra Hiraqal Najasi, Saya pernah ketemu Kai ngene Kisra, raja Persia. Heraklius, raja Romawi. Najasyi. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan qattu dharanihi min Muhammad fi ashabihi. Demi Allah, saya tidak pernah mendapati raja-raja itu ditaati seperti Nabi Muhammad ditaati, diagungkan oleh sahabatnya. Kalau ini saya sampaikan kepada kaumku secara terang-terangan.

cara mulia di dalam melenyapkan salun. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tiga-tiganya Nabi ketika dia mendakwahkan, qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Dia diinjek-injek oleh kaumnya, disiksa sampai akhirnya keluar duburnya, akhirnya dalam keadaan sekarat dimasukkan ke dalam sumur yang mengering. Akhirnya kisahnya diabadikan oleh Allah di sana. Dari kejadian ini hadirin sekalian, kita harusnya menjadikan mereka itu uswah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah mereka itu ada suri tauladan, ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kenapa Pak Allah menghadirkan kisah-kisah itu? Apakah untuk penghantar tidur? Na'udzubillah. Apakah sekedar dongeng yang kita ceritakan kepada anak cucu kita dalam kondisi senggang? Juga tidak. Tetapi sebagai pelajaran untuk kita. Kenapa? Karena perilaku, watak, tabiat, karakter mereka itu selalu berulang. Jadi mungkin Namrud tidak ada, Fir'aun enggak ada, tapi watak, tabiat, serta karakter Fir'aun akan terus ada. Begitu juga Sahib Yasin yang dikatakan Ashabur Rus, ini enggak ada secara sosok, tapi perilaku, karakter, watak, tabiat akan selalu hadir. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita rajin-rajin untuk menyerupakan kondisi kita sekarang dengan kondisi dulu dan mengkiaskan perilaku orang-orang akhir ini dengan perilaku orang-orang dulu. Kenapa? Karena ketika terjadi keserupaan, Allah juga akan memberikan balasan serupa. Makanya dari salian ketika muncul perilaku Lut, maka azab kaum Lut hadir. Ketika muncul orang yang seperti Yusuf, maka pertolongan Allah ketika paceklik juga hadir. Begitu juga tentang kisah-kisah Nabi ini. Ikhwah sekalian, terutama yang sekarang ini sedang hijrah, kesepian, mungkin sedang memperbaiki perilakunya untuk menuju kepada jalan yang baik, camkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun dikatakan oleh Allah apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan, 4 orang. Siapa? Istrinya dan 3 anaknya, Yafit, Sam, dan Ham. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Akhir-akhir ini, banyak syubhat yang bertebaran di sosmed, yang pastinya mengganggu kita semua. Karena hampir nyaris sulit kita menghindarkan dari dunia maya. Ada yang enggak punya HP di sini, coba angkat tangan berapa orang? Enggak punya sama sekali, termasuk HP jadul. Coba. Oh, enggak ada yang berani? Enggak ada, memang enggak ada. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak memiliki HP itu persis seperti orang tiba-tiba goblok mendadak. Alamat ini itu hilang, petunjuk ini itu hilang, mau ke sono nanya Google, ini Mas Google enggak ada lagi. Ya. Karena apa?
karena memberikan kemudahan informasi apapun. Makanya ketika antum lepas, makanya tiba-tiba nah, di antara yang sekian sering mengganggu pikiran, hati, perasaan dan akidah kita adalah madrasah YouTubiyah atau Facebookiyah dan Instagramiyah. Di antaranya ada yang mengatakan, mengklaim bahwa dia lebih hebat daripada Jibril karena bisa bicara langsung kepada Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan. Bahkan lebih baik, lebih utama dari Nabi Muhammad. Karena mereka dia memiliki mukjizat yang Masya Allah. Ya. Ada lagi yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, memilih ateis. Ada lagi yang mencela, menghina Rasulullah, istri Rasulullah, sahabat Nabi, banyak sekali. Sehingga ketika kita itu ingin bertahan, kurang imun, pasti sakit. Makanya imunisasi yang berupa ilmu bermanfaat, itu harus kita kuatkan. Caranya apa? Hadir di majlis yang itu isinya, kata Imam Ahmad, ambil ilmu dari siapa saja kecuali tiga orang. Satu, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dua, pendusta. Tiga, orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu hadis. Udah, tinggalkan tiga orang itu. Ya, ambil, tapi jangan tiga orang itu, bahaya. Dan belajar tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, kenapa kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain? Nah, di antara sekian syubhat yang fenomenal yang akhir-akhir ini digulirkan, statement Nabi Muhammad juga manusia tidak sempurna. Hadirin sekalian, orang ngomong seperti ini kalau bukan public figure mungkin enggak perlu kita hiraukan. Kalau tidak menimbulkan pencemaran keyakinan, mungkin juga kita tidak urus. Kalau tidak menyebar di banyak orang, mungkin juga kita tidak pedulikan. Makanya kita coba bedah dengan tema Nabi Muhammad manusia sempurna. Apakah betul Rasulullah itu manusia tidak sempurna? Coba kita uji. Kita ukur. Ukuran kita adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, kalau enggak salah 67 ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri menegaskan, Allah yang menjaga, melindungi, dan apa, merawat kesempurnaan zahir batin kamu. Termasuk yang ingin membunuhnya, yang ingin mencemarkannya, yang ingin melakukan berbagai macam apa, pelemahan. Bahkan Pak, sebelum turun ayat ini, Rasulullah membentengi, menjaga diri. Ya, dengan berbagai macam penjagaan ikhtiar. Ya, ibaratnya ya kalau sekarang ini ada bodyguard-nya, ada yang jagai. Makanya kalau sekarang ada tokoh agama atau ustadz atau siapapun, ada penjaganya, wajar karena dia tidak dijamin. Ya. Setelah turun ayat ini, silakan kalian bebas, tidak usah menjagai saya lagi.
Allah juga menegaskan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat 128. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Semua sifat yang telah disifatkan oleh Allah menunjukkan kesempurnaan. Azizun 'alaihi ma'anittum. Rasulullah itu merasa perhatian tinggi, memiliki beban mental cukup berat kalau melihat umatnya itu susah. Kalau melihat umatnya masih sesat. Kalau melihat umatnya ini di dalam keadaan apa? Abdalala. Mana ada sekarang? Lihat pemimpin seluruh dunia. Cuek, ego, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Hari sunaniku punya perhatian keras. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan ya, dirinya di dalam hadis-hadis yang ada, perumpamaan saya seperti orang yang sekarang ini menjaga kutu-kutu loncat itu tidak masuk ke dalam api. Tetapi wa innakum taflituna anni, tapi ada yang lepas. Enggak digaji loh. Coba Rasulullah ngurusin umatnya dari mulai A sampai Z 24 jam dari mulai awal sampai meninggal dunia. Antum pernah ngupai apa? Komisinya berapa? Insentifnya berapa? Kalau sekarang ngajar di sekolah antum, di yayasan antum, enggak pernah. Itu semua dilakukan karena Allah. Seperti pendahulu-pendahulunya tadi. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Rasulullah Pak rela susah dengan rumah apa adanya, walaupun beliau itu bisa kaya raya. Bahkan beliau sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Antum ada yang berani berdoa ini? Silakan. Ada yang enggak berdoa dan nyungsep. Tapi Rasulullah coba. Kenapa? Karena hidupnya sudah alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Itu keimanannya sudah 100% bulat. Beda dengan kita masih ragu-ragu akan kecukupan, akan tanggungan, akan apa jaminan Allah. Tapi alaisallahu bikafin abdah. Kenapa kita masih enggak percaya sama Allah? Masih ragu-ragu Allah menjamin. Nah, sifat kemuliaan kalau kita maksudkan akhlaknya, Raufur Rahim. Mana ada sekarang tokoh seluruh dunia yang memiliki sifat Raufun Rahimun. Yang Allah berikan sebagian sifatnya untuk beliau, Raufun Rahim. Apakah antum rela orang yang disifati oleh Allah dengan dua ayat ini minimal, antum katakan manusia tidak sempurna? Apalagi kita sekarang masuk ke nasabnya. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 104. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia. Masya Allah. Artinya diutusnya Rasulullah adalah karunia buat orang-orang mukminun. Mungkin enggak apa Allah memberikan karunia dengan manusia yang cacat? Mungkin enggak Allah memberikan karunia orang-orang mukminin macam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim dengan orang yang tidak sempurna? Enggak mungkin.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا

mubin. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Rasulullah itu sempurna dari sisi sosoknya. Rasulullah itu sempurna dari sisi madrasah bersama kurikulum dan cara pengajarannya. Dalilnya, lulusan madrasah Rasulullah enggak ada yang gagal. Ada? Enggak ada. Mana ada, Pak? Saya tantang madrasah, pondok, universitas yang menghasilkan lulusan seperti yang dihasilkan Rasulullah. Enggak ada. Dan itu bukan hanya diakui oleh kita. Diakui mereka-mereka orang orientalisme. Kehebatan Rasulullah dan murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dari sisi politik menguasai Persia, Romawi, Afrika. Dari sisi sosial lihat kehidupan Rasulullah, bagaimana membentuk sosial Madinah. Bagaimana sekarang membentuk sistem ekonomi? Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik sempurna. Mau cari apa lagi yang enggak sempurna di mananya? Kalau dari sisi asal-usul nasabnya, Masya Allah, kata Rasulullah sendiri, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak turunnya Ismail AS. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah pilih dari Quraisy, dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Di antara terbaik dari turunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih saya dari Bani Hashim. Karena Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Kinana. Fihr inilah yang dimaksudkan Quraisy. Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah. Kenapa Fihr ini dikatakan Quraisy? Karena pintar nyari duit. Dari kalimat apa, Pak? Quraisy. Dari kalimat kirsun, yaitu mata uang. Bahkan sampai hari ini masih dipakai oleh orang Eropa. Terus rupiah ke dolar. Terus bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Terus dari kalimat apa? Kirsun. Kurus. Karena duit. Karena pinter nyari duit. Kalau ibaratnya di Indonesia itu padang pandai dagang. Gitu deh. Gitu. Masya Allah. Kertas aja bisa jadi duit. Kan gitu. Ini. Jadi Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Ini sepakat. Seluruh ahli nasab, tidak ada orang yang paling baik nasabnya di seluruh dunia kecuali Quraisy. Dan di antara Quraisy yang paling baik adalah tadi itu sampai nyambung kepada Ismail AS. Enggak sempurnanya di sisi apanya. Sekarang kita bahas lahirnya. Rasulullah lahir hari Senin. Dalilnya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Nah, soal tanggalnya ada yang mengatakan 12/8. Ya, walaupun ada yang mengatakan Ramadan juga, tetapi ini lemah. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Ini sejarah, intinya tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena ketika itu ada penyerangan ke Ka'bah dari Abroha setelah memenangkan dari Aryat. Jadi Aryat sama Abroha ini sebetulnya tentara pasukan panglima yang dikirim oleh Najasyi untuk menghabisi Raja Dzolim.

paling mentok. Kalau stempel jari itu ya masih inilah. Yang distempelin umbun-umbunnya. Masya Allah. Ternyata najasi luluh juga. Untuk menyenangkan itu, maka Abrahah membikinkan gereja besar megah. Dijuluki orang namanya Kolayas. Kenapa gereja ini dijuluki Kolayas? Karena setiap orang yang melihat kemegahan gereja itu geleng-geleng kepala, sampai kopiahnya itu jatuh. Jatuh kopiahnya. Makanya disebut Kolayas dari Kolansua, yaitu apa? Kopiah. Akhirnya dia sesumbar untuk meyakinkan Najasyi, insya Allah wahai Tuan Raja, orang-orang Arab nanti kiblatnya saya akan pindahkan kepada gereja ini, bukan kepada Ka'bah, bahkan nanti kita hancurkan. Akhirnya didengar oleh salah satu pemuda Arab, malam-malam gerejanya dikotorin, diberakin. Marah dia dengan. Akhirnya awalnya cuma gertak sambel, jadi beneran kirimlah pasukan yang terdiri dari kendaraannya gajah. Sampai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu lembah antara Mina dengan Muzdalifah. Di sana Allah kirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya dihancurkan oleh Allah sampai mereka itu lumat hancur. Dikatakan oleh Allah, ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Antum tahu enggak daun kalau dimakan ulat itu? Itu lembut, luluh. Nah, di situ diriwayatkan setelah 51 hari peristiwa itu, Rasulullah dilahirkan dan kami masih melihat bekas-bekas apa? Bangkai gajah yang tinggal kerangkanya, karena padang pasir yang kondisinya itu panas, jadi cepat membeku. Kami melihat ketika itu, diriwayatkan setelah 40 saat. Nah, ada yang salian, dulu belum ada Muharram, Safar, Dzulqa'dah, makanya tahun-tahun itu hanya ditandai dengan alam. Karena ada peristiwa itu gajah, dikatakan tahun gajah. Dikatakan ada Hilful Fudul, yaitu perjanjian. Makanya tahun itu Hilful Fudul. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan Khadijah sama Abu Talib dalam satu waktu meninggal duanya, makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Seperti itu. Nadine Salian, tentang masalah diutusnya Rasulullah. Rasulullah SAW diutus dengan Iqra menjadi Nabi. Ya ayyuhal muddathir, menjadi Rasul. Dan Rasulullah SAW akhirnya menunaikan risalahnya di Mekah selama 12 tahun. Di situ beliau mendakwahkan Tauhid. Beliau menyampaikan pilar-pilar Islam, meneguhkan dasar-dasar dakwah, dan menetapkan prinsip-prinsip Tauhid. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya diisrokan, dan Isra Mi'rajnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan tolong dicamkan ikhwah. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lahir wafatnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Dan bahkan ditegaskan oleh para ulama yang mengatakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bulan Rajab, apalagi tanggal 27, itu adalah riwayat yang dibawakan tukang-tukang qasas, yaitu dongeng. Justru kalau kita membaca kitab yang ada di dalam Fathul Bari Al-Minhaj, ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Abu Syama Asy-Syafi'i menegaskan bulan Rabiul Awal, lebih condong maksudnya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Hijrah ini momentum.

perubahan kondisi dakwah, kondisi agama, kekuatan Islam yang kondisi lemah penuh keramahan menjadi kondisi kekuatan yang penuh dengan hal-hal yang sekarang ini ditakuti oleh semua orang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, di antara kelebihan Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masiratasyahr, aku diberikan oleh Allah kelebihan menang sebelum perang, pasukan musuh itu takut sebelum perang 1 bulan. Coba, mana ada itu? Kita sekarang lawan di depan muka, gak ada yang takut. Padahal Masya Allah melimpah jumlahnya mayoritas. Apa yang ditakutin mereka? Gak ada. Karena husa'un ka husa'i sail, buih. Sampah seperti sampah banjir. Makanya lawan-lawan Islam, mereka-mereka yang selama ini fobia terhadap Islam, tahu umat Islam itu lemah di mana-mana. Makanya omongannya anti mereka terhadap Islam terang-terangan sekarang ini di sosmed. Karena enggak punya daya. Negara-negara Arab yang diharapkan menjadi pilar utama, pendukung utama, penyokong terdepan terhadap kemajuan Islam melemah. Umat Islam sekarang pun rame-rame. Untuk apa? Melemahkan agamanya sendiri. Yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja, keluar dari Islam berbondong-bondong. Ada yang keluar secara keseluruhan menjadi murtad non-muslim, ada yang keluar secara keyakinan dan ajaran, bahkan tidak tersisa dari dirinya kecuali hanya Islam dan KTP. Makanya betul dikatakan oleh Maimun Ibnu Mahran, andaikan di antara salafus soleh, sahabat Nabi dibangkitkan kembali dan disuruh untuk mengecek amaliyah dan praktek agama umat Islam sekarang ini, yang ditemukan benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang benar ini toh, Pak. Yang enggak kecampuran bid'ah. Yeah. Sholat ngadep kiblat kan enggak bid'ah kan? Gimana bid'ahnya? Susah. Itu aja. Yang lainnya semua Masya Allah. Antum lihat sebentar lagi Ramadan. Yang menonjol membaca Al-Quran atau nyanyian religi atau apa, yang dikatakan mereka salawatan. Bahkan kita tidak temukan suara lantunan Al-Quran dari rumah kaum muslimin. Dan kemudian, hijrah itulah akhirnya dijadikan momentum Umar bin Khattab untuk penamaan penanggalan Islam yang diawali dari Muharram. Karena awalnya ada yang usul namanya miladiyah dilewat dinisbatkan kepada lahirnya Rasulullah. Ada yang dinisbatkan kepada ini akhirnya mengerucut usulan hijriyah. Momentum hijrahnya Rasulullah. Dan diawali bulan pertamanya Muharram. Wafatnya Rasulullah kemudian wafat. Karena innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasulullah meninggal. Seperti kalian juga meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad seperti rasul yang lainnya. Mereka mati, Rasulullah juga mati. Afa imma ta'u qutila, apakah ketika Rasulullah wafat atau terbunuh, inqalabtum ala qabikum, kalian murtad? Itu intinya kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ, saya tidak pernah menjadikan satu manusia pun yang kekal. Makanya dari sini termasuk Nabi Khidir itu tidak benar masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Enggak ada. Allah menyampaikan secara mutlak, saya tidak pernah menjadikan seorang pun itu kekal. Afa immitta fahumul khalidun? Enggak mungkin. Dan kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah adalah musibah besar yang diterima umat ini. Bahkan menjadi tanda-tanda kiamat pertama kali yang dirasakan oleh umat Islam. Yaitu apa? Wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ana wassa'ah
kahataini. Saya dengan kiamat seperti jari ini. Artinya dekat. Dari situlah akhirnya Rasulullah ketika disuruh milih kehidupan gemerlapnya dunia dengan memilih akhirat, dipilihkan akhirat. Pada saat itu Abu Bakar meninggal. Ini adalah isyarat ajalnya Rasulullah SAW tiba. Kematian Rasulullah merupakan satu musibah besar. Kenapa? Karena keberkahan bumi terangkat dengan sudah cukup? InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan sedikit nama Rasulullah, kemudian keutamaan Rasulullah. Demikian. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita percepat karena sampai jam 9. Yang pertama nama. Rasulullah memiliki nama Ahmad. Disebutkan oleh Allah sekali di dalam Al-Quran. Memiliki nama Muhammad. Disebutkan oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran. Apa perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad? Ahmad itu adalah sighat tafdhil. Nama yang menggunakan kerangka fi'il. Ahmad. Maknanya, ahbadun nasi li rabbih. Orang yang paling banyak memuji Allah. Dan itu tidak ada yang menandingi, menyaingi. Aksarun nasi sifat alhamdi. Manusia yang paling patut untuk mendapatkan sifat-sifat pujian. Itu pun Rasulullah. Makanya Muhammad yang artinya Mahmud terpuji enggak mungkin wujud sebelum adanya Ahmad. Makanya diberikan oleh Allah sebelum beliau lahir. Bahkan itu berita didapatkan dari Nabi Isa. Ya, akan datang min ba'dismuhu Ahmad. Kenapa tidak Muhammad? Tapi Ahmad. Ada yang mengatakan karena di dalam kitab-kitab mereka enggak pernah disebutkan nama Muhammad yang ada Ahmad. Enggak benar. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan Ahmad dan juga Muhammad di kitab mereka. Simpelnya, Rasulullah itu manusia Muhammad terpuji. Enggak mungkin wujud nama itu sebelum Ahmad, yaitu apa? Memiliki sifat yang melimpah yang patut untuk dipuji. Dan manusia terpuji di hadapan Allah, paling banyak memuji Allah. Sehingga layaklah, patutlah diberi nama Muhammad terpuji. Karena banyak pujian, banyak dipuji Allah, dan banyak memuji Allah. Nama lain, innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamkullahu bihil kufra. Yang Allah gunakan aku menghapus kekufuran. Makanya setelah itu tidak ada jahiliyah lagi. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nasu ana qadamaya. Aku diberi nama Allah hashir juga. Karena di bawahku seluruh umat manusia nanti dihimpun. Wa anal aqib, siapa itu aqib? Alladhi laisa ba'dahu ahad. Enggak ada lagi nabi setelahnya. Taib. Sekarang kekhususan Nabi Muhammad, di antara kekhususannya, ana sayyidu waladi Adam. Tetapi bukan berarti di sini kita dibolehkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Itu soal ibadah. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan melafadzkan apa yang dilafadzkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kita tambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Karena enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ta'ala. Begitu juga azan.
Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan asyhadu an

La ilaha illallah ta'ala. Makanya kalau antum adzan, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Kenapa? Karena enggak diajarkan. Itu pun jawabannya. Kenapa kita tidak mengucapkan Sayyidina ketika baca salawat? Karena enggak diajarkan Rasulullah. Kekhususan Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW nanti memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian. Rasulullah SAW juga yang pertama kali Allah keluarkan dari bumi ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian kebangkitan terjadi, yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan adalah Rasulullah. Yang pertama kali meminta syafaat dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Rasulullah juga tidak boleh dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, tidak boleh. Nabi boleh, nabi-nabi lain. Makanya dipanggil, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh, ya Nuh, ihbid bisalam, ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad tidak ada panggilan, ya Muhammad. Terus akhlaknya Rasulullah SAW, simpelnya Pak, Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Enggak mungkin Allah mensifati orang yang cacat dengan sifat khuluq 'adzim. Bahkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluqul Qur'an, Qur'an yang diterjemahkan secara praktek, Quran hidup, Quran berjalan di muka bumi, hanyalah Rasulullah. Orang seperti ini, antum katakan tidak sempurna. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan kalau antum ingin rinci, baca kitab Syama'ilun Nubuwwah, yang ditulis oleh para ulama, diantaranya Imam At-Tirmidzi. Ada kitab tersendiri namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Orang yang disifati seperti ini cacat, mungkin? Tidak mungkin. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّأُ وَلَى الْكُفَرُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Cacat? Tidak mungkin. Adapun sifat khalqiyah, jadi postur tubuhnya Rasulullah ini juga kita penting kenali, karena kita bisa bertambah keimanan, kebanggaan. Dan yang tidak kalah pentingnya gini Pak, kan siapa yang mimpi ketemu Rasul itu sama saja melihat Rasulullah. Dari mana itu semua? Ya setelah tahu sifat tubuhnya Rasulullah, postur tubuhnya Rasulullah. Antum dengarkan dengan baik. Kata Barra bin Azib, kala kana an-nabiyyu marbu'a, Rasulullah itu membidang. Masya Allah, jadi berisi. Terus kemudian dadanya membentuk. Ya kalau kita lihat sekarang orang-orang yang fitness itu, itu marbu'. Ba'idu ma bainal mankibain, jadi antara pundak-pundaknya itu menjauh, artinya bukan mengecil. Kalau mengecil kebanyakan makan kurang gerak. Akhirnya lebar bawah, sempit atas. Beda dengan Rasulullah, lebar atas, ngecil bawah. Lahu sya'run yabluhu shahmata udhunih. Dia memiliki rambut yang sampai di bawah. Kenapa? Karena zaman dulu tidak semudah kita temukan tukang cukur di mana-mana. Jadi Rasulullah itu cukur, itu jarang sekali. Dan itu didominasi hampir semua orang yang hidup pada saat itu. Enggak mudah nemu tukang cukur. Jadi kenapa? Itu. Seperti itu. Ra'aituhu fi hullatin khamra. Saya lihat Rasulullah mengenakan pakaian merah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW melarang pakaian merah? Dikumpulkan oleh para ulama, yang dipakai oleh Rasulullah tidak merah total.
Jadi ada beberapa warna lain. Tapi secara umum didominasi merah. Yang dilarang itu merah total. Paham? Lam ara syai'an qattun ahsana minhu, saya tidak pernah melihat orang yang tampilannya lebih baik ketimbang beliau. Walaupun Nabi Yusuf itu gantengnya, tapi Rasulullah seluruhnya. Jadi kalau kita ponten, Rasulullah dilombakan tubuhnya itu paling menang. Jadi ideal tubuhnya, tingginya, berat badannya, terus kemudian seluruh anggota tubuhnya itu semuanya sempurna. Makanya patut kalau Rasulullah diizinkan nikah lebih dari 4. Karena semua sempurna. Kalau Rasulullah dicek Pak di laboratorium, trigliseridnya sempurna. Asam uratnya normal, semua normal. Enggak ada yang cacat satu pun. Matanya, giginya, semua. Coba bayangkan Pak, ketika wafat dihitung itu yang putih cuma 15 atau 14 oleh Aisyah. Itu rambutnya. Yang putih berapa? 14. Nah kita semua putih. Ngedengin gitu. Kala Yusuf ibn Abi Ishaq an abihi ila mangkibaihi an Jabir bin Samurah qala. Nih komentar Jabir. Kana Rasulullah SAW dhali al-fammi, lebar apa mulutnya. Ashkal al-ain, matanya sangat lebar. Ashkal yang ditampak. Makanya Rasulullah itu tidak ada kesan mata itu redup apalagi ngantuk. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kecerdasan dan tanggapnya. Makanya mata ndablek itu sayup biasanya. Itu ndablek itu. Ya. Man manghusul aqibain. Jadi apa namanya ini? Betisnya itu kecil, tapi bentuknya itu gede kecil merit. Bukan gede terus kemudian ini enggak. Qultu lisimak ma dhali'ul fahmi, gitu tanya. Apa yang dimaksud dhali'ul fahmi? Qala 'adzibul fahmi. Mulutnya lebar besar. Qala qultu ma ashkalul ain, apa yang dimaksud ashkalul ain? Qala tawilu syakkil ain, panjang, jadi lebar memanjang gitu. Jadi bukan bundar begitu tapi memanjang lebar. Qala qultu ma manhusul aqib, apa yang dimaksud manhusul aqib? Qala qalilu lahmil aqib, daging yang ada di tumitnya itu sedikit. Wa an Ali bin Abi Thalib qala lam yakun Rasulullah sallam bit tawil, Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, wala bil qasir. Coba lihat. Jadi dia jalan dengan siapapun itu tidak selalu lebih pendek, lebih tinggi. Masyaallah. Qala qultu ma terus shathnal kaffain wal qadamain, jadi berisi semuanya. Ini apa? Kepelannya ini. Gede besar. Makanya Rasulullah kalau ngajak jabat tangan itu sulit untuk lepas. Makanya Rukana yang terkenal pandai gulat sama Rasulullah kalah. Nah, itu. Sama Rasulullah kalah. Rukana yang pandai kalau sekarang boxing itu menang terus Rasulullah. Beda. Jadi al-kafain wal-qadamain. Jadi pahanya, betisnya itu semua berisi. Makanya kuat. Dhakhmur ra'si, kepalanya besar. Makanya di antara sekian tanda orang cerdas, kepalanya besar. Dhakhmal karadish. Ya. Ya, apa itu apa namanya? Karadish nanti disebutkan wa tawilal masrubah idza ma cepat. Jadi seperti orang yang sedang jalan menurun di suatu turunan itu. Ka'anna man hatta min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Wa kana Rasulullah dalam riwayatnya dhahmar ra'si, kepalanya besar, 'adhimal 'ainin, ya matanya juga besar lebar, hadibal
hadibal asfar.

0: قال حسن وهو أحد رجال السند الشفار مشرب العين بحمرة. Jadi matanya itu mendekati hitam kemerah-merahan. Kasul lihyati, tebal lihyahnya, yaitu jenggotnya. Ashharul launi, wanyanya itu sangat putih. Syasnul kafaini wal qadamin, padat semuanya ini, ya, tangan, kakinya. Idza masya ka'annama yamsi fi su'udin, kalau dia itu berjalan, seperti berjalan naik. Orang kalau naik apa? Jalan cepat. Turun juga cepat. Jadi enggak pernah Rasulullah di jalan itu. Jadi pelan. Ya. Kemudian menunjukkan orang malas, semangat. Itu. Berarti kalau naik tangga gitu, plok-plok, lari. Itu tanda orang apa? Semangat hidup. Naik tangga, udah ketahuan, lari. Enggak ini, Masya Allah, germet, germet, germet. Itu. Lima tangga berhenti lagi, aduh, nggak bisa diajak jihad ini orang, kan gitu. Wa ma'na syasnul kaffi ghalidhuha, jadi telapak tangannya itu lebar, tebal, jadi kuat. Qala Zamakhsari al-fa'iq wa huwa madhun fir rijal li'annahu ashaddun li'asabin wa asbar lahum 'alal ra's ana 'alal maras wal karadis ru'usul 'idam. Jadi seluruh tulang-tulangnya itu besar, kuat. Menunjukkan orang itu sehat tulangnya itu. Makanya antum kalau kurang olahraga, kenapa kolesterol itu menguat? Karena kurang terserap ke tulang. Itu aja. Makanya kalau antum rajin olahraga, otot tulang membesar, jadi berkurang. Gitu. Hiya multaqa kullu 'udmain. Jadi semua itu nyambung. Dhakhmaini karukbataini, jadi wal mirfaqaini wal meng, jadi apa ini, pundaknya, sikunya, ini apa, lengannya, itu semuanya besar. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah perang mengibaskan pedangnya sekali tebas mati. Makanya Rasulullah SAW jarang membunuh orang. Kenapa? Karena syarrun nas, kata Rasulullah, manusia paling buruk adalah yang membunuh dan dibunuh Nabi. Membunuh Nabi, enggak ada yang paling jelek. Kecuali membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Enggak mungkin Nabi membunuh orang baik. Pastinya orang paling jelek. Nah itu ya. Wallahu a'lam. Silakan mungkin ada yang pertanyaan. Jadi intinya itu sifat-sifat Rasulullah. Jadi kalau antum mendapati di mimpi seperti itu, ya. Pertama, rambutnya itu memanjang ikal sampai di bawah apa ini? Daun telinga. Hatta walaupun Rasulullah SAW surbanan terlihat. Terus kemudian jidatnya lebar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan al-mahdiu minni min itrati min waladi Fatimah ajlal jabhati aqnal anfi. Mahdi itu dariku, dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah, lebar jidatnya, mancung hidungnya. Makanya enggak mungkin ada Mahdi pesek dari Blitar umpamanya, enggak ada. Makanya Imam Syafi'i itu, Pak, dikisahkan oleh muridnya, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Kalau bicara itu sampai bibir atas sering gatuk dengan hidungnya. Sering nyambung. Kenapa? Karena mancung sekali. Itu ciri. Terus matanya lebar dan juga memanjang kelopaknya. Itu. Alisnya sangat kelihatan hitam. Ini apa namanya? Bagus, rapi, hampir berdekatan. Itu. Kemudian tampilannya tadi, pundaknya masuk membentuk. Ya. Makanya kalau urusan mirip, paling mirip tubuhnya Ali, paling mirip jalannya Fatimah, paling mirip mukanya ini Ja'far ibn Abi Thalib. Ini mirip-miripan. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat anaknya Fatimah, itu ini orang paling mirip jalannya dengan saya. Mirip tubuhnya Ali. Ali itu kalau perang gak pernah kalah. Makanya selalu dipasang Rasulullah untuk adu. Duel satu-satu. Fighter. Makanya ketika ada preman garang dari Yahudi, perang Khaybar, Sumbar, siapa yang bisa ngadepin saya? Mesti ditakutin Pak semua. Gak ada yang berani. Ali, gimana? Siap ya Rasulullah. Langsung adep-adepan Ali mengeluarkan syair, puisi. Analladhi sammatni ummi Haidara kalaisin karihil mandara. Akulah orang yang diberi nama ibu saya Haidar, yaitu macan kecil yang berbahaya. Apa itu? Macan kecil berbahaya yang larinya sangat kencang, apa? Cita. Itu. Kecil, tapi sekali tangkap gak bisa lepas. Yang kalau dilihat menyeramkan. Langsung fighter sekali tebas, nguling Pak, langsung lepas kepalanya. Itu. Mencelat Yahudi itu. Langsung ngeper. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika saat dibunuh oleh Khawarij, jadi semua orang enggak bisa bunuh Ali dalam keadaan sadar. Makanya Khawarij tahu cara membunuh Ali, pergi sholat subuh di kegelapan malam, dibacok dari arah atas. Karena masuk terowongan begini ke masjidnya, maksudnya ada tinggi, dibacok dari atas. Itu pun masih pergi untuk ngimamin sholat. Udah, dibacok. Dalam lumur berlumuran darah, luka parah. Dia sholat. Setelah itu dia pulang. Mengatakan kepada orang-orang yang mendampinginya, kalau saya mati, kisos dengan baik orang tersebut. Kalau tidak, bebaskan dia. Masya Allah. Kalau saya mati, kisos dengan baik. Kalau saya masih hidup, biarkan. Masya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal. Akhirnya pelakunya dikisos. Itu. Dan itu hampir semua sahabat. Bentuk tubuhnya rata-rata seperti itu. Kenapa Pak? Karena tiap hari nunggang kuda, tiap hari mana, tiap hari mengolah pedang. Kalau antum gak percaya sekarang, besok praktekkan cari besi panjangnya 1 meter. Antum gini-giniin 3 jam. Ini aja, 3 jam, gak berhenti. Sementara Nabi, sahabat, itu kalau perang bisa berhari-hari. Makanya lengannya jadi membentuk. Gak usah pergi ke fitness. Pedang tiap hari. Apalagi Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah perang. Gak pernah kalah. Dan kehebatan dia itu bisa menunggangi kuda, lompat dari satu kuda ke kuda lain dalam kondisi berjalan. Nah kalau antum nyungsep, satu kudanya nyungsep. Makanya kenapa Umar bin Khattab memecat dia ketika saat perang berkecamuk menggantikan dengan Abu Ubaidah. Apakah kebencian? Tidak. Habis itu dipanggil. Khalid, saya memecat kamu bukan karena kebencian pribadi. Dan bukan meremehkan kemampuan kamu. Tapi aku takut orang mengkultuskanmu. Mungkin takut. Pedangnya aja dijulukin Saifullah sampean. Pedangnya Allah bukan berarti turun dari langit. Beluk gitu. Karena memang gak pernah kalah dengan perangnya itu. Itulah. Ketika mereka itu perang, jihad. Badannya itu apa? Sehat, stabil. Sekarang ini kebanyakan makan, kurang gerak. Akhirnya apa? Bentuknya kebalik. Yang lebar bawah, yang kecil atas. Dan hikmahnya juga kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu membentuk mental tegas. Dan mengikis kemunafikan. Karena enggak ada basa-basi lagi. Enggak ada. Perang A, B. Musuh, teman. Lawan, kawan. Enggak ada. Sekarang tengah-tengah. Iya tidak. Mati hidup. No. Kan bikin orang tegas. Dari sekarang Pak. Iya, enggak. Enggak, iya. Ketika teman ternyata lawan. Lawan ternyata teman. Jadi membuat kita itu enggak tegas. Itu ya. Fadlan, pertanyaan pertama. Ustaz, kalau kita bahas Rasulullah orang suka berceloteh, ya iyalah, ya Nabi hatinya disudut, dibersihkan, makanya akhlaknya baik, pokoknya semua baik-baik saja. Ikhwah sekalian, perlu diketahui, Allah membantu Nabi Muhammad, menopang Nabi Muhammad dengan mukjizat, itu tidak prinsipil, tidak menjadi sesuatu yang utama, tidak terus-terusan. Banyak usaha-usaha manusia normal yang dilakukan Rasulullah. Lihat aja Pak, perang. Cek. Rasulullah menggunakan mukjizat di perang. Terutama ketika menghadapi musuh. Sedikit sekali. Ya, sedikit. Contoh Rasulullah punya mukjizat. Tangannya bisa keluar air. Apa tiap saat keluar air? Ente haus, mangap, cur. Kalau begini, jadi cet pam tangannya Rasulullah. Enggak. Rasulullah SAW sekarang punya mujizat, bisa memperbanyak makanan. Apa setiap saat? Enggak. Bahkan kehidupan dijalani oleh Rasulullah, normalnya sebagai manusia itu banyak. Perang pakai baju perang. Pakai pedang, pakai kuda. Kalau ada ilmu kebal, Rasulullah lah orang yang pertama kali menggunakan. Karena nyata perang ngadepin musuh. Dan kalau pakai ilmu kebal, gak lucu. Gak ada persiapan, gak ada latihan. Udah, perang berangkat-berangkat aja. Gak usah bawa tombak, panah, pedang. Biarin aja musuh, bacok. Ding. Udah kecapean, tempilingnya siji-siji. Plong-plong, udah menang. Enggak lucu, Pak. Lihat dakwahnya Rasulullah dihina, dicela, diusir. Wajarnya sebagai manusia berdakwah. Bagaimana kehinaan Rasulullah diusir dari Taif. Bahkan ketika saat bernostalgia dengan Aisyah tentang dakwah, ya Rasulullah, dakwahmu yang paling berkesan di mana? Ketika aku dakwah ke Taif, diusir oleh orang-orang Taif, pulang tidak sadarkan diri, karena dalam kondisi ngebleng, gak sadarkan diri, sangat sedihnya, sadar-sadar ketika saya menjelang masuk Mekah. Coba, jalan ini gak sadar, Pak. Ya wajar. Manusia terhormat dihina, antum aja dihina. Mangkel kok, padahal gak hormat-hormat banget, antum. Maksudnya, Rasulullah coba bandingkan gitu loh. Antum aja, umpamanya sekelas ketua RT. Antum dilecehkan, dihina, dikatakan gila, dikatakan ini. Tersinggung gak antum? Rasulullah sampai apa? Saking sedihnya, ngebleng, gak sadar, kecuali setelah mau masuk Makkah. Rasulullah. Bagaimana dakwah ketika di Mekah? Amr bin Yasir, Pak, disiksa. Rasulullah enggak bisa berbuat apa-apa, hanya mengatakan sabron ya ala Yasir. Wow, kalau Rasulullah punya ilmu lembu sekilan, apalagi ilmu ajian serat jiwa, udah ditarik aja itu kekuatannya yang menyiksa. Enggak ada, Pak. Nah, di sini Masya Allah katanya, apalagi di Jawa itu Wali Songo itu sakti semua. Sakti. Mondroguno ora tedas paluning pande, otot kawat balung wesi, ketek pastinya tape. Apalagi keringete solar. Kan gitu. Coba Ki Kedu aja punya ilmu peringan tubuh. Karena adu kesaktian dengan Sunan Kudus, dari Kedu Magelang itu naik tampah ayaknya padi. Wah, itu lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Dalam hitungan menit nyampe ke Kudus. Magelang Kudus itu menit, Pak. Wah, itu ngeledek-ngeledek Sunan Kudus. Naik turun nampahnya. Eh, Kedu, turun. Kalau kamu berani melawan tantangan saya, enggak turun-turun, naik lagi. Akhirnya ditarik kekuatannya oleh Sunan Kudus, akhirnya oleng itu nampahnya. Wah, akhirnya terbangnya enggak karu-karuan, nyungsep di tempat comberan, di tempat kotoran, bahasa Jawanya Jember. Makanya tempat daerah jatuhnya, nampah tersebut daerahnya dinamai Jember. Itu kotak gadik gaduk, cok gali cok, digali-gali cocok. Begitu. Wah, sakti Mondroguno. Tapi sama Belanda kalah terus. Dan gitu. Aduh, repot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus dilakukan saat di lingkungan rumah pengurus setempat mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan untuk kegiatan Nisfu Sya'ban, peringatan Isra Mi'raj, dan macam-macam, bahkan terkadang aparat setempat. Saya belum menemukan jawaban paten untuk melawan mereka, ya, kelompok yang mengatasnamakan Islam yang kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sampai digunakan untuk kepentingan benar pun akhirnya juga bid'ah. Maka kalau antum sebagai orang muslim yang takut, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolak dengan cara baik. Maaf Pak, saya tidak bisa untuk acara itu semuanya. Kalau nanti pembangunan masjid, insyaallah saya sumbang. Kalau ada santunan yatim piatu, insya Allah saya berikan. Untuk urusan ini kita tidak berikan. Alhamdulillah mereka. Banyak yang sama datang ke saya juga. Ke pondok, ke ini, minta itu. Kita tolak dengan baik. Idfa' billati ahsan. Tapi kita buktikan juga. Kalau hari raya kita kasih THR semua. Itu semua yang ketua ormas ini, ormas. Kadang-kadang satu hari raya itu kita sampai habis 30 juta. Untuk ormas ini, ketua ini, RT, RW, lurah. Ya untuk apa? Ta'liful kulu. Ya kan gitu. Caranya kita kasih ganti. Ada tempat untuk memberikan hadiah. Udah mereka gak bisa mana-mana. Udah kalau proposal maulid jangan ke sono. Udah. Nanti aja kalau kurban kan dikasih. Oh, udah aman, alhamdulillah. Afan Ustaz izin bertanya, apakah hukum munggahan? Nah ini sama, makan-makan sebelum, kalau di Sunda unggah-unggahan, kalau di Jawa itu namanya, apa? Apa? Bukan.
1: Enggak.
0: Unggahan. Iya, di sana juga unggahan, tapi ada istilah lain. Aduh, lupa banget. Jadi intinya, kalau di Jawa Timur itu namanya megengan. Megengan. Itu apa? Acara kuat-kuatan badok. Itu nek Jawa Timur ya, kuat-kuatan badok. Itu, badok itu makan. Itu dalam bahasa Jawa Timurnya badok, dalam bahasa Jawa Tengahnya jeglak, dalam bahasa sini makan, unggah-unggahan. Kenapa ada acara itu? Dulunya orang-orang yang baru masuk Islam itu berat untuk puasa karena masalah makanan. Akhirnya sebelum puasa diadakan acara makan terserah, berwarna-warni keluar semua. Makanya acara itu biasanya semua orang kampung ngumpuli makanan dengan berbagai macam varian menu yang beda-beda, saling memakan. Saling makan ya. ini makan ini, udah puas, besok puasa nggak ingat lagi macam-macam makanan itu. Tapi kan itu bukan tradisi awalnya. Yang jadi masalah jadi tradisi itu. Kan nyekar, patusan, unggah-unggahan, terus apa lagi? Wah, macam banyak-banyak. Assalamualaikum, bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik? Susah diantar bandel. Wah, ini pertanyaannya antum satu tablet ini. Cara mendidik anak yang baik. Ini kan satu tablet akbar. Masya Allah. Antum kalau nanya yang masuk akal dong, Mas. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ulama aja menulis buku judulnya Kaifa Turabbi Waladaka. Bagaimana cara kamu mendidik anak? Buku besar, Pak. Pernah saya terjemahkan dengan judul Beginilah Seharusnya Mendidik Anak. Itu. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu. Karena pertanyaan antum global, ya saya jawab global. Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Selesai. Ya kan? Salahnya saya di mana? Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Pasti benar. Terus caranya gimana, Pak? Nah, itu kan tekniknya. Cara aplikasi di lapangannya. Waktu mendidik akalnya, mendidik hatinya, mendidik rohaninya, mendidik perasaannya. Karena ada kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan yang lainnya. Oh, itu bahasan tersendiri. Sikap sebagai seorang murabbi. Al-ummu madrasatun. Sifat seorang ibu gimana? Sifat seorang ayah bagaimana? Ini bahasan tersendiri. Jadi pertanyaan antum itu tablet 5 kali. Iya. Kan kita jelaskan sifat seorang ibu menjadi pendidik. Sifat seorang ayah. Kemudian metode pendidikannya. Kurikulum pendidikannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah langkah-langkah praktis untuk mendidik anak. Nah, diakhiri kesalahan-kesalahan mendidik anak. Itu pun saya pernah sampaikan sampai 5 kali pertemuan. Itu khusus membahas kesalahan-kesalahan mendidik anak. Berarti semuanya 1 tahun. Itu pun tiap bulan kesini. Gitu. Oke. Ustaz izin bertanya, ahli tauhid namun isbal. Bagaimana menyikapi seperti itu? Ya, orang ini belum bisa mewujudkan tauhidnya secara sempurna di dalam tataran praktek. Makanya, Pak, di sini kenapa kita itu tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Pernah ada salah seorang tokoh non muslim mengatakan tidak ada orang paling sesat kecuali orang Islam. Dalilnya, buktinya, tiap hari minta petunjuk 17 kali. Kalau enggak sesat, enggak mungkin. Iya enggak? Manusia paling sesat, muslim. Dalilnya, buktinya, minta hidayah sehari minimal 17 kali. Gimana cara jawab antum? Jawab, orang mendapatkan hidayah itu kadang-kadang ada yang global, Islam itu baik, tapi belum rinci-rincinya. Tidak sedikit kan ada orang Islam, KTP-nya Muslim, tapi enggak sholat. Atau kadang sholat, tapi enggak pakai hijab. Tapi sudah sholat, puasa masih berat. Sudah puasa, tapi zakat enggak dibayar. Sudah semuanya, tapi haji belum. Butuh enggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Kadang ada orang yang sudah mendapatkan hidayah global dan rinci. Tapi pertanyaannya, dijamin enggak istiqomah sampai mati seperti itu? Enggak jamin. Makanya meskipun ada orang muslim yang sudah sempurna keislamannya, tetap butuh ihdinas siratal mustaqim, mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Taruhlah dijamin mati dalam keadaan Islam dan dijamin masuk surga seperti Rasulullah. Ya enggak? Seperti Rasulullah dan sahabat yang dijamin masuk surga, tapi kenapa tetap membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena orang-orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, butuh tidak berdakwah, menunjukkan orang lain kepada jalan yang benar. Butuh enggak? Butuh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku di dalam memberi petunjuk orang lain supaya enggak salah. Supaya enggak menyesatkan. Butuh enggak kita doa seperti itu semua? Butuh. Jadi, meskipun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi kita berhak untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Untuk meminta hidayah memang belum dapat. Dapat tapi belum sempurna. Sempurna tapi belum tentu istiqomah. Istiqomah tapi butuh menunjukkan orang supaya enggak salah. Betapa banyak orang yang menyesatkan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya dalam berdakwah menunjukkan orang ke jalan kebenaran ini. Jangan sampai salah, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Sudah cukup? Karena sudah 8:30. Antum juga sudah chatting sama istri kedua. Ya, karena mungkin hari ini giliran yang kedua sama yang ketiga. Ya, supaya enggak telat dan nanti antum kena skorsing. Ya, kan gitu. Atau mungkin ada yang mau ngajak jalan-jalan keluarganya ke mall, makan atau kemana, atau pulang langsung tidur, besok bekerja lebih semangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini, malam ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan pertemuan yang dirahmati Allah. Dan perpisahan ini dijadikan perpisahan yang jauh dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, "Ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri." Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi? Untuk mengejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya. Mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki.

0: Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa? Lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari

0: lapah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang. Seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti ngegebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan syaitan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai manusia. seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhir segera lompat sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpam.

0: namanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya. Matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu. Mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari
3: Fatir as-samawati wal-ardu, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا.
0: Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah di kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih bahasa Sunda, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hareudang bayeung yang di kota Majalengka, untuk membahas sebuah judul yang masih penuh misteri. Judul yang kita bahas adalah pintu surga yang terabaikan. Kebayang?

enggak isinya apa? Pintu surga yang terabaikan. Banyak sebenarnya pintu surga. Hanya salah satu penyebab orang masuk surga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua tuh pintu surga yang menjadi penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Akhlak yang baik, yang mulia. Tentang takwa kepada Allah kita tidak akan bahas. Bukan enggak penting, super penting. Tapi kita lebih menitikberatkan kepada poin yang kedua, yaitu akhlak yang baik, penyebab orang masuk ke dalam surga. Timbul pertanyaan, apa istimewanya akhlak? Kenapa itu menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga? Banyak alasan yang diterangkan baik oleh Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Pertama, akhlak yang baik itu bukti nyata atau buah dari iman, akidah, tauhid. Kalau tauhid seseorang benar, akidahnya lurus, imannya kuat, pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Coba aja lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, aplikasi dari iman itu adalah kemuliaan akhlak. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhir, ini iman. Tidaklah jaga akhlak, jaga bicara. Bicaralah yang baik atau dia muliakan tamu, muliakan tetangga, itu akhlak. Iman diwujudkan dalam bentuk akhlak. Makanya kalau akhlaknya buruk, imannya hilang tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Ternyata beliau menjelaskannya karena keburukan akhlak. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tukang ganggu tetangga. Ini akhlak yang buruk. Buruknya akhlak menunjukkan imannya tergerus. Dikatakan enggak beriman. Makanya mulia atau sempurna tidaknya iman seorang lihat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah alasan pertama. Itu adalah bukti nyata dari kuatnya iman, lurusnya akidahnya, benarnya tauhid dia. Lahirlah kemuliaan akhlak. Ini yang pertama. Kedua, akhlak juga merupakan bukti nyata baik

bagusnya dan diterimanya ibadah seseorang. Apapun ibadah itu, mau sholat, mau saum, mau umroh haji. Kalau bagus, baik, diterima, itu pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya masih buruk, sholatnya belum benar tuh. Saumnya masih banyak bolong-bolongnya, salah-salahnya. Haji umrohnya itu masih banyak ngaco-nya tuh. Kalau ibadahnya benar, akhlaknya pasti mulia. Lihat umpamanya sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya. Dari apa? Dari akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu akhlak yang buruk. Makanya kalau sholatnya benar, pasti akhlak yang buruk itu akan hilang dari dirinya. Pasti yang lahir itu kemuliaan akhlak. Semua akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang buruk itu pasti berupa perbuatan keji ataupun mungkar. Atau dua-duanya, ya keji yang mungkar. Itu harusnya sudah terubah dengan sholat. Kalau sholatnya benar, terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti berefek pada perubahan perilaku. Makanya siapa orang yang tetap bejat diancam dengan azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang setelah sholatnya akhlaknya masih bejat. Kok kesana larinya atau terjemahan dari ayat ini? Iya, tafsirannya ke sana. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan alladzina hum an salatihim sahun, adanya huruf an bukan fi. Karena dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang beriman. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dalam surah Al-Ma'arij beda lagi. Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Orang mukmin ahli surga itu orang yang sholatnya itu dawam, continue terus menerus. Nah ini mah an sholatihim, bukan fi sholatihim. Apa penggunaan makna an, huruf an di dalam ayat ini? Makna an adalah dia lalai dari hikmah sholat yang harus diaplikan seusai sholat. Dia lalai. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan sholat itu menggerus, menghilangkan akhlak buruk berupa kekejian dan kemungkaran. Itu yang harus diaplikasikan seusai sholat. Seusai sholat, akhlak itu harus bagus. Akhlak itu harus mulia. Jangan ada akhlak buruk, kekejian dan kemungkaran. Ini tujuan sholat. Maka siapa orang yang setelah sholat akhlaknya masih bejat, masih jelek, masih buruk, maka dia lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Maka orang yang setelah sholat akhlaknya masih keji, masih munkar, dianggap melanggar ayat ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya kalau sholat tidak merubah karakter. Sebelum sholat dia tukang ngibul. Setelah sholat tetap jago bohong. Pakar dalam pembuatan hoax dan isu. Sebelum sholat dia tukang ngerumpi. Setelah sholat tetap jago gibah. Sebelum sholat dia ngerokok. Setelah sholat masih saja ngerokok. Ngerokok itu keji apa mungkar?

Dua-duanya. Ketika menjelaskan makna keji dan munkar, fahsya dan munkar, kalau fahsya hanya merugikan diri sendiri, orang lain tidak terugikan. Kalau munkar, merugikan orang lain, diri sendiri untung. Untung duniawi maksudnya. Seperti ngerampok, nyolong gitu. Orang lain rugi, si pelaku untung secara duniawi. Makanya yang mungkar wajib dicegah karena merugikan banyak orang. Kalau yang keji, gak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, gak ada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Keji merugikan diri sendiri, mungkar merugikan orang lain. Kalau perbuatan itu ya merugikan diri sendiri, ya merugikan orang lain, ya keji, ya mungkar. Merokok masuk mana? Merugikan yang mana? Dua-duanya. Diri sendiri rugi, rusak paru-parunya, organ-organ vital bagian dalam itu rusak loh. Orang lain juga kena madharatnya, kasihan anak istrinya tuh. Ngehisap racun dari mulut si perokok ini. Oh, saya mah kalau ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Sekarang ngerokok, sedot, habis balik lagi. Gak pernah meracuni anak istri. Kata siapa? Nikotinnya kan bersarang di paru-parunya ya. Racun-racun, ribuan racun dari tembakau, dari zat-zat kimia yang ada dalam rokok itu bersarang di paru-parunya. Lalu sampai di rumah terhembuskan melalui nafas. Nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di baju dia, terhembuskan. Udah enggak ngerokok, waktu ngerokoknya di tengah hutan. Tapi nikotinnya, racunnya nempel di paru-paru, terhembuskan di rumah. Terhisap oleh anak dan istri dan orang-orang sekeliling. Keji enggak tuh? Mungkar enggak tuh? Merugikan orang lain. Mestinya dengan sholat kebiasaan merokok itu hilang. Siapa yang masih keji dan munkar seusai sholat kena dengan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat itu orang-orang yang lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat. Jadi lihat, kemuliaan akhlak itu buah dari sholat yang benar. Kalau sholatnya benar, akhlaknya pasti mulia. Sebab tujuan utama sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, dan itu keburukan akhlak. Keburukan akhlak harus terkikis, terbuang, terhapus oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Jadi kemuliaan akhlak produk dari sholat yang benar. Demikian juga saum. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saum tapi di dalam saumnya dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang keji yang sia-sia, tidak meninggalkan ucapan dan perilaku kebodohan, maka Allah enggak butuh tuh saumnya ditolak tuh. Kalau saum, selama saum dan seusai saum, akhlaknya masih bejat. Akhlaknya masih jelek. Ucapannya, perbuatannya, itu madharat bagi diri dan orang lain. Maka ditolak tuh saumnya. Ini menunjukkan saum yang benar pasti harus mengikis, menghapus perilaku yang tidak terpuji yang digambarkan tadi. Dan ini mengisyaratkan saum yang benar yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah saum yang melahirkan kemuliaan akhlak. Demikian juga umroh, demikian juga haji, demikian juga ibadah-ibadah lain. Kalau semua ibadah itu benar diterima oleh Allah, pasti ada efek, ada dampak ke dalam jiwa dan perilaku. Perilakunya berubah menjadi baik. Ini hasil gojlokan ibadah yang benar.
Kita lihat keterkaitan antara akidah, tauhid, iman dengan ibadah, dengan akhlak itu erat sekali. Tidak bisa dipisah-pisahkan, saling berpengaruh satu sama lain. Karena itulah pantas apabila akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga, karena kemuliaan akhlak menunjukkan baik, benar dan kuatnya akidah dia, tauhid dia, iman dia, dan ini juga menjadi bukti nyata benarnya dan diterimanya ibadah orang tersebut. Pantas atau kalau begitu masuk surga. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang yang khusyuk salatnya berarti benar, berarti diterima, dia berbahagia. Ulaika humul waritsun alladzina yaritsunal firdausum fiha khalidun. Inilah alasan pertama kenapa akhlak ini menjadi penyebab orang masuk surga. Tapi ini yang banyak diabaikannya. Itulah yang dimaksud pintu surga yang terabaikan. Akhlak. Ini pertama. Yang kedua. Ini kehebatan akhlak ini. Yang kedua. Akhlak yang baik itu melahirkan pahala yang sangat besar. Yang sangat banyak. Sebanyak apa? Sebanyak pahala orang yang rajin ibadah. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum, saum sunnah. Bayangkan ahli ibadah. Kalau ada orang malamnya sepanjang malam terus tahajud. Setiap hari dia melakukan saum sunnah. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan malam hari, yaitu sholat, tahajud. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah yang dilakukan di siang hari, yaitu saum. Terus, itu tiap hari. Kebayang banyaknya pahala. Sebanyak itulah pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang akhlaknya mulia walaupun ibadahnya pas-pasan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad. Ini dalam salah satu lafaz. Hadis ini lafaznya beberapa berbeda-beda tapi intinya sama. Innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musadarnya dengan sin kecil, sin biasa, bukan musyaddad, bukan. Musaddad. Makna musadar itu simpel, sederhana, biasa-biasa saja. Tidak terlalu gitu. Muslimnya ini muslim biasa-biasa saja. Maknanya dia hanya mengamalkan amalan-amalan yang wajib saja. Yang sunnah kadang ditinggalkan. Tahajud tidak, saum sunnah tidak gitu. Tapi yang wajib. Dan itu tidak dosa. Disebut muslim yang musaddad. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Bihusni khuluqihi. Dengan kemuliaan akhlaknya. Yudriku. Darajat sawamil qawwam, dia akan mampu meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam bentuk sighat mubalaghah dari soim. Qawwam bentuk sighat mubalaghah dari qaim. Kalau soim orang yang saum, sekali dua kali saum, soim. Hal anta shaim al-yaum? Apakah kamu saum pada hari? Sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan saum, rajin. Dan berkualitas, saumnya berkualitas. Bukan hanya menahan lapar, haus, dan syahwat.
Tapi saumnya diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan. Selama saum dia rajin sholat sunat, selama saum dia baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dia jauhi dosa-dosa. Maka orang itu bukan lagi disebut shaim tapi shawam. Qaim orang yang sholat, qiyamul lail. Sekali dua kali. Tapi kalau sholatnya terus rajin tiap malam dan sholatnya berkualitas semalaman. Ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabah disebutlah qawam. Kebayang? Malamnya tahajud dengan tahajud yang berkualitas. Saum siangnya saum dengan saum yang juga berkualitas. Dan itu terus-menerus dilakukan tiap hari. Disebutlah sawam dan qawam. Kebayang enggak pahalanya segede apa? Besar pasti, banyak pasti. Sebanyak itu pahala yang Allah akan berikan kepada orang muslim yang musaddad. Tapi akhlaknya baik. Kemuliaan akhlaknya melahirkan pahala sebesar ahli tahajud dan ahli saum. Oh, pantas kalau begitu orang yang akhlaknya mulia ini luar biasa, banyaknya pahala, makanya masuk ke dalam surga tuh. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja tuh. Kan pernah Nabi SAW sedang ngumpul dengan sahabat, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang kepada kita. Atau semua curing haknya, sahak ya. Kurunyung teh seseorang. Kurunyung teh torojol seseorang. Apa tor kurunyung torojol? Tiba-tiba datang seorang. Oh ini ahli surga. Esoknya begitu juga. Sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Si itu lagi. Wah penasaran nih. Pasti ini orang awalannya hebat. Sampai ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ingin menyelidiki apa yang menjadi penyebab orang ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Datang dia minta izin tinggal di rumah orang itu 3 hari dalam rangka apa? Menyelidiki amalnya apa. Diizinkan. Diamati malamnya ngorok. Tidur semalaman, enggak bangun tahajud. Kalau dia tengah malam lilir itu apanya, terbangun, terjaga, dia tidak sholat, tidak baca Quran, hanya berzikir saja. Tidur lagi, sampai subuh. Siangnya saum, enggak saum. Terus ngemil dia mah. Ada amalan apa, zikir apa, baca Quran? Enggak, biasa-biasa saja. 3 hari, 3 malam. Hampir-hampir aku itu meremehkan dia. Nukiyawai jadi ahli surga. Setelah beres 3 malam, dia pamit. Lalu dia bilang tidak ada yang mendorong saya untuk menginap di rumahku. Di rumahmu 3 hari, 3 malam, jatahnya tuh. 3 hari, 3 malam izinkan dan muliakan. Kalau ke 4 hari usir saja. Alhamdulillah saya di Majalengka baru semalam. Rajatah lagi 2 malam. Gak boleh diusir dulu. Tapi mau diusir mau tidak nanti sore pulang. Lalu dia terus terang. Tidak ada yang mendorong saya untuk nginep di rumahmu kecuali karena saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar lagi ada akan ahli surga datang. Saya, kamu yang datang terus beberapa kali itu. Maka saya penasaran. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan sampai kamu ini dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata orang itu? Ma amiltu illa ma qad ra'ait. Saya tidak mengamalkan apapun kecuali sebatas apa yang kau lihat itu saja seadanya, tidak dibuat-buat gitu. Akhirnya bingung tuh, ya udahlah, akhirnya pulang.
Baru selangkah dua langkah dipanggil lagi, lalu orang itu berkata, tidak ada yang saya lakukan kecuali seperti yang kau lihat, kecuali ya. Saya dalam hati tidak memiliki kedengkian, kebencian kepada seorang pun. Semua saya anggap saudara yang saya cintai, itu saja. Karena enggak ada kedengkian, kebencian, dia enggak seudon ke orang, enggak pernah mencaci maki orang, enggak pernah memberi lakab-lakab yang buruk. Pokoknya akhlaknya kepada tangga mulia. Oh, ini geningan. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian mencintai, saling mencintai di antara sama kalian. Oh, ini saling mencintai dengan sama mukmin, bukan benci, bukan dengki, bukan curiga, bukan berbuat buruk, bukan berbuat jahat ke orang. Itu adalah ciri orang itu punya iman. Kalian wala tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Adanya rasa saling cinta menunjukkan adanya iman. Adanya iman kunci masuk surga. Jadi ternyata penyebab kenapa akhlak yang baik ini menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam surga, karena ternyata dari akhlak ini melahirkan pahala yang sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Dan ini yang menentukan derajat orang itu di surganya sangat tinggi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya derajat di surga. Raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat di surga itu sangat tergantung kepada banyaknya pahala. Kalau neraka diukur dari ada banyak sedikitnya dosa, makin banyak dosa makin hebat azabnya. Bersih dari dosa, selamat dia dari neraka. Kalau surga, levelnya ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin sedikit pahala, makin rendah level surganya. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Makanya berupayalah untuk menumpuk-numpuk pahala sebanyak mungkin dengan apapun yang kita miliki. Kalau tidak memiliki apa-apa, minimal tunjukkan kemuliaan akhlak. Maka itu akan melahirkan pahala yang banyak sebanyak ahli tahajud dan ahli saum. Kebayang kalau orang itu ya ahli tahajud, ahli saum, ahli ibadah, ya akhlaknya mulia. Wah, double itu. Banyaknya pahala yang Allah akan turunkan.

adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau paling baik berefek dua yang dijelaskan dalam hadis, paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua paling dekat kedudukannya di hari kiamat. Ini menunjukkan tinggi derajat kemuliaan orang itu di hari kiamat karena dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi di akhirat pasti mencapai level tertinggi. Ya ada yang melebihi, jangankan melebihi, menyamai saja kedudukan Nabi pada hari kiamat, enggak ada. Ini orang paling dekat kedudukannya dengan Nabi. Artinya tinggi itu. Penyebabnya apa? Akhlaknya paling baik. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinahum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oh, inilah alasan kedua. Kenapa akhlak menjadi penyebab orang itu masuk surga, bahkan level surganya juga bukan ecek-ecek. Tapi level surganya juga adalah yang paling tinggi. Setinggi apa? Dekat dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga? Karena orang itu menjadi orang yang paling baik di mata Allah dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang dicintai oleh Allah ke neraka. Mustahil orang yang dicintai oleh Allah ke surga tapi levelnya terendah. Makin besar kecintaan Allah kepada seorang hamba, pasti ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Semulia apa? Semulia yang sesuai dengan kadar kecintaan Allah kepada orang itu. Makin besar cinta Allah kepada orang itu, pasti makin dimuliakan, makin ditinggikan derajatnya tuh. Jadi kenapa orang yang berakhlak mulia itu ke surga? Karena yang paling dicintai oleh Allah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dalam pandang Allah nih, Allah manusia yang paling bermanfaat. Memberi manfaat kepada manusia dengan apapun yang dimilikinya. Dengan hartanya, dengan sikapnya, tenaganya, dengan ilmunya, dengan kedudukan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Pokoknya dia kasih manfaat ke banyak orang. Itu bentuk akhlak yang mulia, ya enggak? Makin banyak manfaat dia bagi orang lain, makin mulia akhlaknya. Dan itu sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis lain, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dengan sanad sahih, Nabi SAW mengungkapkan dengan ungkapan kalimat yang sedikit berbeda, lebih lengkap, lebih rinci, lebih detail tentang bentuk-bentuk nyata dari kemuliaan akhlak yang menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا فوالله لأن أمشي

ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Berarti paling mulia akhlaknya tuh. Dan amal yang paling Allah cintai, lihat, ternyata akhlak. Amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama muslim. Dibahagiakan, ditolong, dibantu, disikapi dengan sikap ramah yang menyenangkan, membuat orang bahagia. Itu amal yang paling Allah cintai itu. Atau kamu angkat satu kesulitan dari diri orang itu. Kelihatan dia kesulitan, tanya apa yang buat kamu merengut begitu, sedih begitu, ingin seblak. Ah, kasih seblak. Kenapa kamu manyun saja dari kemarin? Sudah lama gak makan si montong, belikan si montong. Seneng dia. Autaksifu anhu kurbatan. Autaqdi anhu dainan. Atau kamu lunasi hutangnya tuh. Kalau dia berhutang kepadamu, lunaskan. Kalau dia hutang kepada orang lain yang membuat dia ini tertekan. Terus dikejar-kejar debt collector. Yang kayak begitu biasanya HP-nya ganti-ganti tuh. Bukan HP-nya, HP-nya tetap. Nomornya tuh ya. Sekali pakai, buang, beli lagi. Sekali pakai, buang. Untuk menghindari penelpon yang akan lagi. Tertekan dia. Lunasi, bayarkan. Autatradu'an hujuan atau kamu hilangkan rasa lapar dari dirinya. Sampai Nabi di akhir hadis ini menyatakan, demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Masjid Nabawi. Ibadah di sana 1000 kali lipat dibanding di Masjid Raudatul Jannah Majalengka. Kalau orang iktikaf di masjid ini sebulan, malamnya ibadah, siang juga ibadah plus saum. Di Masjid Raudatul Jannah Majalengka. Banyak apa sedikit pahalanya? Banyak. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabbu ilayya ay aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya, makanya lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menganalisa hadis ini, para ulama menyatakan kenapa membantu saudaranya sekali saja lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Karena itikaf itu amal qasir, menolong itu amal muta'addi. Amal qasir itu amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya terasa oleh orang lain. Makanya cucunya namanya Hasan, ketika itikaf di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, ada orang minta tolong. Yang menyebabkan dia harus keluar dari masjid membatalkan itikafnya. Dia keluar. Keluar membatalkan itikafnya, membantu dia. Ditanya, kenapa? Kamu kan sedang itikaf. Lalu beliau menyatakan, aku mendengar kakekku berkata. Siapa kakeknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi li an amshiya ma akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Disebut, dikutip hadis ini. Jadi ternyata lihat, itu amal yang paling dicintai akhlak. Semua yang diterangkan memasukkan kebahagiaan kepada sama muslim, melepaskan dia dari kesulitan, membayarkan hutangnya, menghilangkan kelaparannya, membantu dalam urusan dunia, itu semua akhlak. Dan itu ternyata ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla.
Orangnya, pelakunya, ahabbun nas ilallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Lihat, cinta Allah sangat ditentukan oleh kemuliaan akhlak orang tersebut. Akhlaknya bagus, maka cinta Allah akan Allah berikan kepada. Makin mulia akhlaknya, makin besar rasa cinta Allah kepada orang tersebut. Dan tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai. Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Nah, ini penyebab yang ketiga. Kenapa orang yang berakhlak itu dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan wahyu sebagai orang yang akan masuk surga? Karena ternyata orang itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah alasan ketiga. Alasan keempat. Waktunya sedikit lagi. Kenapa orang yang berakhlak dijamin surga? Karena akhlak itu amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Amal-amal kita kan ditimbang nanti ya. Sholat ditimbang. Seberat apa sholat, pahala yang dihasilkan dari sholat tergantung kualitas sholat. Adanya mizan, adanya timbangan itu wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan pada hari kiamat itu benar ada. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiyah. Ini menunjukkan di akhirat itu ada timbangan. Apa yang ditimbang? Ulama ikhtilaf. Pertama, ada yang menyatakan yang ditimbang itu pahala. Pahala dari amalan. Loh, gimana nimbangnya? Kan pahala abstraknya. Pahala itu tidak berwujud. Apa yang ditimbang? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi a'mal ibni Adam mujassimatun yawmal qiyamah. Semua pahala dari amal-amal Ibnu Adam akan berwujud pada hari kiamat. Kemudian wujud dari pahala itu yang ditimbang. Apa wujudnya? Nanti di sesi tanya jawab jangan ditanyakan lagi. Saya akan jawab sekarang. Gak tahu wujudnya apa. Karena apa? Karena gak ada keterangan kalau di akhirat. Cuma di alam barzakh ada amal kita berwujud di alam kubur. Apa wujudnya? Orang. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang proses pencabutan nyawa seseorang, baik orang mukmin ataupun orang fajir. Kalau orang mukmin yang turun malaikat rahmat yang sumringah bercahaya gitu, dicabut secara lancar, kemudian diangkat ke langit ruhnya, terus nanti dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Di alam kubur dibangkitkan, ditanya munkar nakir, dijawab dengan jawaban yang benar. Akhirnya apa? Diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang, sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang mengarah ke surga, bertiuplah angin surga, dan seterusnya. Nah, setelah itu thumma yaji'uhu rajulun husnul wajh. Kemudian datang seseorang, wajahnya bagus, pakaiannya bagus, wangi, sikapnya santun, lalu berkata, "Abshir. Berbahagialah engkau bima yasurruka." Dengan sesuatu yang akan membuat engkau berbahagia di sini. Pokoknya
menyenangkan. Kata orang mukmin, man anta fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka salih. Fa wallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah fajazakallahu alkhaira alyawm. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau waktu di dunia kecuali engkau ini orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan, lelet lambat dalam bermaksiat kepada Allah, maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Oh, ternyata orang itu adalah perwujudan dari amal orang ini. Ini di alam barzah disebut begitu. Kalau orang kafir atau orang fajir datang, dikas sebelum apa kan nama? Ketus, hitam, bau, rese gitu ya. Ditanya, man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bisyarr. Kamu ini siapa? Dikas sebelum pisan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu dulu tuh waktu di dunia. Kita boleh memilih teman nanti yang menyenangkan kayak tadi. Silakan pilih. Tentukan sekarang. Dengan cara apa? Kalau kita ingin didatangi oleh orang yang nyebelin tadi, sok we pikas sebelin di dia di dunia. Dijamin temannya juga pikas sebelin. Tapi kalau kita ingin didatangi oleh orang yang ramah, menyenangkan, maka sikap kita di sini juga harus semenyenangkan itu. Akhlaknya harus baik, ketaatannya kepada Allah ditingkatkan, maka nanti akan didatangi oleh orang seperti itu. Adapun di akhirat kita tidak tahu berwujud apa pahala dari amal kita. Yang jelas berwujud itu yang ditimbang. Sebagaimana pahala dari amalan di akhirat ini kelak akan bisa berbicara juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, inna siyama wal Qur'an yashfa'ani bihil abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya saum dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Qala siyam, telah berkata saum. Maknanya, qala thawabu amali siyam. Berkata pahala dari amalan saum. Jadi amalan saumnya berwujud, pahalanya berwujud dan bisa ngomong. Maka dia berkata, Rabbi manatuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku waktu di dunia menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Wa qala al-Qur'an, berkata Al-Qur'an. Orang yang salah faham, memahami hadis ini dengan ro'yu dan otaknya, bisa salah kesimpulan dengan kesalahan yang fatal. Hadis ini menjadi dalil bahwa Quran itu makhluk. Kata dia. Kenapa? Qala al-Quran, berkata al-Quran, Rabbi, ya Rabbi. Makna Rabbi, ya Khaliki, wahai penciptaku. Berarti al-Quran ciptaan. Kan gitu ya? Nih, berarti Quran makhluk. Kenapa? Karena dia ngomongnya dengan kebodohan, dengan akal ro'yu yang kosong dari ilmu, terutama ilmu akidah. Tapi berkata Imam At-Tirmidzi, perawi hadis ini, dan rawil hadis adra bi makna al-hadith alladhi rawah. Perawi hadis lebih tahu makna dari hadis yang diriwayatkan. Kata Imam At-Tirmidzi, qala al-Qur'an ay qala thawabu qira'atihi. Berkata pahala dari membaca Al-Quran. Pahalanya ini akan berwujud dan bicara.

Apa yang dikatakan oleh pahala dari baca Al-Quran? Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fa syafi'ni fihi. Ya Allah, aku menghalangi orang ini dari tidur, istirahat siang malam karena membaca Al-Quran. Jadikan aku sebagai syafa'. Lalu dia menjadi syafa'. Jadi hadis ini menjadi dalil pahala dari amalan berwujud pada hari kiamat dan bisa berbicara. Lalu inilah yang nanti ditimbang pada hari kiamat. Makin berat timbangan dari pahala amalan tersebut, maka makin berat timbangan amal kebaikannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kena dengan hadis fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang senang, yang gembira, yang bahagia. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dalam ayat lain, fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Ini yang pertama, yang ditimbang di akhirat pahala. Kedua, yang ditimbang adalah buku catatan amal. Setiap kita beramal baik atau buruk, ada yang mencatat ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang selalu nempel, mendampingi kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Raqib mencatatkan amal baik, atid mencatatkan amal buruk. Makin banyak amal baik, makin tebal bukunya. Buku catatan amal. Nanti buku ini yang ditimbang. Mana yang lebih tebal, kebaikan apa keburukan? Salah satu dalil bahwa yang ditimbang adalah kitab catatan amal, hadis bitokoh yang masyhur, bahwa nanti dihadapan seorang hamba, apa isinya? Daftar dosa dan kesalahan dia. Wah. Kebayang banyaknya, gedenya dosanya ini. Satu bukunya sejauh mata memandang dan ada 99 jilid buku. Yang ketebalan satu jilidnya juga, waduh gak terkira. Menunjukkan banyaknya kesalahan dan dosa orang ini. Allah bukakan tuh di hadapan orangnya. Ata'rifu dzamba kadza wa kadza. Kamu ngaku gak dosa kamu begini-begini seperti yang tercatat dan buku ini? Dia menyatakan, bala ya Rabbi, iya saya aku. Lalu apakah malaikat pencatatku zolim kepadamu? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi ada catatannya gitu? Enggak. Alakal uzur, apakah kau punya uzur? Oh mungkin terpaksa. Dijawab, enggak. Lalu dikatakan, hal indaka hasanah. Apa kamu punya kebaikan yang menyebabkan semua dosa kamu ini terhapus dengan kebaikan tadi? Karena kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Fa'at bi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Dia jawab tidak. Apa kata Allah? Bala inna laka indana hasanah. Ya, kamu punya kebaikan menurut kami. Dikeluarkan satu bitokoh, kartu. Di kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kartu kecil, tipis. Terus orang itu berkata, ya Allah apa arti kartu dan arti 99 jilid buku itu? Kata Allah, kamu gak dizolimi sekarang. Kamu

ditimbang secara adil. Disimpanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan dan kartu yang kecil tipis tadi di timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Ringanlah buku itu, beratlah kartu itu. Apa isi kartu? Kalimat tauhid. Apa isi dari buku itu? Dosa-dosa. Apa akibatnya? Dosa yang lebih ringan ini terhapus oleh keutamaan tauhid. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Akhirnya orang ini kesurgakan. Nah, banyak faedah yang diambil dari hadis ini, terutama tentang keutamaan tauhid. Tapi salah satunya adalah hadis ini menjelaskan salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga. Yang ditimbang dari amalan seorang hamba adalah badannya. Makin berat badannya makin bagus. Atau pak gendut-gendut. Iya, ini salah satu pendapat. Cuma berat ringannya badan seseorang di akhirat bukan berdasarkan bobot badan dia di dunia, bukan. Makanya gak bisa disimpulkan pak gendut-gendut tuh ya tuh. Para wog-rawog makan. Balapan jadi gehu gitu. Gehu itu gede huap. Tapi amat sangat ditentukan untuk apa badannya ini dia pakai. Kalau dipakai untuk ibadah, amal soleh, walaupun kecil bakal berat di timbangan. Sebagaimana suatu hadis ketika seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mantan budak. Dia naik ke atas pohon kurma, semua orang melihat kaget. Betapa kecilnya ukuran dari betis Abdullah bin Mas'ud di bawah ukuran normal umumnya orang. Tipis kecil, kurus dia. Semua orang kaget, kecil banget betis Abdullah bin Mas'ud. Termasuk Nabi SAW. Tapi apa kata beliau? Fawallahi innahuma athqalu fi mizanil yaumal qiyamah min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat ditimbangan pada hari kiamat dibanding gunung Uhud. Karena kecil tipis. Kenapa? Karena kedua kaki itu dipakai jihad fisabilillah. Dipakai ibadah, dipakai amal soleh, dipakai melakukan banyak kebaikan. Itu yang membuat bobot kaki kecil itu ditimbangan pada hari kiamat semakin berat. Sebaliknya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah, rajulun saminun azimun. Orang yang sangat gemuk, sangat besar gitu. Tapi ketika ditimbang di sisi Allah, bobot badannya tidak melebihi bobot sehelai sayap dari seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sayapnya loh. Nyamuknya aja, kalau ditimbang 10 ekor, ayah saon. Kayaknya timbangan gak bergerak tuh, saking entengnya ringan. Ini sehelai sayapnya, super ringan. Bobot orang yang gemuk tadi, ya, yang besar tadi, yang obesitas tadi, mungkin kintalan kalau diukur dengan ukuran timbangan di dunia, tapi tidak lebih berat daripada timbangan sehelai sayap dari seekor nyamuk. Kenapa? Karena tidak dipakai ibadah. Karena itulah maka bobot badan manusia di akhirat tidak diukur dengan berapa kilo dia di dunia, tapi dipakai apa. Nah, ini yang ketiga.
Pendapat yang ketiga, itulah tiga pendapat tentang apa yang akan ditimbang pada hari kiamat. Apapun yang akan ditimbang, salah satu penyebab kebaikan seorang bertambah berat adalah karena akhlak yang mulia. Akhlak nanti berwujud, pahalanya ditimbang. Ternyata itu yang terberat pada hari kiamat. Di dalam timbangan di sisi Allah Azza wa Jalla. Afwan, bukan ngada dewas. Kayaknya ada nyamuk tadi, kesindir nyamuknya. Masuk. Wareg. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min berat di dalam timbangan pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa akhlak memberi efek yang sangat berat kepada timbangan kaum muslimin dari amal-amal kebaikannya pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dari struktur kalimat. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun. Bi syai'in ini dengan tanwin, disebutnya isim nakir. Dalam konteks nafi, ma min syai'in itu menunjukkan semua amalan. Athqal, athqalu fil mizan disebut isim tafdil. Bahasa kitanya superlatif, ter. Tidak ada yang terberat. Maksudnya akhlak yang melahirkan pahala. Pahala ini paling berat dibanding amal apapun pada hari kiamat ketika ditimbang. Makin bagus, makin yang menyamainya. Maka tak heran selaras dengan penjelasan tadi, akhlak melahirkan pahala yang sangat banyak. Berefek akhlak menyebabkan timbangan amal kebaikan kiamat itu akan semakin berat, terberat dibanding amal-amal yang lain. Maka pantas kalau amalannya terberat, amal baiknya mengalahkan seluruh amal buruk yang mungkin juga pernah dilakukannya. Tapi ketika ditimbang kalah dengan beratnya amal baik alias akhlak yang baik. Kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang berbahagia di surga. Jadi kita lihat banyak alasan yang menyebabkan akhlak penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Pantas apabila orang selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dengan manusia yang dengan akhlak yang termulia menjadi contoh ikutan bagi semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Orang dengan akhlak termulia saja tetap berdoa minta diberikan hidayah agar memiliki akhlak yang mulia, berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Hafalkan nih doa ini.
Doa ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi.

Di antara doanya itu Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hafalkan doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah untuk memiliki sebaik-baik akhlak. La yahdini li ahsaniha illa ant. Sebab tidak ada orang yang memberikan petunjuk kepadaku untuk memiliki sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkan aku, jauhkan aku dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Hafalkan doa ini, baca di dalam sholat, dalam sujud, seusai sholat, di saat-saat yang mustajab, ya, agar Allah menuntun kita tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, tanpa kita planning, tiba-tiba orang-orang suka kepada kita, oh karena kemuliaan akhlak yang kita miliki tanpa disadari, tapi kesebelan menjadi menyenangkan. Karena kenapa akhlak menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, tapi ini banyak diabaikan oleh manusia. Idealnya, antum ini semakin sering ngaji, semakin bertambah ilmu, harus semakin menunjukkan hasil nyata dari pengajian. Salah satunya adalah akhlaknya harus makin baik, makin benar, makin mulia. Karena kita belum sempat membahas bagaimana cara meraih akhlak yang mulia. Salah satunya ilmu, salah satunya ngaji. Bertambah ilmu, bertambah ngaji, harus bertambah lurus tauhidnya, bertambah benar ibadahnya, bertambah mulia, mulia akhlaknya. Coba lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu an dalam diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya. Beliau berkata, ini menunjukkan akhlak ini lahir dari ilmu. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kata Abu Darda, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak bisa menjadi orang yang jamil. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Jamil itu bahasa kitanya kasep kalau orang, kalau laki-laki. Gelis kalau perempuan. Tapi maknanya bukan fisik. Kamu tidak akan menjadi kasep sebelum mengamalkan ilmu. Ada orang berilmu diamalkan tapi goreng patut, anger we goreng patut. Ada orang yang kasep tapi bodoh, pika sebelen anger we kasep kan. Jamil di sini maknanya indahnya perilaku. Al-Qur'an tidak pernah mengatakan jamil untuk menerangkan indahnya fisik, enggak pernah. Selalu digunakan untuk menyebutkan indahnya perbuatan. Allah berfirman, wahjurhun wahjurhum hajron jamila. Dalam surah Al-Muzammil. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil, yang indah. Jamil di sini dipakai untuk mensifati indahnya perbuatan, yaitu meninggalkan orang-orang bodoh. Wasbir sabron jamila. Sabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Tuh, jamil di sini dipakai untuk menjelaskan indahnya kesabaran. Nih, para ikhwan hafalkan ayat ini dalam surah. Cari sendiri. Dalam surah Al-Ahzab. Kalau istri antum demo, protes,

meminta nafkah tambahan. Karena selama ini kurang. Sebulan cuma 20 juta. Wis cuma. Dia minta 100 juta. Bacakan ayat ini. Dulu para istri Nabi pernah begitu kepada Nabi. Minta nafkah tambahan. Turun ayat dalam surah Al-Ahzab. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Ada kata-kata jamila di sini. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya, fata'alaina umatikuna, ayo sini, saya kasih apa yang kamu mau. Tapi di akhir ayat ini, wa usarrihkunna sar, cara merenceraikan yang jamil. Jamil di sini pakai mensifati indahnya. Janganlah kalian menikahi umpamanya wanita-wanita musyrik, walau ajabatkum husnuhunna, walaupun kecantikan mereka mempesonakan kamu. Dipakai dengan husnun, tidak disebut jamalatuhunna, tidak, tapi husnun. Jamil itu indahnya perbuatan, akhlak, perilaku. Abu Darda menyatakan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, akhlakmu tidak akan indah, tidak akan mulia, tidak akan bagus. Sebelum kamu amalkan ilmu itu, akhlak ini adalah wujud nyata dari pengamalan ilmu. Coba, setiap ayat hadis yang berisi perintah, bila diamalkan, diaplikasikan, itu akan berwujud kemuliaan akhlak. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada kerabat, kepada ini kan itu, melarang kalian dari perbuatan fahsya, munkar dan kezaliman. Itu amalkan, pasti berwujud kemuliaan akhlak, berbuat adil, berbuat baik kepada kerabat, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, menjauhi fahsya mungkar. Itu kemuliaan akhlak. Setiap ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah, ketika diamalkan, itu berwujud kemuliaan akhlak. Sumber akhlak ilmu. Makin nambah ilmu, makin harus diamalkan, makin mulia akhlak. Ini hasil nyata dari ngaji. Kalau masih ngaji, masih suka ngibul, suka ghibah, suka mencela, suka menghina, maka itu akan menjadi azab pada hari kiamat. Kemarin di tempat lain, di Al-Irsyad, di Cirebon, sudah dijelaskan apabila ilmu tidak diamalkan, itu menjadi azab. Karena tidak diamalkannya ilmu, pasti berwujud keburukan akhlak dan itu membuahkan azab. Ya, inilah penjelasan kita tentang pintu surga yang terabaikan. Apa pintu surga teh? Akhlak. Mengabaikan akhlak, mengabaikan pintu surga, jangan harap kita akan bisa memasukinya. Ya, pantas saya sudah terasa serak, sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sebelum bertanya jawab, saya ada 2 kartu. Ini bukan kartu di akhirat yang tadi. Di tengahnya ada warna emas. Kenapa? Karena ini benar emas. Dikeluarkan oleh Antam. Harga satunya 500 juta. Ya. 500 ribu apa? Lebih.

0: saya akan kasih satu ikhwan, satu akhwat. Cung, siapa yang mau ikhwan dulu? Gratis. Itu yang pertama, yang berkacamata. Kasih, kasih, Mike. Siapa namanya, Pak?
1: Sutrisno.
0: Sutrisno. Mau ini, Pak?
1: Mau, Pak.
0: Berjuang dulu.
1: Ya.
0: Gak gratis. Pertanyaan saya. Sebutkan dua di antara alasan bisa menyebabkan pelakunya masuk ke surga. Dua saja. Karena akhlak apa? Apa?
1: Ya. Karena dengan akhlak yang baik akan menghasilkan pahala yang sangat banyak. Terus dengan akhlak yang baik akan banyak menghasilkan amal yang dicintai oleh Allah.
0: Barakallahu fiik. Tua-tua keladi. Kasih-kasih. Satu lagi akhwat. Ada anu di atas, ada mic di atas. Akhwat ngacung ditunjuk oleh panitia. Panitia akhwat. Ini sekalian mas kawin ya. Ada akhwat?
2: Ada Ustaz sebentar.
0: Baik, siap dikasih mas kawin. Bisa disangkanya. Ini hadiah aja bukan mas kawin.
2: Siap Ustaz.
0: Sebutkan dua lagi alasan kenapa akhlak bisa memasukkan ke dalam surga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bisa memperbaat amalan?
0: Bisa.
2: Memperbanyak, memperberat.
0: Memperberat timbangan. Terus satu lagi.
2: Satu. Diterimanya ibadah. Yang memperberat.
0: Ya Bu, satu lagi, ayo. Ya. Kamu pasti bisa.
2: Insyaallah, insyaallah.
0: Sok. Satu lagi selain memperberat amalan.
2: Tadi bukti diterimanya ibadah seseorang.
0: Bukti diterimanya ya, ibadah seseorang. Iya. Alhamdulillah, ayah, pinter oke okay, ibu orang Majalengka itu ya. Sangap Bu. Nah, sekarang kita masuki sesi tanya jawab, silakan. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung boleh. Mak-mak pakai surat lempar aja ke bawah. Ke ibu kan yang tadi. Orang itu tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah, bukan karena ridho atau izinnya, tapi karena rahmat. Hadis itu sahih, sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tapi ada ayat dan banyak orang masuk surga karena amal. Umpaya udhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun. Bi di sini disebut bi sababiyah. Sebab amal yang kamu lakukan. Fala ta'lamun nafsum ma ukhfialahu min kurrati ayun jaza'am bima kanu ya'malun. Jiwa manapun enggak tahu kebahagiaan apa yang Allah siapkan di surga bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi Al-Qur'an banyak menyebutkan manusia masuk surga karena amal. Tapi hadis sahih menyatakan

Kan manusia tidak masuk surga karena amal, tapi karena rahmat Allah. Apakah dua keterangan ini, ayat dan hadis ini, bertolak belakang? Dijawab, iya, dalam pandangan orang bodoh. Tapi tidak dalam pandangan para ulama. Siapa yang memahami ilmu alat, diantara ilmu balaghah, sastra Arab, dia tidak akan salah faham dengan dua keterangan ini. Adapun yang hanya sampai pada pelajaran nahwu shorof, bingung. Kata ayat masuk surga karena amal. Kata hadis masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat. Jadi yang benar itu emang mana atau dua-duanya benar dan tidak saling bertolak belakang. Gimana atau penjelasannya? Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kitab, salah satu diterangkan dalam beberapa kitab. Salah satunya kitab Ad-Da'u wa-Dawa. Termasuk yang kita bahas terakhir di Ramadan kemarin. Iya, Ramadan ke waktu itikaf. Iya, itu ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahun. Huruf bi pada ayat bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke surga. Bi karena sebab amal-amal yang kalian lakukan. Ini bi sababiyah. Orang itu masuk surga disebabkan karena amalnya. Adapun huruf B pada hadis la yadkhulu al-jannata ahadun bi amalihi, seseorang tidak akan masuk surga bi amalihi. Bi di sini disebut bi lil muqabalah. Muqabalah itu artinya balasan, artinya upah, artinya bayaran atas amalnya. Jadi surga bukan upah atas amalnya. Karena apa? Karena enggak sebanding, amalnya enggak seberapa, masa balasannya itu, upahnya itu yang wah seperti surga. Enggak layak. Amal ibadah kita mah ya bayaran sebagai upah. Jangankan diupah, untuk yang Allah berikan kepada kita harus dibayar dengan ibadah. Ibadah kita asal-asalan, enggak lunas, enggak cukup tuh ya, masih hutang gede kita. Apalagi untuk dibayar dengan surga. Maka surga bukan upah atas amal ibadah yang kita lakukan. Terus kenapa tuh dimasukkan ke dalam surga? Karena rahmat tak terliunan. Amin. Anggap ya doa. Kita kan mau bikin pondok pesantren, mau bikin masjid yang besar, masjid kita di sana sudah enggak cukup. Kita punya uang triliunan. Ada orang yang kita sayangi, tetangga atau orang lain, ingin ngasih kepada dia. Terus kita panggil, tolong pang nyapukan teras 2x3 tuh. Diperintah oleh kita. Orang itu nurut dengan senang hati. Akhirnya disapu plus dipel 2x3. Setelah selesai dikasih uang 10 miliar tah. 10 miliarnya upah bagi nyapu enggak? Gak pantasnya emangnya nyapu 2x3 dibayar 10 miliarnya. Paling 20 ribu oke, kegedeannya. Tapi ini mah dikasih 20 miliar. Kita katakan itu mah bukan upah tuh. Tapi itu mah kasih sayang si pemberi aja ke orang itu. Karena orang itu nurut gitu ya. Kayak gitu. Maka dikatakan 20 miliar ini bukan upah baginya, tapi karena kasih sayang si pemberi kepada orang tersebut. Kenapa orang itu menyayangi dia? Karena nurut terhadap perintah.

Disuruh dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sumringah, tulus kelihatannya, dia ikuti instruksi kita, perintah kita. Karena dia nurut, kita sayang. Dikasih 20 miliar. Maka dikatakan 20 miliar ini bukan upah, tapi wujud kasih sayang kita kepada dia. Bukan upah atas segitu semenit juga beres diupah. 20 miliar enggak layak. Ini ilustrasi saja ya. Seorang manusia dia taat patuh ibadah kepada Allah. Allah masukkan ke dalam surga yang kemewahannya tidak ada bandingannya. Kita katakan surga yang Allah berikan bukan karena upah atas amalannya. Dan amalannya mah tidak layak dibayar dengan surga. Tapi karena kasih sayang Allah aja, karena rahmat Allah aja kepada dia. Cuma kenapa Allah merahmati dia? Karena dia taat atas perintah Allah. Kalau tidak taat mah enggak akan dirahmati, enggak akan ke surga, ya. Itulah perbedaan huruf bi pada ayat dan hadis. Huruf bi pada ayat bima kuntum ta'malun yang tidak seberapa. Amalannya tak seberapa, balasannya terlalu mewah gitu. Enggak layak. Maka dikatakan bukan karena amalannya, maksudnya bukan upah untuk amalannya tapi karena orang itu. Maka dengan penjelasan ini clear ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita ini curhat nih? Mungkin orang yang dicurhatinya ada di sini. Mumpung ada ustaz, dilaporkan sugan dipapatahan gitu.

minta laptop enggak dikasih. Saya minta mobil enggak diberi. Saya minta kawin enggak diizinkan. Atau udah masih SMP. Jadi dalam pandangan si anak, sikap orang tuanya enggak baik. Padahal orang tua tidak ngasih itu karena sayang, karena cinta. Dan itu sikap yang baik. Jadi tidak dijelaskan contoh sikap tidak baiknya. Kalau ternyata sikap tidak baiknya itu umpamanya melanggar syariat atau akhlaknya buruk. Seperti ke istrinya galak, ke anaknya lebih galak lagi gitu ya. Pelit, kalau ke orang lain baik, ke tetangga baik, ke kawannya baik, ke isi anaknya, aduh galaknya bukan main. Kopi sedikit kurang manis atau sedikit kemanisan saja diawurkan. Nah, anggaplah enggak baiknya itu begitu. Gimana orang seperti itu? Ya gitu. Berarti orang tersebut belum mengamalkan ilmunya. Sekali lagi, makin baik ilmunya, makin baik akhlaknya, makin baik sikapnya. Ya, semoga Allah memberi hidayah saja kepada orang tua yang kayak begini dan semoga si anaknya diberikan kesabaran. Bagaimana menghadapi orang yang merasa dirinya akhlaknya paling baik? Kadang ini subjektif ya. Orang itu benar-benar berakhlak baik dan tidak merasa paling baik akhlaknya, tapi kita karena sentimen, merasa sok suci, merasa benar sendiri, merasa paling baik akhlaknya. Kan ada yang begitu ya. Kita ngaji seperti ini dengan dalil inilah yang sesuai sunnah, ini yang tidak sesuai tinggalkan. Orang lain melihat apa? Merasa paling benar sendiri, kan gitunya. Itu karena kelemahan secara ilmiah. Dia enggak bisa membantah nuduh secara personal. Enggak bisa membantah secara ilmiah nih dalilnya, nih ayatnya, nih hadisnya. Enggak bisa, enggak punya kemampuan itu. Tapi merasa tersinggung dengan isi penjelasannya. Akhirnya nuduh secara personal. Merasa sok suci, merasa benar sendiri. Merasa seolah-olah surga ini milik sendiri. Kan gitunya. Itu kelemahan dari sisi kapabilitas ilmiah dia. Nah ini penanya menanyakan bagaimana menghadapi orang yang merasa akhlaknya paling baik. Dari mana kita tahu dia merasa akhlaknya paling baik? Apa ngomong, akhlak saya mah paling mulia atau tidak seperti kalian-kalian semua, pika sebelen, hanya saya sendiri yang Saya pikir enggak ada yang ngomong begitu ya. Coba ditinjau ulang. Jangan-jangan karena sentimen orang ini menuju merasa paling baik akhlaknya padahal dia tidak begitu. Jika ada orang yang halim. Halim di Jakarta gitu. Baik hati, tapi ia jarang mengerjakan sholat, bahkan belum menutup aurat. Sebaliknya ada yang rajin sholat, tapi sering gibah, tidak suka berbaik hati dengan saudaranya. Dari Umu Fadi di Majalengka. Ya pasti Majalengka lah. Ini kan kita di Majalengka. Ada orang yang ke tetangga baik. Suka menolong, suka perhatian, peduli gitu ya. Tapi jarang sholat dan tidak menutup aurat. Gimana orang seperti itu? Akhlaknya kepada sama baik, tapi akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya bejat. Hak Allah tidak ditunaikan. Sholat itu hak Allah. Itu buruk akhlaknya kepada Allah, kepada Rasul. Walaupun kepada sama baik. Ketika dia berbuat baik kepada sesama, nolong, perhatian gitu ya, ramah, dia dapat pahala. Ketika dia meninggalkan sholat, dia dosa besar. Kalau ditimbang,
akan lebih berat ke dosa. Karena dosa meninggalkan satu kali sholat, itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina, berjudi, mabok. Mabok, berzina, berjudi, dosa besar banget. Merampok juga besar banget. Meninggalkan satu kali sholat, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena kalau kita mencuri, bukan kita, na'udzubillah. Kalau seseorang mencuri, merampok, yang diambil itu hak orang. Kalau tidak sholat, tidak saum Ramadan, yang diambil hak siapa? Hak Allah. Lebih besar dosanya. Makanya Imam Al-Dhahabi mengarang sebuah kitab yang berisi kumpulan dosa-dosa besar, disebutnya Al-Kabair. Pertama, dosa syirik dan kufur. Yang kedua, sholat, meninggalkan sholat. Dosa terbesar kedua setelah syirik dan kufur. Nah baru dosa-dosa besar yang lainnya di urutan-urutan yang berikutnya. Jadi tetap semua amalnya ketika dia berbuat baik ke tetangga dapat pahala. Ketika dia meninggalkan sholat tidak sholat. Fawailul lil musallin. Kalau sholatnya benar, bagus dan diterima, pasti tanha anil fahsyai wal munkar. Ghibah adalah kemungkaran. Harusnya kebiasaan ghibah terhapus oleh sholat yang benar. Tapi karena sholatnya enggak benar, enggak bisa menghapus keji dan mungkar dari dirinya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal, beliau menyatakan, man amila hasanah thumma atba'aha bisayi'ah fadhalika alamatur radil hasanah wa adami qabuliha. Siapa, bukan ayat, bukan hadis, perkataan Imam Ibn Rajab yang mengutip qala ba'du salaf, telah berbicara salah seorang ulama salaf, seorang sahabat. Bukan ayat, bukan hadis. Tapi ulama ini, ulama salaf ini mengatakan demikian sebagai kesimpulan dari pemahaman beliau tentang ayat dan hadis. Salah satunya ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat itu yang sahun dari tujuan salat. Setelah sholat, dia berbuat keji atau munkar. Ditolak dan diazab. Jadi kalau orang rajin sholat tapi rajin juga ghibah, rajin menyakiti orang, maka kemungkaran yang dia lakukan menunjukkan sholatnya itu di apa? Ditolak. Berdasarkan ayat tadi, ya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar dan fawailul lil muslim. Dan hadis-hadis yang mendukung ini banyak. Lalu disimpulkan oleh para ulama, siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, keburukan ini tanda kebaikan tadi ditolak dan tidak diterima. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kebaikannya besar ya menghapus dosa besar. Sebab banyak hadis orang mengamalan amalan tertentu dihapus dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti menyangkut dosa besar semuanya. Seperti bayi itu enggak bisa, enggak punya dosa besar juga dosa kecil enggak. Nah, termasuk as-shalawatul khams. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Tergantung kualitas dari sholatnya. Bisa menghapus dosa besar ya. Ini pendapat Syekh Al-Albani diantaranya. Bahwa sholat menghapus dosa besar. Berdasarkan hadis yang banyak. Di antaranya, kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai dan kalian mandi 5 kali. Masih ada gak dosa yang tersisa? Daki yang tersisa? Tidak ada. Demikian juga sholat. Jangankan kotoran yang kecil, kotoran yang besar juga tidak ada. Jangankan kotoran yang besar, kotoran yang kecil juga tidak ada. Terus, tidak ada seorang pun muslim, dia berwudu, membaguskan wudunya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Dia

0: Muqbilun biqalbihi wajhi ilallah. Dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya selama dua sholat itu. Kecuali akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Dalam hadis lain, kecuali semuanya dihapus sampai seperti ketika bayi dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini menjadi dalil termasuk dosa besar, cuma tergantung kualitas sholat. Sholatnya asal-asalan, hanya menghapus dosa-dosa kecil sebanding dengan kualitas sholatnya. Makin hebat sholatnya, ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid. Pokoknya semua aspek sholat dia sempurnakan semaksimal yang dia bisa sehingga sholatnya berkualitas. Semakin berkualitas sholatnya, semakin besar dan banyak dosa yang terhapus. Bisa menyangkut dosa besar? Bisa. Kalau sholatnya berkualitas seperti yang diterangkan dalam hadis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah puasa tiap hari ada hadisnya? Ada. Atsar sahabat. Para istri Nabi itu sepeninggal Nabi SAW saum tiap hari. Tidak pernah tidak saum. Kecuali di hari-hari yang terlarang. Ada lima hari yang terlarang. Pertama Idul Fitri. Kedua Idul Adha. 3, 4, 5 hari-hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13. Di lima hari itu haram. Di luar lima hari itu boleh. Kalau saumnya disyariatkan seperti Senin Kamis, Daud, Arafah, atau Muharram, disebut saum sunnah muqayyad. Di luar hari itu disebut saum sunnah mutlak. Dan saum sunnah mutlak boleh. Walaupun tidak diniatkan dari subuh. Nabi SAW siang hari, pagi-pagi masuk ke rumah ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Hari apa itu? Bukan hari Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah ada makanan atau tidak pasti saum. Pasti di luar hari itu. Mungkin Selasa, mungkin Rabu, mungkin Ahad gitu ya. Itu saum sunnah apa? Mutlak. Boleh? Boleh. Walaupun tidak diniatkan dari subuh asal belum makan minum apapun. Kalau jam 8 sudah sarapan, jam 9 saya saum ah. Enggak boleh, enggak bisa ya. Satu menit lagi. Mohon doakan Ustaz, anak, menantu, cucu saya dimudahkan menerima hidayah sunnah dan mengamalkannya. Amin. Ya semoga anak, menantu, cucu, si penanya ini Allah berikan hidayah sunnah. Istrinya tidak didoakan apa? Atau sudah enggak punya suami atau enggak punya istri ya? Pokoknya ya, semoga kita semua Allah berikan hidayah ke jalan yang benar sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat ya. Ah, pas jam 11 sudah. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha
1: illa anta. Doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat

0: Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: Mărâna.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng.

Punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalir yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati.

0: Dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fisuq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta'a ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta'a ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur, dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga, iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti. Terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia, mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat. Akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman
8: a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu, dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci.

menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya. Ayat dan hadisnya dia yakini,
tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tuh. Karena

0: Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil. Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata. Laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kalian misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka ini nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai.

0: dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm ketabrak, tanya. Alhamdulillah, selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit. Saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu, tidak boleh. Ya, itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Naml. Kita masuk pada ayat berikutnya. Setelah Hud-Hud terlambat dan Nabi Sulaiman mengatakan ya, kalau dia tidak bisa datangkan uzur, maka saya akan la'adzbahannah, saya akan sembelih dia, atau saya akan beri azab yang pedih. Tiba-tiba Hud-Hud datang, kemudian dia menyampaikan sebab dia terlambat, bahwasanya dia pergi ke negeri Saba, kemudian melihat ada suatu kerajaan, yaitu kerajaan Saba, dipimpin oleh seorang wanita yang dikenal dengan Ratu Bilqis, yang ternyata menyembah matahari bersama kaumnya. Setelah laporan tersebut, maka Nabi Sulaiman berkata dalam ayat 27, qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai Hud-Hud, apakah engkau benar ataukah engkau termasuk para pendusta? Apakah engkau termasuk para pendusta? Di sini kata para ulama, dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu hal gaib, dia masih ingin cross check lagi ya. Apakah berita yang dibawa oleh Hud-Hud ini benar atau tidak, maka dia ingin cross check lagi. Yang kedua, ungkapan yang diungkapkan oleh Sulaiman, dia tidak berkata nanzur sananzur, kita lihat asadaqta am kadzabta, apakah kau benar atau kau jujur, atau apa kau jujur atau kau dusta. Nabi Sulaiman tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, tapi dia ungkapannya asadaqta am kunta minal kadzibin, apakah kau jujur ataukah kau termasuk para pembohong. Dan perkataan kau termasuk para pembohong artinya memang kau ahli berbohong sebelumnya, sebagaimana kumpulan orang-orang pembohong lainnya. Dan ini sikap agak tegas dari Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman mengucapkan kata tegas yang kepada Hud-Hud? Dia tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, bukan. Tapi apakah kau jujur atau kau termasuk barisan para pembohong? Maksudnya kau memang sudah ahli bohong sebelumnya. Kenapa Nabi Sulaiman berkata demikian? Karena dia tertuduh. Seakan-akan mau menyelamatkan diri karena diancam. Kau terlambat datang, kalau tidak ada alasan saya sembelih atau saya siksa dengan dicabut bulu-bulumu. Maka Nabi Sulaiman mengeraskan alaihissalam tentang sisi jangan sampai kau berdosa. Ini manfaat yang pertama, karena Hud-Hud dalam posisi tertuduh. Tertuduh ingin menyelamatkan diri, bikin alasan. Yang kedua, agar Hud-Hud serius. Karena Sulaiman ingin Hud-Hud benar-benar mendatangkan bukti atau mendatangkan informasi tentang mereka. Sehingga ketika dia, kau ini termasuk barisan pendusta atau tidak, wahai Hud-Hud, maka dia akan serius untuk menghilangkan tuduhan tersebut, maka dia akan bekerja dengan lebih serius. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman dalam menghadapi apa? Rakyatnya, dalam menghadapi anak buahnya. Dia milih kata-kata yang bisa menjadikan anak buahnya bekerja dengan lebih giat. Maka Sulaiman alaihissalam akhirnya memberi tugas kepada Hud-Hud untuk membuktikan beritanya tersebut, bahwasanya dia jujur dan tidak dusta. Idhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah bawa suratku ini, lalu lemparkanlah atau jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, yaitu menjauhi sedikit dari mereka. Fanzur madza yarji'un. Kemudian perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, bagaimana mereka menjawab suratku. Maka Hud-Hud kemudian bawa surat ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Hud-Hud pegang dengan kakinya, ada yang mengatakan bimbing Qaraihi, dia gigit dengan, dia masukkan di mulutnya. Kemudian dia terbang dari Palestina ke negeri Saba. Berapa kilo? Jauh. Palestina di atas ya. Kalau Madinah ke Palestina aja sudah 1000 kilo lebih. Madinah ke Mekah sudah 500-an kilo. Mekah ke Yaman jauh lagi. Ya mungkin 2000 kilo lebih. Coba lihat di Google dari Yaman ke mana? Palestina. Dalam perjalanan butuh waktu sekali perjalanan 2 bulan. Bolak-balik berarti 4 bulan. Maka Hud-Hud terbang menuju ke negeri Saba. Kemudian sampailah dia ke kerajaan Ratu Bilqis. Kemudian dia melemparkan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Ya. Kemudian Ratu Bilqis kaget dapat surat. Maka dia kaget, kemudian dia kumpulkan rakyatnya, pembesar-pembesarnya. Dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya. Kemudian dia berkata, Ya qalat ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar-pembesarku, al-mala' maksudnya para pembesar-pembesar, para wuzara, para menteri-menteri, sampai kaget. Karena surat ini aneh. Dan kita tahu namanya ratu itu biasanya, ya namanya raja atau ratu, dia kamarnya tentunya di tengah. Untuk bisa sampai kamar tersebut, tentu harus melewati berbagai macam algojo-algojo, bodyguard-bodyguard, prajurit-prajurit. Ini kok tiba-tiba ada surat masuk ke kamarnya, siapa yang bawa dia enggak tahu. Ada yang mengatakan Ratu Bilqis, dia punya, semuanya Israiliyat, tidak ada dalil yang tegas, tapi disebut oleh tafsir. Ratu Bilqis kamarnya dia ada kuah, yaitu ada tembok, dia bolongin bata, dia suka buka, sehingga terik matahari masuk. Ada waktunya matahari masuk, saatnya dia sujud kepada matahari. Maka Hud-Hud terbang melewati para algojo, melewati para semuanya, ya, bodyguard-bodyguard. Kemudian dia masuk lewat lubang tersebut, kemudian dia lempar surat tersebut. Kemudian Ratu Bilqis bangun dapat surat dan dia menakjubkan. Ini surat bagaimana sampainya? Bagaimana sampainya? Ketika dia baca ternyata dari Sulaiman dan Sulaiman terkenal. Raja terkenal ketika itu. Ini surat dikirim dari tempat yang jaraknya kurang lebih 2000 kilometer atau 2000 kurang ya. Pokoknya 1000 kilometer lebih. Maka ini tentu mengagetkan dia karena surat ini datang dengan menakjubkan. Ya. Ratu kan bukan tinggal di pinggir pagar. Orang bisa panggil-panggil nanti. Ratu di tengah kan? Di tengah. Kalau di pinggir bisa lempar surat begini, surat cinta ke ratu, enggak. Ratu di tengah-tengah, kok bisa surat ini bisa sampai? Berarti kan dia melewati berbagai macam pengamanan, tembus semuanya. Maka ini membuat kaget Ratu Bilqis. Makanya dia kumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya, dia berkata, Inni ulqiya ilayya kitabun karim, sungguhnya telah dikirimkan kepadaku surat yang mulia. Para ulama khilaf, kenapa dia katakan surat mulia? Ada yang mengatakan karena bahasanya, ya, sederhana, ya, tidak ada ancaman, tapi ada ketegasan, singkat, padat, kemudian ditulis dengan kertas yang bagus, ya, atau karena surat ini datang dengan menakjubkan, maka dia mengatakan ini surat yang mulia. Tapi apa isinya? Innahu min Sulaiman, sungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaiya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, maka datanglah kepadaku dalam kondisi Islam. Dalam kondisi apa? Islam. Jangan sombong, datang serahkan diri dalam kondisi Islam. Di sini dibuka dengan innahu min Sulaiman. Taib. Dibahas oleh Ibn Ali Tafsir. Kenapa disebut Sulaiman sebelum bismillahirrahmanirrahim? Maka ada yang mengatakan maksudnya surat itu di luar ditulis dari Sulaiman. Ketika dibuka dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menunjukkan kebiasaan para nabi dahulu ketika mereka surat menyurat, mereka buka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan demikian ketika nabi juga mengirim surat kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, kepada Raja Persia, Kisra, maka Rasulullah selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dibuka surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini surat-surat para nabi, terutama surat-surat kepada para pembesar-pembesar. Dan demikian ini juga sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman pun demikian. Buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Isinya singkat. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong. Datanglah kepadaku menyerahkan diri. Ini berarti ada ancaman, paksaan. Datang menyerahkan diri. Jangan sombong. Ini maksudnya apa ini? Maka ini membuat Ratu Bilqis pun kaget dan dia harus berdiskusi dengan para pembesar-pembesarnya. Baik, akhirnya dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar-pembesarku, berilah jawabanku atau pertimbangan dalam urusanku ini, karena aku tidak akan memutuskan suatu perkara sampai kalian semua hadir dalam majelisku. Ya. Jadi dia mengajak musyawarah dan mengajak diskusi. Dan ini suatu hal yang menunjukkan kecerdasan dari Ratu Bilqis. Ya. Dia tidak diktator, dia padahal bisa untuk memaksa, tetapi dia ingin diskusi dengan pembesar-pembesarnya. Ya, meskipun keputusan pun harus di tangan dia, tapi diskusi baik, menenangkan hati para pembesar-pembesar. Maka apa jawaban para pembesar-pembesarnya? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Tenang wahai ratu kami. Nahnu kulu ulu quwwah, kami ini kuat secara fisik, kami kuat. Wa ulu ba'sin syadid, secara persenjataan kami pun kuat. Artinya kalau mau perang, perang. Tetapi wal amru ilaiki, tapi perkara kembali kepada engkau, keputusannya kembali kepada engkau. Fanzuri madza ta'murin. Lihatlah bagaimana apa yang kuperintahkan. Jadi mereka menunjukkan ketaatan dan siap perang membela negara, membela ratu. Kenapa? Karena mereka memahami surat dari Sulaiman ini ancaman, jangan sombong masuk apa Islam. Ini yang dipahami oleh Ratu Bilqis dan para pembesar-pembesarnya. Yang aneh, salah satu dai liberal, saya bantah dalam tesis saya, disertasi saya, dia menyebutkan di antara bukti bahwasanya pengakuan semua agama benar adalah Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis dengan menunjukkan kasih sayang. Karena isi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman sayang kepada mereka karena menggunakan bismillahirrahmanirrahim dan Nabi Sulaiman mengakui mereka. Saya enggak tahu orang liberal ini waras atau tidak ya. Kenapa dia potong ayat cuma di situ? Kan lanjutin, baca dong lanjutan ayatnya, suratnya isinya apa? Kenapa lebih pintar Ratu Bilqis daripada mereka? Ratu Bilqis dan rakyatnya paham ini ancaman atau bukan? Ancaman, makanya mereka mengatakan kami siap perang. Sementara orang liberal begitu ya. Jadi saya sering sampaikan di antara manhaj metode orang liberal dalam menafsirkan ayat yaitu memotong-motong ayat. Ambil sepenggal kemudian buang sisanya. Seakan-akan mereka berkata, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang salat. Titik, bahaya kan? Terusnya lanjutan. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dari salatnya baru celaka. Sama ketika mereka berdalil dalam surat Al-Kahfi ya. Tentang bahwasanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan kufur. Kata dia terserah bebas. Kenapa paksa-paksa orang? Baik, lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sungguhnya kami siapkan neraka bagi orang yang kafir. Baik, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong di tengah jalan. Ya. Mereka berdalil juga firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Beramallah setelah seterserah kalian. Padahal itu ayat ancaman, ayat ancaman. Jadi mereka ini memaksa-maksa ayat untuk menguatkan pemahaman liberalisme atau pluralisme bahwa semua agama benar. Kita pembahasan kita berbeda ya. Kalau masalah toleransi, masalah mengakui keberadaan agama lain, kita toleransi. Tapi mengatakan agama lain benar, kita tidak. Masing-masing setiap agama eksklusif. Bukan inklusif, masing-masing agama merasa paling benar. Kalau semua agama sama ya sudah pindah agama. Buktinya mereka juga tidak mau pindah agama, buktinya mereka juga mengajak orang lain masuk agama mereka, menunjukkan bahwasanya masing-masing apa? Eksklusif. Maka jangan sampai toleransi kebablasan menganggap semua agama benar. Maka inilah Orang-orang liberal, mereka kalau sudah berdalil, manhaj mereka adalah motong ayat. Ya. Wailul lil musallin. Seperti ada orang mabuk diajak sholat. Ayo sholat. Allah berfirman, wailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat, titik. Ya, itu manhaj orang mabuk seperti ini, ya, yang tidak mau sholat. Maka kalau kita perhatikan, Nabi Sulaiman AS ketika isi surat, dia ada ancaman. Dan ancaman itu dipahami oleh Ratu Bilqis dan pembesar-pembesarnya. Maka mereka mengatakan, kami siap perang. Baik. Ketika rakyatnya mengatakan, panglima-panglimanya, menterinya mengatakan siap perang, apakah Ratu Bilqis langsung mengiyakan kita perang? Dia cerdas, dia mikir. Dia mikir. Maka dia kasih pertimbangan kepada pembesar-pembesarnya, meskipun keputusan di tangannya, karena para pembesar mengatakan wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Perkaranya keputusan di tangan Anda, wahai ratu, tinggal perintah. Maka kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Ketahuilah wahai para pembesar-pembesarku, sungguhnya para raja itu kalau mereka sudah menyerang suatu negeri, mereka akan hancurkan negeri tersebut. Dan mereka menjadikan tokoh-tokoh orang-orang mulia dalam negeri tersebut menjadi hina dina. Wa kadzalika yaf'alun. Dan demikianlah Sulaiman dan anak buahnya akan melakukan hal tersebut. Jadi Ratu Bilqis mengajak mereka berpikir tentang kejadian-kejadian sejarah. Kalau terjadi peperangan, apa yang terjadi? Maka akan dihancurkan suatu negeri yang sudah dibangun. Kemudian tokoh-tokohnya akan dihinakan, entah jadi tawanan, entah dibunuh. Dan dia sudah dengar tentang hebatnya Raja Sulaiman. Maka dia berkata, wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga mereka akan melakukannya. Wa kadzalika yaf'alun, ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ini perkataan Bilqis. Dia mengambil kesimpulan setelah mendengar tentang hebatnya Raja Sulaiman. Maka dia berkata, demikianlah Sulaiman juga akan melakukan sebagaimana raja-raja sebelumnya yang membumi hanguskan suatu negeri dan menghinakan pembesar-pembesar negeri tersebut. Sulaiman juga akan demikian. Ada yang mengatakan ini kesimpulan Bilqis. Ada yang mengatakan ini firman Allah menimpali perkataan Bilqis. Bilqis mengatakan, lihatlah pengalaman yang ada. Sungguhnya raja-raja kalau sudah masuk menyerang suatu negeri akan dihancurkan dan pembesar-pembesar negeri tersebut akan dihinakan. Kemudian Allah menimpali. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah apa yang dikatakan Bilqis, itu yang akan dilakukan oleh Sulaiman dan anak buahnya. Terus bagaimana? Saya punya ide, kata Ratu Bilqis. Saya punya ide. Apa idenya? Wa inni mursilatun bi ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim surat hadiah kepada mereka, kepada Sulaiman dan anak buahnya. Kemudian saya nantikan bagaimana, sambil menunggu bagaimana sikap mereka dengan hadiah tersebut. Apa maksudnya? Ratu Bilqis ingin lihat, kita kirim hadiah aja. Kirim emas, kirim berlian. Kalau Sulaiman terima, berarti ini ancaman-ancaman kosong. Sulaiman hanya cari duit. Ya udah kasih duit aja. Kita sogok biar dia enggak serang. Tapi kalau ternyata dia terima duit, berarti dia serius. Berarti dia serius. Kita nunggu aja. Jadi ini menunjukkan cerdasnya Ratu apa? Bilqis. Makanya dikatakan Ratu Bilqis itu cerdas sebelum masuk Islam dan cerdas setelah masuk Islam. Rakyatnya, pembesar-besarnya terima. Ini ide bagus. Akhirnya Ratu Bilqis pun menyiapkan hadiah yang banyak. Ada yang mengatakan dia siapkan bata-bata emas. Ada yang menyiapkan dia kirim berbagai ratusan budak wanita. Dia kirim hadiah sebanyak-banyaknya kepada Sulaiman. Dan dia tahu tentu kabar-kabar Sulaiman sudah sampai kepada Ratu Bilqis. Semut saja tahu tentang Sulaiman, apalagi Ratu Bilqis. Maka dikirimlah hadiah yang banyak. Maka berangkatlah rombongan di bawah seorang pemimpin membawa hadiah-hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Allah lanjutkan setelahnya pada ayat ke-36. Falamma jaa Sulaiman, ketika sang utusan datang kepada Sulaiman. Di sini Allah tidak mengatakan falamma jaa Sulaiman. Allah datangkan dengan kata ganti tunggal dhamir huwa. Falamma jaa Sulaiman, ketika datang utusan tersebut Sulaiman. Maksudnya pemimpinnya dengan membawa anak-anak buahnya. Kemudian menghadirkan hadiah yang begitu banyak. Maka Sulaiman berkata, qala atumiddunani. Makanya Nabi Sulaiman berbicara dengan dia dengan mengatakan antum. Apakah kalian ya ingin menambahkan harta kepada aku bimalin atumidunani bimal. Kalian ingin memberikan harta kepada aku. Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Bal antum bihadiyatikum, yang apa yang Allah berikan kepadaku lebih banyak daripada ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian buku tafsir, ketika mereka bawa emas, mereka masuk di kerajaan Sulaiman, mereka minder. Waduh, ternyata Sulaiman istananya mewah, banyak hartanya. Maka dia sudah minder sejak awal. Akhirnya Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin, fama ataniyallahu khairun mimma atakum. Apakah kalian ingin sogok saya dengan harta? Kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau dikasih harta, dikasih hadiah, Rasulullah terima enggak? Terima. Rasulullah dikasih hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah berupa makanan kambing yang sudah dimasak. Rasulullah terima, Rasulullah makan. Padahal ternyata kambing tersebut dikasih apa? Racun. Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Al-Muqawqis, Al-Muqawqis kasih hadiah berupa begal, kemudian berupa harta dan juga jariah yaitu Mariah Al-Qibtiyah. Itu hadiah dari Al-Muqawqis. Rasulullah terima, Rasulullah terima. Maka Rasulullah SAW kebiasaannya adalah menerima hadiah baik dari Muslim maupun non-Muslim. Kalau dari non-Muslim, Rasulullah dalam rangka mengambil hatinya. Tetapi kenapa Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah dari Ratu Bilqis? Karena Sulaiman tahu ini sogoan. Sogoan supaya mereka tidak datang kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini juga dalil bahwasanya para nabi mereka mendapati kebaikan dimanapun mereka dakwahkan. Kita ketahui bahwasanya para nabi Bani Israel diutus untuk Bani Israel. Sementara Ratu Bilqis bukan Bani Israel, Ratu Bilqis orang Arab dari Qahtan, dari Yaman. Tetapi begitu ada kabar kesyirikan ya Nabi Sulaiman tidak akan diamkan. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dipenjarakan di Mesir, kemudian ketemu dengan dua orang di penjara, kemudian minta ditafsirkan mimpinya. Taib, yang di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam Bani Israel atau bukan? Orang Bani Israel itu orang Mesir. Orang Mesir. Kalau bukan orang Kipti, orang Heksos. Suku Kipti atau suku Heksos yang ada di Mesir. Artinya bukan Bani Israel. Ya. Tetapi ketika dua orang ini melakukan kesyirikan, maka Nabi Yusuf pun menegur mereka berdua. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Allah sebenarnya surat Yusuf. Maka dia nasihati. Dia bilang, apakah Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kalian sembah itu yang banyak, yang beragam, lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tidaklah sembahan-sembahan yang kalian sembah berhala-berhala kecuali sekedar nama-nama kalian dan nenek moyang kalian namakan Tuhan, padahal bukan Tuhan, sekedar batu dipahat dinamain Tuhan. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf tidak diutus kepada mereka, tapi ketika ada kesyirikan dengan Nabi Yusuf, depan Nabi Yusuf meskipun bukan Bani Israel, Nabi Yusuf apa dah? Dakwahi, faham? Demikian juga yang bertanya, Ustaz, Nabi Musa kenapa dakwah kepada Fir'aun? Bukankah Fir'aun bukan Bani Israel? Benar, Fir'aun bukan Bani Israel, tapi Nabi Musa datang ke Fir'aun karena Fir'aun memperbudak Bani apa? Israel. Dan Fir'aun juga menyatakan dia sebagai Tuhan, maka Nabi Sulaiman mendakwahi dia. Pada asalnya, Nabi Musa pada asalnya tidak kemana-mana. Ya. Makanya Nabi Musa tidak diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Nabi Khadir. Enggak. Makanya ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, Nabi Musa berjalan. Berjalan sampai ketemu Majma' al-Bahraini, ketemu dengan dua pertemuan lautan, di situ ketemu Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa berkata, Assalamu alaik atau Assalamu alaikum. Maka Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada di negeriku ada orang ucapkan salam. Siapa engkau? Kata Musa, saya Musa. Kata Nabi Khadir, Musa Bani Israel? Kata Musa, iya. Maksudnya bukan Musa Bandung kan? Bukan. Bukan Musa Sunda? Bukan. Musa Bani Israel? Iya. Karena memang Nabi Musa tidak diutus kepada kaum Nabi Khadir. Makanya kaum Nabi Khadir tidak kenal Musa. Makanya ketika Nabi Musa naik kapal bersama Nabi Khadir, orang-orang kenal siapa Nabi Khadir. Sehingga mereka dinaikkan kapal gratisan. Tidak ada yang kenal siapa Musa. Jadi maksudnya Nabi Musa asalnya juga diutus kepada Bani Israel saja. Dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Waktitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun Nabi-Nabi sebelumku diutus kepada masing-masing kaumnya. "Wabu'istu ila nasi kafa." Adapun aku diutus seluruh umat manusia. Tetapi meskipun Nabi-Nabi tersebut diutus kepada kaumnya masing-masing, namun kalau depan mereka ada kesyirikan, mereka akan mengingkari. Sebagaimana Yusuf mengingkari dua temannya di penjara yang berbuat syirik. Sebagaimana Musa mengingkari siapa? Fir'aun. Tugas Fir'aun, Musa selamatkan Bani Israel, bawa lari dari cengkeraman Fir'aun. Seandainya Fir'aun tidak mengejar, dia tidak mati. Cuma dia masalahnya dia kejar. Sebagaimana Nabi Sulaiman mungkin tidak sampai ke Ratu Bilqis, ke daerah Yaman, tapi Hutud lapor ada orang musyrik, ya sudah mau diapain, sudah masuk laporan. Maka dia pun kirim surat, suruh masuk Islam. Ini untuk menghilangkan problem sebagian pertanyaan, Ustaz, kan Nabi Musa buat Bani Israel, kenapa ngirim Nabi Musa kepada Fir'aun? Ya karena di depan dia ada kesyirikan, ya dia harus apa? Tegur. Baik. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam marah, ya, karena dia tidak terima hadiah ini, karena ini sogoan. Dia tahu ini sogok untuk supaya dia melempem, ya, tidak tegas. Maka dia mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kalian ingin sogok aku, ingin nambah harta kepadaku, sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sementara kalian merasa bangga punya hadiah seperti ini. Ini sedikit, kata Nabi Sulaiman. Bangga, gini aja sudah bangga. Kemudian Nabi Sulaiman tegas, irji' ilaihim. Sana pulang. Pulang kepada mereka. Bawa semua ini hadiah, bawa pulang. Kemudian dia ancam, falanaktiyannahum bijunudil lakibalalahum biha. Kami akan mengutus atau mendatangi mereka dengan bala tentara yang Ratu Bilqis dan rakyatnya tidak akan bisa melawan tentara kami. Siapa yang melawan tentaranya Sulaiman? Ada jin Ifrit, ada jin Tomang, ada jin Danjun, maksudnya. Banyak jin di situ, jin jago-jago, ya. Yang jin bisa bikin bangunan dengan cepat sekali bikin bangunan, jin yang bisa terbang ke sana kemari, ya. Yang menyelam mengambil barang-barang di lautan, ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila. Mereka bikin bangunan-bangunan buat Nabi Sulaiman. Jin hebat-hebat. Belum hewan-hewan. Anak buahnya siapa? Sulaiman. Ngalahin Ratu Bilqis gampang. Makanya Nabi Sulaiman berkata, "Falanaktiyannahum bijunudil laqibalalahum biha." Kami akan datangkan kepada mereka dengan membawa pasukan. Kami datang kepada mereka bawa pasukan yang mereka tidak bisa melawannya. "Walanukhrijannahum minha adillah." Kami akan usir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina dina. "Wahum saghirun." Dalam kondisi direndahkan, dalam rosi kerdil. Ini ancaman luar biasa. Dan akhirnya pembawa hadiah tersebut pulang segera untuk lapor kepada siapa? Kepada Bilqis. Sudah, kita menyerah saja. Kita menyerah. Ini Sulaiman ternyata beneran pingin kita masuk apa? Islam. Bukan mata duitan. Sudah dicoba pakai duit, ternyata tidak ada pengaruhnya, malah kenceng, percuma, ya sudah. Dan Ratu Bilqis sudah diskusi. Seakan-akan Ratu Bilqis kasih pertimbangan kepada kaumnya, cuma dua kemungkinan. Kita perang, negeri kita hancur, kita mungkin diperbudak, mungkin kita mati. Tapi kalau kita enggak perang, kita menyerah, masih mungkin ada penghormatan, iya enggak? Ya sudah, kita ambil mudarat yang paling kecil, sudah menyerah. Kemungkinan kita masih dihormati, mungkin masih diberi kedudukan, cuma di bawah kekuasaan Sulaiman. Dia sangat realistis, siapa Ratu Bilqis. Senang kalau punya istri begini, pintar, ya. Akhirnya pulanglah Nabi Sulaiman, yakin mereka takut dan mereka akan menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam punya ide. Dia mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u." Qala ya ayyuhal mala'u, dia kumpulkan anak buahnya. Qala ya ayyuhal mala'u, "Ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa datangkan kepada aku singgah sananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Kenapa pikiran Nabi Sulaiman kepada singgah sana? Karena Hud-Hud sudah mengatakan tentang di antara harta Ratu Bilqis, walaha arsyun azim. Dia punya singgah sana yang gede, singgah sana yang megah. Dan itu salah satu harta istimewa milik Ratu Bilqis, singgah sananya megah. Kalau gitu, ini yang mau jadi bahan kita, objek pekerjaan kita. Maka Sulaiman alaihissalam berkata, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ya'tuni muslimin. Mereka sekarang sedang berjalan nih, meninggalkan Saba menuju ke Palestina. Rame-rame Ratu Bilqis dan mungkin rakyatnya. Nah, siapa yang bisa datangkan? Ada yang mengatakan Ratu Bilqis sudah dekat nih. Maka Sulaiman tiba-tiba punya ide, sudah dekat. Oh, ntar lagi sampai. Siapa yang bisa bawakan singgah sananya? Dia kumpulkan anak buahnya. Karena anak buahnya jago-jago, ada jin-jin. Allah berkata, qala ifritun minal jinni. Ifrit, jin paling heboh, jin paling kenceng. Jin paling, istilahnya kalau paling bandel. Tapi karena dia takut sama Sulaiman, karena setiap ada jin yang membangkang terbakar, maka ifrit pun yang paling jago, yang paling bandel pun tunduk kepada Sulaiman. Maka dia jin paling hebat, dia mengatakan, qala ifritun minal jinni, berkata jin ifrit, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Maksudnya apa? Bukan Sulaiman berdiri, enggak, bukan cuma satu detik, enggak. Sulaiman alaihissalam disebut oleh para ulama dalam tafsir mereka bahwasanya Nabi Sulaiman itu dia setiap hari kerja. Waktu duha dia berkeliling ke kerajaannya mengawasi pekerjaan-pekerjaan rakyatnya. Jin-jin kerja dia awasi. Dan dia duduk di singgasananya. Ada yang mengatakan dia terbang dengan permadani atau dengan awan di atas singgasananya. Kalau dia sudah berdiri singgasana berarti tugas dia sudah selesai. Yaitu di waktu duha. Taruhlah dia dari pagi muter-muter, taruhlah 2 jam, 3 jam. Jadi seakan-akan Ifrit mengatakan, wahai baginda, sebelum 3 jam singgasana sudah di sini. Kemudian jin Ifrit berkata untuk meyakinkan, dia muji dirinya, dia berkata, wa inni alaihi laqawiyun amin, dan aku untuk urusan ngambil singgasana bawa ke sini adalah kuat, profesional, kuat dan terpercaya. Saya jin Sulaiman tapi terpercaya. Tenang, ini bisa. Menunjukkan jin hebat atau tidak? Hebat. Bayangkan 2000 kilo. Coba saya penasaran, coba lihat di Google dari, coba tulis berapa kilo. Siapa yang tulis itu? Palestine. Nanti saya salah ngomong lagi. Ya. Palestine menuju ke rute. Google-nya macet. Tadi tulis. Tulis. 2000? 2250. 2000 dorsnya. 2000 kilo benar. 2000 kilo benar. 2000 kilo. Dan itu perjalanan kalau pakai kendaraan biasa 2 bulan zaman itu. 2 bulan berarti 4 bulan bolak-balik. Berarti jin itu sangat cepat terbangnya. Tapi dia juga tetap butuh berjam-jam. Ya mungkin 2000 kilo sejam, 2000 balik sejam. Terus dia kuat, bisa mikul apa? Bisa mikul singgasana Ratu Bilqis. Sampai ada yang mencoba mengilmiahkan, katanya jin Ifrit menggunakan teori Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya itu singgasana dirubah jadi energi. Kemudian ditransfer berupa energi, disusun kembali menjadi massa. Allah alam. Sudah belajar teori Einstein kapan? Tapi intinya jin mampu. Entah dia pikul, entah dia rubah, kembalikan lagi. Wallahu alam bisawab ya. Ya, ini khayalan ya. Tapi intinya dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyun amin. Saya kuat dan terpercaya. Bekerja ahli dalam bidangnya dan amanah. Jika terkumpul pada seorang dua sifat ini, ahli dan amanah, maka dia profesional. Kapan seorang dikatakan profesional? Jika terpenuhi pada dirinya dua sifat ini. Ahli yaitu kuat dan amanah. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan kedudukan, qala innakal yauma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, kata sang raja, mulai hari ini kau akan mendapatkan kedudukan, kau memiliki kedudukan dan kau terpercaya. Ya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan karena aku hafiz, aku ahli, bisa menjaga dan aku alim, aku punya ilmu. Dan kau sudah percaya sama aku. Maka Nabi Yusuf terpenuhi pada dia keahlian dan amanah, profesional.

0: Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Kalau diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tapi di sini Ifrit memuji dirinya untuk meyakinkan Sulaiman, saya mampu, pokoknya sebelum baginda berdiri dari singgasana, saya sudah bisa mendatangkan singgasana. Dari singgasananya Ratu Bilqis. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi Sulaiman disiplin. Sehingga kegiatan dia, kapan dia mandorin atau ngecek kegiatan dan sampai selesai, rakyatnya tahu Nabi Sulaiman jam sekian sampai jam sekian atau waktu sekian dia ngawasi. Makanya Ifrit tahu. Karena Nabi Sulaiman apa? Disiplin dalam kegiatannya. Maka sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda, wahai raja, aku sudah datangkan singgasana Ratu Bilqis. Taib, hebat atau tidak? Hebat. Dan ini dalil bahwasanya jin punya kekuatan. Terbang sana, terbang sini, gerak sana, gerak sini. Tapi jin masih kalah dengan malaikat. Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Allah memuji malaikat, bersumber dari malaikat yang terbang dengan cepat. Malaikat Jibril, langit 7 turun ke bawah, balik lagi. Cepat sekali. Kalah daripada mengalahkan jin jauh sekali. Enggak ada kaitannya. Malaikat lebih cepat. Malaikat lebih cepat datang dan pergi bergerak. Sehingga Allah sepuji mereka dengan berkata, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Yang menunjukkan cepat mereka bergulir di alam semesta. Dan cepat. Taib. Ternyata ada yang lebih hebat. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan hadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Anda mengedipkan mata. Luar biasa. Ini ngalang-ngalain apa? Ngalang-ngalain jin Ifrit. Khilaf di kalangan para ulama, dan ternyata kemudian datanglah singgasana tersebut. Khilaf di kalangan para ulama, siapakah yang orang ini? Siapakah orang ini? Kalau azan kasih tahu ya. Berapa menit lagi? Hah? 2 menit. Ya, 2 menit. Maka khilaf di kalangan para ulama, siapakah orang ini? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, orang ini adalah salah satu anak buah Sulaiman, orang saleh yang diberi karomah oleh Allah, namanya Asif bin Fulan. Saya lupa namanya, tapi Asif. Maka dia berdoa kepada Allah ketika itu, ketika Nabi Sulaiman sampai nunggu, maksudnya Nabi Sulaiman kasih tender kepada anak buahnya. Siapa yang bisa, ayo. Tender atau tidak tender. Jifrit, tenang. Bos, sebelum berdiri 3 jam lagi sudah sampai. Yang lain, diam semua. Maka orang ini berdoa kepada Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia mengatakan dia menyebut Ya Hayu Ya Qayyum. Dia puji Allah. Kemudian dapat ilham. Sekejap bisa. Maka langsung dia ngomong setelah itu. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tenang, raja baginda akan hadir sebelum kau mengedipkan mata. Namanya Asif orang ini. Asif. Ada yang mengatakan yang dimaksud orang ini adalah malaikat Jibril.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Tadi kita bahas bahwasanya para ulama khilaf tentang siapakah orang atau sosok ini yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap mata sebelum Nabi Sulaiman mengejapkan matanya, ya, kemudian sudah bisa datang singgasana tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah seorang wali Allah dari anak buah Nabi Sulaiman, namanya Asif, dan dia telah diberikan Ismullahil A'zam. Dia tahu nama Allah yang agung, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia berdoa kepada Allah. Setelah dia tahu dikabulkan, maka dia bilang, Sulaiman, saya bisa datangkan dalam waktu sebelum engkau berkedip. Ada yang mengatakan malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan sebagian ilmu, kemudian dia datangkan. Pendapat yang ketiga, dan juga pendapat banyak ahli tafsir, yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman sendiri. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman tanya, wahai pembesar-pembesarku, siapa di antara kalian yang hebat-hebat bisa datangkan singgasana Ratu Bilqis? Ifrit berkata, saya bisa datangkan sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, sebelum kuliah dari singgasanamu. Maka seakan-akan Sulaiman alaihissalam berkata, kau mampunya cuma segitu. Kemampuanmu cuma segitu. Saya bisa datangkan sebelum kau kerdipkan matamu, wahai Ifrit. Jadi yang bilang begitu Nabi Sulaiman. Di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, setelah itu Nabi Sulaiman memuji. Dia berkata, Allah berfirman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Kemudian Nabi Sulaiman ketika melihat benar-benar singgasana ratu bil

Bilqis hadir di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku aku bersyukur atau aku kufur. Jadi seakan-akan nikmat itu dari dirinya. Yaitu lihat, ini saya bisa menghadirkan singgasana ini Allah untuk mengujiku. Ini pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun mayoritas ahli tafsir berpendapat orang yang dimaksud, sosok yang dimaksud adalah wali di antara wali-wali Allah dari kalangan pembesar-pembesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Taib, setelah singgasana hadir, maka Nabi Sulaiman langsung berkata, hadza min fadli rabbi. Dan ini salah satu bentuk syukur kepada Allah, ketika kita dapat nikmat, kita langsung sandarkan kepada Allah. Tidak ada rasa ujub sedikit pun, tidak ada merasa bahwasanya saya punya pamrih dalam keberhasilan ini. Dan hati-hati penyakit ujub. Penyakit ujub adalah kita mensukutukan Allah dengan kita dalam keberhasilan. Kalau riya, kita mensukutukan Allah dengan orang lain. Ketika kita mencari pujian Allah, kita juga mencari pujian orang lain. Kita ingin diakui oleh Allah, diakui juga oleh orang lain. Itu namanya riya, mensukutukan Allah dalam tujuan. Ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun ujub, kita merasa keberhasilan kita adalah kerjasama antara Allah dengan kita. Jadi mensukutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seperti saya bilang, seperti seorang berkata, karena saya pintar, karena saya belajar, karena saya bekerja keras, makanya saya jadi kaya. Ini perkataan ujub. Sungguhnya kau berhasil, kau itu semua dari Allah. Yang bikin kau pintar siapa? Yang kasih kau otak bagus siapa? Yang buat kau punya pengalaman banyak siapa? Allah. Yang buat kau bertemu dengan orang-orang yang membantumu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh sedikit pun ketika kita berbicara, ketika kita berhasil, kita mengesankan kepada pendengar, karena saya begini, itulah ujub. Itu namanya apa? Ujub. Dan ujub ini berbahaya, karena orang yang ujub, dia kurang bersyukur kepada Allah. Kapan kita benar-benar merasa bersyukur kepada Allah? Ketika kita sadar bahwasanya semua kenikmatan murni karunia Allah. Kita tidak punya andil sama sekali, kita hanya menjalankan ikhtiar perintah Allah. Tapi sama sekali, 1% pun akibat yang menentukan siapa? Kita atau Allah? Allah. Makanya ketika Nabi Sulaiman, apakah dia yang menghadirkan ataukah anak buahnya yang menghadirkan singgasana Ratu Bilqis, maka dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah. Saya selalu ingin ceritakan kepada kawan-kawan tentang waktu saya hajian 2 tahun berturut-turut. Hajian repot, susah. Ada kawan, kemarin saya ketemu juga dia ya. Seorang di sana tinggal, orang Arab. Dia ngurus semua, dia ngurus. Yang hampir-hampir tidak mungkin jadi mungkin. Ketika dia berhasil ngurus-ngurus-ngurus semua, sesuai resmi, semuanya lengkap. Kemudian saya bilang, Masya Allah Abdullah. Kau Masya Allah. Kata dia, la. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Ini saya bukan siapa-siapa. Tahun berikutnya gitu juga, dia berhasil. Kita masuk ke Muzdalifah. Belum Isya sudah masuk Muzdalifah. Tempatnya sudah ada karpetnya, luar biasa. Orang-orang mungkin sampai jam 12, sampai ada yang subuh. Belum Isya, kita sudah tiba di Muzdalifah, sudah karpet. Saya bilang, Masya Allah. Kata dia, la hadza min fadli Rabbi. Seandainya sebagian kita, ente Masya Allah, oh iyalah, saya penguasa Mekah. Ente baru tahu, ini memang keahlian saya. Ini kalau orang ujub ya. Sebagian kita kan begitu. Baru tahu ya, siapa dulu dong. Dia, ini bukan ustadz, ini orang biasa. Tapi sejak kecil dididik di atas apa? Tauhid. Begitu dia berhasil langsung ngomong, hadza min fadli rabbi. Lastu bi syai', saya bukan siapa-siapa. Hadza min fadli rabbi. Kita harus terlatih sehingga kita tidak ada ujub sedikit pun. Lihat orang banyak terjebak dalam ujub. Podcast-podcast cerita ini, cerita kayaknya dia jagoan. Kapan kita mengesankan pada orang kita ini jago, itulah ujub. Seakan-akan keberhasilan itu adalah kerjasama antara Allah dengan kita. Kita mensyukur. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil hadir singgasana di hadapan dia, langsung dia berkata, hadza min fadli rabbi, di hadapan rakyatnya. Liyabluwani, ini adalah karunia murni dari Allah untukku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, saya bersyukur atau saya kufur. Ini dalil bahwasanya setiap nikmat yang kita diberikan, nikmat oleh Allah, Allah ingin melihat. Ya. Kita bersyukur atau kita kufur. Kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin beriman kepada Allah, untuk beribadah, atau kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Sulaiman, "Waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur untuk dirinya, ini benar. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita.

Allah tidak butuh dengan sujud kita, apapun yang kita perbuat adalah kembali untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa, Allah tidak butuh. Innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku, kalian tidak bisa beri manfaat kepadaku. Allah tidak butuh manfaat. Allah sudah Maha sempurna sebelum manusia ada. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya bna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya berkumpul dari awal sampai akhir, jin manusia dari Nabi Adam sampai manusia hari kiamat, seluruh jin semuanya berkumpul, kemudian semuanya hatinya seperti hati makhluk terbaik, semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad, dan semua jin hatinya seperti hatinya Jibril, semuanya taat, tidak ada yang bermaksiat, tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Allah tidak butuh dengan itu semua. Dan sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala qalbi afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, sampai manusia terakhir hari kiamat, seluruh jin hatinya seperti Fir'aun, hatinya seperti iblis, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sama sekali, karena Allah Maha sempurna sebelum ada makhluk sama sekali. Makanya Nabi Sulaiman mengingatkan, wa man yashkur, siapa yang bersyukur, siapa yang beribadah, yang untung dia sendiri. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat. Yang beruntung kalian sendiri. Tidak menguntungkan Allah sama sekali. Jadi jangan terbetik dalam benak kita Allah butuh dengan ibadah kita, enggak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Faman yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, faman yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman kafara, siapa yang kufur, fa innallaha fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabku, kalian semuanya kufur, Rabbi, Rabku, Ghaniyun, Maha Kaya, tidak butuh dengan kalian, Karim, Maha Mulia, tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kufur, tidak ada urusan. Allah tetap mulia, Allah tetap Maha Kaya. Taib. Setelah itu Nabi Sulaiman suruh anak buahnya otak-atik singgasana tersebut. Qala nakkiru laha arsyaha. Ubahlah baginya singgasananya, otak-atik. Ada yang mengatakan yang bagian bawah taruh di atas, bagian bawah taruh di bawah. Ada yang mengatakan diwarnai atas, diwarnai di bawah. Singgasananya itu cuma di otak-atik sedikit, dirubah-rubah kanan kiri, atas bawah dirubah. Tujuannya apa? Kata Nabi Sulaiman, "Nanzur, kita tengok, atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun." Kita cek Bilqis ini tahu enggak ini singgasananya atau bukan? Tahu enggak singgasananya atau bukan, ya. Falamma ja'at, setelah dirubah-rubah oleh anak buah Sulaiman alaihissalam, datang Ratu Bilqis. Falamma ja'at, datang Ratu Bilqis dari jarak jauh, datang dari Saba ke Palestina. Maka Nabi Sulaiman uji dia. Qila ahakadha arsyuk, inikah seperti inikah singgasanamu? Seperti inikah singgasanamu? Subhanallah, Bilqis lihat ini singgasana saya persis, cuma kok ada bedanya, ada rubah dikit-dikit. Lihat Ratu Bilqis, dia jawab dengan jawaban diplomatis. Dia mengatakan, qalat ka'annahu hu. Sepertinya iya. Dia tidak bilang iya, dia bilang tidak. Dia tidak bilang iya, dia juga tidak bilang apa? Tidak. Dia bilang, sepertinya iya. Jawaban diplomatis. Dia bilang iya, ternyata bukan. Dia bilang bukan, kok iya? Maka dia bilang, ka'annahu hu. Ini menunjukkan kecerdasan Ratu Bilqis. Wa utinal ilma min qablihi wa kunna muslimin. Ya. Bilqis pintar, namun kami diberi ilmu yang lebih daripada dia. Wa kunna muslimin, dan kita sudah Islam sebelumnya. Adapun Ratu Bilqis, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Adapun dia dihalangi atas apa yang dia sembah selain Allah itu matahari. Syaitan menghiasi amal perbuatannya. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fa saddahum 'anis sabil. Mereka dihiasi oleh syaitan sehingga menghalangi mereka dari bertauhid kepada Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya dia berasal dari kaum kafir. Di antara sebab Ratu Bilqis terhalangi dari beriman kepada Allah, dia tumbuh dalam masyarakat yang kafir sejak dahulu. Dia lahir dalam masyarakat yang sejak dahulu menyembah apa? Matahari. Sehingga ilmu tidak sampai kepadanya.
Kata Nabi Sulaiman, berbeda dengan kita. Allah telah berikan kita ilmu, kita bersyukur kepada Allah. Mereka-mereka ini hidup dalam kekufuran, keluarga kekufuran, nyembah matahari. Adapun kita, wa kunna muslimin, kita sejak dulu apa Islam. Ini syukur kepada Allah. Padahal Ratu Bilqis pintar enggak? Pintar enggak dari tadi kita sudah jelasin? Pintar. Makanya ada sebagian salah mengatakan, Bilqis pintar sebelum Islam dan sesudah Islam juga pintar. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia Islam. Kenapa? Ada yang menghalangi, ada yang menghiasi kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya sering mengatakan, hidayah bukan dengan sekedar kecerdasan. Banyak orang lebih cerdas dari kita, ayahnya enggak jalan. Dia tersebut, dia yang sholatin, dia yang pakaian kain kafan, dia yang kuburin, habis dikuburin dia bilang, mbah tolong saya. Lah gimana? Otaknya di mana? Enggak jalan. Orang cerdas-cerdas nyembah matahari, otaknya di mana? Dia tahu matahari tidak punya kehendak, selalu begitu. Ya. Bergerak tidak pernah berubah. Memang Allah sengaja gerakannya tidak bisa berubah supaya lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian bisa menghitung. Kalau matahari terkadang telat, terkadang ya namanya kita enggak bisa hitung hari. Tapi Allah bikin dia pakem. Supaya ini kalau Tuhan mana mau pakem? Tuhan pasti punya banyak apa? Kehendak, menunjukkan dia musakharah, dia itu diatur. Betapa banyak orang nyembah matahari. Betapa banyak orang cerdas namun nyembah berhala. Banyak. Berhala dia pahat-pahat, kemudian dia sembah. Sampai ada kawan saya ketemu dia masuk Islam. Dia cerita di antara temannya sebab masuk Islam. Temannya lagi nunggu angkot di depan tempat produksi Tuhan. Ada pabrik bikin Tuhan di belakang. Kemudian dia nunggu angkot, enggak datang atau nunggu bis atau nunggu. Dia balik, ternyata ada tukang bikin patung. Lagi mahat-mahat, ada Tuhan setengah jati ditaruh kakinya begini. Didudukin Tuhan setengah jati. Dia bilang ini kurang ajar, masa Tuhan didudukin. Terus dia mikir. Enggak pantas saya menyembah berhala. Seperti ada seorang sahabat, dia menyembah berhala, kemudian berhalanya diambil, kemudian dibuang. Akhirnya dia lihat suatu hari ada anjing atau serigala kencing ke berhala tersebut. Maka dia kemudian berkata, Rabbun yabulu alaihi sa'alabani waqad hana man balat alaihi sa'alibu. Apakah ada Tuhan dikencingi sama serigala, sama anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi apa? Anjing. Mungkin tidak mau lagi menyembah apa? Berhala. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan, enggak jalan. Betapa banyak orang bilang Tuhan, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan apa? 1. Makanya ini contoh nyata, Bilqis cerdas, pinter, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Dua sebab. Syaitan menghiasi amal dia, menghiasi matahari itu bermanfaat, maka berhak untuk apa di? Sembah. Syaitan hiasi sehingga ia matahari mendatangkan cahaya, membuat tumbuhan hidup dan yang lainnya, akhirnya berhak disembah. Yang kedua, innaha kanat min qaumin kafirin. Dia bi'ahnya lingkungannya. Sejak kecil tumbuh dalam lingkungan orang apa? Kafir. Sehingga dia tidak pernah mendengar kebenaran. Tapi kecerdasan ini bermanfaat setelah sampai kebenaran kepadanya. Kemudian Nabi Sulaiman bikin sesuatu yang menakjubkan lagi. Ini menakjubkan yang pertama, singgasananya depan dia. Hal yang menakjubkan kedua, Nabi Sulaiman bikin istana terbuat dari kaca. Dari kaca, mumarrat. Mumarrat itu dihalusin, mumallas. Makanya disebut orang tidak punya jago, disebut amrat. Itu dibuat mumarradun, yaitu dibuat licin. Lantainya luas, kaca, di bawahnya ada sungai. Sungai. Sampai sekarang belum ada istana seperti itu. Ada enggak? Kalau orang bikin istana kaca pasti ada sambungan-sambungannya. Enggak? Ini enggak ada sambungannya. Kaca luas tanpa ada sambungan. Maka dikatakan kepada Ratu Bilqis, silakan masuk ke istanaku. Qila laha udkhulis sarah. Silakan masuk ke istana. Dia lihat, dia tidak lihat kaca. Dia lihat ada sungai. Falamma ra'athu, ketika dia melihat sungai, hasibathu lujatan, dia menyangka di situ ada air, air kolam besar atau sungai. Wa kashafat an saqaiha, maka dia pun angkat roknya, maka terlihat kedua betisnya. Ini dalil bahwasanya wanita dahulu juga punya rasa malu. Makanya Ratu Bilqis bukan ratu yang kemudian pakai baju seksi, enggak. Dia pakai apa? Rok. Makanya ketika dia lewat istana tersebut, dia kira ada sungai atau kolam, maka dia angkat apa? Roknya, supaya roknya tidak basah. Siap untuk melewati sungai tersebut. Maka dikatakan kepada dia, kata Nabi Sulaiman,
innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sungguhnya itu adalah lantai atau bangunan yang dibuat dari kaca. Qawarir jamak dari qaruroh. Qaruroh itu asalnya botol. Dikatakan qaruroh karena dia bening dan yastakir. Dulu orang buat qaruroh botol untuk khamar. Sehingga dari luar kelihatan khamar tersebut. Sifatnya bagaimana orang untuk jual beli khamar taruh di qaruroh. Kemudian qaruroh juga digunakan untuk makna kaca. Makna kaca ya. Seperti Rasulullah mensifati para wanita dengan qawarir. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada kaca-kaca. Maksudnya para wanita, botol-botol yang mudah pecah. Taib, dikatakan kepada dia, innahu sarhun mumarradun, itu adalah lantai yang dilicinkan, yang terbuat dari kaca. Maka Ratu Bilqis pun sadar betapa hebatnya Sulaiman. Maka dia berkata, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku selama ini, berbuat syirik, ya, tidak beribadah kepada pencipta matahari, malah beribadah kepada matahari, tidak sujud kepada pencipta alam semesta, bahkan sujud kepada makhluknya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku Islam bersama Sulaiman, tunduk kepada Allah penguasa alam semesta. Ada khilaf di kalangan para ulama, para ahli tafsir tentang kenapa Nabi Sulaiman bikin singgasana, kenapa Nabi Sulaiman bikin istana dari kaca. Dua pendapat. Pendapat pertama, ini juga masyhur di kalangan para ahli tafsir, namun dari Israiliyah tidak ada dalilnya. Mereka mengatakan Sulaiman dengar tentang kecantikan Ratu Bilqis. Itu ratu cantik sekali. Sementara jin tidak ingin Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis. Nanti kalau nikah sama Ratu Bilqis punya anak, nanti kayak Sulaiman juga, jin-jin tetap terbelenggu. Sulaiman udah mati, anaknya belenggu dia juga. Maka mereka berusaha agar Sulaiman tidak nikah sama Ratu Bilqis. Maka jin-jin bikin isu. Kata jin-jin, kayaknya itu Ratu Bilqis, cantik mukanya, tapi betisnya seperti himar. Seperti betis keledai, betis donki. Ratu Bilqis pinter tapi bahlul. Nah, Sulaiman ingin cek, pinter enggak? Betisnya gimana? Maka untuk mengecek kepintarannya, dia tanya tadi, ini singgasana. Singgasana mau bukan? Kalau bodoh kan, oh iya iya iya. Atau bukan. Dia ingin tahu jawabannya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis jawabnya dengan diplomatis. Pinter nih orang. Makanya dianjurkan tidak mengapa kalau kita ingin menikah, sudah terlanjur ya sudah, maksudnya yang belum menikah. Kalau menikah tidak apa-apa kita duduk, kemudian ketemu dengan calon wanita, kemudian kita memandangnya tertarik atau tidak, kemudian kita ngobrol untuk ngetes sejauh mana kecerdasannya nyambung dengan kita enggak. Kalau enggak nyambung kan enggak enak juga ya. Boleh. Kemudian juga kita boleh nilai apa? Fisiknya. Taib. Ini satu poin, ternyata dia pintar. Poin kedua, kita mengecek apa? Betisnya. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman, ayo masuk. Benar, diangkat. Cereng, ternyata. Ternyata betisnya indah. Bukan seperti binas betis apa? Keledai. Sayang ada bulunya. Ada bulunya, kenapa? Karena Bilqis tidak punya suami, sehingga tidak pernah bersihkan bulunya dari kakinya. Yang jelas itu betis ada bulu, berarti bukan orang kahuripan. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil jin-jin. Ini perempuan gimana? Ya tinggal cabut aja baginda. Ya janganlah, saya tidak ingin nyakiti dia. Ada caranya, dibuatlah suatu namanya naurah. Itu semacam obat-obatan herbal, ditaruh bulunya jatuh sendiri. Ini semua cerita, tidak ada dalilnya. Kemudian akhirnya Sulaiman menikah dengan siapa? Bilqis. Enggak ada dalilnya. Cuma disebutin dalam buku tafsir. Adapun Rohbu'am bin Sulaiman bukan anaknya Bilqis, bukan. Ini pendapat pertama, masyhur juga di kalangan tafsir. Dan ini secara kalau kita mau tafsirkan boleh-boleh saja. Tapi masalahnya tidak ada dalilnya. Artinya seorang ingin menikah, dia cek kecerdasan, dia cek fisik, boleh. Nabi SAW pun demikian. Dalam hadis Hasan, riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW ketika hendak menikah dengan seorang wanita, dia tidak bisa lihat langsung, dia kirim Ummu Sulaim, suruh cek wanita tersebut. Nabi wasiatkan, kata Nabi SAW, shummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha. Cium bagian sekitar mulutnya dan lihatlah bagian tumitnya. Kenapa dicium sekitar mulutnya? Untuk melihat wanita ini
menjaga kebersihan mulut atau tidak, ababnya atau aromanya wangi atau tidak. Karena enggak enak kalau kita ngobrol sama perempuan tidak sikat gigi kemudian sayang. Enggak enak. Bau enggak enak. Makanya Nabi SAW perhatian sama siwak. Karena Nabi SAW idza dakhalal bait bada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali beliau bersiwak. Supaya ngobrol sama istrinya apa? Nyaman. Cium istrinya nyaman, dekat-dekat istrinya nyaman. Rasul juga ingin istrinya sallallahu alaihi wasallam merasa berat mulutnya. Wanita ini perhatian enggak terhadap mulutnya. Kemudian unzuri ila rukubaiha, lihatlah tumitnya. Orang Arab dahulu ketika melihat tumit bisa dijadikan sebagai indikasi untuk mungkin fisik wanita tersebut. Maka tidak ada salahnya Nabi Sulaiman ingin lihat betisnya siapa? Ratu Bilqis, apalagi ada isu kalau betisnya seperti betis apa? Keledai. Ternyata buluan ya. Tetapi ini semua tidak ada apa? Riwayatnya. Ini pendapat kedua, dan ini saya condong pada pendapat kedua ini. Ini juga disimak. Sama-sama tidak ada dalilnya, tapi ini lebih logis. Kata sebagian ulama, sebagian tafsir, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kehebatannya karena Ratu Bilqis mau sogok dia dengan apa? Dengan harta, maka dia ingin tunjukkan kami lebih hebat daripada engkau. Buktinya singgasanamu bisa datang dalam waktu yang sangat singkat. Buktinya kami bisa bikin istana dari kaca tanpa ada sambungan-sambungan sampai kau mengangkat rokmu. Ya. Maka akhirnya Bilqis semakin yakin, akhirnya pasrah dan dia berkata, ini dalam tunasi, ternyata saya salah. Mungkin dia merasa dia ratu paling hebat, mungkin dia merasa dia sudah makmur. Ya. Kemudian dia berkata, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka aku masuk Islam bersama Sulaiman. Tunduk kepada Allah penguasa alam semesta. Ini dalil bahwasanya semua nabi menyuruh kepada Islam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana wasiat nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada cucu-cucu mereka, anak mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Nabi Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alai tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaknya kalian bertawakal jika kalian Islam. Ya, jika kalian Islam. Nabi Sulaiman ya menyuruh Bilqis dan rakyatnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin, datanglah dalam kondisi apa? Islam. Tetapi Islam ada dua, para ulama bahas, namanya Islam umum, ada namanya Islam khusus. Islam umum maksudnya semua nabi menyuruh kepada Islam, maksudnya kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang semuanya menyeru sembahlah Allah saja dan tinggalkan syirik. Jadi maksudnya Islam umum maksudnya apa? Semua menyeru kepada tauhid ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kenapa meskipun semua menyeru kepada tauhid namun syariatnya berbeda-beda? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allat. Dinuna wahid." Ya. Kami para nabi seperti saudara-saudara sebapak lain ibu. Bapak kami satu, ibu kita berbeda-beda. Maksudnya kami sama-sama menyuruh kepada tauhid sebagaimana penafsiran seluruh syurahul hadis. Seluruh pensyarah hadis ini mengatakan maksudnya kami semua menyuruh kepada tauhid meskipun syariat kami berbeda-beda. Nah, tauhid umum ini agama para nabi seluruhnya agama Islam. Adapun penamaan itu datang belakangan. Kapan datang penamaan Yahudiyah? Belakangan. Setelah terjadi penyimpangan, kemudian ada kerajaan Yahuda. Ya. Kapan ada penamaan Nasrani atau nisbah kepada Nazaret? Itu belakangan. Ketika di zaman Nabi Isa tidak dikenal sebagai nama agama Nasrani. Semuanya adalah agama Islam. Semuanya agama Tauhid. Namanya Islam umum. Islam khusus adalah Islam yang dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Islam khusus. Jadi semua Nabi menyuruh kepada Tauhid. Taib, apakah Nabi Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis? Wallahu alam. Tidak ada dalilnya. Ketika ada ulama ditanya, apakah Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis? Apakah Yusuf nikah sama Zulaikha? Kata dia, saya tidak hadir walimahnya. Tidak hadir walimahnya. Wallahu alam, kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Ya. Tapi demikianlah cerita Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis. Taib,
Sebagian orang salah berdalil, berdalil dengan Ratu Bilqis. Seperti mereka mengatakan, ini pendalilan, tapi dibantah oleh para ulama, mengatakan ini dalil bahwasanya boleh penguasa wanita. Maka dibantah oleh para ulama, Ratu Bilqis menjadi penguasa bukan dibenarkan oleh Allah. Allah cuma cerita ini, paham? Cerita ada penguasa wanita, cerita ada penguasa nyembah matahari, paham? Cerita ada penguasa syirik. Bukan berarti Allah membenarkan. Bukan berarti Allah membenarkan. Maka tidak boleh berdalil dengan kisah Ratu Bilqis untuk menyatakan bahwasanya boleh penguasa raja wanita. Tidak boleh. Sementara Rasulullah SAW berkata, La yuflihu qawmun wallau amrahum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Karena wanita punya tugas sendiri, bukan sebagai pemimpin utama. Demikian pengajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan ayat berikutnya pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pengumuman dulu apa yang itu? Pengumuman kuis? Siapa yang pegang pengumuman kuis? Sudah? Oh iya. Siapa yang dapat hadiah, berapa orang? 2 orang. InsyaAllah pertemuan berikutnya, kira-kira 15 menit sebelum adzan maghrib akan ada kuis. Kalau tadi cuma 13 pertanyaan. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua tadi? Ada yang 100, berapa orang? 1 orang. Sedikit sekali 1 orang. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya 15 menit sebelum kajian akan ada kuis dan dinilai dari kecepatan dan juga kebenaran. Ya, semakin cepat, kalau nama sama-sama nilai 100, siapa yang duluan cepat, berapa menit dia kerjakan, maka dia dapat hadiah. Dan insyaAllah hadiahnya untuk pertemuan berikutnya kitab, buku. Ya. InsyaAllah buku untuk 3 pemenang. Ya. Tapi kita buka tanya jawab. Ustaz, bagaimana cara mensikapi istri yang suka kabur dari rumah ketika menghadapi konflik? Sudah 9 kali istri saya kabur dari rumah. Allah musta'an. Tidak boleh. Istri konflik tidak boleh kabur dari rumah. Jangankan konflik, sudah dicerai tidak boleh. Sudah dicerai statusnya talak 1, talak 2, talak 3 tidak boleh kabur dari rumah. Apalagi talak 1, talak 2. Tidak boleh kabur dari rumah. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina fahishatin mubayyinah. Wahai kaum muslimin, wahai nabi dan kaum ini, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka cerailah dengan aturan. Aturannya itu apa? Lelaki kalau ingin jatuhkan cerai, menceraikan istri ketika istri tidak sedang haid, tapi dalam kondisi suci dan belum digauli. Dan talak 1, itu aturannya. Tidak boleh laki-laki lagi marah langsung talak padahal istrinya haid. Tidak boleh laki-laki sudah menggauli istrinya kemudian kamu cerai. Ini talak bid'ah semua, haram hukumnya. Tidak boleh seorang laki-laki jatuhkan istri, kamu langsung talak 3. Ini pun tidak benar. Ini semua melanggar aturan. Kemudian kata Allah, La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah menceraikan istri, jangan usir mereka. Tidak boleh, itu rumah mereka, tidak boleh diusir. Kemudian kata Allah, wala yakhrujna, mereka juga enggak boleh kabur meskipun sudah dicerai. Allah mengatakan, wa tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsahu. Siapa yang melanggar aturan Allah telah menzalimi dirinya sendiri. Ini belum dicerai sudah kabur. Sudah dicerai aja enggak boleh kabur apalagi belum dicerai. Nasihati istri, ingatkan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mau kabur, tangkap dia. Dengan pelukan cinta. Kamu sedikit kabur, sedikit kabur. Saya cinta sama kamu. Kalau kabur saya bingung, saya gelisah. Perempuan maunya digituin ya. Saya mau siapa lagi? Kamu satu-satunya gitu, dimanja-manja, digombal-gombalin supaya dia tidak kabur. Terus selesaikan masalah dengan baik. Insyaallah bicara. Sebagian wanita luar biasa. Dia punya anak, dia bikin jengkel suaminya. Anaknya masih netek, dia taruh, dia pergi, HP-nya ditinggal. Suaminya stres. Itu kisah teman saya. Gimana ini perempuan otaknya taruh di mana? Di dengkul apa di mana? Masa anaknya masih netek taruh, HP-nya ditinggal dia pergi enggak pulang-pulang. Bingung mau cari kemana? Mall di Jakarta banyak sekali. Mall mana mau dicari? Apalagi mau cari di kuburan enggak ada.
Sudah pasrah nunggu apa yang terjadi. Apa kata orang? Anaknya kok nangis kok diam-diam. Orang semua ngomong. Kemana ibunya? Apa enggak stres orang itu? Teman saya akhirnya rambutnya putih semua. Kasihan. Bukan nasihat istri baik-baik. Bertakwa kepada Allah. Hidup ini pasti ada ujian. Enggak ada hidup nyaman-nyaman. Mau nyaman-nyaman. Tidak ingin diuji di bumi mati. Kalau ingin hidup di atas muka bumi pasti ada ujian. Ustaz, bagaimana cara membedakan bila dikasih hadiah itu sogokan atau bukan? Lah, dia ada keperluan enggak? Dia ingin mengambil hak orang enggak? Dia tidak diterima enggak? Kalau dia enggak diterima supaya diterima namanya sogok. Kalau dia ingin menjatuhkan hak orang supaya diambil namanya sogok. Kalau PNS tidak boleh menerima hadiah. Saya punya teman, seorang pejabat. Ini kisah nyata. Jadi, dia telepon saya, Ustaz, saya dapat hadiah dari kakak 500 juta. Saya boleh terima enggak? Saya bilang, antum dikasih hadiah oleh kakak antum sebagai pejabat atau sebagai adik? Kata dia, Ustaz, sebelum saya jadi pejabat pun memang kakak saya sering bantu, sering kasih saya duit. Saya sepakat sama kamu, namanya kakak sayang sama adik. Yang saya tanya sekarang, itu uang 500 juta kau dikasih sebagai pejabat atau sebagai adik? Wallah alam Ustaz. Kalau sebagai adik, ambil. Tapi sebagai pejabat tidak boleh. Tidak boleh. Sampai ketika saya hajian sama dia, ada teman saya, dia pejabat di suatu daerah, teman saya daerah yang lain, tidak ada hubungannya. Teman saya ini tahu orang ini seorang pejabat yang jujur, maka dia siapkan uang segepok, dia kasih. Kaget ini orang pejabat, dia kembalikan, saya enggak mau, enggak boleh. Kata teman saya, saya bukan rakyatmu, enggak, saya enggak mau. Jadi PNS tidak boleh terima hadiah. Karena kalau dikasih hadiah, dia akan sikap tidak adil. Nanti proyek di-okekan, dilayani terlebih dahulu, dan macam-macamnya. Ya. Kalau antum punya adik dilamar sama ikhwan, terus dia kasih antum hadiah, itu namanya sogok. Supaya antum, itu sogok yang boleh. Dia cari perhatian. Jadi... Tapi hati-hati, kalau antum gak kasih hadiah antum, dia ngamuk-ngamuk ya. Jika seorang istri tinggal mati suaminya, jika keluar rumah sebelum masa iddah habis seperti ke pengajian, pergi bekerja, apakah diperbolehkan? Tidak boleh keluar dari rumah selama masa iddah, kecuali darurat atau kebutuhan yang mendesak. Kecuali darurat atau kebutuhan yang mendesak, seperti ke rumah sakit. Kalau enggak ada yang kasih makan dia harus bekerja, enggak apa-apa. Karena enggak ada yang kasih makan dia. Tapi kalau ada yang kasih makan dia, enggak boleh keluar. Intinya dia boleh keluar kalau darurat atau mendesak. Tetap menjaga diri, tidak boleh berhias.

0: Apakah benar seorang akhwat boleh bersafar tanpa mahram tetapi diantar supir laki-laki yang dipercaya suaminya selama tidak lebih dari 24 jam misalnya untuk satu keperluan akhwat ke Jakarta dari Bandung dan seterusnya. Intinya safar tanpa mahram kita jauhi. Janganlah seorang wanita bersafar tanpa mahram kecuali memang mendesak dan darurat. Kalau tidak mendesak, tidak darurat, jangan. Rasulullah mengatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masiratal yaumi wal laila ila ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang mukminah yang beriman kepada Allah dan akhirat bersafar dengan jarak sehari semalam itu 80 kilo kurang lebih tanpa mahram. Kecuali darurat, darurat enggak ada lagi temannya, sudah mau berobat, ada orang tuanya sakit, suaminya tidak bisa menemani, itu darurat lain cerita. Tapi jangan menggampangkan, pingin jalan-jalan kemudian apa? Safar tanpa mahram. Saya terlahir dari hubungan yang tidak halal. Begitu juga adik dan kakak saya karena suami ibu saya gay. Dan ibu saya malu ketika tidak punya anak dan berzina 3 kali yang melahirkan kakak saya dan adik saya. Dan sekarang ibu saya sudah cerai. Apakah saya dan kakak adik adalah mahram saya? Apakah saya dan kakak dan adik adalah mahram saya? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Jadi begini, orang wanita punya anak zina ada 2 kondisi. Wanita tersebut tidak punya suami atau wanita tersebut punya suami. Kalau wanita tersebut punya suami kemudian dia berzina punya anak, ini juga 2 kondisi. Kondisi pertama, suaminya tidak mempermasalahkan dan dia menganggap itu adalah anaknya. Kondisi kedua, suaminya mengingkari. Kalau suaminya mengingkari, lapor ini, lihat mukanya beda, saya lesek dia mancung, bukan. Terus istrinya bilang, enggak ini anakmu, ribut, maka terjadi mula'anah, saling melaknat, kemudian dipisah selama-lamanya, itu namanya li'an. Tapi kalau istrinya ngaku berzina, dirajam istrinya. Kalau suaminya tidak mempermasalahkan, maka itu anak dinisbahkan kepada suaminya, meskipun dari hasil air mani orang lain. Jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita di bawah naungan Zam'ah bin al-Aswad, bapaknya Saudah bintu Zam'ah. Kalau tidak salah budak perempuannya atau pokoknya di bawah naungan Zam'ah bin al-Aswad. Kemudian wanita ini berzina dengan Utbah bin Abi Waqqas. Kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau enggak salah dia meninggal, kalau enggak salah saya ingat meninggal kafir ya. Sebelum meninggal dia ingatkan kepada Sa'ad bin Waqqas, "Kau punya ponakan." Wanita tersebut. Akhirnya ketika anak itu lahir diperebutkan antara saudaranya Saudah, kalau enggak salah Abd bin Zam'ah memperebut, "Ini adik kami." Kata Sa'ad, "Enggak, ini ponakan saya." Lihat mukanya mirip dengan siapa? Kakak saya. Laporlah kepada Nabi. Maka Nabi berkata, Al-waladu lil firash walil akhiri hajar. Maka anak ini dinisbahkan kepada suami yang resmi. Adapun pezina cuma dapat batu, enggak ada. Jadi anak ini tetap bin Zam'ah. Kenapa? Karena Zam'ah tidak pernah mempermasalahkan istrinya tersebut. Faham? Ini dalam aturan Islam. Padahal benar-benar ini anak biologis dari Utbah bin Abi Waqqas. Faham? Jadi ini aturan Islam dalam menjaga ketentraman rumah tangga. Oleh karena Allah alam dalam kasus ini, meskipun terbukti ibunya berzina, tapi bapaknya tidak pernah memasalahkan, maka dia tetap disandarkan kepada apa? Bapaknya. Maka berlaku hukum anak. Allah alam. Ini yang terbetik pada diri saya. Maka mereka tetap bersaudara, mereka tetap apa? Dan bapak mereka tidak dinisbahkan kepada bapak mereka, bapak zina tersebut. Dan mereka tidak perlu tahu siapa bapak zina mereka tersebut. Ya sudahlah, ini takdir. Tapi ada aturan Islam yang mengatur hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jin itu ada berapa nama? Ustadz boleh tolong sebutkan. Wah, saya belum kenalan sama mereka. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat, Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Misalnya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana mesti banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan.

0: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, terlebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Hey,

Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzan kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishayin qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan kehausan, kepanasan. Konon dia, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, semoga kita antum semua diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah ilal mamat. Karena ini perjuangan paling krusial, perjuangan paling mendasar dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Tidak ada kenikmatan yang patut untuk kita lindungi. Bukan hanya syukuri, kita lindungi. Kita jaga, kita rawat dibanding ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, ni'matun mutlaqah. Ni'mat mutlak. Nikmat yang tidak ada taranya. Makanya ini yang membuat para salafus soleh rela kehilangan nyawa, rela kehilangan harta, bahkan hidupnya didedikasikan untuk perjuangan membela sunnah itu sampai meninggal dunia. Kita kasih sampel satu. Ada seorang sahabat yang namanya Urwah Ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh Rasulullah ya paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi ketika Rasulullah menggambarkan Nabi Isa, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa yang saya lihat ketika Isra Mi'raj adalah Urwah Ibnu Mas'ud. Ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau masih musyrik. Kemudian setelah mengamati, melihat langsung bagaimana perlakuan sahabat kepada Rasulullah, maka dia pulang kepada kaumnya mengatakan, sementara dia masih musyrik, "Ya kaum, inni qad wafattu 'alal muluk." Wahai kaumku, aku sudah bertamu menemui, mendatangi raja-raja. Karena beliau tokoh, bahkan tokoh besar di kalangan Bani Saqif. Makanya beliau ini Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Ala Kisra Hiraqal Najasi. Saya pernah ketemu Kisra, Raja Persia, Heraklius, Raja Romawi, Najasyi. "Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan qattun atwa' fi man huwa baina dhahranihi min Muhammad fi ashabihi." Demi Allah, saya tidak pernah mendapati raja-raja itu ditaati seperti Nabi Muhammad ditaati, diagungkan oleh sahabatnya. Kemudian akhirnya dia balik lagi menemui Rasulullah. Kemudian menyatakan Islam. Dan dia izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam adalah kebaikan untuk saya. Bagaimana pendapatmu kalau ini saya sampaikan kepada kaumku secara terang-terangan? Bagaimana dengan nasibmu nanti, ya Rasulullah? Mudah-mudahan saya sebagai tokoh ini didengar, diikuti, ditaati oleh kaum saya." Subhanallah, akhirnya dia menyampaikan itu. Tidak ada yang gubris. Maka pada waktu fajar, beliau naik ke atap rumahnya. Kemudian mengumandangkan azan. Langsung dihujani panah tombak dari seluruh arahnya. Kemudian dia meninggal dunia. Untuk apa, Pak? Apakah mereka rela kehilangan nyawa untuk mendaki gunung? Apakah nyawa melayang karena mereka menjadi supporter salah satu sepak bola? Tidak. Semua itu cara-cara melenyapkan nyawa dengan terhina. Tidak ada yang cara mulia di dalam melenyapkan nyawa kecuali cara-cara untuk membela din yang dilakukan oleh Urwah ibnu Mas'ud ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Masalu Urwah fi qaumihi," perumpamaan Urwah di tengah kaumnya, "Masalu sahibi Yasin," seperti sahabatnya Yasin, "da'a qaumahu ila Allah faqataluhu," dia mengajak mereka kepada Allah kemudian dibunuh. Yang antum semua tahu, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun." Tiga-tiganya Nabi ini didustakan, ditolak. Jadi, pengikut para Rasul, para Nabi, termasuk Nabi Muhammad, ketika mendakwahkan kebaikan, kemudian ditolak, itu sunnatullah. Jangan kecil hati. Ini Nabi tiga mendapatkan cuma satu pengikut, yang disebut Sahibu Yasin, yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yang tidak lain adalah Ashabur Rassi. ketika dia mendakwahkan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia diinjek-injek oleh kaumnya, disiksa sampai akhirnya keluar duburnya, akhirnya dalam keadaan sekarat dimasukkan ke dalam sumur yang mengering. Akhirnya kisahnya diabadikan oleh Allah di sana. Dari kejadian ini, hadirin sekalian, kita harusnya menjadikan mereka itu uswah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah mereka itu ada suri tauladan, ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kenapa Pak Allah menghadirkan kisah-kisah itu? Apakah untuk penghantar tidur? Na'udzubillah. Apakah sekedar dongeng yang kita ceritakan kepada anak cucu kita dalam kondisi senggang? Juga tidak. Tetapi sebagai pelajaran untuk kita. Kenapa? Karena perilaku, watak, tabiat, karakter mereka itu selalu berulang. Sosok, tapi perilaku, karakter, watak, tabiat akan selalu hadir. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita rajin-rajin untuk menyerupakan kondisi kita sekarang dengan kondisi dulu dan mengkiaskan perilaku orang-orang akhir ini dengan perilaku orang-orang dulu. Kenapa? Karena ketika terjadi keserupaan, Allah juga akan memberikan balasan serupa. Makanya dari salian ketika muncul perilaku Lut, maka azab kaum Lut hadir. Ketika muncul orang yang seperti Yusuf, maka pertolongan Allah ketika paceklik juga hadir. Begitu juga tentang kisah-kisah Nabi ini. Ikhwah sekalian, terutama yang sekarang ini sedang hijrah, kesepian, mungkin sedang memperbaiki perilakunya untuk menuju kepada jalan yang baik, camkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, dikatakan oleh Allah apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan, 4 orang. Siapa? Istrinya dan 3 anaknya, Yafid, Sam, dan Ham. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Akhir-akhir ini banyak syubhat yang bertebaran di sosmed, yang pastinya mengganggu kita semua. Karena hampir nyaris sulit kita menghindarkan dari dunia maya. Ada yang gak punya HP di sini, coba angkat tangan berapa orang. Gak punya sama sekali, termasuk HP jadul. Coba. Oh, gak ada yang berani? Gak ada, memang gak ada. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak memiliki HP itu persis seperti orang tiba-tiba goblok mendadak. Alamat ini itu hilang, petunjuk ini itu hilang, mau ke sono nanya Google, ini Mas Google enggak ada lagi. Ya. Karena apa? Karena memberikan kemudahan informasi apapun. Makanya ketika antum lepas, makanya tiba-tiba nah, di antara yang sekian sering mengganggu pikiran, hati, perasaan, dan akidah kita adalah madrasah YouTube-iyah atau Facebook-iyah dan Instagram-iyah. Di antaranya ada yang mengatakan,
4: mengklaim bahwa dia lebih hebat

daripada Jibril, karena bisa bicara langsung kepada Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan. Bahkan lebih baik, lebih utama dari Nabi Muhammad, karena mereka dia memiliki mukjizat yang masya Allah. Ya. Ada lagi yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, memilih ateis. Ada lagi yang mencela, menghina Rasulullah, istri Rasulullah, sahabat Nabi, banyak sekali. Sehingga ketika kita itu ingin bertahan, kurang imun, pasti sakit. Makanya imunisasi yang berupa ilmu bermanfaat, itu harus kita kuatkan. Caranya apa? Hadir di majlis yang itu isinya, kata Imam Ahmad, ambil ilmu dari siapa saja kecuali tiga orang. Satu, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dua, pendusta. Tiga, orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu hadis. Udah, tinggalkan tiga orang itu. Ya, ambil, tapi jangan tiga orang itu, bahaya. Dan belajar tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, kenapa kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain? Nah, di antara sekian subhat yang fenomenal yang akhir-akhir ini digulirkan statement Nabi Muhammad, juga manusia tidak sempurna. Hadirin sekalian, orang ngomong seperti ini kalau bukan public figure mungkin enggak perlu kita hiraukan. Kalau tidak menimbulkan pencemaran keyakinan, mungkin juga kita tidak urus. Kalau tidak menyebar di banyak orang, mungkin juga kita tidak pedulikan. Makanya kita coba bedah dengan tema Nabi Muhammad manusia sempurna. Apakah betul manusia Rasulullah itu manusia tidak sempurna? Coba kita uji. Kita ukur. Ukuran kita adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, kalau enggak salah 67 ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri menegaskan, Allah yang menjaga, melindungi, dan apa, merawat kesempurnaan zahir batin kamu, termasuk yang ingin membunuhnya, yang ingin mencemarkannya, yang ingin melakukan berbagai macam apa, pelemahan. Bahkan Pak, sebelum turun ayat ini Rasulullah membentengi, menjaga diri. Ya, dengan berbagai macam penjagaan ikhtiar. Ya, ibaratnya ya kalau sekarang ini ada bodyguard-nya. Ada yang jagai. Makanya kalau sekarang ada tokoh agama atau ustadz atau siapapun, ada penjaganya, wajar, karena dia tidak dijamin. Ya. Setelah turun ayat ini, silakan kalian bebas, tidak usah menjagai saya lagi. Allah juga menegaskan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat 128. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Semua sifat yang telah disifatkan oleh Allah menunjukkan kesempurnaan. Azizun 'alaihi ma'anittum. Rasulullah itu merasa perhatian tinggi, memiliki
beban mental cukup berat kalau melihat umatnya itu susah. Kalau melihat umatnya masih sesat. Kalau melihat umatnya ini di dalam keadaan apa? Abdalala. Mana Anda sekarang? Lihat pemimpin seluruh dunia. Cuek, ego, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Hari sunnahikum punya perhatian keras. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan dirinya di dalam hadis-hadis yang ada, perumpamaan saya seperti orang yang sekarang ini menjaga kutu-kutu loncat itu tidak masuk ke dalam api. Tetapi wa innakum taflituna anni, tapi ada yang lepas. Enggak digaji loh. Coba Rasulullah ngurusin umatnya dari mulai A sampai Z 24 jam dari mulai awal sampai meninggal dunia. Antum pernah ngupai apa? Komisinya berapa? Insentifnya berapa? Kalau sekarang ngajar di sekolah antum, di yayasan antum, enggak pernah. Itu semua dilakukan karena Allah. Seperti pendahulu-pendahulunya tadi. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Rasulullah Pak rela susah dengan rumah apa adanya, walaupun beliau itu bisa kaya raya. Bahkan beliau sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Antum ada yang berani berdoa ini? Silakan. Ada yang enggak berdoa dan nyungsep. Tapi Rasulullah coba. Kenapa? Karena hidupnya sudah alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Itu keimanannya sudah 100% bulat. Beda dengan kita masih ragu-ragu akan kecukupan, akan tanggungan, akan apa jaminan Allah. Tapi alaisallahu bikafin abdah. Kenapa kita masih enggak percaya sama Allah? Masih ragu-ragu Allah menjamin. Nah, sifat kemuliaan kalau kita maksudkan akhlaknya raufur rahim. Mana ada sekarang tokoh seluruh dunia yang memiliki sifat raufun rahimun. Yang Allah berikan sebagian sifatnya untuk beliau, raufun rahim. Apakah antum rela

Mungkin enggak Allah memberikan karunia orang-orang mukminin macam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dengan orang yang tidak sempurna? Enggak mungkin.

Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Rasulullah itu sempurna dari sisi sosoknya. Rasulullah itu sempurna dari sisi madrasah bersama kurikulum dan cara pengajarannya. Dalilnya, lulusan madrasah Rasulullah enggak ada yang gagal. Ada? Enggak ada. Mana ada, Pak? Saya tantang madrasah, pondok, universitas yang menghasilkan lulusan selain Rasulullah. Enggak ada. Dan itu bukan hanya di dan murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dari sisi politik menguasai Persia, Romawi, Afrika. Dari sisi sosial lihat kehidupan Rasulullah bagaimana membentuk sosial Madinah. Bagaimana sekarang membentuk sistem ekonomi? Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik sempurna. Mau cari apa lagi yang enggak sempurna di mananya? Kalau dari sisi asal-usul nasabnya, Masya Allah, kata Rasulullah sendiri, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak turunnya Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah pilih dari Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Di antara terbaik dari turunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih saya dari Bani Hashim. Karena Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Kinana. Fihr inilah yang dimaksudkan Quraisy. Ibnu Nadhr, ibnu Kinana. Kenapa Fihr ini dikatakan Quraisy? Karena pintar nyari duit. Dari kalimat apa, Pak? Quraisy. Dari kalimat kirsun, yaitu mata uang. Bahkan sampai hari ini masih dipakai oleh orang Eropa. Krus rupiah ke dolar. Krus bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Krus. Dari kalimat apa? Kirsun. Krus. Karena duit. Karena pinter nyari duit. Kalau ibaratnya di Indonesia itu padang pandai dagang. Gitu deh. Itu. Masya Allah. Kertas aja bisa jadi duit. Kan gitu. Ini. Jadi Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinana, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Ini sepakat. Seluruh ahli nasab, tidak ada orang yang paling baik nasabnya di seluruh dunia kecuali Quraisy. Dan di antara Quraisy yang paling baik adalah tadi itu sampai nyambung kepada Ismail alaihissalam. Enggak sempurnanya di sisi apanya. Sekarang kita bahas lahirnya. Rasulullah lahir hari Senin. Dalilnya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu has 8. Ya, walaupun ada yang mengatakan Ramadan juga, tetapi ini lemah. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Ini sejarah, intinya tahunnya tahun gajah. Kenapa?

Karena ketika itu ada penyerangan ke Ka'bah dari Abroha setelah memenangkan dari Aryad. Jadi Aryad sama Abroha ini sebetulnya tentara pasukan panglima yang dikirim oleh Najasyi untuk menghabisi Raja Zalim yang ada di Yaman. Namun setelah mengalahkan musuhnya, keduanya panglima ini perang saudara. Akhirnya Aryad kalah, Abroha menang dengan membunuh Aryad. Kemudian hal itu didengar oleh Raja Najasyi yang terkenal adil, yang akhirnya dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya Rasulullah mensolati solat apa? Ghaib. Nah, ini hadirin sekalian, akhirnya dia minta maaf kepada Raja Pusat yang ada di Habasyah. Dengan cara supaya tidak dimaafkan, suratnya distempel umbun-umbunnya. Oh, itu udah paling mentok. Kalau stempel jari itu ya masih inilah. Yang distempelin umbun-umbunnya. Masya Allah. Ternyata Najasyi luluh juga. Untuk menyenangkan itu, maka Abroha membikinkan gereja besar megah. Dijuluki orang namanya Kolayas. Kenapa gereja ini dijuluki Kolayas? Karena setiap orang yang melihat kemegahan gereja itu geleng-geleng kepala sampai kopiahnya itu jatuh. Jatuh kopiahnya. Makanya disebut Kolayas dari Kolansua, yaitu apa? Kopiah. Akhirnya dia sesumbar untuk meyakinkan Najasyi. Insyaallah wahai tuan raja, orang-orang Arab nanti kiblatnya saya akan pindahkan kepada gereja ini, bukan kepada Ka'bah, bahkan nanti kita hancurkan. Akhirnya didengar oleh salah satu pemuda Arab, malam-malam gerejanya dikotorin, diberakin. Marah dia dengan. Akhirnya awalnya cuman gertak sambel, jadi beneran kirimlah pasukan yang terdiri dari kendaraannya gajah. Sampai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu lembah antara Mina dengan Muzdalifah. Di sana Allah kirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya dihancurkan oleh Allah sampai mereka itu lumat hancur. Dikatakan oleh Allah, ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Antum tahu enggak daun kalau dimakan ulat itu? Itu, lembut, luluh. Nah, di situ diriwayatkan, setelah 51 hari peristiwa itu, Rasulullah dilahirkan, dan kami masih melihat bekas-bekas apa bangkai gajah yang tinggal kerangkanya, karena padang pasir yang kondisinya itu panas, jadi cepat membeku. Kami melihat ketika itu, diriwayatkan setelah 40 saat. Nah, ada yang salian, dulu belum ada Muharram, Safar, Dzulqa'dah, makanya tahun-tahun itu hanya ditandai dengan alam. Karena ada peristiwa itu gajah, dikatakan tahun gajah. Dikatakan ada Hilful Fudul, yaitu perjanjian. Makanya tahun itu Hilful Fudul. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan Khadijah sama Abu Talib dalam satu waktu meninggal duanya, makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Seperti itu. Nah, ini sekalian tentang masalah diutusnya Rasulullah. Rasulullah SAW diutus dengan Iqra menjadi nabi, ya ayyuhal mudaththir menjadi rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menunaikan risalahnya di Mekah selama 12 tahun. Di situ beliau mendakwahkan tauhid. Beliau menyampaikan pilar-pilar Islam, meneguhkan dasar-dasar dakwah.
dan menetapkan prinsip-prinsip tauhid. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya diisrokan dan Isra Mi'rajnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan tolong dicamkan ikhwah. Ya. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lahir wafatnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Dan bahkan ditegaskan oleh para ulama yang mengatakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bulan Rajab, apalagi tanggal 27, itu adalah riwayat yang dibawakan tukang-tukang qasas, yaitu dongeng. Justru kalau kita membaca kitab yang ada di dalam Fathul Bari Al-Minhaj, ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Abu Syama Asy-Syafi'i menegaskan bulan Rabiul Awal, lebih condong maksudnya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Hijrah ini momentum. Perubahan kondisi dakwah, kondisi agama, kekuatan Islam. Yang kondisi lemah, penuh keramahan menjadi kondisi kekuatan. Yang penuh dengan hal-hal yang sekarang ini ditakuti oleh semua orang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, di antara kelebihan Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirat asyhar. Aku diberikan oleh Allah. Kita sekarang lawan di depan Islam itu lemah di mana-mana. Makanya omongannya anti mereka terhadap Islam terang-terangan sekarang ini di sosmed. Karena enggak punya daya. Negara-negara Arab yang diharapkan menjadi pilar utama, pendukung utama, penyokong terdepan terhadap kemajuan Islam melemah. Umat Islam sekarang pun rame-rame. Untuk apa? Melemahkan agamanya sendiri. Yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja, keluar dari Islam berbondong-bondong. Ada yang keluar secara keseluruhan menjadi murtad non-muslim, ada yang keluar secara keyakinan dan ajaran, bahkan tidak tersisa dari dirinya kecuali hanya Islam dan KTP. Makanya betul dikatakan oleh Maimun Ibnu Mahran, andaikan di antara salafus saleh sahabat Nabi dibangkitkan kembali dan disuruh untuk mengecek amaliyah dan praktek agama umat Islam sekarang ini, yang ditemukan benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang benar ini coba, yang enggak kecampuran bid'ah. Yeah. Sholat ngadep kiblat kan enggak bid'ah kan? Gimana bid'ahnya? Susah. Itu aja. Yang lainnya semua masya Allah. Antum lihat sebentar lagi Ramadan. Yang menonjol membaca Al-Quran atau nyanyian religi atau apa, yang dikatakan mereka salawatan. Bahkan kita tidak temukan suara lantunan Al-Quran dari rumah, rumah kaum muslimin. Dan kemudian hijrah itulah akhirnya dijadikan momentum Umar bin Khattab untuk penamaan penanggalan Islam yang diawali dari Muharram. Karena awalnya ada yang usul namanya miladiyah dilewat dinisbatkan kepada lahirnya Rasulullah. Ada yang dinisbatkan kepada ini-ini, akhirnya mengerucut usulan hijriyah, momentum hijrahnya Rasulullah. Dan diawali bulan pertamanya Muharram. Wafatnya Rasulullah kemudian wafat. Karena innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasulullah meninggal seperti kalian juga meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad seperti rasul yang lainnya. Mereka mati, Rasulullah juga mati. Afa imma ta'u qutila. Apakah ketika Rasulullah wafat atau terbunuh, inqalabtum ala qabikum, kalian murtad? Itu. Intinya, kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Saya tidak pernah menjadikan satu manusia pun yang kekal. Makanya dari sini, termasuk Nabi Khidir itu,
tidak benar masih hidup sampai sekarang.

Kenapa? Enggak ada. Allah menyampaikan secara mutlak, saya tidak pernah menjadikan seorang pun itu kekal. Afa immitta fahumul khalidun? Enggak mungkin. Dan kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah adalah musibah besar yang diterima umat ini. Bahkan menjadi tanda-tanda kiamat pertama kali yang dirasakan oleh umat Islam. Yaitu apa? Wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ana wassa'ah kahataini. Saya dengan kiamat seperti jari ini. Artinya dekat. Dari situlah akhirnya Rasulullah ketika disuruh milih kehidupan gemerlapnya dunia dengan memilih akhirat, dipilihkan akhirat. Pada saat itu Abu Bakar meninggal. Ini adalah isyarat ajalnya Rasulullah SAW tiba. Kematian Rasulullah merupakan satu musibah besar. Kenapa? Karena keberkahan bumi terangkat dengan berhentinya wirawiri Jibril ke bumi. Yang itu barokah tersendiri. Jibril setiap saat datang ke bumi. Dan itu enggak pernah dilakukan lagi. Belum lagi sekarang turunnya wahyu adalah barokah. Adanya Rasulullah adalah barokah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit nama Rasulullah, kemudian keutamaan Rasulullah. Demikian. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita percepat karena sampai jam 9. Yang pertama, nama Rasulullah memiliki nama Ahmad, disebutkan oleh Allah sekali di dalam Al-Quran. Memiliki nama Muhammad, disebutkan oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran. Apa perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad? Ahmad itu adalah sighat tafdhil, nama yang menggunakan kerangka fi'il. Ahmad maknanya yang menandingi, menyaingi. Aksarun nasi sifat alhamdi, manusia yang paling patut untuk mendapatkan sifat-sifat pujian itu pun Rasulullah. Makanya Muhammad yang artinya Mahmud, terpuji, enggak mungkin wujud sebelum adanya Ahmad. Makanya diberikan oleh Allah sebelum beliau lahir. Bahkan itu berita didapatkan dari Nabi Isa. Ya, akan datang min ba'dismuhu Muhammad. Tapi Ahmad. Ada yang mengatakan karena di dalam kitab-kitab mereka enggak pernah disebutkan nama Muhammad, yang ada Ahmad. Enggak benar. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan Ahmad dan juga Muhammad di kitab mereka. Simpelnya, Rasulullah itu manusia Muhammad terpuji. Enggak mungkin wujud nama itu sebelum Ahmad, yaitu apa? Memiliki sifat yang melimpah yang patut untuk dipuji. Dan manusia terpuji di hadapan Allah, paling banyak memuji Allah. Sehingga Ahmad terpuji. Karena banyak pujian, banyak dipuji Allah dan banyak memuji Allah. Nama lain, inna li asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufra, yang Allah gunakan aku menghapus kekufuran, makanya setelah itu tidak ada jahiliyah lagi. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nasu ana qadamaya, aku diberi nama Allah hashir juga karena di bawahku seluruh umat manusia nanti dihimpun. Wa ana al-aqib, siapa itu aqib? Alladhi laysa ba'dahu ahad. Enggak ada lagi Nabi setelahnya. Taib. Sekarang kekhususan Nabi Muhammad. Di antara kekhususannya, ana sayyidu waladi Adam.

0: Tetapi bukan berarti di sini kita dibolehkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Itu soal ibadah. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan melafadzkan apa yang dilafadzkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Karena enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ta'ala. Begitu juga azan. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Makanya kalau antum azan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Kenapa? Karena enggak diajarkan. Itu pun jawabannya. Kenapa kita tidak mengucapkan Sayyidina ketika baca salawat? Karena enggak diajarkan Rasulullah. Kekhususan Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW nanti memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian. Rasulullah SAW juga yang pertama kali Allah keluarkan dari bumi ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian kebangkitan terjadi, yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan adalah Rasulullah. Yang pertama kali meminta syafaat dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Rasulullah juga tidak boleh dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, enggak boleh. Nabi boleh, nabi-nabi lain. Makanya dipanggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh, ihbid bisalam, ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad enggak ada panggilan, ya Muhammad. Terus akhlaknya Rasulullah SAW, simpelnya Pak, Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak mungkin Allah mensifati orang yang cacat dengan sifat khuluq azim. Bahkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluqul Qur'an. Qur'an yang diterjemahkan secara praktek, Qur'an hidup, Qur'an berjalan di muka bumi, hanyalah Rasulullah. Orang seperti ini, antum katakan tidak sempurna. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan kalau antum ingin rinci, baca kitab Syama'ilun Nubuwwah. Yang ditulis oleh para ulama diantaranya Imam At-Tirmidzi. Ada kitab tersendiri namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang disifati seperti ini cacat, mungkin? Enggak mungkin. Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Cacat enggak mungkin. Adapun sifat khalqiyah. Jadi postur tubuhnya Rasulullah ini juga kita penting kenali. Karena kita bisa bertambah keimanan, kebanggaan. Dan yang tidak kalah pentingnya gini Pak. Kan siapa yang mimpi ketemu Rasul itu sama saja melihat Rasulullah. Dari mana itu semua? Ya setelah tahu sifat tubuhnya Rasulullah, postur tubuhnya Rasulullah. Antum dengarkan dengan baik. Kata Barra bin Azib, kala kanan nabiyu marbu'a, Rasulullah itu membidang. Masya Allah, jadi berisi. Terus kemudian dadanya membentuk. Ya kalau kita lihat sekarang orang-orang yang fitness itu. Itu marbu'a. Ba'idu ma bainal mankibain. Jadi antara pundak-pundaknya itu menjauh, artinya bukan mengecil. Kalau mengecil kebanyakan makan kurang gerak. Akhirnya lebar bawah, sempit atas. Beda dengan Rasulullah, lebar atas, ngecil bawah. Lahu sya'run yabluhu syahmata udhunih. Dia memiliki rambut yang sampai di bawah. Kenapa? Karena zaman dulu tidak semudah kita temukan tukang cukur di mana-mana. Jadi Rasulullah itu cukur, itu jarang sekali. Dan itu didominasi hampir semua orang yang hidup pada saat itu. Enggak mudah nemu tukang cukur. Jadi kenapa? Itu. Seperti itu. Ra'aituhu fi hullatin khamra. Saya lihat Rasulullah mengenakan pakaian merah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW melarang pakaian merah? Dikumpulkan oleh para ulama, yang dipakai oleh Rasulullah tidak merah total. Jadi ada beberapa warna lain. Tapi secara umum didominasi merah. Yang dilarang itu merah total. Paham? Lam ara syai'an qattun ahsana minhu, saya tidak pernah melihat orang yang tampilannya lebih baik ketimbang beliau. Walaupun Nabi Yusuf itu gantengnya, tapi Rasulullah seluruhnya. Jadi kalau kita ponten, Rasulullah dilombakan tubuhnya itu paling menang. Jadi ideal tubuhnya, tingginya, berat badannya, terus kemudian seluruh anggota tubuhnya itu semuanya sempurna. Makanya patut kalau Rasulullah diizinkan nikah lebih dari 4. Karena semua sempurna. Kalau Rasulullah dicek Pak di laboratorium, trigliseridnya sempurna. Asam uratnya normal, semua normal. Enggak ada yang cacat satu pun. Matanya, giginya, semua. Coba bayangkan Pak, ketika wafat dihitung itu yang putih cuma 15 atau 14 oleh Aisyah. Itu rambutnya. Yang putih berapa? 14. Nah kita semua putih. Ngedengin gitu. Kala Yusuf ibn Abi Ishaq an abihi ila mangkibaihi an Jabir bin Samurah qala. Nih komentar Jabir. Kana Rasulullah SAW dhali al-fammi, lebar apa mulutnya. Ashkal al-ain, matanya sangat lebar. Ashkal yang ditampak. Makanya Rasulullah itu tidak ada kesan mata itu redup apalagi ngantuk. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kecerdasan dan tanggapnya. Makanya mata ndablek itu sayup biasanya. Ya, itu ndablek itu. Ya. Man manghusul aqibain. Jadi apa namanya ini? Betisnya itu kecil, tapi bentuknya itu gede, kecil, merit. Bukan gede terus kemudian ini enggak. Qultu lisimak ma dhali'ul fahmi, gitu tanya. Apa yang dimaksud dhali'ul fammi? Qala 'adhibul fammi. Mulutnya lebar besar. Qala qultu ma ashkalul 'ain? Apa yang dimaksud ashkalul 'ain? Qala tawilu syaqqil 'ain. Panjang. Jadi lebar memanjang gitu. Jadi bukan bundar begitu tapi memanjang, lebar. Qala qultu ma manhusul 'aqib? Apa yang dimaksud manhusul 'aqib? Qala qalilu lahmil 'aqib. Daging yang ada di tumitnya itu sedikit. Wa an Ali bin Abi Thalib qala lam yakun Rasulullah sallam bit tawil. Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, wala bil qasir. Coba lihat. Jadi dia jalan dengan siapapun itu tidak selalu lebih pendek, lebih tinggi. Masyaallah. Qala qultu ma terus shathnal kaffain wal qadamain, jadi berisi semuanya ini apa kepelannya ini gede besar. Makanya Rasulullah kalau ngajak jabat tangan itu sulit untuk lepas. Makanya Rukana yang terkenal pandai gulat sama Rasulullah kalah. Nah, itu sama Rasulullah kalah. Rukana yang pandai kalau sekarang boxing itu menang terus Rasulullah. Beda. Jadi al-kafain wal-qadamain. Jadi pahanya, betisnya itu semua berisi. Makanya kuat. Dhakhmur ra'si, kepalanya besar. Makanya di antara sekian tanda orang cerdas, kepalanya besar. Dhahmal karadish. Ya. Ya, apa itu apa namanya? Karadish nanti disebutkan wa tawilal masrubah idza masya takaffa takaffuan. Jadi Rasulullah ketika jalan itu mengayun cepat. Jadi seperti orang yang sedang jalan menurun di suatu turunan itu. Ka'anna man hatta min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Wa kana Rasulullah dalam riwayatnya dhahmar ra'si, kepalanya besar, azimal ainin, ya matanya juga besar lebar, hadibal asfar. Qala Hasan wa huwa ahadu rijalis sanad asyfar mushrabul ain bi humratin. Jadi matanya itu mendekati hitam kemerah-merahan. Kasul lihyati, tebal lihyahnya, yaitu jenggotnya. Asharul launi, wanyanya itu sangat putih. Syasnul kafaini wal qadamin, padat semuanya ini, ya, tangan, kakinya. Idza masya ka'annama yamsi fi su'udin, kalau dia itu berjalan, seperti berjalan naik. Orang kalau naik apa? Jalan cepat. Turun juga cepat. Jadi enggak pernah Rasulullah di jalan itu jadi pelan ya. Kemudian menunjukkan orang malas, semangat itu. Berarti kalau naik tangga gitu plok-plok lari, itu tanda orang apa? Semangat hidup. Naik tangga udah ketahuan lari. Enggak, ini masya Allah germet itu. Lima tangga berhenti lagi, aduh. Enggak bisa diajak jihad ini orang. Kan gitu. Wa ma'na syasnul kaffi ghaliduha. Jadi telapak tangannya itu lebar, tebal, jadi kuat. Qala Zamakhsari al-fa'iq wa huwa madhun fir rijal li'annahu ashaddun li'asabin wa asbar lahum 'ala ar-ra's, ana 'ala al-maras. Wal karadis ru'usul 'idham. Jadi seluruh tulang-tulangnya itu besar, kuat. Menunjukkan orang itu sehat tulangnya itu. Makanya antum kalau kurang olahraga, kenapa kolesterol itu menguat? Karena kurang terserap ke tulang. Itu aja. Makanya kalau antum rajin olahraga, otot tulang membesar, jadi berkurang. Gitu. Hiya multaqa kulla udmain. Jadi semua itu nyambung. Dhahmaini karukbataini, jadi wal mirfaqaini wal meng, jadi apa ini, pundaknya, sikunya, ini apa, lengannya, itu semuanya besar. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah perang mengibaskan pedangnya, sekali tebas mati. Makanya Rasulullah SAW jarang membunuh orang. Kenapa? Karena syarrun nas, kata Rasulullah, manusia paling buruk adalah yang membunuh dan dibunuh Nabi. Membunuh Nabi, enggak ada yang paling jelek. Kecuali membunuh Nabi atau dibunuh Nabi, enggak mungkin Nabi membunuh orang baik. Pastinya orang paling jelek. Nah itu ya, wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan. Jadi intinya itu sifat-sifat Rasulullah. Jadi kalau antum mendapati di mimpi seperti itu, ya, pertama rambutnya itu memanjang ikal sampai di bawah apa ini, daun telinga. Hatta walaupun Rasulullah SAW surbanan terlihat. Terus kemudian jidatnya lebar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan al-mahdiu minni min itrati min waladi Fatimah ajlal jabhati aqnal anfi. Mahdi itu dariku, dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah, lebar jidatnya, mancung hidungnya. Makanya enggak mungkin ada Mahdi pesek dari Blitar umpamanya, enggak ada. Makanya Imam Syafi'i itu, Pak, dikisahkan oleh muridnya, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Kalau bicara itu sampai bibir atas sering gatuk dengan hidungnya. Gitu, ya. Gitu. Sering nyambung. Kenapa? karena mancung sekali. Itu ciri. Terus matanya lebar dan juga memanjang kelopaknya. Itu. Alisnya sangat kelihatan hitam, ini apa namanya, bagus, rapi, hampir berdekatan. Itu. Kemudian tampilannya tadi, pundaknya masuk membentuk. Ya. Makanya kalau urusan mirip, paling mirip tubuhnya Ali, paling mirip jalannya Fatimah, paling mirip mukanya ini Ja'far ibn Abi Thalib. Ini mirip-miripan. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat anaknya Fatimah, ini orang paling mirip jalannya dengan saya. Mirip tubuhnya Ali. Ali itu kalau perang gak pernah kalah. Makanya selalu dipasang Rasulullah untuk adu. Duel satu-satu. Fighter. Makanya ketika ada preman garang dari Yahudi, perang Khaybar, Sumbar, siapa yang bisa ngadepin saya? Mesti ditakutin Pak semua. Gak ada yang berani. Ali, gimana? Siap ya Rasulullah. Langsung adep-adepan Ali mengeluarkan syair, puisi. Analladhi sammatni ummi haidara kalaisin karihil mandara. Akulah orang yang diberi nama ibu saya Haidar, yaitu macan kecil yang berbahaya. Apa itu? Macan kecil berbahaya yang larinya sangat kencang, apa? Hah? Cita. Itu. Kecil, tapi sekali tangkap gak bisa lepas. Yang kalau dilihat menyeramkan. Langsung fighter sekali tebas, nguling Pak, langsung lepas kepalanya. Itu. Mencelat Yahudi itu. Langsung ngeper. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika saat dibunuh oleh Khawarij, jadi semua orang gak bisa bunuh Ali dalam keadaan sadar. Makanya Khawarij tahu cara membunuh Ali, pergi sholat subuh di kegelapan malam, dibacok dari arah atas. Karena masuk terowongan begini ke masjidnya, maksudnya ada tinggi, dibacok dari atas. Itu pun masih pergi untuk ngimamin sholat. Udah, dibacok. Dalam lumur berlumuran darah, luka parah. Dia sholat. Setelah itu dia pulang. Mengatakan kepada orang-orang yang mendampinginya, kalau saya mati, kisos dengan baik orang tersebut. Kalau tidak, bebaskan dia. Masya Allah. Kalau saya mati, kisos dengan baik. Kalau saya masih hidup, biarkan. Masya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal. Akhirnya pelakunya dikisos. Itu. Dan itu hampir semua sahabat. Bentuk tubuhnya rata-rata seperti itu. Kenapa Pak? Karena tiap hari nunggang kuda, tiap hari mana, tiap hari mengolah pedang. Kalau antum gak percaya sekarang, besok praktekkan cari besi panjangnya 1 meter. Antum gini-giniin 3 jam. Ini aja 3 jam, gak berhenti. Sementara Nabi, sahabat itu kalau perang bisa berhari-hari. Makanya lengannya jadi membentuk. Gak usah pergi ke fitness. Pedang tiap hari. Apalagi Khalid bin Walid. Yang tidak pernah kalah perang. Gak pernah kalah. Dan kehebatan dia itu bisa menunggangi kuda. Lompat dari satu kuda ke kuda lain dalam kondisi berjalan. Nah kalau antum nyungsep. Satu kudanya nyungsep. Makanya kenapa Umar bin Khattab memecat dia ketika saat perang berkecamuk menggantikan dengan Abu Ubaidah. Apakah kebencian? Tidak. Habis itu dipanggil. Khalid, saya memecat kamu bukan karena kebencian pribadi. Dan bukan meremehkan kemampuan kamu. Tapi aku takut orang mengkultuskanmu. Baik kan? takut. Pedangnya aja dijulukin Saifullah sampean. Pedangnya Allah bukan berarti turun dari langit beluk gitu. Karena memang enggak pernah kalah dengan perangnya itu. Itulah ketika mereka itu perang jihad, badannya itu apa? Sehat, stabil. Sekarang ini kebanyakan makan, kurang gerak. Akhirnya apa? Bentuknya kebalik. Yang lebar bawah, yang kecil atas. Dan hikmahnya juga kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu membentuk mental tegas dan mengikis kemunafikan. Karena enggak ada basa-basi lagi. Enggak ada. Perang A, B. Musuh, teman. Lawan, kawan. Enggak ada. Sekarang tengah-tengah. Iya tidak. Mati hidup. No. Kan bikin orang tegas. Dan sekarang Pak. Iya, enggak. Enggak, iya. Kata teman ternyata lawan. Lawan ternyata teman. Jadi membuat kita itu enggak tegas. Itu ya. Fadhol. Pertanyaan pertama. Ustaz, kalau kita bahas Rasulullah orang suka berceloteh, ya iyalah, ya Nabi hatinya disudut, dibersihkan, makanya akhlaknya baik. Pokoknya semua baik-baik saja. Ikhwah sekalian, perlu diketahui, Allah membantu Nabi Muhammad, menopang Nabi Muhammad dengan mukjizat itu tidak prinsipil, tidak menjadi sesuatu yang utama, tidak terus-terusan. Banyak usaha-usaha manusia normal yang dilakukan Rasulullah. Lihat aja Pak, perang. Cek. Rasulullah menggunakan mukjizat di perang, terutama ketika menghadapi musuh, sedikit sekali. Ya, sedikit. Contoh Rasulullah punya mukjizat tangannya bisa keluar air. Apa tiap saat keluar air? Ente haus, mangap, cur.
1: Ini mang, cur.
0: Kalau begini jadi cet pam tangannya Rasulullah. Enggak. Rasulullah SAW sekarang punya mukjizat, bisa memperbanyak makanan. Apa setiap saat? Enggak. Bahkan kehidupan dijalani oleh Rasulullah, normalnya sebagai manusia itu banyak. Perang pakai baju perang. Pakai pedang, pakai kuda. Kalau ada ilmu kebal, Rasulullah lah orang yang pertama kali menggunakan. Karena nyata perang ngadepin musuh. Dan kalau pakai ilmu kebal, enggak lucu. Enggak ada persiapan, enggak ada latihan. Udah, perang berangkat-berangkat aja. Enggak usah bawa tombak, panah, pedang. Biarin aja musuh, bacok. Ding, ding, ding, ding, ding. Udah kecapean, tempilingnya siji-siji. Plong, plong, udah menang. Enggak lucu, Pak. Lihat dakwahnya Rasulullah dihina, dicela, diusir. Wajarnya sebagai manusia berdakwah. Bagaimana kehinaan Rasulullah diusir dari Taif. Bahkan ketika saat bernostalgia dengan Aisyah tentang dakwah, ya Rasulullah, dakwahmu yang paling berkesan di mana? Ketika aku dakwah ke Taif, diusir oleh orang-orang Taif, pulang tidak sadarkan diri karena dalam kondisi ngebleng, enggak sadarkan diri, sangat sedihnya. Sadar-sadar ketika saya menjelang masuk Mekah. Coba, jalan ini enggak sadar, Pak. Ya wajar. Manusia terhormat dihina, antum aja dihina. Mangkel kok, padahal enggak hormat-hormat banget antum. Maksudnya, Rasulullah coba bandingkan gitu loh. Antum aja, umpamanya sekelas ketua RT. Antum dilecehkan, dihina, dikatakan gila, dikatakan ini. Tersinggung enggak antum? Rasulullah sampai apa? Saking sedihnya, ngebleng, tak sadar, kecuali setelah mau masuk Makkah. Rasulullah. Bagaimana dakwah ketika di Mekah? Amr bin Yasir, Pak, disiksa. Rasulullah enggak bisa berbuat apa-apa, hanya mengatakan sabron ya ala Yasir. Wow, kalau Rasulullah punya ilmu lembu sekilan, apalagi ilmu ajian serat jiwa, udah ditarik aja itu kekuatannya yang menyiksa. Enggak ada, Pak. Nah, di sini Masya Allah katanya, apalagi di Jawa itu Wali Songo itu sakti semua. Sakti. Mondroguno ora tedas paluning pandi, otot kawat balung wesi, ketek pastinya tape. Apalagi keringete solar. Kan gitu. Ya coba, Ki Kedua aja punya ilmu peringan tubuh. Karena adu kesaktian dengan Sunan Kudus, dari Kedu Magelang itu naik tampak ayaknya padi. Wah, itu lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Dalam hitungan menit nyampe ke Kudus. Magelang Kudus itu menit, Pak. Wah, itu ngeledek-ngeledek Sunan Kudus. Naik turun nampahnya. Kedu turun. Kalau kamu berani melawan tantangan saya, enggak turun-turun, naik lagi. Akhirnya ditarik kekuatannya oleh Sunan Kudus, akhirnya oleng itu nampahnya. Wah, akhirnya terbangnya enggak karu-karuan, nyungsep di tempat comberan, di tempat kotoran, bahasa Jawanya Jember. Makanya tempat daerah jatuhnya nampah tersebut daerahnya dinamai Jember. Itu kotak gadik gaduk, cok gali cok, digali-gali cocok. Begitu. Wah, sakti Mondroguno. Tapi sama Belanda kalah terus. Gitu. Aduh, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus dilakukan saat di lingkungan rumah pengurus setempat, mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan untuk kegiatan Nisfu Sya'ban, peringatan Isra Mi'raj, dan macam-macam, bahkan terkadang aparat setempat. Saya belum menemukan jawaban paten untuk melawan mereka, ya, kelompok yang mengatasnamakan Islam yang kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sampai digunakan untuk kepentingan benar pun akhirnya juga bid'ah. Maka kalau antum sebagai orang muslim yang takut, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ism wal udwan, tolak dengan cara baik. Maaf Pak, saya tidak bisa untuk acara itu semuanya. Kalau nanti pembangunan masjid, insyaallah saya sumbah. Kalau ada santunan yatim piatu, insya Allah saya berikan. Untuk urusan ini kita tidak berikan. Alhamdulillah mereka. Banyak yang sama, datang ke saya juga. Ke pondok, ke ini, minta itu. Kita tolak dengan baik. Idfa' billati ahsan. Tapi kita buktikan juga. Kalau hari raya kita kasih THR semua. Itu semua yang ketua ormas ini, ormas. Kadang-kadang satu hari raya itu kita sampai habis 30 juta. Untuk ormas ini, ketua ini, RT, RW, lurah. Ya untuk apa? Ta'liful qulub. Ya kan gitu. Caranya kita kasih ganti. Ada tempat untuk memberikan hadiah. Udah mereka gak bisa mana-mana. Udah kalau proposal maulid jangan ke sono. Gitu. Nanti aja kalau kurban kan dikasih. Oh, udah aman alhamdulillah. Afan Ustaz izin bertanya, apakah hukum munggahan? Nah, ini sama. Makan-makan sebelum, kalau di Sunda unggah-unggahan, kalau di Jawa itu namanya apa? Apa? Bukan.
1: Enggak.
0: Unggahan. Di sana juga unggahan, tapi ada istilah lain. Aduh, lupa banget. Jadi intinya, kalau di Jawa Timur itu namanya megengan. Megengan. Itu apa? Itu dalam bahasa Jawa Timurnya, badok. Dalam bahasa Jawa Tengahnya, jeglak. Dalam bahasa sini, makan. Unggah-unggahan. Kenapa? Ada acara itu, Dulunya orang-orang yang baru masuk Islam itu berat untuk puasa,

karena masalah makanan. Akhirnya, makanya acara itu biasanya semua orang kampung ngumpuli makanan dengan berbagai macam varian menu yang beda-beda, saling memakan. Saling makan, ya. Ini makan ini. Udah puas, besok puasa, gak ingat itu. Kan nyekar, patusan, unggah-unggahan, terus apa lagi? Wah, macam banyak-banyak. Assalamualaikum, bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik? Susah diantar bandel. Nanti kita ulama aja menulis buku judulnya Kaifa Turabbi Walada. Ya kan? Salahnya saya di mana? Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Pasti benar. Didik rohaninya, mendidik perasaannya, karena ada kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan yang lainnya. Jadi pertanyaan antum itu tablek 5 kali. Iya. Kan kita jelaskan sifat seorang ibu menjadi pendidik, kesalahan-kesalahan mendidik anak. Itu pun saya pernah sampaikan sampai 5 kali. Bagaimana menyikapi seperti itu? Ya, orang ini belum bisa mewujudkan tauhidnya secara sempurna di dalam tadi mengatakan tidak ada orang paling sesat kecuali orang Islam. Dalilnya, buktinya, tiap hari minta petunjuk hari minimal 17 kali. Gimana cara jawab antum? Jawab, orang mendapatkan hidayah itu kadang-kadang ada yang global. Islam itu baik, tapi belum rinci-rincinya. Tidak sedikit kan ada orang Islam, KTP-nya Muslim, tapi enggak sholat. Atau kadang sholat, tapi enggak pakai hijab. Tapi sudah sholat, puasa masih berat. Sudah puasa, tapi zakat enggak dibayar. Sudah semuanya, tapi haji belum. Butuh enggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Kadang ada orang yang sudah mendapatkan hidayah global dan rinci. Tapi pertanyaannya, dijamin gak istiqomah sampai mati seperti itu? Gak jamin. Makanya meskipun ada orang Muslim yang sudah sempurna keislamannya, tetap butuh ihdinas siratal mustaqim, mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke? Okay? Taruhlah dijamin mati dalam keadaan Islam. Dan dijamin masuk surga seperti Rasulullah. Ya enggak? Seperti Rasulullah. Dan sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa tetap membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena orang-orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, butuh tidak berdakwah, menunjukkan orang lain kepada jalan yang benar. Butuh enggak? Butuh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku di dalam memberi petunjuk orang lain supaya enggak salah. Supaya enggak menyesatkan. Butuh enggak kita doa seperti itu semua? Butuh. Jadi, meskipun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi kita berhak untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Untuk meminta hidayah memang belum dapat. Dapat tapi belum sempurna. Sempurna tapi belum tentu istiqomah. Istiqomah tapi butuh menunjukkan orang supaya enggak salah. Betapa banyak orangnya menyesatkan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya dalam berdakwah menunjukkan orang ke jalan kebenaran ini. Jangan sampai salah, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Sudah cukup? Karena sudah 8:30. Antum juga sudah chatting sama istri kedua. Karena mungkin hari ini giliran yang kedua apa yang ketiga. Supaya enggak telat dan nanti antum kena skorsing. Kan gitu. Atau mungkin ada yang mau ngajak jalan-jalan keluarganya ke mall, makan atau kemana.

0: atau pulang langsung tidur, besok bekerja lebih semangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini, malam ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan ini dijadikan perpisahan yang jauh dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتبة.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng anak merak bagi teng teng anak merak kekunjungan uyah mata rates kaluhur pasti kahana pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede nggak lucu lagi pikas sebelen mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku menungguku di pintu surga lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah di kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih bahasa Sunda yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain, juga para netizen yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita jumpa di kota yang berudara gerah, panas, hareudang bayeungyang, di kota Majalengka, untuk membahas sebuah judul yang masih penuh misteri. Judul yang kita bahas adalah pintu surga yang terabaikan. Kebayang gak isinya apa? Pintu surga yang terabaikan. Banyak sebenarnya pintu surga. Hanya salah satu penyebab orang masuk surga berdasarkan hadis Nabi SAW adalah akhlak. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua tuh pintu surga yang menjadi penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik, yang mulia. Tentang takwa kepada Allah kita tidak akan bahas. Bukan enggak penting, super penting. Tapi kita lebih menitikberatkan kepada poin yang kedua, yaitu akhlak yang baik, penyebab orang masuk ke dalam surga. Timbul pertanyaan, apa istimewanya akhlak? Kenapa itu menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga? Banyak alasan yang diterangkan baik oleh Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Pertama, akhlak yang baik itu bukti nyata atau buah dari iman, akidah, tauhid. Kalau tauhid seseorang benar, akidahnya lurus, imannya kuat, pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Coba aja lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, aplikasi dari iman itu adalah kemuliaan akhlak. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhir, ini iman. Tidaklah jaga akhlak, jaga bicara. Bicaralah yang baik atau dia muliakan tamu, muliakan tetangga, itu akhlak. Iman diwujudkan dalam bentuk akhlak. Makanya kalau akhlaknya buruk, imannya hilang tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu? Ternyata beliau menjelaskannya karena keburukan akhlak. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ganggu tetangga. Ini akhlak yang buruk. Buruknya akhlak menunjukkan imannya tergerus. Dikatakan enggak beriman. Makanya mulia atau sempurna tidaknya iman seorang, lihat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah alasan pertama, kenapa akhlak menjadi penyebab orang masuk surga. Itu adalah bukti nyata dari kuatnya iman, lurusnya akidahnya, benarnya tauhid dia. Lahirlah kemuliaan akhlak. Ini yang pertama. Kedua, akhlak juga merupakan bukti nyata baik, bagusnya dan diterimanya ibadah seseorang. Apapun ibadah itu, mau sholat, mau saum, mau umroh haji. Kalau bagus, baik, diterima, itu pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya masih buruk, sholatnya belum benar tuh. Saumnya masih banyak bolong-bolongnya, salah-salahnya. Haji umrohnya itu masih banyak ngaco-nya tuh. Kalau ibadahnya benar, akhlaknya pasti mulia. Lihat umpamanya sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya. Dari apa? Dari akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu akhlak yang buruk. Makanya kalau sholatnya benar, pasti akhlak yang buruk itu akan hilang dari dirinya. Pasti yang lahir itu kemuliaan akhlak. Semua akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang buruk itu pasti berupa perbuatan keji ataupun mungkar. Atau dua-duanya, ya keji yang mungkar. Itu harusnya sudah terubah dengan sholat. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti berefek pada perubahan perilaku. Makanya siapa orang yang sholat tapi akhlaknya tetap bejat, diancam dengan azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang setelah sholatnya akhlaknya masih bejat. Kok kesana larinya, atau terjemahan dari ayat ini? Iya, tafsirannya kesana. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan alladzinahum an salatihim sahun. Adanya huruf an, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi. Fi salatihim khashyun. Sungguh berbahagia orang-orang beriman. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dalam surah Al-Ma'arij beda lagi. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang mukmin ahli surga itu orang yang sholatnya itu dawam, continue terus menerus. Nah ini mah an sholatihim, bukan fi sholatihim. Apa penggunaan makna an, huruf an di dalam ayat ini? Makna an adalah dia lalai dari hikmah sholat yang harus diaplikan seusai sholat. Dia lalai. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan sholat itu menggerus, menghilangkan akhlak buruk berupa kekejian dan kemungkaran. Itu yang harus diaplikasikan seusai sholat. Seusai sholat akhlak itu harus bagus. Akhlak itu harus mulia. Jangan ada akhlak buruk, kekejian dan kemungkaran. Ini tujuan sholat. Maka siapa orang yang setelah sholat akhlaknya masih bejat, masih jelek, masih buruk, maka dia lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Maka orang yang setelah sholat akhlaknya masih keji, masih munkar, dianggap melanggar ayat ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya kalau sholat tidak merubah karakter. Sebelum sholat dia tukang ngibul. Setelah sholat tetap jago bohong. Pakar dalam pembuatan hoax dan isu. Sebelum sholat dia tukang ngerumpi. Setelah sholat tetap jago gibah. Sebelum sholat dia ngerokok, setelah sholat masih saja ngerokok. Ngerokok itu keji apa mungkar? Dua-duanya. Ketika menjelaskan makna keji dan mungkar, fahsya dan mungkar, kalau fahsya hanya merugikan diri sendiri, orang lain tidak terugikan. Kalau mungkar merugikan orang lain, diri sendiri untung. Untung duniawi maksudnya. Seperti ngerampok, nyolong gitu. Orang lain rugi. Si pelaku untung secara duniawi. Makanya yang mungkar wajib dicegah karena merugikan banyak orang. Kalau yang keji gak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, gak ada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Keji merugikan diri sendiri, mungkar merugikan orang lain. Kalau perbuatan itu ya merugikan diri sendiri, ya merugikan orang lain, ya keji, ya mungkar. Merokok masuk mana? Merugikan yang mana? Dua-duanya. Diri sendiri rugi, rusak paru-parunya, organ-organ vital bagian dalam itu rusak loh. Orang lain juga kena madorotnya, kasihan anak istrinya tuh. Ngehisap racun dari mulut si perokok ini. Oh saya mah kalau ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Sekarang ngerokok sedot habis balik lagi. Gak pernah meracuni anak istri. Kata siapa? Nikotinnya kan bersarang di paru-parunya ya. Racun-racun, ribuan racun dari tembakau, dari zat-zat kimia yang ada dalam rokok itu bersarang di paru-parunya. Lalu sampai di rumah terhembuskan melalui nafas. Nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di baju dia, terhembuskan. Udah enggak ngerokok, waktu ngerokoknya di tengah hutan. Tapi nikotinnya, racunnya nempel di paru-paru, terhembuskan di rumah. Terhisap oleh anak dan istri dan orang-orang sekeliling. Keji gak tuh? Mungkar gak tuh? Merugikan orang lain. Mestinya dengan sholat kebiasaan merokok itu hilang. Siapa yang masih keji dan mungkar seusai sholat kena dengan ayat ini. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat itu orang-orang yang lalai dari tujuan salat yang harus dia wujudkan seusai salat. Jadi lihat, kemuliaan akhlak itu buah dari salat yang benar. Kalau salatnya benar, akhlaknya pasti mulia. Sebab tujuan utama salat tanha anil fahsya'i wal munkar, dan itu keburukan akhlak. Keburukan akhlak harus terkikis, terbuang, terhapus oleh salat kalau salatnya benar. Jadi kemuliaan akhlak produk dari salat yang benar. Demikian juga saum. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saum, tapi di dalam saumnya dia tidak meninggalkan ucapan, perbuatan yang keji, yang sia-sia. Tidak meninggalkan ucapan dan perilaku kebodohan. Maka Allah enggak butuh tuh. Saumnya ditolak tuh. Kalau saum, selama saum dan seusai saum akhlaknya masih bejat. Akhlaknya masih jelek. Ucapannya, perbuatannya itu madharat bagi diri dan orang lain. Maka ditolak tuh saumnya. Ini menunjukkan saum yang benar pasti harus mengikis, menghapus perilaku yang tidak terpuji yang digambarkan tadi. Dan ini mengisyaratkan saum yang benar yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah saum yang melahirkan kemuliaan akhlak. Demikian juga umroh, demikian juga haji, demikian juga ibadah-ibadah lain. Kalau semua ibadah itu benar diterima oleh Allah, pasti ada efek, ada dampak ke dalam jiwa dan perilaku. Perilakunya berubah menjadi baik. Ini hasil gojlokan ibadah yang benar. Kita lihat keterkaitan antara akidah, tauhid, iman dengan ibadah, dengan akhlak itu erat sekali. Tidak bisa dipisah-pisahkan, saling berpengaruh satu sama lain. Karena itulah pantas apabila akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga, karena kemuliaan akhlak menunjukkan baik, benar dan kuatnya akidah dia, tauhid dia, iman dia. Dan ini juga menjadi bukti nyata benarnya dan diterimanya ibadah orang tersebut. Pantas atau kalau begitu masuk surga. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang yang khusyuk salatnya berarti benar, berarti diterima, dia berbahagia. Ulaika humul waritsun alladzina yaritsuna al-firdausum fiha khalidun. Inilah alasan pertama kenapa akhlak ini menjadi penyebab orang masuk surga. Tapi ini yang banyak diabaikannya. Itulah yang dimaksud pintu surga yang terabaikan, akhlak. Ini pertama. Yang kedua, ini kehebatan akhlak ini. Yang kedua, akhlak yang baik itu melahirkan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Sebanyak apa? Sebanyak pahala orang yang rajin ibadah. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum, saum sunnah. Bayangkan ahli ibadah. Kalau ada orang malamnya sepanjang malam terus tahajud, setiap hari dia melakukan saum sunnah, malamnya melakukan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan malam hari, yaitu sholat, tahajud, siangnya melakukan sebaik-baik ibadah yang dilakukan di siang hari, yaitu saum. Terus, itu tiap hari. Kebayang banyaknya pahala. Sebanyak itulah pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang akhlaknya mulia walaupun ibadahnya pas-pasan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslimal musaddad." Ini dalam salah satu lafaz. Hadis ini lafaznya beberapa berbeda-beda tapi intinya sama. Innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musaddadnya dengan sin kecil, sin biasa, bukan musyaddad, bukan musaddad. Makna musaddad itu simpel, sederhana, biasa-biasa saja. Tidak terlalu gitu. Muslimnya ini muslim biasa-biasa saja. Maknanya dia hanya mengamalkan amalan-amalan yang wajib saja. Yang sunnah kadang ditinggalkan. Tahajud tidak, saum sunnah tidak gitu. Tapi yang wajib. Dan itu tidak dosa. Disebut muslim yang musaddad. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, yudriku darajata sawamil qawwam, dia akan mampu meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam bentuk sighat mubalaghah dari so'im. Qawwam bentuk sighat mubalaghah dari qa'im. Kalau shaum orang yang saum, sekali dua kali saum, shaum. Hal anta shaum al-yaum? Apakah kamu saum pada hari? Sekali dua kali, tapi kalau terus-terusan saum, rajin dan berkualitas, saumnya berkualitas. Bukan hanya menahan lapar, haus dan syahwat. Tapi saumnya diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan. Selama saum dia rajin sholat sunnat, selama saum dia baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dia jauhi dosa-dosa. Maka orang itu bukan lagi disebut saum tapi sawam. Qaim orang yang sholat, qiyamul lail. Sekali dua kali. Tapi kalau sholatnya terus rajin tiap malam dan sholatnya berkualitas semalaman, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabah, disebutlah qawwam. Kebayang? Malamnya tahajud dengan tahajud yang berkualitas. Saum, siangnya saum dengan saum yang juga berkualitas. Dan itu terus-menerus dilakukan tiap hari. Disebutlah sawam dan qawwam. Kebayang enggak pahalanya segede apa? Besar pasti, banyak pasti. Sebanyak itu pahala yang Allah akan berikan kepada orang muslim yang musaddad. Tapi akhlaknya baik. Kemuliaan akhlaknya melahirkan pahala sebesar ahli tahajud dan ahli saum. Oh, pantas kalau begitu orang yang akhlaknya mulia ini luar biasa, banyaknya pahala, makanya masuk ke dalam surga tuh. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja tuh. Kan pernah Nabi SAW sedang ngumpul dengan sahabat, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang kepada kita. Atau semua curing haknya, sahak ya. Kurunyung teh seseorang. Kurunyung teh torojo seseorang. Apa tor kurunyung torojo? Tiba-tiba datang seorang. Oh ini ahli surga. Esoknya begitu juga. Sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Si itu lagi. Wah, penasaran nih. Pasti ini orang awalannya hebat. Sampai ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ingin menyelidiki apa yang menjadi penyebab orang ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Datang dia,
2: minta izin tinggal di rumah orang itu 3 hari. Dalam rangka apa? Menyelidiki amalnya apa. Diizinkan. Diamati malamnya. Ngorok. Tidur semalaman, gak bangun tahajud. Kalau dia tengah malam lilir, lilir itu apanya? Terbangun, terjaga. Dia tidak sholat, tidak baca Quran, hanya berzikir saja. Tidur lagi sampai subuh. Siangnya saum, enggak saum. Terus saya ngemil dia mah. Ada amalan apa, zikir apa, baca Quran? Enggak, biasa-biasa saja. 3 hari 3 malam. Hampir-hampir aku itu meremehkan dia. Nukia wae jadi ahli surga. Setelah beres 3 malam, dia pamit. Lalu dia bilang, tidak ada yang mendorong saya untuk menginap di rumahku. Di rumahmu 3 hari 3 malam, jatahnya tuh. 3 hari 3 malam izinkan dan muliakan. Kalau keempat hari usir saja. Alhamdulillah saya di Majalengka baru semalam. Jatah lagi 2 malam. Gak boleh diusir dulu, tapi mau diusir mau tidak nanti sore pulang. Lalu dia terus terang, tidak ada yang mendorong saya untuk nginep di rumahmu kecuali karena saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar lagi ada akan ahli surga datang. Kamu yang datang terus beberapa kali itu, maka saya penasaran, sebenarnya apa sih yang kamu lakukan sampai kamu ini dijamin surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata orang itu? Ma amiltu illa ma qad ra'ait. Saya tidak mengamalkan apapun kecuali sebatas apa yang kau lihat, itu saja seadanya, tidak dibuat-buat gitu. Akhirnya bingung tuh. Ya udahlah. Akhirnya pulang. Baru selangkah 2 langkah dipanggil lagi, lalu orang itu berkata, tidak ada yang saya lakukan kecuali seperti yang kau lihat, kecuali ya, saya dalam hati tidak memiliki kedengkian, kebencian kepada seorang pun. Semua saya anggap saudara yang saya cintai, itu saja. Karena enggak ada kedengkian, kebencian, dia enggak seudon ke orang, enggak pernah mencaci maki orang, enggak pernah memberi lakab-lakab yang buruk. Pokoknya akhlaknya kepada tangga mulia. Oh, ini gininya. Berkata Rasul SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian mencintai, saling mencintai di antara sama kalian. Oh, ini saling mencintai dengan sama mukmin, bukan benci, bukan dengki, bukan curiga, bukan berbuat buruk, bukan berbuat jahat ke orang. Itu adalah ciri orang itu punya iman. Kalian wala tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Adanya rasa saling cinta menunjukkan adanya iman. Adanya iman kunci masuk surga. Jadi ternyata penyebab kenapa akhlak yang baik ini menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam surga, karena ternyata dari akhlak ini melahirkan pahala yang sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Dan ini yang menentukan derajat orang itu di surganya sangat tinggi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya derajat di surga. Raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat di surga itu sangat tergantung kepada banyaknya pahala. Kalau neraka diukur dari ada banyak sedikitnya dosa. Makin banyak dosa, makin hebat azabnya. Bersih dari dosa, selamat dia dari neraka. Kalau surga, levelnya ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin sedikit pahala, makin rendah level surganya. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Makanya berupayalah untuk menumpuk-numpuk pahala sebanyak mungkin dengan apapun yang kita miliki. Kalau tidak memiliki apa-apa, minimal tunjukkan kemuliaan akhlak. Maka itu akan melahirkan pahala yang banyak sebanyak ahli tahajud dan ahli saum. Kebayang kalau orang itu ya ahli tahajud, ahli saum, ahli ibadah, ya akhlaknya mulia. Wah, double itu. Banyaknya pahala yang Allah akan turunkan berlipat-lipat. Dan ini yang menyebabkan level surga dia di akhirat jauh lebih tinggi. Makanya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo." Kata beliau, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau paling baik berefek dua yang dijelaskan dalam hadis, paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua paling dekat kedudukannya di hari kiamat. Ini menunjukkan tinggi derajat kemuliaan orang itu di hari kiamat. Karena dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi di akhirat pasti mencapai level tertinggi. Ya ada yang melebihi, jangankan melebihi, menyamai saja kedudukan Nabi pada hari kiamat enggak ada. Ini orang paling dekat kedudukannya dengan Nabi. Artinya tinggi itu. Penyebabnya apa? Akhlaknya paling baik. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinahum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oh, inilah alasan kedua. Kenapa akhlak menjadi penyebab orang itu masuk surga, bahkan level surganya juga bukan ecek-ecek. Tapi level surganya juga adalah yang paling tinggi. Setinggi apa? Dekat dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga? Karena orang itu menjadi orang yang paling baik di mata Allah dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang dicintai oleh Allah ke neraka. Mustahil orang yang dicintai oleh Allah ke surga tapi levelnya terendah. Makin besar kecintaan Allah kepada seorang hamba, pasti ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Semulia apa? Semulia yang sesuai dengan kadar kecintaan Allah kepada orang itu. Makin besar cinta Allah kepada orang itu, pasti makin dimuliakan, makin ditinggikan derajatnya tuh. Jadi kenapa orang yang berakhlak mulia itu ke surga? Karena yang paling dicintai oleh Allah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab sahih Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dalam pandang Allah nih, Allah manusia yang paling bermanfaat. Memberi manfaat kepada manusia dengan apapun yang dimilikinya. Dengan hartanya, dengan sikapnya, tenaganya, dengan ilmunya, dengan kedudukan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Pokoknya dia kasih manfaat ke banyak orang. Itu bentuk akhlak yang mulia, ya enggak? Makin banyak manfaat dia bagi orang lain, makin mulia akhlaknya. Dan itu sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis lain, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dengan sanad sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan ungkapan kalimat yang sedikit berbeda, lebih lengkap, lebih rinci, lebih detail tentang bentuk-bentuk nyata dari kemuliaan akhlak yang menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an fa wallahi li an amsya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Berarti paling mulia akhlaknya tuh. Dan amal yang paling Allah cintai, lihat, ternyata akhlak. Amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama muslim. Dibahagiakan, ditolong, dibantu, disikapi dengan sikap ramah yang menyenangkan, membuat orang bahagia. Itu amal yang paling Allah cintai itu. Atau kamu angkat satu kesempatan.

terus dikejar-kejar debt collector. Yang kayak begitu biasanya HP-nya ganti-ganti itu. Bukan HP-nya, HP-nya tetap. Nomornya tuh ya. Sekali pakai buang, beli lagi. Sekali pakai buang. Untuk menghindari penelpon yang akan nagih. Tertekan dia. Lunasi, bayarkan. Autatradu an hujuan, atau kamu hilangkan rasa lapar dari dirinya. Sampai Nabi di akhir hadis ini menyatakan, demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Masjid Nabawi. Ibadah di sana 1000 kali lipat dibanding di Masjid Raudatul Jannah Majalengka. Kalau orang iktikaf di masjid ini sebulan, malamnya ibadah, siang juga ibadah plus saum. Di Masjid Raudatul Jannah Majalengka. Banyak apa sedikit pahalanya? Banyak. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi kata Nabi SAW, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabbu ilaya ay aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya, makanya lebih disukai oleh Nabi SAW. Ketika menganalisa hadis ini, para ulama menyatakan kenapa membantu saudaranya sekali saja lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Karena itikaf itu amal qasir, menolong itu amal muta'addi. Amal qasir itu amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya terasa oleh orang lain. Makanya cucunya namanya Hasan, ketika itikaf di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, ada orang minta tolong. Yang menyebabkan dia harus keluar dari masjid membatalkan itikafnya. Dia keluar. Keluar membatalkan itikafnya, membantu dia. Ditanya, kenapa? Kamu kan sedang itikaf. Lalu beliau menyatakan, aku mendengar kakekku berkata. Siapa kakeknya? Nabi SAW. Fawallahi li'an amsyia ma'akhi fi hajati ahabu illaya min an a'takifa fi masjid hada syahra. Disebut, dikutip hadis ini. Jadi ternyata lihat, itu amal yang paling dicintai akhlak. Semua yang diterangkan memasukkan kebahagiaan kepada sama muslim, melepaskan dia dari kesulitan, membayarkan hutangnya, menghilangkan kelaparannya, membantu dalam urusan dunia, itu semua akhlak. Dan itu ternyata ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orangnya, pelakunya, ahabun nas ilallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Lihat, cinta Allah sangat ditentukan oleh kemuliaan akhlak orang tersebut. Akhlaknya bagus, maka cinta Allah akan Allah berikan kepada. Makin mulia akhlaknya, makin besar rasa cinta Allah kepada orang tersebut. Dan tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencintai. Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Nah, ini penyebab yang ketiga. Kenapa orang yang berakhlak itu dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan wahyu sebagai orang yang akan masuk surga? Karena ternyata orang itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah alasan ketiga. Alasan keempat, waktunya sedikit lagi. Kenapa orang yang berakhlak dijamin surga? Karena akhlak itu

0: Itu amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Amal-amal kita kan ditimbang nanti ya. Sholat ditimbang. Seberat apa sholat, pahala yang dihasilkan dari sholat tergantung kualitas sholat. Adanya mizan, adanya timbangan itu wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan pada hari kiamat itu benar ada. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Ini menunjukkan di akhirat itu ada timbangan. Apa yang ditimbang? Ulama ikhtilaf. Pertama, ada yang menyatakan yang ditimbang itu pahala. Pahala dari amalan. Loh gimana nimbangnya? Kan pahala abstraknya. Pahala itu tidak berwujud. Apa yang ditimbang? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi a'mal ibni Adam mujassimatun yawmal qiyamah. Semua pahala dari amal-amal Ibnu Adam akan berwujud pada hari kiamat. Kemudian wujud dari pahala itu yang ditimbang. Apa wujudnya? Nanti di sesi tanya jawab jangan ditanyakan lagi. Saya akan jawab sekarang. Gak tahu wujudnya apa. Karena apa? Karena gak ada keterangan kalau di akhirat. Cuma di alam barzakh ada amal kita berwujud di alam kubur. Apa wujudnya? Orang. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang proses pencabutan nyawa seseorang baik orang mukmin ataupun orang fajir. Kalau orang mukmin yang turun malaikat rahmat yang sumringah bercahaya gitu dicabut secara lancar, kemudian diangkat ke langit ruhnya, terus nanti dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Di alam kubur dibangkitkan, ditanya munkar nakir, dijawab dengan jawaban yang benar. Akhirnya apa? Diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang, sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang mengarah ke surga, bertiuplah angin surga, dan seterusnya. Nah setelah itu thumma yaji'uhu rajulun husnul wajh. Kemudian datang seseorang, wajahnya bagus, pakaiannya bagus, wangi, sikapnya santun, lalu berkata abshir, berbahagialah engkau bima yasurruka, dengan sesuatu yang akan membuat engkau berbahagia di sini. Pokoknya menyenangkan. Kata orang mukmin, man anta fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khairi. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka shalih. Fa wallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah fajazakallahu alkhaira alyawm. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Demi Allah aku tidak mengenal engkau waktu di dunia. Kecuali engkau ini orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan. Lelet lambat dalam bermaksiat kepada Allah. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Oh ternyata orang itu adalah perwujudan dari amal orang ini. Ini di alam barzah disebut begitu. Kalau orang kafir atau orang fajir datang. Bika sebelumnya pokoknya mah. Ketus, hitam, bau, rese gitu ya. Ditanya man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bisyarr. Kamu ini siapa? Pika sebelum pisan. Dia menjawab, ana amalu kal khabith. Aku amal burukmu dulu tuh waktu di dunia. Kita boleh memilih teman nanti di alam barzah. Mau yang pikas sebelen kayak begini? Atau mau yang menyenangkan kayak tadi? Silakan pilih. Tentukan sekarang. Dengan cara apa? Kalau kita ingin didatangi oleh orang yang nyebelin tadi, sok we pikas sebelin di dia di dunia, dijamin temannya juga pikas sebelin. Tapi kalau kita ingin didatangi oleh orang yang ramah, menyenangkan, maka sikap kita di sini juga harus semenyenangkan itu. Akhlaknya harus baik, ketaatannya kepada Allah ditingkatkan, maka nanti akan didatangi oleh orang seperti itu. Adapun di akhirat kita tidak tahu berwujud apa pahala dari amal kita. Yang jelas berwujud itu yang ditimbang. Sebagaimana pahala dari amalan di akhirat ini kelak akan bisa berbicara juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, inna siyama wal Qur'an yashfa'ani bihil abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya saum dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Qala siyam, telah berkata saum. Maknanya qala thawabu amali siyam, berkata pahala dari amalan saum. Jadi amalan saumnya berwujud, pahalanya berwujud dan bisa ngomong. Maka dia berkata, Rabbi mana'tuhu ani ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku waktu di dunia menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Wa qala al-Qur'an, berkata Al-Qur'an. Orang yang salah faham, memahami hadis ini dengan ro'yu dan otaknya, bisa salah kesimpulan dengan kesalahan yang fatal. Hadis ini menjadi dalil bahwa Quran itu makhluk. Kata dia. Kenapa? Qala al-Quran, berkata al-Quran, Rabbi, ya Rabbi. Makna Rabbi, ya Khaliki, wahai penciptaku. Berarti al-Quran ciptaan. Kan gitu ya? Nih, berarti Quran makhluk. Kenapa? Karena dia ngomongnya dengan kebodohan, dengan akal ro'yu yang kosong dari ilmu, terutama ilmu akidah. Tapi berkata Imam At-Tirmidzi, perawi hadis ini, dan rawil hadis adra bi makna al-hadis alladhi rawah. Perawi hadis lebih tahu makna dari hadis yang diriwayatkan. Kata Imam At-Tirmidzi, qala al-Qur'an ay qala thawabu qira'atihi, berkata pahala dari membaca Al-Qur'an. Pahalanya ini akan berwujud dan bicara. Apa yang dikatakan oleh pahala dari baca Al-Qur'an, Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fa syafi'ni fihi. Ya Allah, aku menghalangi orang ini dari tidur, istirahat siang malam karena membaca Al-Qur'an. Jadikan aku sebagai syafaat. Lalu dia menjadi syafaat. Nah, jadi hadis ini menjadi dalil pahala dari amalan berwujud pada hari kiamat dan bisa berbicara. Lalu inilah yang nanti ditimbang pada hari kiamat. Makin berat timbangan dari pahala amalan tersebut, maka makin berat timbangan amal kebaikannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kena dengan hadis, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radhiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang senang, yang gembira, yang bahagia. fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dalam ayat lain, fi jannatin 'aliyah. Di surga yang sangat tinggi. Ini yang pertama, yang ditimbang di akhirat pahala. Kedua, yang ditimbang adalah buku catatan amal. Setiap kita beramal baik atau buruk, ada yang mencatat ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang selalu nempel, mendampingi kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Raqib mencatatkan amal baik, atid mencatatkan amal buruk. Makin banyak amal baik, makin tebal bukunya. Buku catatan amal. Nanti buku ini yang ditimbang. Mana yang lebih tebal, kebaikan apa keburukan? Salah satu dalil bahwa yang ditimbang adalah kitab catatan amal, hadis bitokoh yang masyhur bahwa nanti di hadapan seorang hamba akan dihamparkan 99 jilid buku. Satu bukunya seukuran sejauh mata memandang. Gede, ya tebal. 99 lagi, bayangkan. Apa isinya? Daftar dosa dan kesalahan dia. Wah. Kebayang banyaknya, gedenya dosanya ini. Satu bukunya sejauh mata memandang. Dan ada 99 jilid buku. Yang ketebalan satu jilidnya juga, waduh, gak terkira. Menunjukkan banyaknya kesalahan dan dosa orang ini. Allah bukakan tuh di hadapan orangnya. Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Kamu ngaku enggak dosa kamu begini begini seperti yang tercatat dan buku ini? Dia menyatakan, "Bala ya Rabbi, iya saya aku." Lalu apakah malaikat pencatatku zalim kepadamu? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi ada catatannya gitu? Enggak. Alakal uzur, apakah kau punya uzur, oh mungkin terpaksa? Dijawab enggak. Lalu dikatakan, hal indaka hasanah, apa kamu punya kebaikan yang menyebabkan semua dosa kamu ini terhapus dengan kebaikan tadi? Karena kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan bisa menghapus dosa. Fa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Dia jawab, tidak. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya kebaikan menurut kami. Dikeluarkan satu bitokoh, kartu. Di kartu itu tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kartu kecil, tipis. Terus orang itu berkata, ya Allah, apa arti kartu dan arti 99 jilid buku itu? Kata Allah, kamu enggak dizalimi sekarang, kamu ditimbang secara adil. Disimpanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan dan kartu yang kecil tipis tadi di timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Ringanlah buku itu, beratlah kartu itu. Apa isi kartu? Kalimatut tauhid. Apa isi dari buku itu? Dosa-dosa. Apa akibatnya? Dosa yang lebih ringan ini terhapus oleh keutamaan tauhid. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Akhirnya orang ini kesurgakan. Nah, banyak faedah yang diambil dari hadis ini, terutama tentang keutamaan tauhid. Tapi salah satunya adalah hadis ini menjelaskan salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga. Yang ditimbang dari amalan seorang hamba adalah badannya. Makin berat badannya makin bagus. Atau Pak gendut-gendut. Iya, ini salah satu pendapat. Cuma berat ringannya badan seseorang di akhirat bukan berdasarkan bobot badan dia di dunia, bukan. Makanya enggak bisa disimpulkan Pak gendut-gendut tuh ya tuh. Para wog-wog makan. Balapan jadi gehu gitu. Gehu tuh gede huap. Tapi amat sangat ditentukan untuk apa badannya ini dia pakai. Kalau dipakai untuk ibadah, amal soleh, walaupun kecil bakal berat di timbangan. Sebagaimana suatu hadis ketika seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mantan budak. Dia naik ke atas pohon kurma. Semua orang melihat kaget. Betapa kecilnya ukuran dari betis Abdullah bin Mas'ud di bawah ukuran normal umumnya orang. Tipis kecil, kurus dia. Semua orang kaget, kecil banget betis Abdullah bin Mas'ud. Termasuk Nabi SAW. Tapi apa kata beliau? Fawallahi innahuma athqalu fi mizanil yaumil qiyamah min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibanding gunung Uhud. Karena kecil tipis. Kenapa? Karena kedua kaki itu dipakai jihad fisabilillah. Dipakai ibadah, dipakai amal soleh, dipakai melakukan banyak kebaikan. Itu yang membuat bobot kaki kecil itu di timbangan pada hari kiamat semakin berat. Sebaliknya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah rajulun saminun azimun. Orang yang sangat gemuk, sangat besar gitu. Tapi ketika ditimbang di sisi Allah, bobot badannya tidak melebihi bobot sehelai sayap dari seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sayapnya loh. Nyamuknya aja, kalau ditimbang 10 ekor, ayah saon. Kayaknya timbangan gak bergerak tuh, saking enteng nyaringnya. Ini sehelai sayapnya, super ringan. Bobot orang yang gemuk tadi, ya, yang besar tadi, yang obesitas tadi, mungkin kintalan kalau diukur dengan ukuran timbangan di dunia, tapi tidak lebih berat daripada timbangan sehelai sayap dari seekor nyamuk. Kenapa? Karena tidak dipakai ibadah. Karena itulah maka bobot badan manusia di akhirat tidak diukur dengan berapa kilo dia di dunia, tapi dipakai apa. Nah, ini yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Itulah tiga pendapat tentang apa yang akan ditimbang pada hari kiamat. Apapun yang akan ditimbang, salah satu penyebab kebaikan seorang bertambah berat adalah karena akhlak yang mulia. Akhlak nanti berwujud, pahalanya ditimbang. Ternyata itu yang terberat pada hari kiamat. Di dalam timbangan di sisi Allah Azza wa Jalla. Afwan, bukan ngada dewas. Kayaknya ada nyamuk tadi, kesindir nyamuknya meureun. Masuk. Wareg. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan pun yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa akhlak memberi efek yang sangat berat kepada timbangan kaum muslimin dari amal-amal kebaikannya pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dari struktur kalimat, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun. Bisyai'in ini dengan tanwin, disebutnya isim nakirah. Dalam konteks nafi, ma min syai'in itu menunjukkan semua amalan. Athqal, athqalu fil mizan disebut isim tafdil. Bahasa kitanya superlatif, ter. Tidak ada yang terberat. Maksudnya akhlak yang melahirkan pahala. Pahala ini paling berat dibanding amal apapun pada hari kiamat ketika ditimbang. Makin bagus, makin berat. Tidak ada yang menyamainya. Maka tak heran selaras dengan penjelasan tadi, akhlak melahirkan pahala yang sangat banyak. Berefek akhlak menyebabkan timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat itu akan semakin berat, terberat dibanding amal-amal yang lain. Maka pantas kalau amalannya terberat, amal baiknya mengalahkan seluruh amal buruk yang mungkin juga pernah dilakukannya. Tapi ketika ditimbang kalah dengan beratnya amal baik alias akhlak yang baik. Kena dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang berbahagia di surga. Jadi kita lihat banyak alasan yang menyebabkan akhlak penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Pantas apabila orang selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dengan manusia yang dengan akhlak yang termulia menjadi contoh ikutan bagi semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Orang dengan akhlak termulia saja tetap berdoa minta diberikan hidayah agar memiliki akhlak yang mulia, berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Hafalkan nih doa ini. Doa ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Di antara doanya itu Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hafalkan doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah untuk memiliki sebaik-baik akhlak. La yahdini li ahsaniha illa ant. Sebab tidak ada orang yang memberikan petunjuk kepadaku untuk memiliki sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan aku, jauhkan aku dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Hafalkan doa ini, baca di dalam sholat, dalam sujud, seusai sholat, di saat-saat yang mustajab, ya, agar Allah menuntun kita tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, tanpa kita planning, tiba-tiba orang-orang suka kepada kita, oh karena kemuliaan akhlak yang kita miliki tanpa disadari, tapi sebelum menjadi menyenangkan. Karena apa? Allah memberikan hidayah, menuntun kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Dari sinilah kita melihat kenapa akhlak menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, tapi ini banyak diabaikan oleh manusia. Idealnya, antum ini semakin sering ngaji, semakin bertambah ilmu, harus semakin menunjukkan hasil nyata dari pengajian. Salah satunya adalah akhlaknya harus makin baik, makin benar, makin mulia. Karena kita belum sempat membahas bagaimana cara meraih akhlak yang mulia. Salah satunya ilmu, salah satunya ngaji. Bertambah ilmu, bertambah ngaji, harus bertambah lurus tauhidnya, bertambah benar ibadahnya, bertambah mulia, mulia akhlaknya. Coba lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu an dalam diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya. Beliau berkata, ini menunjukkan akhlak ini lahir dari ilmu. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kata Abu Darda, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak bisa menjadi orang yang jamil. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Jamil itu bahasa kitanya kasep kalau orang, kalau laki-laki. Gelis kalau perempuan. Tapi maknanya bukan fisik. Kamu tidak akan menjadi kasep sebelum mengamalkan ilmu. Ada orang berilmu diamalkan tapi goreng patut. Angger we goreng patut. Ada orang yang kasep tapi bodoh. Pika sebelen angger we kasep kan. Jamil di sini maknanya indahnya perilaku. Al-Quran tidak pernah mengatakan jamil untuk menerangkan indahnya fisik, enggak pernah. Selalu digunakan untuk menyebutkan indahnya perbuatan. Allah berfirman, wahjurhum hajron jamila. Dalam surah Al-Muzammil. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil, yang indah. Jamil di sini dipakai untuk mensifati indahnya perbuatan, yaitu meninggalkan orang-orang bodoh. Wasbir sabron jamila. Sabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Tuh, jamil di sini dipakai untuk menjelaskan indahnya kesabaran. Nih, para ikhwan hafalkan ayat ini dalam surah. Cari sendiri. Dalam surah Al-Ahzab. Kalau istri antum demo, protes, meminta nafkah tambahan. Karena selama ini kurang. Sebulan cuma 20 juta. Wis cuma. Dia minta 100 juta. Bacakan ayat ini. Dulu para istri Nabi pernah begitu kepada Nabi. Minta nafkah tambahan. Turun ayat. Dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarah wa usarrihkunna sarahan jamila. Ada kata-kata jamila di sini. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya, fata'alaina umatikuna, ayo sini, saya kasih apa yang kamu mau. Tapi di akhir ayat ini, wa usarrihkunna sarohan jamil, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang jamil. Jamil di sini pakai mensifati indahnya cara menceraikan. Ini perilaku, ini akhlak. Jadi kata-kata jamil dalam Al-Quran selalu dipakai untuk menjelaskan indahnya perbuatan. Kalau indahnya fisik, husnun. Janganlah kalian menikahi umpamanya wanita-wanita musyrik. Walau a'jabatkum husnuhunna, walaupun kecantikan mereka mempesonakan kamu. Dipakai dengan husnun, tidak disebut jamalatuhunna, tidak. Tapi husnun. Jamil itu indahnya perbuatan. Akhlak, perilaku. Abu Darda menyatakan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, akhlakmu tidak akan indah, tidak akan mulia, tidak akan bagus. Sebelum kamu amalkan ilmu itu, akhlak ini adalah wujud nyata dari pengamalan ilmu. Coba, setiap ayat hadis yang berisi perintah, bila diamalkan, diaplikasikan, itu akan berwujud kemuliaan akhlak. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada kerabat, kepada ini kan itu, melarang kalian dari perbuatan fahsya, munkar dan kezaliman. Itu amalkan, pasti berwujud kemuliaan akhlak, berbuat adil, berbuat baik kepada kerabat, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, menjauhi fahsya, munkar. Itu kemuliaan akhlak. Setiap ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah, ketika diamalkan, itu berwujud kemuliaan akhlak. Sumber akhlak ilmu. Makin nambah ilmu, makin harus diamalkan, makin mulia akhlak. Ini hasil nyata dari ngaji. Kalau masih ngaji, masih suka ngibul, suka ghibah, suka mencela, suka menghina, maka itu akan menjadi azab pada hari kiamat. Kemarin di tempat lain, di Al-Irsyad, di Cirebon, sudah dijelaskan apabila ilmu tidak diamalkan, itu menjadi azab. Karena tidak diamalkannya ilmu, pasti berwujud keburukan akhlak dan itu membuahkan azab. Ya, inilah penjelasan kita tentang pintu surga yang terabaikan. Apa pintu surga teh? Akhlak. Mengabaikan akhlak, mengabaikan pintu surga, jangan harap kita akan bisa memasukinya. Ya, pantas saya sudah terasa serak, sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sebelum bertanya jawab, saya ada 2 kartu. Ini bukan kartu di akhirat yang tadi. Di tengahnya ada warna emas. Kenapa? Karena ini benar emas. Dikeluarkan oleh Antam. Harga satunya 500 juta. Ya. 500 ribu apa? Lebih. Saya akan kasih. Satu ikhwan, satu akhwat. Cung, siapa yang mau ikhwan dulu? Gratis. Itu yang pertama, yang berkacamata. Kasih mic. Siapa namanya, Pak?
1: Sutrisno.
0: Sutrisno. Mau ini, Pak?
1: Mau, Pak.
0: Berjuang dulu.
1: Yap.
0: Gak gratis. Pertanyaan saya. Sebutkan dua di antara alasan kenapa akhlak itu bisa menyebabkan pelakunya masuk ke surga. Dua saja. Karena akhlak apa? Apa?
1: Ya. Karena dengan akhlak yang baik akan menghasilkan pahala yang sangat banyak. Terus dengan akhlak yang baik akan banyak menghasilkan amal yang dicintai oleh Allah.
0: Barakallahu fiik. Tua-tua keladi. Kasih-kasih. Satu lagi, akhwat. Ada anu di atas, ada mic di atas. Akhwat ngacung ditunjuk oleh panitia. Panitia akhwat. Ini sekalian mas kawin ya. Ada akhwat?
2: Ada Ustaz sebentar.
0: Baik, siap dikasih mas kawin. Bisa disangkanya. Ini hadiah aja bukan mas kawin.
2: Siap Ustaz.
0: Sebutkan dua lagi alasan kenapa akhlak bisa memasukkan ke dalam surga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bisa memperbaat amalan?
0: Bisa.
2: Memperbanyak, memperberat.
0: Memperberat timbangan. Terus satu lagi.
2: Satu. Diterimanya ibadah. Yang memperberat.
0: Ya Bu, satu lagi, ayo. Ya, ya. Kamu pasti bisa.
2: Insya Allah.
0: So, satu lagi selain memperberat amalan.
2: Oh, bukti tadi, diterimanya ibadah seseorang.
0: Bukti diterimanya ya, ibadah seseorang. Iya. Alhamdulillah, ayo, pinter oke ibu orang Majalengka itu ya. Sangap Bu. Nanti dikasih ya. Kasih alamat, digosenkan nanti.
2: Iya, iya. Jazakillah khairan.
0: Jazakallah khairan. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, silakan. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung boleh. Mak-mak pakai surat lempar aja ke bawah. Ke ibu kan yang tadi. Izin bertanya Ustaz, boleh? Ana pernah mendengar sebuah kajian. Ustadznya menyampaikan bahwa masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena ridho dan izin Allah. Mohon penjelasan. Entah ustadznya yang salah menerangkan, entah si penanya yang salah tangkap. Yaitu hadis. Jadi, la yadkhul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Tapi karena rahmat Allah, bukan karena ridho atau izinnya, tapi karena rahmat. Hadis itu sahih, sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tapi ada ayat dan banyak orang masuk surga karena amal. Umpamai udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun. Bi di sini disebut bi sababiyah, sebab amal yang kamu lakukan. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun enggak tahu kebahagiaan apa yang Allah siapkan di surga bagi mereka. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi Al-Qur'an banyak menyebutkan manusia masuk surga karena amal. Tapi hadis sahih menyatakan manusia tidak masuk surga karena amal, tapi karena rahmat Allah. Apakah dua keterangan ini, ayat dan hadis ini, bertolak belakang? Dijawab iya dalam pandangan orang bodoh. Tapi tidak dalam pandangan para ulama. Siapa yang memahami ilmu alat, di antara ilmu balaghah, sastra Arab, dia tidak akan salah faham dengan dua keterangan ini. Adapun yang hanya sampai pada pelajaran nahwu shorof, bingung. Kata ayat masuk surga karena amal, kata hadis masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat. Jadi yang benar itu memang mana atuh? Dua-duanya benar dan tidak saling bertolak belakang. Gimana atuh penjelasannya? Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab, salah satu diterangkan dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Ad-Da'u wad-Dawa, termasuk yang kita bahas terakhir di Ramadan kemarin. Iya, Ramadan ke waktu itikaf. Iya. Itu ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun huruf bi pada ayat bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke surga. Bi karena sebab amal-amal yang kalian lakukan. Ini bi sababiyah. Orang itu masuk surga disebabkan karena amalnya. Adapun huruf bi pada hadis la yadkhulu al-jannata ahadun bi amalihi, seseorang tidak akan masuk surga bi amalihi. Bi di sini disebut bi lil muqabalah. Muqabalah itu artinya balasan, artinya upah, artinya bayaran atas amalnya. Jadi surga bukan upah atas amalnya. Karena apa? Karena enggak sebanding, amalnya enggak seberapa, masa balasannya itu, upahnya itu yang wah seperti surga. Enggak layak. Amal ibadah kita mah ya, jangankan untuk dibayar dengan surga sebagai muqabalah. Muqabalah itu tadi sebagai bayaran, sebagai upah. Jangankan diupah, untuk mengganti, membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita saja sudah enggak kebayar dengan ibadah kita. Setiap detik kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat segala macam ya. Kalau semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dibayar dengan ibadah. Ibadah kita asal-asalan, enggak lunas, enggak cukup tuh ya, masih hutang gede kita. Apalagi untuk dibayar dengan surga. Maka surga bukan upah atas amal ibadah yang kita lakukan. Terus, kenapa itu dimasukkan ke dalam surga? Karena rahmatnya. Sama dengan beginilah. Kita kaya raya, uang kita triliunan. Amin. Anggap aja doa. Kita kan mau bikin pondok pesantren, mau bikin masjid yang besar, masjid kita di sana sudah enggak cukup. Kita punya uang triliunan. Ada orang yang kita sayangi, tetangga atau orang lain, ingin ngasih kepada dia. Terus kita panggil, tolong pang nyapukan teras 2x3 tuh. Diperintah oleh kita. Orang itu nurut dengan senang hati. Akhirnya disapu plus dipel 2 kali 3. Setelah selesai dikasih uang 10 miliar tah. 10 miliarnya upah bagi nyapu enggak? Enggak pantasnya emangnya nyapu 2 kali 3 dibayar 10 miliarnya. Paling 20 ribu oke kegedeannya. Tapi ini mah dikasih 20 miliar. Kita katakan itu mah bukan upah tuh. Tapi itu mah kasih sayang si pemberi aja ke orang itu. Karena orang itu nurut gitu ya. Kayak gitu. Maka dikatakan 20 miliar ini bukan upah baginya pun, tapi karena kasih sayang si pemberi kepada orang tersebut. Kenapa orang itu menyayangi dia? Karena nurut terhadap perintah. Disuruh dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sumringah, tulus kelihatannya, dia ikuti instruksi kita, perintah kita. Karena dia nurut, kita sayang. Dikasih 20 miliar. Maka dikatakan 20 miliar ini bukan upah, tapi wujud kasih sayang kita kepada dia. Bukan upah atas pekerjaan nyapu. Enggak layak nyapu segitu semenit juga beres diupah 20 miliar, enggak layak. Ini ilustrasi saja ya. Seorang manusia dia taat patuh ibadah kepada Allah. Allah masukkan ke dalam surga yang kemewahannya tidak ada bandingannya. Kita katakan surga yang Allah berikan bukan karena upah atas amalannya. Dan amalannya mah tidak layak dibayar dengan surga. Tapi karena kasih sayang Allah aja, karena rahmat Allah aja kepada dia. Cuma kenapa Allah merahmati dia? Karena dia taat atas perintah Allah. Kalau tidak taat mah gak akan dirahmati, gak akan ke surga. Ya, itulah perbedaan huruf bi pada ayat dan hadis. Huruf bi pada ayat, bima kuntum ta'malun, orang masuk surga karena amal. Adapun hadis, orang tidak masuk surga karena amal. Maksudnya surga bukanlah upah bagi amalannya yang tidak seberapa. Amalannya tak seberapa, balasannya terlalu mewah gitu. Gak layak. Maka dikatakan bukan karena amalannya, maksudnya bukan upah untuk amalannya, tapi karena rahmat Allah kepada orang itu. Maka dengan penjelasan ini clear ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita, ini curhat nih. Mungkin orang yang dicurhatinya ada di sini. Mumpung ada ustaz, dilaporkan sugandi papatahan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang tua tuh? Mungkin orang tuanya ada di sini. Anaknya ada di atas. Di rumah dimarahi. Pakai lapor ke ustaz. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang tua berilmu, rajin ngaji, tapi bersikap tidak baik. Didiamkan tapi malah lebih bersikap semena-mena. Tidak baiknya gimana? Terlalu samar. Jangan-jangan yang menurut si anak tidak baik, sebenarnya baik. Tidak baiknya gimana? Saya minta laptop enggak dikasih. Saya minta mobil enggak diberi. Saya minta kawin enggak diizinkan. Atau sudah masih SMP. Jadi dalam pandangan si anak, sikap orang tuanya enggak baik. Padahal orang tua tidak ngasih itu karena sayang, karena cinta. Dan itu sikap yang baik. Jadi tidak dijelaskan contoh sikap tidak baiknya. Kalau ternyata sikap tidak baiknya itu umpamanya melanggar syariat atau akhlaknya buruk seperti ke istrinya galak, ke anaknya lebih galak lagi gitu ya, pelit. Kalau ke orang lain baik, ke tetangga baik, ke kawannya baik, ke istri anaknya aduh galaknya bukan main. Kopi sedikit kurang manis atau sedikit kemanisan saja diawurkan. Nah, anggaplah enggak baiknya itu begitu. Gimana orang seperti itu? Ya gitu. Berarti orang tersebut belum mengamalkan ilmunya. Sekali lagi, makin baik ilmunya, makin baik akhlaknya, makin baik sikapnya, ya. Semoga Allah memberi hidayah saja kepada orang tua yang kayak begini dan semoga si anaknya diberikan kesabaran. Bagaimana menghadapi orang yang merasa dirinya akhlaknya paling baik? Kadang ini subjektif ya. Orang itu benar-benar berakhlak baik dan tidak merasa paling baik akhlaknya, tapi kita karena sentimen, merasa sok suci, merasa benar sendiri, merasa paling baik akhlaknya. Kan ada yang begitu ya. Kita ngaji seperti ini, dengan dalil inilah yang sesuai sunnah, ini yang tidak sesuai tinggalkan. Orang lain melihat apa? Merasa paling benar sendiri, kan gitu ya. Itu karena kelemahan secara ilmiah, dia gak bisa membantah nuduh secara personal. Gak bisa membantah secara ilmiah, nih dalilnya, nih ayatnya, nih hadisnya, gak bisa, gak punya kemampuan itu. Tapi merasa tersinggung dengan isi penjelasannya, akhirnya nuduh secara personal, merasa sok suci, merasa benar sendiri, merasa seolah-olah surga ini milik sendiri, kan gitunya. Itu kelemahan dari sisi kapabilitas ilmiah dia. Nah ini penanya menanyakan bagaimana menghadapi orang yang merasa akhlaknya paling baik. Dari mana kita tahu dia merasa akhlaknya paling baik? Apa ngomong, akhlak saya mah paling mulia tuh. Tidak seperti kalian-kalian semua, pika sebelen. Hanya saya sendiri yang menyenangkan di dunia. Apa dia ngomong begitu? Saya pikir gak ada yang ngomong begitu ya. Coba ditinjau ulang. Jangan-jangan karena sentimen orang ini menuju merasa paling baik akhlaknya, padahal dia tidak begitu. Bagaimana jika ada orang yang halim? Halim di Jakarta gitu. Baik hati, tapi ia jarang mengerjakan sholat, bahkan belum menutup aurat. Sebaliknya ada yang rajin sholat, tapi sering gibah, tidak suka berbaik hati dengan saudaranya. Dari Umu Fadi di Majalengka. Ya pasti Majalengka lah. Ini kan kita di Majalengka. Ada orang yang ke tetangga baik, suka menolong, suka perhatian, peduli gitu ya. Tapi jarang sholat dan tidak menutup aurat. Gimana orang seperti itu? Akhlaknya kepada sama baik, tapi akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya bejat. Hak Allah tidak ditunaikan. Sholat itu hak Allah. Ibadah itu hak Allah, tidak ditunaikan, berarti buruk akhlaknya kepada Allah, kepada Rasul. Walaupun kepada sama baik, ketika dia berbuat baik kepada sesama, nolong, perhatian gitu ya, ramah, dia dapat pahala. Ketika dia meninggalkan sholat, dia dosa besar. Kalau ditimbang, akan lebih berat ke dosa. Karena dosa meninggalkan satu kali sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina, berjudi, mabok. Mabok, berzina, berjudi, dosa besar banget. Merampok juga besar banget. Meninggalkan satu kali sholat lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena kalau kita mencuri, bukan kita, na'udzubillah. Kalau seseorang mencuri, merampok, yang diambil itu hak orang. Kalau tidak sholat, tidak saum Ramadan, yang diambil hak siapa?

Ketika dia berbuat baik ke tetangga, dapat pahala. Ketika dia meninggalkan sholat, tidak saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah kena kewajiban, tidak zakat padahal sudah kena kewajiban, dia dosa dengan kadar dosa yang super besar. Nanti ditimbang pahala dari amal baik ke tetangga dengan dosa karena meninggalkan ibadah, ditimbang pasti lebih berat kepada dosa, ya. Kenalah dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikan, artinya dosanya lebih besar, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, terus tadi dikatakan bagaimana sebaliknya, ada orang yang sholat tapi sering gibah. Ini menunjukkan sholatnya ini ditolak, tidak diterima. Sesuai dengan ayat fawailul lil musallin. Kalau sholatnya benar, bagus dan diterima, pasti tanha anil fahsyai wal munkar. Gibah adalah kemungkaran. Harusnya kebiasaan gibah terhapus oleh sholat yang benar. Tapi karena sholatnya enggak benar, enggak bisa menghapus keji dan mungkar dari dirinya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal, beliau menyatakan man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika 'alamatur raddil hasanah wa 'adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah kebaikan seperti sholat, lalu diikuti dengan keburukan, setelah sholat lalu gibah, maka keburukan itu menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Ini bukan ayat, bukan hadis. Perkataan Imam Ibn Rajab yang mengutip qala ba'du salaf, telah berbicara salah seorang ulama salaf, seorang sahabat. Bukan ayat, bukan hadis. Tapi ulama ini, ulama salaf ini mengatakan demikian sebagai kesimpulan dari pemahaman beliau tentang ayat dan hadis. Salah satunya ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat itu yang sahun dari tujuan salat. Setelah sholat dia berbuat keji atau munkar, ditolak dan diadab. Jadi kalau orang rajin sholat tapi rajin juga gibah, rajin menyakiti orang, maka kemungkaran yang dia lakukan menunjukkan sholatnya itu di apa? Ditolak. Berdasarkan ayat tadi, ya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar dan fawailul lil muslim. Dan hadis-hadis yang mendukung ini banyak. Lalu disimpulkan oleh para ulama, siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, keburukan ini tanda kebaikan tadi ditolak dan tidak diterima. Kebaikan bisa menghapus dosa. Apa termasuk dosa besar atau hanya kecil? Tergantung. Kalau kebaikannya kecil, menghapus dosa kecil. Kebaikannya besar, ya menghapus dosa besar. Sebab banyak hadis, orang mengamalan amalan tertentu, dihapus dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti menyangkut dosa besar semuanya. Seperti bayi itu gak bisa, gak punya dosa besar juga dosa kecil gak. Nah, termasuk as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Tergantung kualitas dari salatnya. Bisa menghapus dosa besar, ya. Ini pendapat Syekh Al-Albani di antaranya, bahwa salat menghapus dosa besar. Berdasarkan hadis yang banyak, di antaranya kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai dan kalian mandi 5 kali, masih ada enggak dosa yang tersisa? Daki yang tersisa? Tidak ada. Demikian juga sholat. Jangankan kotoran yang kecil, kotoran yang besar juga tidak ada. Jangankan kotoran yang besar, kotoran yang kecil juga tidak ada.

0: Terus, tidak ada seorang pun muslim dia berwudu, membaguskan wudunya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Dia mukbilun biqalbihi wajhi ilallah. Dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya selama 2 sholat itu. Kecuali akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Dalam hadis lain, kecuali semuanya dihapus sampai seperti ketika bayi dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini menjadi dalil termasuk dosa besar, cuma tergantung kualitas sholat. Sholatnya asal-asalan, hanya menghapus dosa-dosa kecil sebanding dengan kualitas sholatnya. Makin hebat sholatnya, ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid. Pokoknya semua aspek sholat dia sempurnakan semaksimal yang dia bisa sehingga sholatnya berkualitas. Semakin berkualitas sholatnya, semakin besar dan banyak dosa yang terhapus. Bisa menyangkut dosa besar? Bisa. Kalau sholatnya berkualitas seperti yang diterangkan dalam hadis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah puasa tiap hari ada hadisnya? Ada. Atsar sahabat. Para istri Nabi itu sepeninggal Nabi SAW saum tiap hari. Tidak pernah tidak saum. Kecuali di hari-hari yang terlarang. Ada 5 hari yang terlarang. Pertama Idul Fitri. Kedua Idul Adha. 3, 4, 5 hari-hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13. Di 5 hari itu haram. Di luar 5 hari itu boleh. Kalau saumnya disyariatkan seperti Senin Kamis, Daud, Arafah, atau Muharram, disebut saum sunnah muqayyad. Di luar hari itu disebut saum sunnah mutlak. Dan saum sunnah mutlak boleh. Walaupun tidak diniatkan dari subuh. Nabi SAW siang hari, pagi-pagi masuk ke rumah ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Hari apa itu? Bukan hari Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah ada makanan atau tidak pasti saum. Pasti di luar hari itu. Mungkin Selasa, mungkin Rabu, mungkin Ahad gitu ya. Itu saum sunnah apa? Mutlak. Boleh? Boleh. Walaupun tidak diniatkan dari subuh asal belum makan minum apapun. Kalau jam 8 sudah sarapan, jam 9 saya saum ah. Enggak boleh, enggak bisa ya. Satu menit lagi. Mohon doakan Ustadz, anak, menantu, cucu saya dimudahkan menerima hidayah sunnah dan mengamalkannya. Amin. Ya semoga anak, menantu, cucu si penanya ini Allah berikan hidayah sunnah. Istrinya tidak didoakan apa? Atau suaminya? Atau sudah enggak punya suami atau enggak punya istri ya? Pokoknya ya, semoga kita semua Allah berikan hidayah ke jalan yang benar sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat ya. Ah, pas jam 11 sudah. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada itu petugas di surga. Ada yang neraka? Ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Enti Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasul SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. bayatnya disebut bayatun nisa, bayat seperti wanita. Bayatnya nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta. Ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu nggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm.
6: Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan.

0: Ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak diantaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar.

0: benar-benar tulus kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau gak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, gak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustadz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing ngendi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. In tatrukhu in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih, nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa ora? Urip, Mbok? Ya, jelas wah nyuno orang rokok mati. Jelas apa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir, lho gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue senep. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mbok bisa nggo mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, gedetuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil layli, wa himarin bin nahar, wa alimin bi amri dunya, wajahirin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar, sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو تربيه سنه لله نونه مرنا.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua,
3: Dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagaimana Allah mengatakan, surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِسْ سَمَا بَنَاهَا. Apakah kalian penciptaannya lebih hebat? Ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan salat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi

apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk

0: menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jadi bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kulo kali jenengan, ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg. Jadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi. Pandangan yang ketiga racun lagi. Berarti Arab ngobati racun karo racun ya orang mungkin. Gak ada. Solusinya bukan mantengi terus. Bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lebih apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang kaya? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Akhirnya, ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtalar rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian.

Datang juga, berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama, mata Nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

0: dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di sore hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumah-Nya, dan sebagian kita ada yang dari sholat asar duduk di masjid menunggu majlis. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih tentunya setelah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu sholat asar berjamaah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatul wusta. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dengan lama dalam salat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terluputkan salat asar, faka'anna ma wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan hilang atau terkena bencana keluarga dan hartanya. Seakan-akan hartanya habis, keluarganya habis, hilang. Seperti itu perumpamaan mereka yang terluputkan salat asar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluh. Yang luput salat asar terputus seluruh amalannya. Di Sahih Bukhari hadisnya. Pernah ketika perang Khandaq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan, atau Umar berkata, ya Rasulullah, hampir aku salat asar di waktu maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma sallaituha. Demi Allah, sungguh aku belum salat, kata Rasulullah, karena saking mereka waspada mengawasi gerakan 10.000 pasukan musuh Al-Ahzab yang mau menyerang kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api karena mereka menyibukkan kita dari salat wusta, salat asar. Salat wusta adalah salat asar. Mereka yang duduk selesai salat asar dilanjutkan dengan majelis. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang duduk setelah selesai salat di mana mereka salat, masih di masjid duduk. Para malaikat bersolawat untuk mereka, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yuhdith fih, malam yu'zi fih. Selama belum hadas, selama tidak mengganggu orang. Nah, ini keutamaan belajar ilmu agama setelah selesai sholat, baik itu sholat subuh, sholat lima waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Apalagi kalau seandainya menunggu sholat yang berikutnya. Kana fis sholah ma kanat as-sholah tahbisuh. Maka dia masih diberi pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ribat, amalan penggugur dosa dan meninggikan derajat. Wantidharu sholati ila sholah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Ini pertemuan keempat berarti. Nah, akhir dari pembahasan kita ketika di Pusdai ya, adalah poin yang keenam. Nah, yaitu a'zam al-fawaid, faidah terbesar dari 20 poin yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya cukup al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal, karena sebab satu poin yang keenam ini dia mudah untuk bersabar. Sabar dari apa? Ini kita membahas tentang sabar dari gangguan manusia ya. Sabar itu memang ada empat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah yang itu mutlak datang dari Allah. Ini lebih mudah untuk kita bersabar, seperti sakit atau bencana alam yang kita tidak bisa mengelak. Kemudian yang keempat adalah sabar dari gangguan manusia, makian, celaan, gosip, ghibah, atau pengkhianatan ya, mengambil harta kita, mencurinya. Nah, bahkan sampai ke tingkatan darah. Baik. Nah, 20 poin yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah poin untuk membantu seseorang bersabar dari jenis sabar yang keempat. Ya, Syekhul Islam membantu kita untuk bisa bersabar terhadap gangguan manusia kepada kita. Nah, poin yang keenam adalah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung perbuatan. Allah akan mudah untuk memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan jangan terlalu berharap seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah setelah dia meneteskan air mata, melakukan banyak amal soleh. Jangan terlalu berharap dia mendapatkan ampunan Allah. Jangan terlalu berharap, Anda bilang ya. Bukan tidak akan mungkin, mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang dia sulit untuk memaafkan saudaranya, sulit dia untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka demikian pula Allah akan tidak mudah untuk mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mudah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat An-Nur ya, wala yatali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, berlapang dadalah engkau dari mereka, bukankah engkau pula ingin diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Ini kata Allah. Engkau maafkan dia, engkau berlapang dada dari dia, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cukup poin ini saja untuk bisa membantu kita bersabar melawan atau menghadapi gangguan manusia. Tapi kita masuk poin yang berikutnya, poin yang ketujuh dari 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketujuh adalah ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabul muqabalah du'a alayhi zamanuhu wa tafarraqa alayhi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuhu wa la'alla hadha yakunu a'zamu alayhi min almusibati allati nalathu min jihatihim fa ida'afa wa safah farraqa qalbuhu wa jismuhu limasalihihi allati huwa ahammu 'indahu min alintiqam. Yang ketujuh, hendaknya dia tahu bahwasanya apabila diri kita tersibukkan dengan urusan balas dendam, ya, berpikir itu tidak semenit dua menit, berpikir untuk balas dendam tidak sejam dua jam, bahkan tidak sehari dua hari. Sebagian orang memakan waktu sampai sebulan dua bulan dan bertahun-tahun. Nah, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan berpikir untuk balas dendam, maka hilang banyak waktunya dan terpecah fokusnya dan luput banyak maslahat darinya. Yang tidak mungkin lagi itu semua dia raih kembali. Dan bisa jadi ini lebih berat, lebih besar musibahnya. Kehilangan ini semua lebih besar musibahnya daripada apa yang dia dapatkan dari kedzaliman manusia kepada dia. Nah, kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, hatinya fokus, tidak terpecah lagi, dan fisiknya bisa melakukan hal-hal yang itu jauh lebih maslahat daripada urusan-urusan balas dendam, ya. Nah, seseorang dengan dia berpikir bagaimana untuk bisa membalas kezaliman orang kepada dia, menghabiskan waktu yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk banyak sekali maslahat, seperti sholat dua rakaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat subuh, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dihabiskan berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? Ya? Paling 3-4 menit kan? Paling 3-4 menit. Dan sering Anda mendengar kajian dari Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau selalu mengulang, sering beliau mengulang dalam kajian-kajian beliau bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja, alhamdulillah satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kata Rasulullah, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kali zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil atau la hawla wa la quwwata illa billah atau astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, enggak berapa detik, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Rahmat bisa jawab. Kenapa ucapan sekali saja subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Silakan. Silakan Pak mau jawab. Baik. Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah itu tertulis rapi oleh malaikat al-hafidhun kiramun katibun yang sifatnya raqibun atid, sebelah kanan dan kiri kita. Bukan nama malaikat raqib atid ya. Nama malaikat pencatat itu adalah al-hafidhun atau kiramun katibun, itu nama malaikat pencatat. Sedangkan sifatnya adalah raqibun atid yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, tercatat rapi. Dan itu lebih kita rindukan, lebih kita perlukan di hari kiamat ketika hisab, ketika mizan, ketika al-murur al-sirat, ketika kita diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah berhadapan sendirian, kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang kepada Allah sendirian-sendirian. Itu diperlukan satu subhanallah, satu la ilaha illallah, kita perlukan untuk memberatkan timbangan amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangan amalnya maka dia beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya mereka orang yang merugi di neraka jahannam, mereka kekal abadi. Kita membutuhkan kalimat subhanallah tersebut untuk membantu kita melewati sirat yang ketika tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati yaumal qiyamati wirda. Nah, dari surat Maryam gimana? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru adh-dhalimin fiha jithiya. Nah. Semua muslim akan melewati sirat tersebut yang Allah selamatkan hanya mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk takwa adalah azkar, adalah zikir. Itu baru satu kali zikir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita miliki di dunia ini? Rumahkah, mobilkah, pakaiankah, harta apapun, semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita, teman sejati kita sebenarnya adalah amal ibadah kita. Di alam kubur kita, di padang mahsyar, sampai al-qadha, pengadilan. Teman sejati kita adalah amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah tersebut. Fa'amaman taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu akan dia lihat. La ilaha illallah sebesar biji debu ya, alhamdulillah sebesar biji debu. Luasnya pahala alhamdulillah itu kalau benda memenuhi langit-langit dan bumi, memenuhi langit-langit dan bumi. Sholat jenazah pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung tangkuban perahu tuh. Mengantarkannya sampai selesai dapat qirat yang kedua, sebesar gunung pula. Sedangkan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard, sedangkan alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Kalau kita sibuk untuk berpikir bagaimana balas dendam, detik-detik yang kita habiskan untuk berpikir bagaimana balas dendam tersebut meluputkan kita untuk melakukan amal soleh tadi. Jelas, jelas itu? Ya. Dan waktu tidak akan kembali.
1: Waktu tidak akan kembali. Belum lagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka untuk dia kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan, 190 pahala kebaikan didapatkan oleh seseorang. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, satu kebaikan dapat menggugurkan 10 dosa. 1900 dosa tergugurkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu, kesempatan itu semua luput dengan seseorang dia berpikir keras bagaimana untuk bisa balas dendam. Maka lebih baik untuk dia langsung memaafkan, berlapang dada, enggak lagi banyak pikiran. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu, belum lagi ketika salat mudah setan untuk membisikkan, tidak khusyuk dia berhadapan dengan Allah. Wallahu qibalal musalli idza shalla, Allah itu berada di hadapan orang yang salat ketika dia salat, dan pecah kekhusyukan tersebut karena pikiran, hembusan, bisikan syaitan untuk bagaimana balas dendam. Ini orang ini ngegosipin saya nih, ngerusak kehormatan saya nih, memaki saya nih, merendahkan saya nih. Tafarraqa alaihi qalbu, pecah fokusnya. Itu untuk ya khair, apa namanya, agama ya, yang tidak ada bandingannya dengan dunia apapun. Tetapi kalau seandainya pun dia hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan perusahaannya, tetap kembali harta yang dia miliki untuk kebaikan akhirat dia, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa menunaikan haji, bagaimana bisa berjihad, bagaimana bisa dengan harta, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Dan itu hilang. Fokus untuk mengembangkan dunia pun hilang dengan, karena sebab apa? Dia berpikir keras bagaimana untuk membalas orang yang telah menzaliminya, orang yang telah mengganggunya. Tapi kalau sejak awal dia sudah memaafkan, sejak awal dia sudah berlapang dada, hilang sudah. Ya, dia bisa fokus pada kebaikan tadi. Dia bisa fokus kepada mana yang lebih maslahat untuk dia. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi yang membantu kita untuk mudah memaafkan, mudah kita untuk berlapang dada, adalah rugi waktu kita teh untuk berpikir bagaimana bisa balas dendam. Kalau kita enggak memaafkan, itu banyak waktu tersita. Kalau kita memaafkan, sudah lapang saja hati kita. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kedelapan ini luar biasa juga nih. Annantiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi. Wa intiqamahu laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun. Fa idza kana hadza khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqim li nafsihi ma'a anna adzahu adza lillah wa yata'allaq bihi huquq ad-din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadza falam yakun yantaqim laha fa kayfa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lam biha wa bima fiha minash shururi wal uyub balir rajulul 'arif la tusawi nafsahu 'indahu ay yantaqim laha wala qadra laha 'indahu yujibu 'alaihi intisaruhu laha. Baik, yang kedelapan penting nih, maksudnya tahu dirilah ya, sadar diri. Seseorang ketika dia balas dendam, ketika dia enggak memaafkan, dia berusaha untuk membalas, sebenarnya dia ingin membela dirinya, pribadinya. Dia melakukan balas dendam tersebut untuk pribadinya. Gak ada sedikit pun untuk agama Allah. Gak ada sedikit pun dia membela dirinya karena Allah. Gak ada. Hanya untuk kepuasan diri pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela pribadi beliau ketika diganggu. Ini Rasulullah nih. Beliau enggak pernah membela pribadi beliau ketika dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang assam alaika ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad. Kata orang Yahudi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jalan bareng dengan istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada gerombolan Yahudi sedang nongkrong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, kemudian orang Yahudi ini bilang assam alaika ya Muhammad, memplesetkan assalam. Tetapi maknanya adalah assam, kematian. Kematian untukmu ya Muhammad. Kematian untukmu ya Muhammad. Di hadapan istri itu. Rasulullah dibuat seperti itu. Di hadapan istri. Istri yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya menjawab, waalaikum. Rasulullah enggak gubris lagi. Tetap jalan aja. Waalaikum. Aisyah enggak puas hati dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, wa alaikumussalam wal la'nah ya abda al-qiradah wal khanazir, untuk kalian pula kematian dan laknat Allah wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Mereka, nenek moyang mereka memang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera tuh, orang-orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang Rasulullah tegur adalah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka itu menghiasinya. Zain illa zana. Zain, ada kelemah lembutan pada sesuatu itu menghiasi. Wa ma nuzi'a an syai', dan apabila kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu, tidak ada pada seseorang illa syana, syain. Jadi lawan zain apa? Syain. Syain itu buruk. Zain bagus, syain buruk. Ya. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar apa yang mereka bilang tadi? Aku sudah menjawabnya, wahai Aisyah. Coba, enggak sampai ngamuk di depan istri saya, kalian hina saya, kalian maki saya, kalian mengucapkan kata-kata kasar. Mana marwah saya, mana ya, mana citra, mana ini nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membela pribadi beliau. Sebagaimana hadis, kana la yantaqim li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membela diri beliau sendiri. Wa kana yaghdab idza tuntahak maharimullah. Rasulullah itu baru murka, beliau marah apabila keharaman Allah itu dilanggar. Di situ Rasulullah marah. Ketika syariat Allah dilanggar, baru di situ Rasulullah marah. Marah karena Allah. Hukumnya wajib menunjukkan iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Dan apabila dia tidak mampu maka ubah dengan hatinya, dan itu menunjukkan
0: selemah-lemah iman dia.
1: Wajib seseorang dia untuk marah ketika syariat Allah dilanggar, ketika syariat Allah dirusak. Tapi untuk pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dicela, beliau tidak membalas sedikit pun. Kisah yang lain adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama Anas bin Malik di Sahih Muslim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditarik oleh seorang A'rab. A'rab itu Arab Badui. Bahasa Arabnya Arab Badui adalah A'rab. Ya. Berputar Nabi 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang. Saking kuat tarikannya dan tergurat merah di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Apa itu? Tidak ada sedikit pun raut wajah beliau masam. Senyum. Dan tidak berubah senyum beliau. Sekalipun tentunya ada sakit di leher beliau. Ada merasa terhinakan. Ini presiden, ya, pemimpin negara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketua DKM, komandan perang, panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin pada saat itu, di mana ada negeri Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpinnya dan dibuat diperlakukan seperti itu oleh seorang A'rab, Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tersenyum sedikit pun tidak memperlihatkan muka masam. Apa maumu wahai fulan? Mada turid ya fulan? Rasulullah sambil senyum nih. Uridul mal. Aku ingin harta. Dia minta harta seperti itu caranya. Orang A'rab ini. Ya, Rasulullah SAW dengan senyum pun mengatakan, ya fulan, a'tili fulan hadal mal. Ya, berikan harta untuk orang ini, kasih. Taib. Ini mukjizat bukan? Ini mukjizat nih, akhlak Nabi. Seseorang yang mempelajari akhlak Nabi, maka dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mukjizat. Nah ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membela pribadi beliau, ya, marwah pribadi beliau tidak beliau bela. Udahlah, saya dihina, saya dicela, keburukan saya masih jauh lebih banyak lagi yang tidak mereka tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya karena celaan mereka, dan saya ampuni dan saya maafkan mereka ini. Ya, nggak usah digubris, udah. Ya, udah urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita maafkan, kita sabar, jelas kita maafkan. Apa di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti ini makhluk terbaik Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulianya di sisi Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau membalas, membela pribadi beliau ketika ada yang mengganggunya. Padahal siapa yang mengganggu Nabi, dia sudah mengganggu Allah. Yang menyakiti Nabi, dia sudah menyakiti Allah. Dan ada terkait dengan hukum. Ada di sana terkait dengan hukum. Orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, ada hukumnya sebenarnya dalam Islam. Ya. Ada hukumnya dalam Islam. Sampai dibuat kitab namanya As-Sarimul Masrul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul. Hukumannya mati dalam Islam. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah. Hukumannya di dunia mati. Orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata-kata kotor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dalam Islam adalah apa? Mati. Mati dalam Islam. Seperti itu memang hukumannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukumi orang yang sudah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan orang. I'dil ya Muhammad, wallahi ma hadhil kismah ma urida fiha wajh Allah. Ketika perang Hunain, ada seorang munafik bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya, dia berpenampilan seakan-akan menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Demi Allah, pembagian yang engkau lakukan ini sama sekali tidak engkau inginkan wajah Allah. Engkau hanya mencari muka manusia. Coba. Patut Nabi dibilang seperti itu. Kau hanya cari muka aja ya Muhammad. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Ya. Nabi dibilang enggak ikhlas. Kita dibilang antum tadi sedekah riaknya. Dibilang kayak gitu, gimana kira-kira hati kita ya? Ya. Sedikit banyaknya agak tersinggung dikit. Ya, ah, antum ria itu mah tadi. Rasulullah dibilang seperti itu. Bahkan dengan kata-kata kasar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Memang hukumnya mati dalam Islam. Ya. Naam. Wa nafsuhu asyraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum. Dan kita tahu bagaimana jiwa Nabi adalah sesuci-suci jiwa, semulia-mulia jiwa, sebaik-baik jiwa, dan yang paling jauh dari sifat tercela, dan yang paling berhak untuk diberikan akhlak terbaik. Nah, adalah untuk beliau, dan beliau pun memiliki akhlak yang sangat mulia, dan akhlak mulia beliau pun dipujinya bukan oleh sesama Rasul saja, bukan oleh para sahabat saja. Kalau misalnya ada yang muji akhlak kita nih sama orang kurang waras, wah bapak ini mah akhlaknya bagus, kira-kira terangkat enggak derajatnya? Nabi SAW, beliau dipuji akhlak beliau oleh Rabbul Alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau ya Muhammad benar-benar sungguh demi Allah. Nah itu ada lamul qasam. Berada pada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada pada Rasulullah SAW. Wa ma'a hadza falam yakun yantaqim li nafsihi. Dengan kebaikan ini semua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela pribadi beliau. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling sucinya, yang paling jauh dari sifat tercela. Nah, sekarang kita ngaca. Sekarang kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri, seperti apa jiwa kita, seperti apa pribadi kita. Apakah ada satu hari, satu malam kita bersih dari dosa dan maksiat? Mustahil. Mustahil. Setiap lembaran amal kita, setiap harinya itu dipenuhi dengan dosa. Ah, tengah raos nih ya. Itu karena kurang belajar. Tengah raos, ya, nggak ngerasa berdosa, nggak merasa selama dari pagi sampai malam nggak maksiat, sholat 5 waktu jalan bagus, ya, muamalah semua baik semuanya, nggak ada nyakitin hati orang. Tuh.
0: Dosa itu karena tiga hal. Yang pertama, maksiat. Maksiat cuma dua. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar. Itu maksiat. Nah, emangnya apa yang perintah Allah tidak saya kerjakan? Emangnya apa larangan Allah yang saya langgar? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudahkah kita memberikan hak anak istri kita untuk kita ajarkan mereka ayat Al-Quran, untuk kita ajarkan mereka tauhid? Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah iman. Kita ajarkan Al-Quran. Kata Umar ibn Khattab, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Banyak lagi hak-hak anak istri mungkin yang tidak kita penuhi. Hak orang tua, hak tetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa tertulis karena tidak pandai bersyukur. Enggak pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik dan saat yang kita lalui dalam hidup, tetapi tidak seberapa bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, untuk beliau bersyukur, beliau berdiri dalam satu rakaat 5 juz beliau baca, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Atas nikmat. Kita baru dikasih bonus dikit sama atasan aja, itu sudah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Ya, loyalitas yang kita berikan untuk perusahaan, yang kita berikan untuk pimpinan, padahal enggak seberapa. Allah limpahkan terus nikmatnya kepada kita, masih malas-malesan, hayya 'alas shalah, tiris, hayya 'alal falah, capek, balik, gawe. Ya, mau dia mencari ribuan alasan untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencari ribuan alasan untuk tidak membawa dirinya atau anak istrinya ke majlis ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, itu sampai belasan tahun. Gak ada taklim. Taklim seminggu sekali aja alhamdulillah tuh. Ini enggak. Ya, ada yang udah bertahun-tahun. Bahkan belajar, bahkan tempat tinggal dia dengan masjid di mana di sana ada diajarkan ilmu agama, terus pagi ada, siang ada, terkadang malam ada, hanya berjarak berapa puluh meter, berapa ratus meter. Itu enggak ditempuh. Enggak ditempuh. Tidak bersyukur atas nikmatut tauhid. Tidak bersyukur ya nikmatu sunnah. Tidak mensyukuri nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah tauhid dan sunnah bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pejabat, bukan karena enggak. Nam innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha.
1: Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, ya Muhammad, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ini taklim di sini ya, cuman beda klaster cuman nih. Enggak ada tunggak keluar dari blok dia kemudian masuk klaster yang lain. Yang di sini perumahan di sini enggak mau taklim di perumahan ini. Berdempetan dia. Yang di sini enggak mau taklim ke perumahan yang sebelahnya, klaster yang sebelahnya malah. Tapi mending kalau taklim juga di klaster dia tuh. Kadang cari-cari beribu alasan dia cari alasan ya. Inilah, itulah, gak bersyukur. Kemudian yang ketiga, terhitung dosa karena tidak kita memberikan yang seharusnya dalam beribadah. Ngasal, Al-Fatihah gak tahu artinya. Zikir, ruku, iktidal, sujud, gak tahu artinya. Kita gak betul-betul dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus kita gak kita berikan. Wallahu qibalal musalli idha sholla. Dan Allah tuh berada di hadapan kita ketika kita sedang sholat. Kita berhadapan dengan tokoh yang kita segani nih. Waduh, duduk kita di bagus-bagusin, gak banyak gerak, tegagaro ya, gak loncat-loncat kita di hadapan dia. Kalau kita bicara, kita cari kata-kata yang paling pas. Kemudian kalau dia bicara, betul-betul kita fokus bicaranya. Makhluk. Dan kita sedang berhadapan dengan Rabbul makhluk, dan itu tidak kita berikan kepadanya, dosa itu. Gimana tiap hari kita enggak berdosa? Jelas. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'a. Dan aku ini mengampuni segala macam bentuk doa, bentuk dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih. Kita ngaca nih. Kita harus sadar diri. Bercermin. Kalau Rasulullah yang sesuci itu pribadi beliau, akhlak beliau mulia, kita akhlak seperti ini, dosa banyak kita lakukan, setiap harinya kita melakukan dosa. Banyak keburukan kita lakukan, banyak aib yang kita lakukan. Ya. Apakah pantas kita untuk membela pribadi kita ketika ada orang yang mencela kita? Tentunya udah. Sabar, maafkan, memang saya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa antum wahai yang mencelaku. Selesai urusan. Ya, kalau sosok yang kita jadikan panutan saja tidak membela pribadinya, apalagi kita nih. Ngapain kita untuk membela pribadi kita yang penuh dengan kotoran? Taib. Yang kesembilan. In udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma taib afan in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu an ma'siyatihi wajaba alaihi sabr wa lam yakul lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Walihada lamma kana al-mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah lam takun madmuna fa inna Allah ta'ala ashtara minhum anfusahum wa amwalahum fa thaman 'ala Allah la 'ala al-khalq fa man talaba thaman minhum lam yakun lahu 'ala Allah thaman fa innahu man kana fillah talafu kana 'ala Allah khalafu wa in kana qad udiya 'ala musibah فَلْيَرْجِعْ بِاللَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ وَيَكُونُ فِي لَوْمِهِ لَهَا شُغْلٌ عَنْ لَوْمِهِ لِمَا أَذَاهُ lima ada wa in kana udhiya ala haddin falyuwatti nafsahu ala sabr fa inna nailal hudud dunahu amrun amarru minas sabr faman taib.
0: Ya, yang kesembilan ini luar biasa ya, dahsyatnya. Membantu kita untuk mudah bersabar. Apabila kita diganggu, disakiti karena apa yang kita lakukan untuk Allah. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan karena kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dulu ya, tahun 98-an, orang pakai celana cingkrang, itu jadi sorotan mata itu. Ya, apalagi pakai gamis-gamis panjang. Kebanjiran Kang,
1: tidak mau isbal, tidak pakaian melebihi mata kaki, karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian apapun yang itu di bawah mata kaki di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mau mensucikan dosa, membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih.
0: Ada yang riwayat ini hadis ini di beberapa riwayat ya,
1: syaikhun zanin, sudah tua berzina, ailun mustakbir, udah miskin sombong. Ya. Nah, di antara riwayatnya yang ketiga ini adalah al-musbil izarah, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, ketika itu dilakukan, datang cibiran, ya, datang celaan dari tetangga, dari orang-orang. Kita harus sabar, jangan sedikit pun membalas. Karena kita sedang melakukan perintah Allah. Hanya pahala Allah yang kita minta. Kalau kita membalas, kalau kita membalas ucapan makhluk tersebut, maka jangan harap mendapatkan pahala dari Allah. Habis pahala itu.
0: Ini tumben si fulan mah sekarang setiap azan ke masjid, so alim, dikasih tahu, diteriakin tuh di tempat kerjanya, di sekolahnya, di perumahannya. Jangan dipedulikan, jangan dibalas sedikit pun. Sabar dan maafkan, karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apabila dia membalas, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka para mujahid, mereka para syuhada yang mati di jalan Allah, ditebus enggak darahnya. Kayak gini nih. Orang pakai mobil ugal-ugalan nih di jalan. Orang jalan sudah di trotoar, sudah itu untuk pejalan kaki. Tiba-tiba ada mobil ugal-ugalan nabrak orang yang di trotoar ini, mati nih. Ya. Orang ini enggak sengaja ugal-ugalan ini. Mati orang yang di depannya. Dia harus membayar dalam Islam 100 ekor unta, 4 miliar kepada keluarga korban. Kalau enggak hitungannya di hadapan Allah nanti. 4 miliar dalam Islam. Ya. Saya enggak sengaja. Kalau sengaja ada kisos. Ada orang ini musuh dia nih, sengaja ditabrak nih. Ada kisos.
1: keluarga korban berhak untuk menuntut dia dihukum mati ini. Karena gak sengaja, gak ada kisos, tapi bayar kepada keluarga korban sebanyak 4 miliar. Itu dalam Islam. Nah, orang yang berperang

minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari kaum mukminin nyawa mereka dan harta mereka dengan surga. Jangan harap sedikit pun, Pak. Jangan harap sedikit pun ada dunia di balik itu. Jadi keluarga para syuhada hanya mendengar nama suami mereka meninggal, hanya mendengar ayah mereka meninggal, abang mereka meninggal, begitu saja. Enggak dapat 100 ekor unta. Ya. Nah, karena dia sedang menjual dirinya, sedang menjual nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita sedang melakukan ibadah, perintah Allah kita kerjakan, dicela kita, larangan Allah kita tinggalkan, dicela kita, dimaki, bahkan ada yang kadang dorong-dorong, dipukul-pukul, udah sabar, maafkan aja. Karena kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sedang menjual nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekhul Islam di sini memberikan contoh, faman lam yasbir ala harril hawajir wal amtari was-suluj wa masyaqqatil asfar wa lusus tariq wa illa fala hajata lahu fil matajir. Kata Syekh rahimahullahu taala, ini pedagang nih. Seorang pedagang, kalau dia tidak sabar dari terik panas matahari, cari barang, kemudian jual barang, dia cari barang panas, ya, terik panas dia tempuh, dia terabas. Wal amtor, hujan, terkadang hujanan, ini pedagang nih. Wasuluj, terkadang salju. Kita enggak ada di sini. Wa masyaqqatul asfar, terkadang jalan jelek, berliku, menanjak, mudun, ya, masyaqqatul asfar. Enggak ada tempat untuk istirahat, enggak ada rest area. Wa lususut thoriq, terkadang ada begal lagi di jalan. Kalau pedagang tidak mau mengambil resiko itu semua, jangan berpikir jadi pedagang. Ningkulem we di bumi. Ya, enggak usah berpikir jadi pedagang, udah. Pedagang saja seperti itu. Bagaimana ketika dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada begal-begal tuh. Ada kesulitan-kesulitan, cacian, celaan itu ada. Walaupun memang gangguan-gangguan kita ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dari satu waktu itu berbeda dengan waktu lain. Satu tempat berbeda dengan tempat lain. Terkadang memang lebih berat satu waktu daripada waktu yang lain. Taib. Sudah jam 5. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang disampaikan bisa kita lebih bersabar menghadapi gangguan manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih mudah untuk memaafkan, terlebih orang-orang dekat kita, istri, apalagi ayah, ibu, mau sebagian orang, ya, kadang udah ngaji, ayahnya salah, jelas ayahnya salah, tapi dihujat ayahnya, dicela ayahnya, disebar aib ayahnya. Memang jelas salah ayahnya, memang jelas salah ibunya. Disebarkan keburukan-keburukan ibunya, digibah, ya, jazakumullah khair. Nah, bahkan sampai ke sosial media. Naudzubillah. Mau musyrik sekalipun orang tua, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari

0: ridho mereka dalam hal dunia, bukan dalam hal akhirat lagi, bukan dalam agama lagi, kalau dia tidak menginginkan kebaikan agama untuk kita. Tetap kita berbakti kepada dia. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kalian taati mereka berdua, tapi kalian berbaktilah. Tetap pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Maksudnya, orang terdekat kita yang paling berhak untuk mendapatkan maaf dari kita, yang perlu mendapatkan sabar dari kita. Nah, ada orang mepet-mepet di jalan, tepanggih deh, diudak, dipepet deh, sabar, maafkan. Itu terjadi enggak? Setiap kita keluar rumah tuh ada tuh orang kayak gitu, ya enggak? Kita sudah hati-hati, orang lain enggak hati-hati. Udahlah, sedikit-sedikit. Ya, sabar dan maafkan itu tuh. Ini manhaj. Ya. Jadi ada pertanyaan, apabila ada orang menyakiti kita dan kita sudah berusaha menahan lama, lalu pada satu waktu kita kelepasan sehingga keluar kata-kata yang tajam, apakah itu bagian dari takdir? Ingat ya, akhlak itu ada yang wahbi, ada yang kasbi. Akhlak itu ada yang wahbi. Wahbi itu hibah. Hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Ada anak sejak kecil, memang dia sejak kecil Allah beri dia fitrah naluri untuk baik akhlaknya. Gak pernah dia mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, sekalipun lingkungannya seperti itu. Dia selalu bersabar, dia menyayangi yang lebih kecil, dia memuliakan yang lebih tua. Ada sifat pemalu. Sebagian anak seperti itu Allah kasih. Namanya ini apa? Wahbi. Akhlak yang wahbi, udah pemberian itu dari Allah. Ada sebagian anak, atau kebanyakan lah kita lah, mungkin lingkungan yang mengubah. Ya. Lingkungan yang mengubah. Karena lingkungan sering mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, mudah pula lah kita untuk mengucapkan kata-kata tersebut karena lingkungan nih. Orang temperamen itu akhlak buruk seperti itu. Saya mah udah tidituna, maka untukmu surga. Bisa diubah enggak berarti? Bisa diubah. Namanya akhlak yang kasbi. Akhlak yang bisa kita usahakan. Setelah kita mungkin terkontaminasi nih, udah terusak kita karena lingkungan kita, bagaimana kita untuk menghadirkan rasa malu. Malu kita, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga sikap. Ya. Begitu juga kalau temperamen, itu gak ada, itu omong kosong. Ya, maksudnya apa? Dia bisa mengubah, karena syariat Islam ini untuk seluruh manusia, bukan untuk Nabi Muhammad saja syariat ini. Ketika seorang dia mudah untuk marah, dia bisa untuk mengubah sifat buruknya itu untuk dia lebih bersabar. Jelas ini insyaallah. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Walaupun ini sebenarnya bukan keceplosan ya, kelepasan, tapi dia enggak sabar ini artinya. Enggak sabar. Jadi kayak gini, kalau kita akan mudah terpancing mengucapkan kata yang tidak baik kepada satu orang, ini kita kalau sesekali saja menyapa atau baik urusan. Tapi kalau udah lama ngobrol nih, udah macam-macam yang keluar tuh, marah-marahan tuh, maki-makian bahkan. Ya, udah kita jaga aja. Hanya say hello aja udah. Ya, kenal begitu saja, enggak mutus tali silaturahim, tapi kalau untuk duduk lama ngobrol enggak. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin ya rabbal. Tapi mungkin ini ya yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: makan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun, ya, wallahu a'lam bissawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Selamat dari fitnah kubur. Berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti. terjerumus ke dalam dosa satu, dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya, dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah, seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat, aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku.

0: pada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu, tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede, sayang buruk dari anak-anak bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng anak marak.

0: bagi tank tanks. Nak meraku kunjungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, Ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل